0: Friends of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui perjanjian Paris. Targetnya, menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
1: Makanya, progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya, ada juga yang tidak gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa ini ada masalah gitu.
0: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
2: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak dan gas gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi gitu.
0: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
3: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi. Ya. Ini harus kita tangani bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan dengan kemajuan upaya perlindungan perlindungan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
0: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies sejatinya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi, iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni. Ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
4: Timnas Indonesia siap hadapi Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres.

0: pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Sektor tunggal putra dan putri Indonesia memperpanjang nafas di ajang Super 1000 Indonesia Open 2026. Putri KW sebagai satu-satunya wakil tunggal putri lolos ke perempat final. Sementara itu, Jonathan Christie juga mengamankan tiket perempat final setelah memenangkan laga All Indonesian melawan Alwi Farhan.
1: Bermain di fase 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Kamis siang, Putri Kusuma Wardani menang lewat rubber game. Berhadapan dengan Michelle Lee asal Kanada yang mengalahkan Putri di Uber Cup April lalu, tunggal putri ranking 6 dunia ini butuh waktu 1 jam 5 menit untuk menuntaskan dendam dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-16.
2: Aku cukup puas hari ini bisa revanche dengan Michelle Lee di rumah sendiri. Untuk game pertama sendiri memang Michelle Lee dari awal menekan aku sih. Dia memang sama seperti hal yang pernah aku bilang, dia memang ambil dari depan dan dia mempunyai serangan yang cukup mengerikan untuk aku. Jadi game pertama memang aku juga cukup banyak buang poin. Untuk game kedua dan ketiga, game kedua tadi memang poin akhir-akhir aku sempat keburu-buru dan memang apa yang banyak mati juga di poin terakhir. Untuk game ketiga lebih ngebatasin bola atasnya dan lebih percaya diri untuk main setengah ke depannya. Untuk besok lawan Chen Yufei, aku pengen siapin mental pikiran pasti dan fokus harus lebih dari hari ini.
1: Laga All Indonesian terjadi di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis senior Jonathan Christie berhadapan dengan sang junior Alwi Farhan. Alwi yang performanya tengah menanjak setelah menjuarai Indonesia Master 2026 mendominasi game pertama dengan skor 21-17. Babak selanjutnya berlangsung ketat. Jojo unggul hingga interval kedua. Dua wajah tunggal putra Indonesia ini bermain agresif dan diwarnai beberapa rally panjang. Unggul jam terbang, Jojo memaksa laga hingga rubber game. Di set penentu, Alwi membuat Jojo jatuh bangun. Meski demikian, juara All England 2024 ini bisa menutup laga 16-21.
3: Ya, pertama ya puji Tuhan bisa keluar dari tekanan bermain ya lawan teman sendiri, senegara pastinya nggak mudah, apalagi Alwi juga pemain muda dan ya minggu lalu juga saya rasa dia sedang mendapatkan confidence-nya, percaya dirinya dengan setelah mengalahkan Siuki. Dan itu suatu hal yang bagus dan ya saya berharap Alwi bisa bermain lebih matang lagi.
4: Saya rasa tadi kita berjuang menunjukkan semangat daya juang yang tinggi, mental pertandingan betul yang sangat seru. Hari ini harinya Coach Jonathan, semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi dan menjalani partai yang seru.
1: Dari sektor ganda putra, hasil positif juga diraih pasangan Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi Spahani. Melawan pasangan China, Huang Di dan Liu, pertandingan berlangsung ketat selama 63 menit. Sabar Reza akhirnya menang lewat rubber game 21-15, 15-21, 21-17, sekaligus mengamankan satu tiket ke perempat final. Hasil serupa juga diraih Raymond Indra Nicholas Joakim yang mengalahkan ranking 3 dunia Aaron Jia Sohwei. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat malam. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menyebut tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan juga bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
1: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Herdman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
5: We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, you know, the fans can turn out the GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make it, make the history books right.
1: Meski begitu, Oman juga datang ke Jakarta dengan persiapan matang setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir sepekan. Tim yang kini ditangani pelatih Tariq Sektiu juga menaruh respek besar kepada timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
6: اللي كيهمني اكثر من هذا الشيء هذا هو التعرف على الفريق ديالي اكثر من الفريق الخصم، لكن هذا ما كيمنعش بانني عندي فكره على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابله غدا ضد ان شاء الله. المنتخب الاندونيزي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان، وأقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع، خصوصا في خاصة الوسط الدفاعي. ومرة أخرى المقابلة تكون مقابلة جيدة وممتعة، واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبة، والفارق كيكون في 90 دقيقة على أرض الملعب مو قبل المقابلة.
1: Laga FIFA Matchday antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni mendatang ini mempertandingkan 26 nomor individu dan estafet dan terbagi dalam 4 kelompok umur.
7: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
8: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
9: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
7: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
10: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5, 7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
7: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan tanding dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Seoul Forest, Korea Selatan. Tak hanya itu, ada juga ratusan lumba-lumba yang berenang bersama dan membentuk kawanan raksasa di Valparaiso, Chile.
4: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini, mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan.

0: 있었단 거다.
1: 더 새소리도 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
0: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Warga di sejumlah daerah beberapa pekan terakhir dikekirkan dengan aksi penampakan pocong yang berkeliaran di permukiman. Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, warga Gerumbul Gedung Eyang, Kecamatan Tambak, mendadak gempar setelah salah satu warga mengaku melihat sosok menyerupai pocong berkeliaran di lingkungan permukiman Kamis malam. Kemunculan sosok misterius tersebut sontak memicu keresahan warga. Namun, meski sudah dicari di sejumlah titik, sosok pocong yang diduga orang pelaku teror itu belum berhasil ditemukan.
1: Aku kan lagi di dapur. Nah, lagi duduk sama kakak. Kakak bikin mie. Nah, aku tuh lihat kok ada apa itu? Aku kira kucing. Nah, yang ketiga itu tuh ngintip. Tapi ya itu mungkin bukan itulah, bukan pocong benar, masa iya pocong benar ngintip.
2: Jam berapa, sekitar jam berapa itu?
1: Jam 9:30 malam. Ya pada kesini, pada itu nyariin, tapi nggak ketemu.
2: Nggak ketemu ya?
1: Iya.
3: Ya soalnya itu masalahnya itu apa ya? Ada dandang tuh besar, itu nabrak gitu. Secara logika itu nggak masuk akal, itu pasti manusia itu, bukan pocong itu.
0: Polisi pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya dan segera melapor apabila kembali menemukan kejadian serupa. Warga Kelurahan Tawang Anom, Magetan, Jawa Timur juga sempat digegerkan dengan kemunculan teror hantu pocong jadi-jadian yang berdiri tepat di halaman rumah warga hingga fotonya viral di jagat maya. Setelah ditelusuri, pocong jadi-jadian tersebut ternyata ulah 5 remaja yang masih tetangga korban. Warga pun langsung melaporkan kejadian itu ke polisi yang langsung mengamankan 5 pelaku pada Senin malam.

Am. Kelima pelaku mengaku melakukan aksi teror pocong karena iseng dan ingin membuat konten lucu-lucuan. Karena usia para pelaku masih di bawah umur, kelimanya tidak ditahan, namun dikenai sanksi dan dilarang untuk mengulangi aksinya.

0: Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dan tidak hanya itu, sang suami pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur. Dan dari tangan tersangka, polisi menyita sepucuk softgun dan amunisinya.
2: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
3: Telah berhasil diamankan, kemudian ibu hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
2: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
1: Seorang bocah perempuan menjadi korban penjambretan di Jalan Kedinding Lor, Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur.
0: Sementara itu ditinggal nenek mengambil mangkok, seorang balita tidak sengaja terkunci di dalam kamar selama 2 jam.
4: Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun menjadi korban penjambretan di Jalan Kedinding Lor, Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat pelaku sudah mengintai korban yang bermain ponsel sambil membonceng sepeda listrik bersama temannya. Pelaku yang membuntuti dari belakang langsung merampas ponsel hingga korban jatuh tersungkur. Meski sempat berusaha mengejar bersama teman-temannya, pelaku berhasil melarikan diri ke arah Jalan Tambak Wedi, Surabaya. Menurut Aspar, ayah korban, wajah pelaku terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Namun keluarga dan warga sekitar tidak mengenali sosok tersebut.
5: Atau mengenali, Pak, mungkin, Pak?
6: Enggak tahu.
5: Enggak tahu ya, orang luar ya?
6: Orang luar. Oh. Orangnya berangkat dulu, terus di depan sudah ditunggu, dianya putar balik.
5: Oh, gitu. Ya.
4: Akibat kejadian ini, Kaila menderita luka memar pada kaki kanan. Kasus penjambretan itu kini ditangani Polsek Kenceran, Surabaya. Kepanikan terjadi di rumah kos di Gang 7B Kelurahan Keramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Fatan, bocah 2 tahun menangis histeris lantaran tak sengaja terkunci di dalam kamar saat ditinggal sang nenek keluar mengambil mangkuk. Tak kunjung berhasil membuka pintu, sang ibu pun langsung menghubungi pihak damkar setempat. Setelah berjuang selama 1 jam, pintu akhirnya berhasil dibuka dengan cara mencongkel menggunakan besi.
7: Terima kasih kepada Pemka Gresik, terutama petugas damkar sudah membantu menyelamatkan anak saya yang terkunci selama 2 jam di dalam kamar. Saya sangat berterima kasih sekali.
8: Aku lagi mau ambil sesuatu, oke?
9: Sampai enggak?
4: Hendak mengambil bola yang jatuh, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu. Korban berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam kondisi selamat meski mengalami luka di bagian kepala. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Depok, Tesi Haryati, mengatakan peristiwa bermula saat korban tak sengaja menginjak penutup sumur berupa lembaran asbes. Petugas memastikan tidak terdapat zat berbahaya di dalam sumur yang dapat membahayakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi berikutnya, seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang lebih dari 3 meter menggegerkan penumpang bus antar lintas provinsi karena masuk ke dalam bus. Ular diduga naik melalui kolong bus.
1: Sementara di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, seekor buaya muara sepanjang 3,6 meter ditangkap oleh ayah dan anak lantaran kerap memakan hewan ternak mereka dan

0: mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak yang bermain di tepi sungai.
1: Penumpang bus antar lintas provinsi tujuan Jakarta, Sumatera Barat dibikin geger oleh kehadiran seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter yang ditemukan di antara bagasi barang dengan tempat duduk penumpang pada Kamis. Sebelumnya, bus berhenti mendadak karena melihat ular yang melintas di tengah jalan lintas barat Sumatera. Namun tiba-tiba ular diduga masuk ke dalam kolong mesin dan naik ke dalam bus hingga membuat penumpang bus panik. Beruntung terminal antar kota kabupaten berada tak jauh dari lokasi kejadian hingga sopir tancap gas masuk ke terminal dan menurunkan penumpang serta meminta bantuan. Petugas rescue damkar Kabupaten Bungo yang mendapatkan laporan petugas terminal Dishub langsung menangkap ular dengan sigap tanpa alat bantu.
2: Alhamdulillah kita sudah tim kawan-kawan dari rescue damkar Kabupaten Bungo telah berhasil dan mengamankan satu ekor ular kobra. Untuk panjang lebih kurang 3 meter.
1: Usai dievakuasi, ular diamankan di kandang dan akan dilepasliarkan ke kawasan habitatnya. Seorang ayah dan anak di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan buaya yang ditangkap ayah dan anaknya itu berukuran lebih dari 3 meter. Buaya ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka. Seekor kukang dievakuasi oleh petugas Disdam Karmat Kota Samarinda dari permukiman warga Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang pada Kamis dini hari. Kukang Kalimantan ini ditemukan dalam kondisi terluka cukup parah pada bagian perut. Untuk sementara, kukang akan menjalani proses observasi dan karantina medis oleh tim dokter hewan BKSDA. Jika kondisinya sudah pulih dan sifat liarnya kembali, kukang akan dilepasliarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, segala bentuk pemeliharaan satwa lindung secara ilegal adalah tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tangan seorang pemuda di Cilacap, limbah batang pohon pisang disulap menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi.
3: Berkat inovasinya, ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan hingga merambah pasar ekspor. Tetap bersama kami di Good Morning.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
3: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi.

0: Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
1: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MT Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyulap limbah batang pohon pisang menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Dan berkat inovasinya ini, ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah per bulan hingga akhirnya bisa merambah pasar ekspor.
1: Yang tidak kalah cuan, kalau yang ini usaha musiman ya, seorang penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang banjir order menjelang Piala Dunia. Mereka memproduksi berbagai ukuran bendera negara peserta Piala Dunia yang pesanannya berdatangan dari sejumlah daerah.
2: Deretan aneka souvenir seperti gantungan kunci, ID card holder, sampul buku, pouch, tas dan dompet ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kulit sapi ya. Siapa sangka, kerajinan cantik dan elegan ini terbuat dari limbah batang pisang atau bio leather. Aneka kerajinan ramah lingkungan ini merupakan hasil karya dari Syarifuddin Mustafa, seorang pemuda 34 tahun asal Desa Kaunganten, Cilacap. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah batang pohon pisang usai dipanen, ia menyulapnya menjadi ragam kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Untuk membuat bio leather, batang pohon pisang yang telah dipanen dicacah lalu direbus hingga lunak. Setelah di blender hingga menjadi bubur, adonan dicampur dengan biopolimer yang terdiri dari rumput laut, lateks, glycerin, pewarna hingga cairan anti jamur. Setelah itu, adonan dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang siap jahit. Satu batang pohon pisang bisa diolah menjadi 20 lembar bio leather dan dibuat menjadi 100 buah ragam produk kerajinan. Usaha yang digeluti sejak tahun 2021 ini tak hanya laku di pasar lokal saja, namun juga tersebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan produk Mustaf & Co. telah merambah pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Eropa, Inggris, Prancis, hingga Afrika. Tak heran Syarifuddin mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah per bulan.
3: Semuanya saya dapat dari penelitian saya sendiri, yang saya kembangkan dari beberapa jurnal internasional, terus dijadikan sebuah lembaran yang akhirnya dijahit mirip kayak proses pembuatan produk-produk dari kulit sapi.
2: Untuk pemasaran, 95% dilakukan secara daring. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Souvenir kecil seperti gantungan kunci dihargai Rp25.000. Ukuran sedang seperti sampul buku seharga Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk produk tas atau pouch dibanderol Rp155.000. Jelang gelaran pesta olahraga Piala Dunia, penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran orderan. Hal ini dirasakan oleh Muhammad Yusuf, warga desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sejak sepekan terakhir, Yusuf sudah mulai mengerjakan pesanan jahit bendera negara peserta Piala Dunia. Untuk memenuhi pesanan, Yusuf pun menjahit dari pagi hingga malam untuk menyelesaikan pesanan bendera yang berdatangan dari sejumlah daerah. Profesi musiman ini mulai ditekuni Yusuf sejak tahun 1990. Dalam setiap musim perhelatan Piala Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah.
4: Tahun lalu Pak, berapa omset yang diperoleh dari hasil jualan bendera ini?
5: Mencapai kapan? 20 juta.
4: Satu bulan itu Pak ya, atau selama Piala Dunia?
5: Iya, selama Piala Dunia.
4: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera Pak ya?
5: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
4: pesanan.
5: Yang pesan.
2: Bendera hasil jahitannya dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1.000.000. Selain itu, Yusuf juga menjual jersey negara peserta Piala Dunia untuk anak-anak yang mulai ramai diburu warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi lain. Duka menyelimuti kepulangan jemaah haji Debarkasi, Surabaya, Jawa Timur. Dua jemaah haji asal Malang Kloter 12 meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Satu jemaah wafat di atas pesawat, satu lagi meninggal di dalam bus saat tiba di Asrama Haji, Surabaya.
0: Sementara itu, Sudarmi, jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi, lantaran sakit pada Kamis pagi waktu Arab Saudi.
6: Jemaah bernama Heri Widianto, usia 70 tahun asal Kota Malang, Jawa Timur ini langsung dibawa mobil jenazah sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Ada juga satu jemaah lain bernama Wayan Rohani Suwasti yang juga meninggal dunia pada hari yang sama. Jemaah berusia 64 tahun ini diketahui meninggal dunia saat berada di dalam bus yang membawa jemaah menuju Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Awalnya, jemaah lain mengira korban tertidur. Namun saat dibangunkan, korban ternyata sudah tidak bernyawa. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua jemaah itu diduga meninggal akibat gangguan jantung yang dipicu kelelahan berat setelah menjalani rangkaian ibadah haji, termasuk armuzna dan perjalanan pulang menuju tanah air.
7: Kira kelelahan, masih sangat dekat dengan armuzna, kemudian harus pulang dan sebagainya. Tapi pastinya tetap kita menunggu dari informasi pihak
6: Hingga Kamis.

0: 4 Juni 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 5.684 jemaah dan petugas telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Di tengah proses pemulangan, petugas kesehatan menemukan sejumlah jemaah dengan keluhan pernapasan, mulai dari ISPA, sesak napas, hingga penyakit paru kronis. Sudarmi, jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi lantaran sakit pada Kamis pagi waktu Arab Saudi. Anak almarhumah, Muhammad Dedi Novianto, yang ditemui di rumah duka pada Kamis siang mengatakan, meski memiliki riwayat sakit pembekakan jantung, sebelum berangkat ke Tanah Suci, ibundanya dalam kondisi sehat. Dedi mengatakan, saat komunikasi terakhir, almarhumah sempat mengatakan berkeinginan meninggal di Tanah Suci.
1: Ya, biasaan sebenarnya, sakit. Sehat pas kondisi berat itu sehat ya. Masih ini, kemarin itu sakit, gak sakit ya, masih pengawasan terjauh. Kalau pesan-pesan itu rasanya cuma mungkin bercanda atau apa itu kan gak tahu kita. Inginnya meninggal di sana itu ya alhamdulillah lah kok. Terakhir telepon itu kok. Kerasan, ini kok seneng pulang toh, punya rumah kok.
0: Dari informasi petugas haji, almarhumah Sudarmi meninggal dunia di hotel tempat menginap di Mekah. Rencananya, usai disucikan dan dilaksanakan sholat jenazah di Masjidil Haram. Jenazah akan dimakamkan di salah satu kompleks pemakaman di kota Mekah, yakni pemakaman Ma'la ataupun pemakaman Asy-Syaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Selain penghasil bawang merah, Brebes juga punya julukan kota telur asin.
3: Dan saat ini produsen telur asin berinovasi membuat telur asin bakar asap. Kira-kira penasaran kan bagaimana pembuatan telur asin bakar asap? Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Tap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 serta Sabtu dan Minggu jam 4:00 live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 menteri, kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 live di CNN Indonesia.

0: Brebes terkenal sebagai salah satu sentra penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Selain itu, kabupaten di Jawa Tengah bagian utara ini juga populer punya julukan kota telur asin berkat produksi olahan telur bebek masir yang menjadi ikon khasnya.
1: Dan saat ini produsen telur asin berinovasi membuat telur asin bakar asap. Anda yang penasaran bagaimana telur asin bakar asap ini dibuat? Berikut liputannya untuk Anda.
2: Oh, ini dalamnya ada lagi.

Jika kita berada di kota Brebes, Jawa Tengah, tepatnya di kawasan desa Limbangan Wetan, kita akan banyak menjumpai pelaku usaha pembuatan telur asin. Telur asin merupakan telur bebek yang diproses asin dengan cara dan waktu yang lama, yaitu antara 15 sampai 20 hari. Telur asin Brebes populer karena memiliki keunggulan tekstur yang masir atau berpasir dan rasa yang gurih berminyak. Bebek yang sudah bisa menghasilkan telur biasanya bebek yang sudah berumur antara 4, 5 sampai 7 bulan. Dan usia produktif bebek biasanya akan sampai 11 bulan sampai 1 tahun. Untuk satu kandang seperti ini biasanya kapasitas bebeknya mencapai 1000 ekor bebek. Pada saat normal usia produksi masih bagus. Untuk 1000 ekor bebek bisa menghasilkan telur sebanyak 800 butir. Oh iya, melihat cara bebek bertelur ini cukup unik. Telur akan berkumpul pada satu titik atau tempat bertelur yang sudah disediakan. Untuk satu titik biasanya ada sekitar 10 sampai 15 butir telur. Berarti pada saat bertelur, bebek akan bergantian bertelur pada satu titik. Dari kandang ini, pagi ini saya dan pekerja kandang Sudiro mengumpulkan 700 butir telur. Nah, jika harga telur bebek Rp2.000 per butir, maka pagi ini dari 700 butir telur bebek menghasilkan uang Rp1.400.000. Wah, lumayan besar ya. Apalagi kalau dikali 30 hari, bisa menghasilkan Rp42 juta per bulan. Tapi jangan senang dulu, itu harus dikurangi biaya pakan, obat, dan tenaga kerja.

0: saja. Nah, saya sudah sampai di salah satu tempat produksi telur asin. Awalnya para perajin hanya memproduksi telur asin. Namun seiring berjalannya waktu, perajin membuat inovasi membuat telur asin menjadi telur asin bakar dan telur asin panggang.
1: Itu ada telur asin rebus, telur asin panggang, telur asin asap bakar. Nah, kita mau ngikutin nanti apa proses pembuatannya.
0: Melihat dan mengikuti proses pembuatan telur asin bakar asap, saya mendatangi salah satu tempat produksi milik Sri Wasli Taun. Di tempat ini setiap hari sejumlah pekerja memproduksi telur asin bakar asap, dan telur asin panggang. Bahan yang digunakan untuk membuat telur asin adalah adonan yang terdiri dari tanah dan pasir ladu, abu gosok atau segam bakar, dan garam. Seluruh bahan kemudian dibuat adonan dicampur dengan menggunakan air. Setelah tercampur merata, adonan kemudian digunakan untuk membungkus telur bebek. Telur bebek yang sudah dibungkus dengan adonan tanah, pasir landon, abu gosok dan garam, selanjutnya disimpan dalam wadah untuk waktu yang cukup lama. Paling tidak diperlukan waktu paling cepat 15-20 hari. Agar tidak lupa, setiap wadah akan diberi tanda tanggal proses pengasinan. Untuk menghasilkan telur asin yang berkualitas, proses yang paling lama adalah proses mengasin. Dibutuhkan waktu paling cepat 15-20 hari. Artinya, pada proses panjang ini, para perajin telur asin masih belum mendapat hasil. Agar bisa memanen telur asin setiap hari, maka pekerja harus tiap hari memproduksi telur asin.
1: Ini tanggal 4.
2: Tanggal 4, bulan
1: 4. Ya. Tanggal 4, bulan.
2: Ini hari ini udah mulai dibuka.
1: Udah bisa dibuka ya. Ini langsung kita ambil. Ini tahap selanjutnya setelah diasin selama berapa hari?
2: 15 hari.
1: 15 hari.
0: Selanjutnya adalah tahap mencuci telur. Proses mencuci telur dilakukan satu persatu seperti ini. Yang pasti hati-hati ya, jangan sampai telurnya pecah. Yang menurut saya menarik adalah bagaimana mengetahui dan memastikan apakah telur ini sudah benar-benar asin atau belum, meski sudah diasinkan selama 15 hari. Apa ya?
2: Kalau sudah asin itu dalamnya itu udah atos merahnya, kuning telurnya itu udah atos. Sama ini yang kalau udah yang ada yang ngambang gini berarti udah asin.
1: Ini satu rombongan. Ya. Ada yang sudah mengambang seperti ini. Ya. Oh, berarti yang lain sudah
0: asin. Ya. Setelah semua dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal perebusan. Perebusan ini juga membutuhkan waktu cukup lama, kurang lebih 4 jam. Setelah dipastikan matang, telur asin kemudian diangkat, ditiriskan, dan didinginkan. Pada tahap ini dilakukan penyortiran. Telur asin yang utuh akan dijual atau diproses selanjutnya. Ada juga telur asin bakar asap dan juga telur asin panggang. Sementara telur yang kulitnya retak atau pecah akan diolah menjadi olahan kerupuk telur asin. Kali ini saya akan menyiapkan untuk membuat telur asin bakar asap. Pertama-tama, telur yang sudah dingin akan ditempatkan di keranjang tempat untuk membakar asap seperti ini.
1: Telur asin tadi sudah kita rebus, kalau nggak percaya.
2: Direbus selama 4 jam.
1: Sudah direbus selama 4 jam sudah matang seperti ini.
2: Jadi proses pembakarannya juga 4 jam. Makanya lama.
1: Nah, ini sudah jadi telur asin. Telur asin seperti ini cuma ada inovasi. Inovasinya yaitu di telur asin bakar ya, Kak. Iya.
0: Untuk membuat telur asin bakar asap, ini menggunakan lemari besi besar seperti ini. Telur yang akan diasap ditempatkan pada rak-rak, kemudian bagian bawahnya ditempatkan tempat pembakaran. Agar telur bakar asap ini hasilnya bagus, bahan yang digunakan untuk membakar dan mengasap adalah batok kelapa. Untuk proses membakar dan mengasap selama 4 jam, ada proses yang jangan sampai terlewat. Yaitu setelah 2 jam, bahan bakar batok kelapa ditambah. Tujuannya agar proses pembakaran dan pengasapan menghasilkan telur asin bakar asap yang secara tampilan menarik dan kualitas rasanya juga enak dan smoky. Penasaran seperti apa rasa dan sensasi telur bakar asap? Saya langsung mencoba mencicipi telur asin bakar asap yang masih hangat.
1: Wah, masih panas. Wah, tuh. Wah, ada minyaknya. Ini telur asin anget ya. Telur asinnya kerasa ya pastinya. Terus ditambah aroma asapnya. Jadi telur asin tapi ada sensasi sangit bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya sangit itu smoky.
0: Harga telur asin biasa antara Rp3.000 sampai Rp6.000 per butir. Sementara telur bakar asap per butirnya mencapai Rp5.000 sampai Rp7.000 per butir.
1: Yang paling digemari ada 3 rasa telur asin. Yang pertama yang original, yang kedua yang pindang, yang ketiga yang bakar. Harganya ini 4,5, ini 5,5, beda 1.000. Tinggal pilih sesuai selera. Robi Syofwan Amin, Probokus Hartoyo, Brebes, Jawa Tengah. Kalau saya suka yang mana ya? Ini ya, lebih smoky.
3: Seorang istri kepala desa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, cekcok dengan warganya karena persoalan bantuan sosial.
4: Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap, beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap, beres. Atau contactless pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
1: Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.

0: mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di tiga wilayah berbeda pada Kamis kemarin. Di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, sebuah ruko 4 lantai ludes terbakar pada Kamis malam.
1: Api juga menghanguskan truk tangki Pertamina di Tol Cisumdawu. Sementara di Probolinggo, sebuah mobil sedan hangus terbakar di salah satu SPBU.
2: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Bangka Raya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Percikan api yang meletup-letup dari kabel listrik di area gedung sempat membuat warga sekitar panik dan ketakutan. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir kilatan api. Petugas membutuhkan waktu 2 jam hingga amukan si jago merah benar-benar berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari lantai dasar yang merupakan gudang logistik sebelum akhirnya menyambar klinik yang berada tepat di sebelahnya.
3: Truk Pertamina, kilometer 207.
2: Di Sumedang, Jawa Barat, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat satu unit truk tangki Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 Tol Cisumdawu. Saat kebakaran terjadi, truk sedang memuat 24 ribu liter solar dan pertalite menuju Cijalak. Api diduga muncul akibat gesekan rem yang terlalu panas hingga membakar ban dan menyambar area tangki. Saksi mata sempat mendengar satu kali suara ledakan sebelum kobaran api membungkus seluruh badan truk.
4: Kebakaran mobil di pintu keluar POM Semampir.
2: Abukar api juga melalap sebuah mobil sedan di area SPBU Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kendaraan milik Muhammad Yusuf ini tiba-tiba mengeluarkan api tepat sesaat setelah melakukan pengisian bahan bakar. Upaya pemadaman awal oleh petugas SPBU menggunakan apar sebelumnya gagal hingga 2 armada damkar Kabupaten Probolinggo diterjunkan ke lokasi. Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan 8 drum berisi bahan bakar di dalam mobil. Sang sopir yang mengalami luka bakar di bagian wajah dan kaki kini harus menjalani perawatan di RSUD Waluyo Jati, Keraksaan.
5: Masalah ini masih dalam penyelidikan lanjut, kami nanti bisa konfirmasi kembali.
2: Meski tidak ada korban jiwa dalam rentetan insiden ini, namun total kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kecelakaan dan dugaan penyaluran BBM secara ilegal tersebut masih dalam pendalaman aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid menjadi terganggu.
0: Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain.
6: Ramai di sosial media, video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
7: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumah Asia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima.
6: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibda Ahmad Dasuki menyebut, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
8: Memang bilang bahwa ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas.
9: Oke, itu alasan.
6: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu.
9: Kasih terima, tapi yang gantikan ibu kemarin.
10: Saya tidak mau tahu.
6: Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
11: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
6: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Saga mengaku telah meminta kepala desa Area untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Otoritas Kuwait merilis rekaman baru detik-detik Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat yang diduga merupakan drone Iran.
0: Kita nantikan ragam informasi mancanegara usai jeda di Good Morning.

0: sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
1: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
4: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat, diduga merupakan drone Iran pada Rabu.
1: Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
2: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara, diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
3: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरख धंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
2: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
0: Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Seoul Forest, Korea Selatan.
1: Dan berita ini sekaligus mengakhiri Good Morning untuk edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Alfian Raharjo.
0: Dan saya Dea Kartika. Have a great day, stay happy and healthy.
1: Sampai jumpa.
4: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
5: 새들이 또 그렇게 누워 있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
4: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Sebuah mobil sedan terbakar di area SPBU Semampir di Kecamatan Keraksan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran terjadi sesaat setelah kendaraan mengisi bahan bakar.
1: Sementara itu, sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik Pertamina terbakar saat melintas di Tol Cisumdawu. Kebakaran terjadi di kilometer 207, lajur kontraflow.
2: Kebakaran mobil di pintu keluar POM Semampir.
1: Kebakaran mobil terjadi pada Kamis pagi di SPBU Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kendaraan terbakar setelah melakukan pengisian bahan bakar. Kobaran api cepat membesar dan melalap hampir seluruh bagian kendaraan. Peristiwa ini sempat membuat panik petugas SPBU. Meski begitu, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dengan keluar dari kendaraan. Namun korban mengalami luka bakar dan menjalani perawatan di RSUD Waluyo Jati, Keraksaan. Petugas SPBU sempat berupaya memadamkan api menggunakan apar yang tersedia, namun besarnya kobaran api membuat upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Dua armada pemadam kebakaran Kabupaten Probolinggo kemudian diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Petugas membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk memastikan api benar-benar padam.
3: Dugaan sementara masih dalam penyelidikan dari pihak kepolisian.
1: Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan 8 drum yang berisi bahan bakar di dalam mobil. Temuan ini menjadi salah satu fokus penyelidikan oleh petugas.
4: Truk Pertamina kilometer 207.
1: Sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik Pertamina terbakar saat melintas di jalan tol Cisumdawu. Kebakaran terjadi di kilometer 207 jalur kontraflow. Kebakaran terjadi pada Kamis siang saat truk tangki BBM melaju dari arah Bandung menuju Cirebon. Saat itu, kendaraan memuat 24.000 liter bahan bakar jenis solar dan pertalite yang akan diantarkan ke stasiun pengisian bahan bakar di Cijalak. Api mulai muncul dari bagian belakang kendaraan dan saksi di lokasi melaporkan sempat terdengar suara ledakan.

0: Viral di media sosial, seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap menyiramkan air kotor ke jalan di permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu.
1: Ya, selain itu viral juga video seorang wanita hamil yang ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, suami korban pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
2: Ramai di media sosial video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air diduga kotoran tersebut ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2020 ini memancing amarah warga sehingga sempat terjadi keributan. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut meski sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Pada Kamis sore, Ketua RT 06 Perumahan Pondok Makmur mengatakan penyiraman air diduga kotoran itu diawali adanya konflik pelaku dengan tetangga depan rumahnya.
3: Mulanya itu dari daun dulu tuh sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga. Daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumahnya dia. Dia nggak suka cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi sama depan rumahnya.
2: Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibdah Ahmad Dasuki menyebut petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku. Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintas terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, suami korban pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintas terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Kedua tersangka pun yang kerap merasakan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Seorang istri kepala desa di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terekam kamera ketika terlibat keributan dengan warganya gegara persoalan bantuan sosial. Rekaman video keributan itu pun viral di media sosial. Keributan itu berlangsung di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar pada 2 Juni lalu. Dalam potongan video pendek yang beredar, seorang wanita protes karena hak suaminya tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Istri kepala desa pun menjelaskan bahwa bantuan dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima. Saat dikonfirmasi kami siang, Camat Binuang Andi Saga Prahim menyayangkan keputusan pemerintah desa yang mengalihkan bantuan untuk warga tanpa melalui petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Sanggap mengaku telah meminta kepala desa Rea untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima. Dia juga telah memberikan teguran kepada istri kepala desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi tawuran di Bekasi Timur digagalkan oleh tim Satbrimob Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari. 4 pemuda diamankan bersama sejumlah senjata tajam dan senjata tumpul.
1: Sementara itu ada ratusan pencari kerja yang rela antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja di Gor Senen, Jakarta Pusat.

0: Patroli rutin tim Patra Satprimo Polda Metro Jaya pada Kamis dini hari menemukan sekumpulan pemuda dengan kerak-kerik mencurigakan di Jalan Pulau Jawa, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang melaksanakan antisipasi gangguan Kamtipmas menduga kelompok tersebut tengah bersiap melakukan aksi tawuran. Saat mengetahui kedatangan aparat, para pemuda membubarkan diri. Namun petugas akhirnya menangkap dua orang yang diduga menjadi perencana aksi. Suasana sempat menyita perhatian ketika seorang ibu datang ke lokasi dan melampiaskan kemarahannya. Ia kesal saat mengetahui anaknya turut diamankan petugas karena diduga terlibat tawuran. Dari hasil pemeriksaan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam. Seluruh barang bukti kemudian diserahkan ke Polres Metro Bekasi Kota untuk diproses secara hukum. Ratusan pencari kerja antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja yang digelar di Gor Senen, Jakarta Pusat. Job fair yang digelar selama dua hari ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja. Terdapat 2.000 lowongan pekerjaan yang disediakan oleh 37 perusahaan ternama. Kemudahan akses dan banyaknya pilihan posisi menjadi alasan utama para pelamar kerja untuk datang. Selain menyediakan ratusan lowongan, beberapa perusahaan juga mengadakan proses wawancara langsung di tempat.
1: Aku udah kerja sebelumnya.
2: Akhirnya memilih untuk datang ke sini?
1: Akhirnya untuk datang ke sini sih kebetulan ada yang posisi yang cocok buat aku sih. Dan job fair ini juga membantu buat yang banyak lowongan-lowongan yang terbuka gitu. Jadi buat kemungkinan buat para pekerja buat nyari kerja itu lebih gampang.
3: Kalau aku sih seneng aja Kak, karena setelah magang kemarin 6 bulan dari program Kemenaker, terus saat ini lagi mencari pekerjaan lagi.
4: Sama aku juga sih, emang diniatin buat cari kerjaan di sini karena aku lihat di sosmed itu cukup banyak perusahaan yang berkontribusi di event ini gitu.
0: Job fair tahap 1 di Jakarta Pusat ini juga membuka peluang besar bagi para penyandang disabilitas. Para disabilitas juga dibekali pelatihan dan sertifikasi resmi sehingga peluang mendapat kerja menjadi lebih besar. Video pengemudi mobil dan pengendara motor yang terlibat keributan di Jalan Otista Jatinegara Jakarta Timur viral di media sosial. Dalam video yang beredar, kaca mobil pecah dan spion mobil patah. Keributan dipicu kecelakaan karena pemotor berpacu kencang di jalur Transjakarta lalu menabrak mobil yang akan berputar balik arah. Pemotor diduga tak mau bertanggung jawab pada kerusakan mobil tersebut. Satlantas Metro Jakarta Timur kemudian melakukan penyelidikan untuk memastikan fakta kejadian tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri.
6: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
7: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
8: Tapi intinya saya tahu.
9: Tapi masyarakat
8: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
9: Enggak kan giliran saya bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
6: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, ada kakek berusia 80 tahun di Surabaya yang disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri.
5: Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
10: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
11: Tangan kaki dicancam, lancar, mulut ditutup.
12: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu

0: bekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
1: Lasa dibawa ke Semarang, ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
2: Terus ke Semarang.
0: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
3: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
0: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
2: Langsung tangan kaki dicancam. Tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, ditopi, kencing sama itu lah. Semua pakai rembras seminggu. Ini apa aku bantu ini, tidur gaiso.
4: Tidurnya di 100 ya? Perlu 2,5 juta.
0: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
4: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
2: Pak. Kalau lantai 30, dia di PKB itu lalu, dia penuh-penuh.
0: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah raib.
6: Ya, sementara itu ada 3 orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam.
7: Seorang nenek renta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret dan videonya viral di media sosial. Korban kehilangan kalung emas 15 gram senilai puluhan juta rupiah. Nenek Gia menjadi korban aksi jambret yang dilakukan orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di Jalan Sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko pada Rabu siang. Korban awalnya berjalan sendirian hendak menjual kayu bakar. Namun korban dihentikan pelaku yang berpura-pura tanya alamat dan arah jalan. Namun pelaku langsung merampas kalung emas milik korban. Dari keterangan nenek Gia pada Kamis siang, dirinya sempat berusaha melawan namun tenaganya tak mampu menghentikan pelaku. Korban pun hanya berteriak minta tolong hingga mengundang warga sekitar berdatangan. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Seorang santri tewas dan 2 orang lainnya mengalami luka bakar parah. Kejadian bermula saat salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dibuli pelaku berinisial R yang merupakan kakak kelasnya. Pelaku kemudian dimarahi oleh pimpinan ponpes. Lantaran kesal dengan laporan itu, pelaku kemudian mengancam akan membakar 3 korban. Selang beberapa hari, pelaku diketahui membawa cairan diduga bensin dan langsung menyiram bensin. Pasca kejadian ini, pihak keluarga pun meminta pertanggungjawaban orang tua pelaku. Dan hingga Kamis, polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan informasi baik dari orang tua korban maupun pimpinan pondok pesantren. Aksi begal pencurian mobil dengan cara menyetrum korban terjadi Minggu sore di tempat parkir sebuah toko kacamata di Jalan Tukat Barito Denpasar. Tersangka AF asal Probolinggo, Jawa Timur ini awalnya ingin mencuri mobil dengan membawa dua buah tang dari rumahnya. Tersangka juga membawa sebuah alat setrum portable berkapasitas 980.000 volt yang dibeli dari sebuah toko online. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, tersangka mengaku nekat melakukan aksi begal karena terlilit utang ratusan juta rupiah setelah usaha interiornya bangkrut. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Ya, seperti apa serunya hangout sambil bercengkrama dengan hewan peliharaan?
5: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
8: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
9: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
8: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
10: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Depok, Jawa Barat terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter saat hendak mengambil bola.
1: Ya, sementara itu seorang balita di Kabupaten Gresik, Jawa Timur yang asik memainkan pintu terkunci di kamar kos. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Lagi mau ambil sesuatu, oke? Sampai
0: enggak? Hendak mencari bola yang jatuh, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Mendapatkan laporan anaknya terjatuh ke dalam sumur, pihak keluarga pun langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas menggunakan peralatan evakuasi berupa pulley system. Alat itu digunakan untuk menurunkan petugas ke dalam sumur dan menarik korban ke permukaan dengan aman. Tak butuh waktu lama, korban pun akhirnya dievakuasi dengan selamat dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Dari keterangan petugas pada Kamis, korban menginjak penutup sumur berupa lembaran asbes yang tidak kuat menahan beban tubuhnya, sehingga ia pun terperosok ke dalam sumur. Seorang ayah dan anaknya di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ini ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal mengatakan, buaya yang ditangkap ayah dan anak itu berukuran lebih dari 3,5 meter. Buaya ini ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka. Selain itu, buaya muara juga mengancam keselamatan warga, terutama para anak-anak yang mandi di tepi sungai. Seorang balita di Kabupaten Gresik, Jawa Timur terkunci di sebuah kamar kos pada Kamis siang. Kejadian berawal saat bocah ini ditinggal neneknya untuk mengambil mangkok. Ia kemudian memainkan kunci kamar hingga tak bisa membukanya dan bocah itu pun menangis. Mendengar tangis histeris anaknya, sang ibu panik dan memutuskan meminta tolong petugas Damkarlah Kabupaten Gresik. Usai petugas berjuang selama 2 jam, pintu akhirnya bisa dibuka usai dicongkel menggunakan besi. Tangis bayi berusia 2 tahun ini akhirnya terhenti setelah kembali dalam pelukan sang bunda. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: Duka menyelimuti kepulangan jemaah haji debarkasi Surabaya. Dua jemaah haji asal Malang dalam kloter 12 meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Satu jemaah wafat di atas pesawat, satu lagi meninggal di dalam bus saat tiba di asrama haji Surabaya.
1: Ya, sementara itu dari jemaah haji yang tiba di debarkasi Surabaya, banyak ditemukan penyakit saluran pernapasan dan gangguan paru.
2: Petugas kesehatan PPIH dan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya mengevakuasi seorang jemaah haji yang meninggal dunia di atas pesawat. Jemaah bernama Heri Widianto, usia 70 tahun asal Kota Malang ini, langsung dibawa ambulans sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Ada satu jemaah lain, yakni Wayan Rohani Suwasti, yang juga meninggal dunia pada hari yang sama. Jemaah berusia 64 tahun ini diketahui meninggal dunia saat berada di dalam bus yang membawa jemaah menuju asrama haji Debarkasi Surabaya. Awalnya jemaah lain mengira korban tertidur, namun saat dibangunkan korban ternyata sudah tidak bernyawa. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua jemaah itu diduga meninggal dunia akibat gangguan jantung yang dipicu kelelahan berat setelah menjalani rangkaian ibadah haji termasuk armusna dan perjalanan panjang menuju tanah air.
3: Saya kira kelelahan karena memang masih sangat dekat dengan armusna, kemudian harus pulang dan sebagainya. Tapi pastinya tetap kita menunggu dari informasi pihak medis.
2: Sementara itu, hingga Kamis 4 Juni 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 5.684 jemaah dan petugas telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Di tengah proses pemulangan, petugas kesehatan menemukan sejumlah jemaah dengan keluhan pernafasan mulai dari ISPA, sesak nafas hingga penyakit paru kronis. Sebagai langkah antisipasi, seluruh jemaah yang tiba juga menjalani pemeriksaan suhu tubuh melalui thermal scanner. Jemaah dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius akan menjalani pemeriksaan swab. Hasilnya tidak ditemukan kasus penyakit menular berbahaya seperti MERS-CoV, Ebola maupun hantavirus pada jemaah yang diperiksa.
4: Pemantauan kita, setelah kita cek ya, ada beberapa jemaah yang suhunya di atas 38 derajat gitu ya, kita lihat secara visual gitu ya. Ada bergejala, biasanya kita screening apa tuh kita periksa dengan antigen. Nah semuanya hasilnya negatif antigen itu.
2: PPIH Debarkasi Surabaya pun mengimbau seluruh jemaah haji untuk tetap memantau kesehatan selama 21 hari setelah kepulangan. Triproto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur.
1: Informasi berikutnya, pelemahan nilai tukar rupiah berdampak kepada beberapa aspek kehidupan. Ada yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Di beberapa money changer, harga atau warga mulai menjual dolar untuk mendapat keuntungan dari nilai kurs.
0: Dari sisi perdagangan, pelemahan rupiah justru menjadi peluang bagi produk ekspor. Tetapi pelemahan nilai rupiah sangat memukul pelaku industri dalam negeri, baik industri besar atau UMKM.
2: Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menembus lebih dari 18.000 rupiah dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk aksi ambil untung. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya, beberapa warga mendatangi money changer untuk menukarkan mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat. Salah satu money changer melaporkan terjadi peningkatan penukaran mata uang asing 30% dibandingkan hari biasa.
5: Peningkatan untuk saat ini dari 20-30%.
6: Cukup tinggi juga ya.
5: Lumayan.
6: Rata-rata yang menukarkan lu dari dalam bentuk mata uang apa?
5: Di sini rata-rata yang nuker itu dari dolar, Jepang, Singapura, Malaysia, macam-macam.
2: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah memberi dampak negatif pada usaha dalam negeri seperti usaha makanan, minuman, dan peternakan. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pelaku industri peternakan menjerit karena naiknya harga pangan ternak mulai dari Rp7.000 per kilo menjadi Rp8.000 per kilogram. Kondisi diperparah dengan turunnya harga telur pasca Idul Adha dari Rp25.000 menjadi Rp21.000.
7: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, dikarenakan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit.
2: Beberapa peternak di Pasuruan dilaporkan sudah gulung tikar karena tak mampu menutupi biaya operasional.
8: Dengan nilai impor sebesar 13.
2: Senada dengan UMKM, pelaku industri makanan dan minuman juga mengeluhkan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kenaikan biaya produksi memberi makan ternak kepada margin produk makanan minuman. Meski demikian, pelaku industri tetap berusaha menjaga daya beli masyarakat agar produknya tetap laku terjual.
9: 2026 ini masih ada tantangan global terkait dengan ekonomi, terkait dengan logistik dan sebagainya, bahkan juga terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia sendiri, terutama kelas menengahnya. Nah, ini yang menurut kami bagi industri ASEAN sangat penting karena memang konsumen kami banyak yang datang dari konsumen kelas menengah. Ya, sehingga harapan kami tentunya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
2: Di tengah gonjang-ganjing nilai tukar, harapan cerah disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Penguatan dolar justru menjadi momentum bagi pelaku usaha ekspor. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia dibandingkan tahun lalu yang meningkat 5,48%.
10: Kalau sekarang ini sebenarnya kesempatan ekspor kita makin bagus. Kita kan surplus 5,48%. Enggak, kita naik 5,48% dibanding tahun lalu. Coba cek data BPS kemarin.
11: Enggak, tapi dari rilis Kemendag surplus kita ya udah Januari sampai April lebih rendah dari tahun lalu.
10: Oh iya, tapi kan kita tetap naik 5,48% Januari April. Artinya sebenarnya kita kondisinya masih bagus.
2: Meski demikian, masyarakat dan pelaku usaha terus berharap pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga kestabilan bahan baku bagi pelaku usaha. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebagai kota kuliner, Bandung memiliki banyak restoran dan kafe yang menawarkan suasana nyaman dan kuliner yang menarik. Beberapa di antaranya bahkan mengusung konsep pet friendly.
1: Ya, selain bisa menjajal aneka kulinernya, kafe-kafe ini menjadi pilihan para pemilik dan juga pecinta hewan untuk bersantai bersama dengan hewan kesayangan.
12: Bandung memiliki sejumlah kafe ramah hewan atau pet friendly yang bisa menjadi pilihan tempat nongkrong bagi para pemilik dan pecinta hewan. Salah satunya adalah kafe yang berada di kawasan Geger Kalong ini. Kafe ini menjadi pilihan Dwi Sari untuk bersantai bersama kucing kesayangannya. Kucing bernama Kuning ini tampak nyaman berlarian di area kafe yang terbagi menjadi area indoor dan outdoor dengan taman hijau yang cukup luas. Tingkah gemas kucing ini tak jarang menarik perhatian pengunjung lain, terutama anak-anak. Seringkali para pengunjung ikut mengelus atau bermain-main bersama si kucing.
13: Nah, ini salah satu binatang peliharaan yang bisa dibawa ke lokasi ini adalah kucing. Ini si Kuning ini kayaknya seneng ya main di sini karena memang ada tempat yang cukup luas untuk dia berjalan-jalan. Selain itu juga suasananya tenang ya Teh ya di sini. Jadi kucingnya nggak stres ya. Tuh, udah pengen jalan-jalan lagi dia kucing ya. Hai dah sini.
12: Sebagai pemilik hewan peliharaan, keberadaan kafe ramah hewan dirasa sangat bermanfaat bagi Sari. Selain lokasi yang nyaman, area yang luas menjadi salah satu pertimbangan saat dirinya memilih kafe untuk nongkrong bersama hewan peliharaan.
14: Soalnya kadang suka pengen aja sih ngajak main gitu biar kucingnya nggak stres di rumah, biar dia juga bisa tahu dunia luar gitu. Kadang kalau misalnya di kafenya banyak kucing lain juga, dia juga bisa ketemu sama kucing-kucing lain juga gitu. Iya.
12: Konsep kafe pet friendly dipilih berawal dari kecintaan sang pemilik dan teman-temannya terhadap hewan. Tak disangka, konsep ini diterima dengan baik oleh para pengunjung dan menjadi nilai lebih dari kafe yang buka sejak 2020 tersebut. Meski pengunjung bebas membawa hewan peliharaan, namun ada sejumlah peraturan yang harus diikuti demi kenyamanan bersama.
15: Untuk pet ownernya, mereka wajib membawa leash atau dalam pengawasan yang cukup ketat. Dan kalau misalnya karena kita menjunjung tinggi kebersihan juga dan kami ingin pelanggan lain merasa nyaman juga nongkrong di sini, jika hewan peliharaannya pup, mereka harus nge-scoop sendiri dan lalu bisa dibuang di tempat sampah yang ada di sana.
12: Selain menawarkan suasana nyaman untuk nongkrong bersama hewan peliharaan, kafe ini juga menyediakan aneka jenis makanan dan minuman yang bisa dinikmati, mulai dari iga bakar, paru crispy, serta aneka jenis kopi dan matcha yang bisa dinikmati mulai dari harga Rp25.000. Kafe ramah hewan lainnya berada di kawasan Jalan Oten, Kota Bandung. Meski areanya tidak terlalu besar, kafe ini menawarkan suasana homey dengan sentuhan dekorasi warna-warni yang menyenangkan. Setiap hari hampir selalu ada pengunjung yang datang sambil membawa hewan peliharaan, seperti anjing dan kucing. Menurut sang pemilik, sejak awal konsep pet friendly memang dipilih agar tempat

0: ini bisa menjadi wadah untuk para pecinta hewan bercengkrama dengan nyaman. Jumlah fasilitas seperti makanan hewan pun tersedia untuk memudahkan para pengunjung.
1: Nah, di sini tuh kita ada memang ada tempat yang lebih luas ya buat pet, terus kita juga kasih diskon untuk yang bawa pet ya 10%, juga ada menyediakan makanan untuk petnya sendiri. Jadi pet merasa nyaman ya dengan ya tempatnya gitu.
0: Ada sejumlah aturan yang harus diikuti bagi pengunjung yang membawa hewan, seperti memastikan hewan dalam keadaan sehat dan telah divaksinasi, menjaga kebersihan, dan mengawasi hewan peliharaan agar tidak agresif. Untuk kenyamanan pengunjung, kafe ini memiliki area indoor dan area semi-outdoor yang bisa dimanfaatkan untuk hewan peliharaan bermain.
2: Nah, kalau di lokasi ini ada beberapa pilihan ruangan, yakni ruangan indoor ataupun ruangan semi-outdoor ini. Tapi meskipun ini semi-outdoor, ini cukup nyaman ya, karena sudah dipasang atap untuk menghalangi sinar matahari ataupun hujan, sehingga para hewan peliharaan yang datang ke sini bisa lebih nyaman. Nih, kalau Milo kayaknya lebih senang di sini ya, Milo ya? Di semi-outdoor ya? Main lagi yuk? Kita main sama Milo.
0: Dengan berbagai fasilitas yang ada, kafe ini seringkali menjadi pilihan para pemilik hewan untuk menghabiskan waktu bersama hewan kesayangan.
3: Yang suasananya nyaman, terus kayak dianya juga seneng gitu. Itu aja sih paling yang enggak. Maksudnya yang kadang orang kalau ada bawa hewan peliharaan agak gimana gitu kan ngeliatnya. Cuman ini untungnya ada sih gitu. Dapat diskon di sini. Iya,
0: 100%. Tempat ini pun menawarkan beragam makanan yang bisa dinikmati pengunjung, seperti cruller atau churros renyah berbentuk bulat, serta lokomandes atau donat khas Yunani dengan beragam topping. Ada juga aneka minuman mulai dari kopi hingga teh segar yang disajikan menggunakan keran nitro. Aneka menu yang ada ditawarkan mulai dari harga Rp30.000 per porsinya. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
4: Comro berisi cakalang asap perpaduan kuliner Jawa Barat dengan Sulawesi menghasilkan rasa yang berbeda.
5: Ya, informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
6: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
7: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
6: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
4: Program Trans7 Mengajar hadir di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa dan santri di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung mendapatkan pelatihan digital content creator.
5: Ya, dan para peserta pelatihan diajarkan untuk bisa jadi content creator yang kreatif dengan pesan positif serta inspiratif bagi masyarakat.
8: Seperti inilah keseruan Trans7 mengajar di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis pagi. Ratusan santri dan mahasiswa mengikuti pelatihan menjadi konten kreator yang kreatif dengan pesan positif. Bertempat di Aula Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat, para peserta mendapatkan materi pembuatan konten kreator dari manajemen Trans7. Selama kegiatan, peserta dibekali ilmu dasar pembuatan konten digital. Selain cara membuat hook kuat, teknik storytelling dan teknik pengambilan gambar, editing, peserta juga melakukan praktek produksi video pendek. Peserta cukup menggunakan telepon pintar dalam memproduksi konten digital.
9: Kalau untuk aku pribadi sih kayaknya bakal membagi sosial media, begitu yang khususnya untuk Instagram, TikTok, atau mungkin bahkan YouTube gitu. Karena kan tadi udah dapat banyak ilmu juga, dan sekarang kita mau belajar juga kan gimana cara mau membuat konten yang baik itu kayak gimana. Jadi mungkin kedepannya pengen banget jadi content creator gitu ya, jadi influencer.
8: Sementara itu, pihak Pondok Pesantren Cipasung menyambut baik program Trans7 Mengajar.
10: Ya, anak-anak sekarang kan lebih mudah.

0: kepada generasi sekarang ini. Nah, 7 digital creator konten ini insya Allah akan memberikan banyak bekal terkait hal tersebut.
1: Trans 7 Mengajar ini merupakan program Corporate Social Responsibility Trans 7 Jilid ke-11. Rencananya akan digelar di 6 tempat, 2 pondok pesantren, serta 4 universitas.
2: Rencananya kami di tahun ini akan ada 6 kegiatan Trans 7 Mengajar dan alhamdulillah ini sebagai yang pertama. Nah, harapannya dengan Trans 7 Mengajar ini pastinya Trans 7 bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berkolaborasi dengan generasi muda, bagaimana pada akhirnya generasi muda ini bisa memberikan kontribusi yang baik juga kepada bangsa dan negara.
1: Dari hasil pelatihan, konten yang dianggap menarik dan orisinal akan diupload di akun media sosial Trans 7. Dede Rahadian, Tasikmalaya, Jawa Barat.
3: Jika pada umumnya combro berisi oncom pedas, di Bandung, Jawa Barat ada tempat makan yang menyajikan combro berisi cakalang asam. Ini camilan yang memadukan kuliner khas Jawa Barat dengan Sulawesi ini menghasilkan rasa yang berbeda.
4: Masih dari Bandung, ada juga ini inovasi menyantap sushi. Bukan dipotong lalu disantap menggunakan sumpit, namun langsung didorong dari tempatnya dan digigit.
3: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Saat ini, semakin banyak inovasi makanan dan camilan di Indonesia. Combro salah satunya. Salah satu tempat makan di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, menyajikan combro bukan dengan isian oncom, melainkan ikan cakalang asap. Adonan combro dibuat dari singkong yang sudah digiling. Adonan kemudian dipipihkan, lalu diisi ikan cakalang asap yang sudah disuwir dan dimasak. Setelah isian tertutup sempurna, combro digoreng di dalam minyak panas hingga matang.
5: Si combro isi cakalang ini unik sih, karena kan combro itu kan biasanya oncom di jero ya, tapi ini tuh isinya cakalang, terus rasanya tuh gurih pedes gitu, jadi enak dan porsinya juga gede, jadi oke lah.
1: Seporsi combro cakalang asap dibanderol Rp38.000. Kalau yang satu ini inovasinya dari cara menyantap. Kalau biasanya menyantap sushi menggunakan sumpit, di Bandung, Jawa Barat ada tempat makan yang menghadirkan cara menyantap sushi secara push pop. Nasi Jepang yang diletakkan di atas nori, ditaburi tobiko, diberi cream cheese, potongan salmon segar, alpukat serta saus, lalu digulung dan dipotong. Bukan disajikan langsung di atas piring, potongan sushi dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung yang bisa didorong bagian bawahnya. Inovasi sushi pop ini diadaptasi dari New York, Amerika Serikat. Nah, begini nih cara menyantapnya.
6: Karena buat yang kesulitan makan sushi pakai sumpit, ini benar-benar praktis banget. Karena cuman tinggal didorong kayak gini aja, udah langsung keluar dan tinggal makan.
1: Untuk menikmati sushi push pop yang dijajakan di Jalan Saparua ini, pengunjung bisa membayar mulai Rp35.000. Dian Permatasari, Bandung, Jawa Barat.

Aksi kejar-kejaran pihak kepolisian memburu komplotan pengedar 113 kg sabu dari Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh diwarnai tembakan peringatan. Mobil warna hitam yang ditumpangi para pelaku ini akhirnya terhenti usai menabrak pelang reklame dan masuk ke parit di Desa Gelumpang Payung Kabupaten Aceh Timur. Namun sayang, para pelaku melarikan diri dan hanya tersisa barang bukti 113 kg sabu serta kartu tanda penduduk serta surat izin mengemudi yang diduga palsu di dalam

0: dalam mobil. Sabu-sabu tersebut diketahui berasal dari Malaysia dan masuk Indonesia melalui pelabuhan kecil di Langkat dan akan dibawa ke Aceh sebelum diedarkan kembali ke sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Tegas terukur, kami sudah melakukan penghentian dengan melakukan penembakan kepada pelaku tapi tidak berhenti. Kemudian di TKP kami temukan kendaraan sudah terperosok ke parit. Parit kemudian dan tersangka melarikan diri pada saat itu.
0: Petugas tim sus reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggerebek sebuah rumah dua lantai di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Di salah satu kamar, petugas meringkus pria berinisial MR, terduga pelaku penyerangan sedang asik rebahan sambil bermain ponsel. Meski sempat membantah, namun pelaku akhirnya mengakui jika dirinya lah pelaku penyerangan warga di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang, Jakarta Pusat, hingga mengakibatkan 3 orang mengalami luka bacok. Sebilah senjata tajam berukuran besar yang diduga digunakan pelaku saat beraksi juga ditemukan petugas di dalam kamar. MR mengaku sengaja kabur dan sembunyi di rumah temannya karena takut ditangkap. Aksi penyerangan dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk dengan dalih mencari kekasihnya yang tengah nongkrong bersama sejumlah remaja di lokasi tersebut.
2: Dapat informasi dari teman-temannya. Kebetulan teman-teman ada yang melihat kalau dia main ke rumah temannya di daerah Cipinang. Setelah itu kita cari alamatnya. Setelah itu kita tanya warga setempat beserta dengan RT dan tokoh masyarakat setempat yang menyatakan memang ada terduga pelaku yang memang kita sudah miliki identitasnya, pernah dilihat masuk ke rumah temannya. Kemudian kita coba masuk bertamu dan memang pelaku tersebut ada di lantai 2 sedang berada di kamar temannya sendirian.
0: Sebelumnya warga yang tinggal di Jalan Petamburan 1 Tanah Abang digemparkan dengan aksi teror penyerangan secara membabi buta menggunakan senjata tajam. 3 orang warga mengalami luka bacok dengan satu di antaranya harus dirawat di rumah sakit akibat luka di bagian wajah. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, Laca Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syari.

0: Selang beberapa jam usai dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dari hasil penyidikan Kejaksaan Agung, Dadan bersama dua pimpinan BGN lainnya diduga melakukan markup anggaran pengadaan barang.
1: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN pada Rabu. Satu persatu, mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Lodewi Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Yang terakhir, mantan wakil kepala BGN Sony Sanjaya keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Sehingga dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan. Sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG. Di antaranya, satu, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
1: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Atas perbuatannya, Dadan, Sony dan Lodewik disangka melanggar pasal 603 dan 604 junto pasal 20 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiganya juga ditahan untuk 20 hari pertama sejak Rabu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Lalu seperti apa perkembangan kasus dugaan korupsi program makan bergizi gratis setelah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Kita langsung terhubung bersama rekan saya, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri di Kejaksaan Agung Jakarta. Nabila, bagaimana kemudian perkembangan terkini terhadap kasus ini usai dilakukan penahanan terhadap tiga mantan pimpinan BGN?
3: Ya, selamat sore, Mevri. Baru saja beberapa waktu yang lalu pengacara dari tersangka Sony Sonjaya yang merupakan mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional meninggalkan gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Memang tidak banyak keterangan yang diberikan oleh Elsa Syarif, namun yang disebutkan oleh yang bersangkutan bahwa agenda hari ini beliau baru saja selesai menyerahkan BAP di Kejaksaan Agung itu sendiri, tapi tidak ada keterangan lebih lanjut yang dapat dibagikan oleh pengacara dari Sony Sonjaya tersebut. Dan Mevri, hingga sore hari ini memang belum ada update ataupun keterangan yang diberikan oleh pihak Kejaksaan Agung. Saat ini rekan-rekan media tengah menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan dalam waktu dekat oleh Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, kemudian juga oleh pelaksana harian dari Kapus Penkum Kejagung, yakni Muhammad Jeffrey itu sendiri, yang informasinya sebentar lagi akan diberikan keterangan pers di tempat saya melaporkan saat ini. Untuk tiga orang tersangka yang kemarin memang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung, yakni Dadan Hindayana, kemudian juga Lodewik Pusung dan juga Sony Sonjaya, kita ketahui bersama kemarin sore Mevri ini sudah langsung dibawa ke Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung, di mana ketiganya akan ditahan selama 20 hari terhitung dari Rabu kemarin untuk kemudian dilakukan penyidikan lebih lanjut. Di saat ini di Gedung Kejagung sendiri kami belum mengetahui, Mevri, apakah ada saksi-saksi lainnya yang kemudian dimintai keterangan ataupun adanya kemungkinan tersangka lainnya, karena masih sama-sama menunggu keterangan pers yang informasinya akan diberikan sesaat lagi oleh pihak Kejaksaan Agung itu sendiri. Selain sudah dilakukan penahanan terhadap ketiga tersangka, begitu Mevri ya, kemarin juga sudah dilakukan penggeledahan di sejumlah titik terkait dengan kasus ini, diantaranya di kantor Badan Gizi Nasional itu sendiri, kemudian juga di masing-masing kediaman para tersangka. Dan pihak Kejaksaan Agung dalam keterangan persnya kemarin, Mevri, menyebutkan memang sudah cukup bukti untuk menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka karena sudah memiliki minimal dua alat bukti, begitu ya Mevri. Kemarin disebutkan ada dokumen-dokumen penting yang sudah disita oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga sejumlah perangkat elektronik seperti telepon seluler dan juga laptop. Sementara untuk uang tunai ataupun aset-aset berharga yang disita, ini memang belum dijabarkan lebih lanjut oleh pihak Kejaksaan Agung, termasuk juga potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis yang memang masih terus dalam penyidikan hingga saat ini. Selain barang bukti yang juga sudah diamankan, begitu ya, ada sejumlah fakta penting terkait kasus ini, di mana kita ketahui bersama ini menjadi sorotan nasional, apalagi program dugaan program yang kemudian ada tata kelola yang tidak sesuai ataupun adanya penyimpangan. Ini merupakan program prioritas nasional dengan anggaran yang juga sangat besar, begitu ya, kurang lebih 268 triliun untuk tahun anggaran 2026 dari APBN itu sendiri. Selain itu juga penyidik hingga saat ini masih menelusuri kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir selain ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Agung, kemudian juga struktur yayasan mitra, apalagi kemarin dugaannya ini memang adanya afiliasi antara tiga tersangka dengan sejumlah yayasan-yayasan yang menaungi SPPG itu sendiri. Kemudian penyidik juga masih menelusuri terkait mekanisme pengadaan serta potensi kerugian negara. Kalau bisa kami rangkum, begitu Mevri, ini memang prosesnya sangat cepat, begitu. Bagaimana kemudian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada tanggal 2 Juni lalu, bersamaan juga dengan pencopotan dua wakil Kepala BGN, yakni Lodwik Pusung dan juga Sony Sonjaya. Kemudian Menteri Sekretaris Negara, begitu ya, mengumumkan bahwa Presiden telah menunjuk Wakil Kepala BGN sebelumnya, Nanik SD, yang sebagai Kepala BGN yang baru. Setelah itu, satu hari setelahnya, bahkan hanya hitungan jam saja, Mevri, kemudian pihak Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan terhadap kediaman dari mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelum akhirnya setelah adanya penggeledahan kurang lebih selama 15 jam, akhirnya Dadan Hindayana dan juga dua mantan Wakil Kepala BGN ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis oleh Kejaksaan Agung. Kami masih akan terus mengupdate informasinya, Mevri, termasuk soal apa-apa saja update yang diberikan ataupun diinformasikan oleh pihak Kejaksaan Agung melalui pelaksana harian Kapus Penkum itu sendiri. Kembali ke studio.
0: Baik, kita akan tunggu nanti perkembangannya seperti apa dari kasus ini. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Nabila Putri, melaporkan langsung untuk CNN Indonesia. Selamat kembali melanjutkan tugas. Dan tentunya kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurus makan bergizi gratis mengejutkan publik. Niat baik pemerintah untuk memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus keracunan, anggaran ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
4: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan. Kembalilah ke jalan yang benar.
5: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak.
6: Oh, apa bagusnya gimana?
7: Membantu sosialisasi. Mengirim uang. Oh. Kurang mampu.
5: Namun tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Sejumlah anak harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat karena diduga keracunan usai menyantap MBG. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional, meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
6: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah hal yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
5: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan dua wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Kasus dugaan korupsi ini tentu mengundang keprihatinan masyarakat, terlebih anggaran MBG cukup fantastis, yakni mencapai 268 triliun rupiah.
7: Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini program ada korupsi yang dilakukan oleh segelintir orang. Tidak, ini adalah kegagalan sistemik yang sejak awal sudah diperkirakan oleh berbagai pihak. KPK sendiri dengan menggunakan Corruption Risk Assessment, CRA, itu juga sudah mengatakan bahwa program ini sangat rawan karena BGN sebagai sebuah lembaga yang umurnya masih sangat

0: sangat-sangat baru gitu ya, baru dibentuk tetapi diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan anggaran yang fantastis bahkan.
1: Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula Rp335 triliun rupiah menjadi Rp265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran Rp67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Dengan anggaran sebesar Rp265 triliun rupiah, pemerintah menargetkan sebanyak 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan sejumlah informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap Muslim.
4: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Eksekusi lahan dan pengosongan rumah seluas 2.000 meter persegi lebih di Kota Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Informasi ini akan sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Mayfri Syari, pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Ratusan petugas gabungan TNI Polri bersama tim jurusita dari Pengadilan Negeri Bekasi mendapatkan penghadangan oleh pihak keluarga dan diduga orang bayaran saat akan melakukan eksekusi di rumah di Jalan Kali Abang, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Kericuhan terjadi saat sejumlah orang yang diduga bayaran dan sang pemilik lahan dan bangunan rumah mencoba menghadang petugas gabungan yang akan masuk ke rumah. Petugas menyebut eksekusi dan pengosongan rumah milik Suparman ini berdasarkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Bekasi.
6: Jadi pelaksanaan eksekusi ini kan berdasarkan penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan atas dasar klausul salah lelang, di mana klausul salah lelang itu sudah sertifikatnya juga sudah balik nama ke atas pemohon eksekusi. Jadi seperti itu.
5: Meski mendapatkan perlawanan dari pemilik rumah, namun eksekusi dan pengosongan rumah tinggal tetap dilakukan. Ratusan barang-barang pemilik rumah satu persatu dikeluarkan dan diangkut dengan truk. Setidaknya 500 personel gabungan TNI Polri, Satpol PP dan pengadilan terlibat dalam proses eksekusi. Sementara itu, sedikitnya 8 orang yang mencoba menghalangi petugas terpaksa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain itu, petugas turut mengamankan puluhan senjata tajam yang ditemukan di dalam rumah.
7: Senjata tajam.

Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ruli Kurniawan. Kita saksikan 3 topik utama pilihan CNN Indonesia Today. Kebakaran melanda pemukiman penduduk di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi. 1 orang tewas dan 5 orang menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Harga berbagai jenis cabai terpantau mengalami kenaikan di pasar Kramat Jati, Jakarta yang mengakibatkan pembeli mengeluh.

0: Ya, akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan, kalau masak kan apa kompornya dapat dempetan. Nah, waktu sore pun sama, kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul
1: api. Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun dulu. Ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Mbak?
1: 4:30 habis azan subuh itu.
0: Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi, sudah bergabung jurnalis Transmedia Rizky Ikhtiar Yahya. Selamat pagi, Rizky. Saya melihat bagaimana kondisi pasca kebakaran di belakang Anda saat ini. Bisa Anda informasikan bagaimana situasi di sana dan bagaimana para korban ataupun juga warga yang menjadi korban kebakaran tadi pagi. Silakan, Rizky.
3: Ya, selamat pagi, Ruli. Memang sekitar pukul 4:30 pagi tadi, kebakaran hebat kembali melanda pemukiman warga di ibu kota. Kali ini pemukiman warga yang berada di bantaran rel kereta api di Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat terbakar begitu sekitar pukul 4:30 pagi tadi. Bisa dilihat di belakang saya, api dengan cepat melahap sekitar 6 rumah warga yang berada di Jalan Citarum ini. Dan petugas pemadam kebakaran sendiri mengerahkan sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan proses pemadaman. Memang sekitar pukul 5:30 pagi tadi api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran, namun sekitar pukul 9 pagi tadi api kembali menyala di belakang rumah, di salah satu belakang rumah yang ada di belakang saya. Api terlihat berkobar hebat dari lantai 2 rumah, kemudian menghanguskan rumah yang berlantai 2 tersebut. Meski begitu, petugas dari unit posko Jati Baru, Damkar Jati Baru, langsung menunjukkan satu unit mobil pemadam kebakaran untuk melakukan proses pemadaman. Kalau saya bisa bergeser ke sebelah kanan, Ruli, saya bisa gambaran kondisi rumah warga, puing-puing yang masih berserakan akibat pasca kebakaran. Memang tak hanya menghanguskan rumah warga, beberapa kendaraan roda 2 milik warga juga terlihat terbakar begitu, Ruli. Karena memang kebakaran terjadi itu sekitar pukul 4:30 pagi tadi, tepatnya saat warga hendak melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah begitu, Ruli. Dan memang hingga kini penyebab terjadinya kebakaran masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian, namun petugas tadi sempat mengambil sampel tabung gas dari salah satu warung yang berada di sekitar lokasi yang diduga menjadi titik api, titik awal api berkobar begitu. Baik. Akibat musibah kebakaran ini, Ruli, 1 orang dikabarkan meninggal dunia dan 5 orang dikabarkan mengalami luka bakar begitu, Ruli.
0: Baik, Rizky, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait berapa rumah yang menjadi korban kebakaran ini dan berapa keluarga yang terpaksa mengungsi akibat pasca kebakaran tadi pagi, Rizky?
3: Ya, menurut informasi data yang kami terima, memang ada sekitar 6 rumah warga yang terdampak dari kebakaran sendiri dan ada puluhan kepala keluarga memang yang kehilangan tempat tinggal mereka dan ada sekitar 44 jiwa yang kehilangan, yang juga menjadi korban gitu, Ruli. Mereka sendiri ditempatkan di kantor RW yang berada tak jauh dari lokasi kejadian untuk sementara diungsikan gitu, sambil menunggu penanganan selanjutnya gitu, Ruli.
0: Baik, penyebab kebakaran masih terus diperiksa dan diteliti. Dan kita juga masih menunggu informasi terbaru terkait dengan korban kebakaran tadi pagi di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Terima kasih, Rizky Ayah melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Selamat bertugas kembali. Dan kita beralih ke informasi lain. Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan tidak hanya itu, sang suami juga dipukul hingga babak belur.
4: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tabrak.

0: tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian aku ambil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Kedua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapol Restabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Aksi seorang wanita di Kabupaten Tangerang yang kerap menyiram air kotor di jalan membuat resah warga yang melintas menuju masjid. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipicu masalah bansos, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan marga.
3: Ramai di sosial media, video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
4: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumah Sofia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima.
3: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibda Ahmad Dasuki menyebut, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
5: Memang bilang bahwa ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas. Oke, itu alasan.
3: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu.
6: Kasih terima, tapi yang gantikan ibu kemarin.
5: Saya tidak mau tahu.
3: Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan, meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
7: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
3: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Saga pengaku telah meminta kepala desa area untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang bocah perempuan menjadi korban penjamretan di Jalan Kedinding, Lor Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Sementara ditinggal nenek mengambil mangkuk, seorang balita tidak sengaja terkunci di dalam kamar selama 2 jam.
8: Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun menjadi korban penjamretan di Jalan Kedinding Lor Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat pelaku sudah mengintai korban yang bermain ponsel sambil membonceng sepeda listrik bersama temannya. Pelaku yang membuntuti dari belakang langsung merampas ponsel hingga korban jatuh

0: tersungkur. Meski sempat berusaha mengejar bersama teman-temannya, pelaku berhasil melarikan diri ke arah jalan Tambak Wedi, Surabaya. Menurut Aspar, ayah korban, wajah pelaku terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Namun keluarga dan warga sekitar tidak mengenali sosok tersebut.
1: Atau mengenali, Pak, mungkin, Pak?
2: Enggak tahu.
1: Enggak tahu ya, orang luar ya?
2: Orang luar. Oh. Orangnya berangkat dulu, terus di depan sudah ditunggu, dianya putar balik.
1: Oh, gitu. Ya.
0: Akibat kejadian ini, Kaila menderita luka memar pada kaki kanan. Kasus penjamretan itu kini ditangani Polsek Kenceran, Surabaya. Kepanikan terjadi di rumah kos di Gang 7B Kelurahan Keramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Fatan, bocah 2 tahun, menangis histeris lantaran tak sengaja terkunci di dalam kamar saat ditinggal sang nenek keluar mengambil mangkuk. Tak kunjung berhasil membuka pintu, sang ibu pun langsung menghubungi pihak damkar setempat. Setelah berjuang selama 1 jam, pintu akhirnya berhasil dibuka dengan cara mencongkel menggunakan besi.
3: Terima kasih kepada Pemka Gresik, terutama petugas damkar sudah membantu menyelamatkan anak saya yang terkunci selama 2 jam di dalam kamar. Saya sangat berterima kasih sekali.
4: Aku lagi mau ambil sesuatu, oke?
5: Sampai enggak?
0: Hendak mengambil bola yang jatuh, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu. Korban berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam kondisi selamat meski mengalami luka di bagian kepala. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Depok, Tesi Haryati, mengatakan peristiwa bermula saat korban tak sengaja menginjak penutup sumur berupa lembaran asbes. Petugas memastikan tidak terdapat zat berbahaya di dalam sumur yang dapat membahayakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Harga cabai merah di Pasar Keramat Jati naik hingga 50% Kamis ini. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
3: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
1: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
4: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
1: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
5: Harga kebutuhan pokok jenis cabai merah mengalami kenaikan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga telur di tingkat peternak anjlok di saat harga pakan ternak naik hingga 4 kali dalam sebulan terakhir.

0: Harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan di Pasar Induk Rama Jati pada Kamis. Seperti cabai merah keriting yang semula dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi jumlah belanjaan.
1: Gitu Pak, ya harus ngirit-ngirit ya. Belinya sedikit-sedikit kayak gini. Nanti masaknya juga harus berbagi ngirit lah semuanya. Ya, dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
0: Masyarakat berharap adanya langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai agar kembali normal. Tak seperti harga cabai yang terus naik, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pada hari raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam. Saat ini harga pakan naik dari sebelumnya di kisaran Rp7.000 per kilogram menjadi sekitar Rp8.500 per kilogram.
2: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar setoran usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Duka menyelimuti kepulangan jemaah haji debarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dua jemaah haji kloter 12 asal kota Malang meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Sementara satu orang jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi akibat sakit.
1: Jemaah bernama Heri Widianto, usia 70 tahun asal kota Malang, Jawa Timur ini langsung dibawa mobil jenazah sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Ada juga satu jemaah lain bernama Wayan Rohani Suwasti yang juga meninggal dunia pada hari yang sama. Jemaah berusia 64 tahun ini diketahui meninggal dunia saat berada di dalam bus yang membawa jemaah menuju Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Awalnya, jemaah lain mengira korban tertidur. Namun saat dibangunkan, korban ternyata sudah tidak bernyawa. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua jemaah itu diduga meninggal akibat gangguan jantung yang dipicu kelelahan berat setelah menjalani rangkaian ibadah haji, termasuk armuzna dan perjalanan pulang menuju tanah air.
2: Kita kelelahan karena masih sangat dekat dengan armuzna, kemudian harus pulang dan sebagainya. Tapi pastinya tetap kita menunggu dari informasi pihak.
1: Hingga Kamis 4 Juni 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 5.684 jemaah dan petugas telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Di tengah proses pemulangan, petugas kesehatan menemukan sejumlah jemaah dengan keluhan pernapasan, mulai dari ISPA, sesak napas, hingga penyakit paru kronis. Darmi, jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi lantaran sakit pada Kamis pagi waktu Arab Saudi. Anak almarhumah, Muhammad Dedi Novianto, yang ditemui di rumah duka pada Kamis siang mengatakan, meski memiliki riwayat sakit,

0: serangkakan jantung sebelum berangkat ke Tanah Suci ibundanya dalam kondisi sehat. Dedi mengatakan saat komunikasi terakhir, almarhumah sempat mengatakan berkeinginan meninggal di Tanah Suci.
1: Ya, perasaan saya terlalu sakit. Saya pas kondisi berat itu saja. Masih ini, kemarin itu sakit. Tidak sakit ya, masih pengawasan terjadi. Kalau pesan-pesan itu
2: perasaan kono mau?
1: Cuma mungkin bercanda atau apa itu kan nggak tahu kita. Pinginnya meninggal di sana itu ya alhamdulillah lah kok. Terakhir telepon itu kok kerasan. Saya kerasan ini kok seneng. Pulang toh, punya rumah kok.
0: Dari informasi petugas haji, almarhumah Sudarmi meninggal dunia di hotel tempat menginap di Mekah. Rencananya, usai disucikan dan dilaksanakan sholat jenazah di Masjidil Haram. Jenazah akan dimakamkan di salah satu kompleks pemakaman di kota Mekah, yakni pemakaman Ma'la ataupun pemakaman Asy-Syaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Otoritas Kuwait merilis video detik-detik ledakan dahsyat di Bandara Internasional Kuwait. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Today. Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat yang diduga merupakan drone Iran. Sementara kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi, India pada Rabu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
1: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
2: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां से
1: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Dan informasi pencak silat ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa.

Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan, dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar mundurnya Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dari Kabinet. Kementerian Ketenagakerjaan merilis data terbaru di mana sebanyak 23.470 pekerja tercatat kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang.

0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Mensesnek juga membantah kabar mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dari kabinet.
1: Reshuffle? Belum ada reshuffle. Oke, terima kasih ya.
2: Kabar mundurnya dari Purbaya.
1: Katanya pengganti.

0: Oh, dari mana tuh?
1: Di media sosial ya, sekarang enggak.
0: Enggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi.
2: Dalam pertemuan dengan lembaga pemeringkat internasional, pemerintah menekankan komitmen menjaga disiplin fiskal termasuk mempertahankan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan sejumlah indikator positif, di antaranya pertumbuhan penerimaan pajak pada bulan Mei yang mencapai 22,1% serta defisit APBN yang hingga akhir Mei masih berada di level aman. Rumor penurunan rating memang berkembang di pasar sejak beberapa hari terakhir, sehingga dinilai menjadi salah satu penyebab indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat anjlok.
3: Ya, pada dasarnya kita jelaskan posisi kita semaksimal mungkin seperti apa, dia biar mereka mengerti fondasi ekonomi kita seperti apa. Yang kewajiban kita kan itu untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya. Jadi kita dia hanya mencari informasi dan kita jelaskan semaksimal mungkin dari sisi kita, utamanya keseriusan kita menjaga defisit di bawah 3%, dan kita jelaskan cara-cara tahun ini maupun tahun depan.
2: Dan untuk mengetahui pergerakan rupiah hari ini sudah ada koresponden CNN Indonesia Desi Aritonang di Money Changer Jakarta Pusat. Selamat pagi Desi. Bagaimana pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka pada pagi hari ini, dan bagaimana animo masyarakat untuk menukar maupun membeli dolar Amerika? Silakan Desi, laporan Anda.
4: Ya Ruli, selamat pagi. Pada Jumat hari ini menjadi Jumat yang kedua kalinya setelah sepekan yang lalu saya masih berada di salah satu money changer di Jakarta Pusat yang selalu animonya ramai setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan falas bagi masyarakat. Pada Jumat kali ini kami bisa menyampaikan bahwa pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk posisi beli di VIP money changer itu berada di Rp18.050. Kemudian untuk posisi jual itu berada di Rp18.100 per dolar Amerika Serikat. Tadi kami sempat menanyakan ke salah satu kompetitor money changer juga, yaitu dolar Asia yang ada di Jakarta. Itu mereka sama memasang rate pada pagi hari ini itu di posisi beli, yaitu di mana US dollar terhadap rupiah di Rp18.050 per dolar Amerika, dan posisi jual atau rupiah terhadap US dollar itu di Rp18.100 per dolar Amerika. Ruli, tadi saya sempat melakukan riset kecil-kecilan terhadap beberapa perbankan yang menyampaikan informasi kurs di websitenya, di mana kalau saya catat untuk Bank BCA itu posisi beli ada di Rp18.020 per dolar Amerika, kemudian untuk posisi jual ada di Rp18.040 per dolar Amerika. Kemudian Bank OCBC NISP itu masih beli di Rp17.850, kemudian untuk jual di Rp18.280 per dolar Amerika. Untuk di bank-bank Himbara seperti BNI itu ada Rp18.018 per dolar Amerika, dan posisi jual di Rp18.038 per dolar Amerika. Untuk Bank BRI di Rp17.900 per dolar Amerika, dan posisi jual ada di Rp18.200 per dolar Amerika. Dan Bank Mandiri ada di Rp17.830 dan posisi jual di Rp18.130 per dolar Amerika untuk telegraphic transfer atau yang ditransfer dalam jumlah yang cukup besar kepada nasabahnya. Untuk pantauan pada pagi hari ini saya mau kasih lihat kepada Anda, Ruli, memang situasinya cukup ramai di VIP Money Changer Jakarta Pusat ini. Namun sebagian besar dari mereka, tadi saya sudah tanya satu persatu, kebanyakan sedang menukarkan mata uang ringgit Malaysia maupun baht Thailand. Kemungkinan mereka akan menukarkan rupiah mereka terhadap mata uang asing tersebut untuk menghadapi musim liburan ya di bulan Juni-Juli mendatang. Kami masih belum bisa menemukan nasabah yang hendak menukarkan dolarnya terhadap rupiah maupun sebaliknya pada pagi hari ini. Namun untuk rate di VIP Money Changer ini itu dipatok di

0: Rp18.050 jika kita ingin menjual dolar kita dan menukarkannya ke dalam bentuk rupiah. Ruli, memang menjadi menarik kalau memang kita sejak kemarin rupiah itu terus melemah, tertekan di level Rp18.000 per dolar Amerikanya. Di mana hari ini menjadi hari lanjutan, rupiah terus melemah di level Rp18.000. Posisi ini masih disebut posisi anomali ya Ruli, karena memang kita tahu kenaikannya itu memang cukup cepat. Dalam periode 1-2 hari itu sudah memasuki kenaikan yang cukup dalam. Ketika kami menanyakannya ke pemerintah maupun Bank Indonesia menyebut bahwa pelemahan ini masih semata-mata karena adanya gejolak geopolitik yang terjadi di Timur Tengah sehingga memicu tidak adanya perdamaian, sehingga memicu makin tingginya harga minyak dunia sehingga menekan mata uang rupiah dan mata uang negara-negara berkembang lainnya. Tak hanya itu, dari sisi pemerintah juga telah menyampaikan bahwa posisi rupiah yang tertekan Rp18.000 per dolar Amerika ini masih aman terhadap kondisi fiskal. Dan kemarin Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyampaikan bahwa kendali stabilisasi masih diserahkan kepada Bank Indonesia semata. Dan Purbaya, Menkyu Purbaya juga menyampaikan telah bertemu dengan S&P Global Ratings pada hari Rabu kemarin yang menyebutkan bahwa hasilnya, Menkyu Purbaya menyatakan bahwa defisit anggaran APBN itu masih akan terus dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Dan penerimaan pajak yang cukup menggembirakan yaitu naik tumbuh 22% sampai Mei, posisi bulan Mei dibandingkan kondisi Mei 2025 itu dinyatakan untuk aman, untuk bisa dinyatakan aman seperti itu untuk kondisi APBN 2025. Namun kalau misalnya sampai dapat kita sampaikan, sebenarnya pelemahan rupiah ini harus dipandang sebagai variabel yang menanggung sebagian besar proses penyesuaian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian, kemudian perdagangan dunia yang penuh ketidakpastian serta kebutuhan pembiayaan domestik. Kami sempat berbincang kepada salah satu ekonom yang menyebut bahwa saat ini rupiah tidak lagi dipandang hanya sebagai upaya stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Penaikan 50 basis poin suku bunga acuan itu memang sudah dilakukan dan telah tepat dilakukan untuk menetralisir kondisi stabilisasi rupiah. Namun tidak bisa semata dipandang itu hanya upaya-upaya dari moneter saja. Ada 5 hal yang bisa dilakukan dari sisi pemerintah, Bank Indonesia maupun secara kebijakan struktural lainnya. Antara lain normalisasi fiskal, di mana pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja negara secara bertahap agar stabilitas ekonomi itu tidak hanya ditopang oleh Bank Indonesia dan juga nilai tukar rupiah. Kemudian normalisasi yield curve, di mana mengembalikan fungsi pasar obligasi agar imbal hasil mencerminkan risiko yang wajar dan menjadi lebih menarik bagi investor asing. Kemudian mengurangi ketergantungan terhadap instrumen sterilisasi, salah satunya terhadap SRBI. Dan yang keempat, memperjelas strategi neraca pembayaran serta membangun kembali kepercayaan pasar, yaitu memperkuat koordinasi dan komunikasi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait untuk mengurangi ketidakpastian. Satu poin yang masih terus disampaikan oleh sejumlah ekonom bahwa ini tidak bisa diandalkan hanya kebijakan stabilisasi dari moneter saja. Perlu kolaborasi yang baik, terutama dari fiskal untuk bisa menata ulang kondisi fiskal dan disiplin fiskal agar bisa mengembalikan kepercayaan pasar kembali ke seperti semula agar nanti rupiah bisa perlahan menguat secara alami. Ruli.
1: Baik, terima kasih Desi Ariel melaporkan langsung dari Salto Money Changer di Jakarta. Terima kasih elaborasinya lengkap sekali Desi. Benar sekali, mengembalikan trust dari market global menjadi PR saat ini bagi Indonesia. Terima kasih Desi laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tantangan baru bagi industri minuman nasional. Kenaikan biaya produksi akibat ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat pelaku usaha mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi.
2: Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelaku industri masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Kementerian Perindustrian menyebut industri minuman ringan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya.
3: Saat ini tercatat setidaknya 126 unit industri minuman ringan dengan kapasitas produksi mencapai 15,5 miliar liter per tahun. Industri ini menyerap tenaga kerja lebih dari 22 ribu orang serta menghasilkan efek ganda terhadap tumbuhnya sektor perekonomian lainnya seperti sektor transportasi, penjualan retail, dan industri-industri pendukungnya seperti kemasan dan lain-lain.
2: Kondisi pelemahan rupiah mulai menekan ruang gerak pelaku usaha dalam menjaga efisiensi dan merencanakan investasi. Di sisi lain, industri minuman menilai kinerja usaha mulai menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pelaku usaha tetap optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun ini. Meski demikian, industri minuman masih optimistis dapat menjaga pertumbuhan sepanjang daya beli masyarakat dan kepastian regulasi tetap terjaga.
4: Tahun 2025 itu kami masih mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar 25%. Tetapi walaupun negatif itu, kami melihatnya masih ada sisi positifnya. Karena apa? Karena itu sebenarnya perbaikan daripada tahun sebelumnya, tahun 2024, yang memang pertumbuhan negatifnya lebih dalam. Jadi sebenarnya dari sisi tren kita melihat masih ada pertumbuhan. Nah, ini yang kami menjadi optimistik walaupun secara hati-hati bahwa tahun ini mudah-mudahan itu bisa menjadi momentum untuk kita tumbuh secara positif.
2: Pelaku industri menilai kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sektor manufaktur di tengah tekanan ekonomi global. Ajat Moko, Jakarta.
1: Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sepanjang Januari hingga Mei 2026 jumlah PHK telah mencapai lebih dari 23 ribu pekerja. Industri pertambangan juga mulai merasakan dampak pemangkasan kuota produksi dan efisiensi usaha. Sementara itu, upaya menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan terus dilakukan. Salah satunya melalui Desk Ketenagakerjaan Polri yang berhasil memfasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2: Kementerian Ketenagakerjaan merilis data terbaru terkait angka pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dilansir dari Detik Finance, sebanyak 23.470 pekerja tercatat kehilangan pekerjaan sepanjang Januari hingga Mei 2026. Namun dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angka PHK pada Januari hingga Mei 2026 lebih rendah. Kemnaker mencatat jumlah PHK pada periode Januari hingga Mei 2025 mencapai 46 ribu orang. Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK paling banyak. Kemnaker mencatat angka PHK di Provinsi Jawa Barat mencapai 5.044 orang. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi mengungkap badai PHK mulai menerjang perusahaan anggotanya imbas pemangkasan produksi komoditas mineral dan batu bara dalam RKAB 2026. Dilansir CNNIndonesia.com, Ketua Dewan Penasehat Perhapi Rizal Kasli mengatakan, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan PHK, terutama di sektor nikel dan batu bara. Namun jumlah rincinya masih dalam pendataan. Menanggapi hal ini, Dirjen Minerba Kementerian SDM menyebut, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan yang dibuat, termasuk RKAB. Tri menilai seharusnya pemangkasan kuota tidak terlalu mempengaruhi keuangan perusahaan, sebab harga ekspor komoditas tambang seperti batu bara naik. Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri berhasil memediasi sengketa industrial antara Serikat Pekerja dan Manajemen PT Kertagaya Pusaka. Hasil mediasi menyepakati pemberian kompensasi senilai 10 miliar rupiah kepada 131 pekerja yang terdampak PHK. Pemenuhan hak pekerja dilakukan melalui penyerahan sejumlah aset perusahaan sebagai bagian dari kesepakatan. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea menyebut penyelesaian ini menjadi bukti negara hadir dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja maupun perusahaan. Hingga saat ini, Desk Ketenagakerjaan Polri disebut telah berhasil menyelesaikan 78 kasus ketenagakerjaan di berbagai sektor.
5: Desk Ketenagakerjaan Polri telah berhasil menyelesaikan permasalahan perburuhan yang sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan dan berhasil tercapai kesepakatan melalui mediasi antara manajemen

0: dan perusahaan PT Kertagaya Pusaka dengan pimpinan unit kerja hiba ke SPSI PT Kertagaya Pusaka dengan nilai kompensasi sebesar 10 miliar untuk pekerja anggota KSPSI atau PHK. Kami berharap Des Kertagaya Polri terus mengawal masalah-masalah perburuhan dan juga menjaga keadilan untuk buruh Indonesia.
1: Dengan tercapai kesepakatan tersebut, sengketa ketenagakerjaan antara pekerja dan PT Kertagena Pusaka resmi berakhir. KSPSI akan terus mengawal hak-hak pekerja dan mendorong penyelesaian setiap perselisihan hubungan industrial melalui dialog dan mekanisme yang konstruktif.
2: Dengan disahkannya revisi Undang-Undang P2SK, pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan berbagai kebijakan strategis di sektor keuangan. Informasi sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri merupakan kunci untuk mendongkrak ekonomi di daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Berkaitan dengan itu, Komisi 11 DPR RI mendorong PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI untuk membuat skema potensi pembiayaan pembangunan di daerah 3T. Anggota Komisi 11 DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti ketimpangan potensi pembiayaan untuk pembangunan kewilayahan. Pasalnya pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa lebih besar dibanding dengan pulau lainnya. Didik mendorong pemerataan pembiayaan pembangunan utamanya bagi wilayah 3T, diantaranya Kalimantan, Ternate, Maluku hingga Papua.
1: Potensi yang paling besar ini di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini mungkin sekitar, kalau nilai rupiahnya 42%. Kemudian di Sumatera 7%, kemudian di Kalimantan 2,4%, Sulawesi 22%. Nanti apabila ini penyebarannya merata, nanti program-programnya infrastruktur atau energi dengan program strategis nasional ini nanti mulai dipetakan yang berhubungan dengan daerah 3T itu mohon diberikan prioritas.
0: Selain masalah pemerataan, Didik Haryadi juga menilai PT SMI tidak akan bisa bersaing dengan industri jasa keuangan lain jika tidak memiliki aspek pembeda, karena industri jasa keuangan komersial saat ini juga menawarkan fasilitas yang sama, mulai dari produk pinjaman, asuransi hingga penjaminan pinjaman. Komisi 11 DPR RI turut meminta penguatan kolaborasi antara PT SMI dan pemerintah daerah. Harapannya, skema pembiayaan pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. Bella dan Rian, TVR Parlemen melaporkan.

0: Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK menjadi undang-undang. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang P2SK, pemerintah memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menjalankan berbagai kebijakan strategis di sektor keuangan. Pengesahan revisi Undang-Undang P2SK dilakukan dalam rapat paripurna DPR Kamis siang. Revisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dan DPR untuk menyesuaikan regulasi sektor keuangan dengan perkembangan industri dan teknologi yang terus berkembang. Melalui revisi ini, pemerintah berharap pengaturan di sektor keuangan menjadi lebih adaptif dalam menghadapi tantangan baru, termasuk perkembangan teknologi finansial dan kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks. Revisi Undang-Undang P2SK juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar otoritas di sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional dan global. Menteri Keuangan Purbaya menyebut revisi Undang-Undang P2SK memuat 17 topik pengaturan yang dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih kuat dan inklusif.
1: Terima kasih. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
2: Setuju. Terima kasih. Aturan pada RU ini mencakup 17 topik, yaitu 1. Kelembagaan LPS, 2. Kelembagaan OJK, 3. Kelembagaan BI, 4. Evaluasi kinerja LPS, OJK.

0: dan Bank Indonesia oleh DPR. 5. Perluasan cakupan usaha bank dan perbaikan dan perbankan syariah. 6. Demutualisasi bursa efek di pasar modal. 7. Transfer margin dalam transaksi di pasar keuangan. 8. Surat utang dan antara. 9. Perusahaan asuransi dan asuransi syariah dalam resolusi. 10. Dana pertanggung wajib kecelakaan lalu lintas. 11. Bursa mineral dan komoditas strategis. 12. Aset kripto. 13. Satuan tugas pencegahan penanganan pinjaman daring dan perjudian daring. 14. Pusat Finansial Internasional Indonesia. 15. Penanganan piutang macet kepada UMKM. 16. Penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta mekanisme keadilan restoratif. Dan yang ke-17, bank dalam penyihatan.
1: Meski menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, industri farmasi menilai dampaknya masih dapat dikelola melalui peningkatan ekspor dan efisiensi operasional. Pelaku industri optimis strategi yang tepat akan membantu menjaga kinerja usaha di tengah ketidakpastian global. Direktur utama PT Veron Pharmaceuticals, Benny Sutisna, menjelaskan ketergantungan terhadap impor memang masih tinggi untuk bahan aktif obat. Namun sejumlah komponen lain seperti kemasan dan sebagian bahan penunjang sudah dipasok dari dalam negeri. Tidak hanya bahan baku, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya operasional industri mulai dari energi, transportasi hingga logistik. Karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan ekspor untuk mendapatkan tambahan devisa dan menekan dampak kenaikan biaya. Meski demikian, bagi perusahaan yang memiliki pasar ekspor, pelemahan rupiah juga memberikan keuntungan karena mendapat ekspor diterima dalam mata uang asing, sehingga menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di tengah kenaikan biaya impor. Terkait harga obat, Benny menilai kenaikan harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari apabila tekanan biaya terus berlanjut.
2: Tidak ada yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Ya, kalau kita ngomongin tentang utility, ya energi listrik juga sekarang naik. Kita menggunakan solar juga udah naik. Ya, jadi tidak ada yang rentan. Tentu saja Veron juga berimpact. Ya. Tapi kita tetap bertahan, tinggal bagaimana strateginya. Ya, kita strateginya gencarkan ekspor dong. Gencarkan ekspor, supaya apa? Kita mendapatkan devisa.
1: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dinilai menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan ekonomi. Tidak hanya memberikan akses modal, pelaku usaha juga didorong agar mampu naik kelas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar.
3: Di acara Asia Grassroots Forum, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dunia kini memasuki era ketidakpastian yang tidak lagi bersifat sementara. Menurut SBY, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, namun juga oleh kekuatan ekonomi akar rumput yang mampu beradaptasi dan bertahan saat krisis. SBY menilai usaha mikro kecil dan menengah perlu ditempatkan sebagai kekuatan strategis ekonomi karena menjadi penopang aktivitas ekonomi dan sumber ketahanan sosial di berbagai negara Asia.
4: From Indonesia to Vietnam, from the Philippines to Thailand, millions of micro, small and medium enterprises form the backbone of our economies. They are the food vendors, family-owned shops, small manufacturers, farmers, fishermen, logistic operators, digital entrepreneurs, and local businesses that sustain daily economic life across our region. Too often, however, these grassroots economies are viewed merely as informal sectors or recipient of assistance. I believe this perspective is incomplete because in times of uncertainty, the resilience of nations is ultimately built from below.
3: Sejalan dengan hal tersebut, founder dan CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra menekankan pentingnya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong produktivitas dan

0: dan daya saing pelaku UMKM. Menurutnya, teknologi telah memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha mampu naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, mempunyai tabungan, dan tahan saat ada bencana, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
1: Tahun ketiga kita organize multi-stakeholder forums. Kita mengundang bukan cuma pelaku swastanya, dan kita juga di sini mengajak pelaku UMKM-nya juga, serta investors. Terutama memang kita mau menunjukkan optimisme UMKM di Indonesia ke global investors, ke development leaders, global leaders di luar sana, bahwa dengan jumlah UMKM kita yang masif, yang besar ini, opportunity buat creating value itu besar gitu.
0: Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, ekonomi akar rumput diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan yang lebih inklusif dan tangguh di masa depan. Andika Marianto, Jakarta.
2: CNN Indonesia Business akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
3: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
4: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
5: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kota Baru memulai pembangunan pusat perkantoran baru dengan 4 kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di kawasan Sebelimingan. Pembangunan ini menandai dimulainya pengembangan pusat perkantoran baru Pemerintah Kabupaten Kota Baru yang ditargetkan menjadi sentra pelayanan publik terpadu di masa mendatang. 4 kantor yang dibangun meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Dinas Pertanian. Menurut Bupati Kota Baru Muhammad Rusli, pembangunan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kinerja birokrasi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi ekonomi, proyek pembangunan pusat perkantoran baru ini juga diharapkan memberikan efek berganda bagi daerah. Pemkab Kota Baru menargetkan pembangunan dimulai pada tahun 2026 dan dapat digunakan pada tahun berikutnya. Dan demikian CNN Business kali ini, saya Ruli Kurniawan. Terima kasih, sampai jumpa.

0: in association with.
1: Halo pemirsa, Anda menyaksikan Insider CNN Indonesia bersama saya Diana Twika. Pemirsa, tren wisata medis terus berkembang di kawasan Asia Tenggara termasuk di Malaysia. Tidak hanya menawarkan layanan kesehatan unggulan, Malaysia juga menawarkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan juga pastinya terintegrasi. Melalui kampanye Malaysia Year of Medical Tourism 2026 dan juga Visit Malaysia 2026, Malaysia terus memperkembangkan

kuat posisinya sebagai destinasi utama wisata medis unggulan. Lantas, apa yang dilakukan Malaysia untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan informasi terkait opsi medis kedua serta

0: Kita kali ini, saya ingin meng-highlight bahwa pastinya semua orang Indonesia juga mengetahui bahwa Malaysia ini menjadi salah satu destinasi unggulan untuk wisata medis begitu ya. Saya juga ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan Malaysia Healthcare Travel Council dan juga ini bagaimana bisa bekerja sama dengan Tourism Malaysia. Ke Pak Lukman terlebih dahulu, silakan Pak.
1: Terima kasih Diana. Malaysia Healthcare Travel Council atau MHTC ini adalah satu badan rasmi di bawah Kemenkes Malaysia. Dan bergabung di bawah MHTC ini adalah 82 hospital swasta terpilih. Bukan semua, 82 yang telah diakreditasi di bawah badan pemerintah di bawah MHTC ini. Dan tujuan kami adalah satu, matlamat kami adalah satu MHTC ini untuk memastikan pelancong kesihatan asing yang datang ke Malaysia mendapat layanan sebelum mereka sampai ke Malaysia, ketika mereka menjalani rawatan dan selepas mereka menjalani rawatan. Jadi dalam arti kata lain, kami adalah teman perjalanan anda ke Malaysia.
0: Ya, jadi inklusif sekali ya, dari mulai keberangkatan, pada saat sedang dirawat, bahkan setelah perawatan, semuanya itu nanti akan sudah inklusif begitu ya Pak ya? Terkoneksi begitu.
1: Untuk pengalaman yang terbaik.
0: Iya, untuk pengalaman yang terbaik. Tapi kalau Pak Hairi sendiri, ini merupakan kolaborasi yang kedua ya Pak ya?
2: Iya.
0: Apa yang melatar belakang kolaborasi ini Pak Hairi?
2: Baik, yang pertama kali kita telah adakan di Surabaya pada tahun 25. Jadi pada tahun ini kami memilih untuk membuat di Jakarta ya. Pak Lokman, setelah kami berbincang. Dan Malaysia Fair ini adalah amat istimewa sekali di hati kami. Kerana ianya menghimpunkan elemen-elemen pelancongan, pendidikan dan juga pelancongan kesihatan untuk rakyat Indonesia ke Malaysia. Dan ini adalah satu platform yang bersepadu yang merangkumi ketiga-tiga elemen yang besar ini. Dan kami anjurkan secara bersama dan sebagai sebahagian daripada usaha-usaha kami untuk mempromosikan Visit Malaysia 2026 dan juga Malaysia Year of Medical Tourism 2026. Yang pertama iaitu wisata keluarga, kerana Malaysia kita menawarkan ada theme parknya, kita ada water parknya. Dan yang kedua kita bagikan kepada segmen shopping, yang itu membeli belah ya di Malaysia. Dan ketiga adalah culinary ataupun gastronomi. Dan yang keempat adalah medical tourism, yang mana kita promosikan untuk mendapatkan rawatan ataupun rawatan susulan di Malaysia.
0: Ya, jadi ada empat pilar penting dalam penyelenggaraan Malaysia Fair 2026. Salah satunya Malaysia Year of Medical Tourism 2026. Kalau kampanye tentang ini, Malaysia Year of Medical Tourism, ini kampanye ini membahas tentang apa Pak? Dan apa target besarnya?
1: Okay. Seperti mana yang Pak Hairi terangkan sebentar tadi, ia adalah salah satu dari cabang pelancongan Malaysia. Tapi yang pentingnya, ini adalah julung-julung kalinya Malaysia Year of Medical Tourism atau Tahun Pelancongan Kesihatan diadakan. Persoalannya kenapa sekarang? Kenapa 2026? Kerana kita akan membuka satu rahsia.
0: Apa itu Bapak?
1: Rahsianya ada tiga.
0: Okay, banyak ternyata ya.
1: Yang pertama sekali ialah di Malaysia terdapat 82 hospital yang terpilih yang telah diakreditasi dan mendapat satu keputusan hasil rawatan yang terbukti. Dan yang kedua ialah kos rawatan itu adalah terjangkau. 30 hingga 50% lebih terjangkau jika dibandingkan negara lain. Dan yang ketiga yang penting sekali rahsianya ialah bila datang ke Malaysia bukan sekadar rawatan, ia adalah penyembuhan. Itu adalah tagline kepada kempen MYMT 2026 iaitu Healing Meets Hospitality. Dan untuk penyembuhan itu kita tidak boleh bersorangan, bukan rawatan. Kita perlu bekerjasama dengan Tourism Malaysia. Aspek-aspek liburan, wisata yang lain perlu diketengahkan.
0: Iya, karena memang kalau dari apa yang literasi-literasi yang selalu saya baca, testimoni tentang perawatan yang ada di Malaysia, itu banyak sekali orang yang menyatakan bahwa perawatan di Malaysia secara finansial itu transparan. Teknologi-teknologinya juga yang termutakhir gitu ya Pak ya. Itu salah satu alasan mengapa banyak sekali masyarakat dunia yang datang ke Malaysia termasuk untuk masalah medical begitu. Nah, kalau terkait dengan Visit Malaysia 2026, apa Pak ini yang menjadi target besarnya dan apa yang membedakan dengan Visit Malaysia di tahun-tahun sebelumnya mungkin?
2: Okey, baik. Visit Malaysia 2026 ini adalah merupakan kempen yang berskala nasional ya oleh pemerintah kerajaan Malaysia yang mana diterajui oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Jadi kempen pada tahun ini membawa tema kepada Malaysia sebagai destinasi lestari dan kaya budaya untuk menampilkan Malaysia sebagai destinasi yang kaya dengan budayanya, makanannya dan tempat-tempat wisata yang menarik.

0: Ya.
1: Yeah.
0: Jadi di samping itu juga kita ingin memperkenalkan keindahan alam semula jadi kita yang pelbagai, gastronomi dan hospitality yang bertaraf dunia. Dan kempen ini adalah bertujuan untuk mengukuhkan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan utama dunia. Dan kami menyasarkan pada tahun ini, ya, kita menyasarkan sebanyak 47 juta pelawat antarabangsa untuk ke Malaysia dan sekitar 329 bilion ringgit Malaysia daripada segi resipnya, penerimaan uangnya, ya, pertukarannya nanti. Dan dalam usaha-usaha memperkenalkan Visit Malaysia 2026 ini, kami memperkenalkan dua maskot utama, iaitu menggunakan Malayan Sampai ataupun Beruang Matahari, ya,
1: okay,
0: yang kita kenal sebagai Wira versi jantannya, dan Wira dan Manja, Manja sebagai versi betinanya. Dan ini adalah merupakan usaha-usaha ataupun peranan kerajaan dalam untuk melestarikan usaha-usaha untuk pemuliharaan alam semula jadi. Jadi kempen peringkat ini kita rasakan sebagai sesuatu yang sudah terancam, jadi kita kekalkan dan ingin memperkenalkan di mata dunia bahawa Malaysia tidak tertinggal di dalam usaha-usaha untuk pemuliharaan alam semula jadi.
1: Iya, untuk melestarikan, yeah, gitu ya, Pak, ya. Dan tadi juga dari angka yang 47 juta itu adalah target di tahun ini, dan pastinya salah satu faktor pendukungnya adalah dari wisata medisnya begitu. Boleh dong, Pak Lukman, kita juga diingatkan sekali lagi, yeah, apakah yang mendorong atau menjadikan Malaysia ini sebagai wisata medis unggulan salah satunya di dunia, Pak?
2: Oh, oke. Okay. Cuba kita bayangkan sebagai kita seorang pesakit yang datang ke sesuatu negara untuk mendapat rawatan. Dua perkara yang utama akan tertanya ialah, adakah selamat menjalani rawatan di sini?
1: Okay.
2: Kedua, adakah aman yang
1: jawatan di sini?
2: Kalau ditengok daripada sudut aspek wisata kesihatan di Malaysia, yang selamat itu seperti mana yang saya terangkan tadi, insyaAllah terbukti. Contoh-contohnya ialah di Malaysia sendiri, kadar kesuburan, rawatan kesuburan sekitar 80%.
1: Okay.
2: Kalau dibandingkan negara lain, 50%. Itu contoh. Dari segi klinikal, memang sudah terbukti. Tetapi yang lebih penting, yang lebih dekat di hati, kenapa Malaysia menjadi satu destinasi wisata pelancongan kesihatan, ialah tentang budayanya. Kita ambil contoh di Indonesia dan di Malaysia. Bahasanya mirip.
1: Yeah.
2: Budayanya
1: serupun.
2: Mirip. Ya, makanannya sama-sama makan nasi, sama-sama makan sambal, kan? Tidak ada yang membedakannya. Itu menyebabkan Malaysia ini menjadi satu destinasi pelancongan kesihatan di mata masyarakat Indonesia. Jadi kalau datang ke Malaysia itu bukan setakat mendapat rawatan, tetapi akan dijaga. Serumpun itu akan dijaga, dijaga dengan sepenuh hatinya, menyebabkan Malaysia sebagai tempat yang nyaman untuk melakukan pelancongan kesihatan.
1: Ya, ini menarik sekali. Kita akan coba untuk ulas lagi, lebih dalam lagi di segmen selanjutnya, ya, Bapak-bapak. Dan pemirsa, kita akan gali lebih dalam lagi tentang Healing Meets Hospitality, promosi wisata medis unggulan Malaysia dalam Malaysia Fair 2026. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.
3: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Ya, anda kembali bersama kami di Insiders dan masih membahas promosi wisata medis unggulan Malaysia di Malaysia Fair 2026. Kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Lukman Izam Abdul Aziz dari Malaysia Healthcare Travel Council dan juga Bapak Hairi Muhammad Yakzan dari Tourism Malaysia. Pak Hairi, ini bagaimana Malaysia Fair 2026 bisa mensupport atau mendukung Visit Malaysia 2026, Pak?
0: Malaysia Fair 2026 ini adalah merupakan salah satu inisiatif daripada Tourism Malaysia Jakarta bagi menyokong ataupun

0: untuk mensupport kempen Visit Malaysia 2026 ya. Dan dalam Malaysia Fair 2026 ini, ini adalah merupakan satu kaedah pendekatan quick win ataupun fast conversion yang kita kira untuk meningkatkan ketibaan pelawat daripada Indonesia ke Malaysia dalam masa yang segera ataupun dalam masa yang terdekat. Jadi melalui program ini kita bekerjasama selain daripada dengan MHTC, kita bekerjasama juga dengan airlines ataupun mas kapal dan juga ejen-ejen pelancongan. Dan program ini dengan tawaran-tawaran yang menarik dan pakej-pakej yang istimewa itu khususnya harusnya dia akan mempercepatkan keputusan khususnya rakyat Indonesia yang berada di Jakarta ini untuk terus melancong dan mendapatkan rawatan kesihatan susulan di di Malaysia. Dan sepanjang 4 hingga 7 Juni ini, pengunjung bakal ditawarkan dengan pakej-pakej pelancongan yang istimewa ya.
1: Okay.
0: Promosi tiket penerbangan, tawaran rawatan kesihatan, maklumat pendidikan tinggi di Malaysia. Dan semua tawaran ini saya kira akan ditawarkan dengan harga dan promosi yang istimewa khusus untuk Malaysia Fair 2026 ini. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar kini, kita kira ya dengan peningkatan fuel surcharge-nya ataupun kos perjalanannya yang tinggi, cabaran konektivitasnya yang semakin berkurang, dan juga pendekatan promosi secara langsung seperti Malaysia Fair ini, saya kira, kami kira adalah sangat penting dan memberi efek yang segera dalam meningkatkan ketibaan pelancong Indonesia ke Malaysia khususnya dengan tawaran yang terbaik. Dan saya kira ini dapat membantu bakal-bakal pelancong ke Malaysia membuat keputusan segera langsung membeli pakejnya di yang ditawarkan di semasa program ini berlangsung nanti.
1: Ya, tapi kalau dari sudut pandang Pak Lukman sendiri, apa yang disampaikan oleh Pak Hairi tadi, seberapa penting sebenarnya kolaborasi antara MHTC dan juga Tourism Malaysia dalam Malaysia Fair 2026 ini, Pak Lukman?
2: Sangat penting, Diana, kolaborasi ini, karena elok kita tengok dari sudut pesakit itu sendiri.
1: Yeah.
2: Apa yang kita utamakan di sini ialah bukan rawatan tetapi penyembuhan.
1: Okay.
2: Jadi kalau untuk penyembuhan itu, ia merangkumi aspek fizikal dan mental. Fizikalnya sudah sakit. Bayangkan seorang ibu di rumah sakit, terbaring begitu. Yang menemaninya ke hospital di Malaysia, rumah sakit di Malaysia, apa jadi dengan anak aku, makan di mana dia, apa semua itu. Jadi apa yang kita pastikan ini, kolaborasi dengan Tourism Malaysia, sekiranya seorang ibu itu menjalani rawatan di rumah sakit, pikirannya tidak pusing, aman, kerana semua akan diambil kira. Rakan-rakan yang menemaninya boleh membuat liburan, melancong ke tempat menarik, shopping, mengambil makanan, mengambil nasi goreng, mengambil lontong sebagai contohnya. Okay. Jadi suasana itu aman. Ini dapat dicapai dengan kolaborasi bersama Tourism Malaysia. Ya, because kita tengok dari aspek kesihatan, tetapi penyembuhan keseluruhan itu perlu meliputi perkara-perkara lain. Pelancongan, hiburan, masakan, makanan dan sebagainya.
1: Artinya bahwa yang mengantarkan juga tenang, nyaman, tapi juga yang saat ini sedang berobat juga akhirnya akan mendapatkan pelayanan yang kualitas yang maksimal, optimal begitu ya Pak ya. Ya, dan kalau kita coba untuk menggali Pak, kalau dari Indonesia saja, sejauh ini sudah berapa banyak Pak pelancong yang hadir di Malaysia?
0: Oke, baik. Untuk tahun 2025 ya, kita telah mendapat ataupun menerima seramai 4.3 juta pelancong Indonesia ke Malaysia.
1: Okay.
0: Iaitu peningkatan sebanyak 2.4% berbanding tahun sebelumnya.
1: Cukup banyak ya Pak?
0: Ya, jadi untuk tahun 2026 ni, sempena kempen Visit Malaysia Year 2026 ini, kita menganggarkan ataupun kita mentargetkan seramai 47 juta pelawat antarabangsa secara keseluruhannya daripada seluruh dunia ke Malaysia.
1: Wow, apalagi dalam acara MHTC ini di Malaysia Fair kali ini mendatangkan sosok yang ini juga sangat terkenal di Indonesia, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Begitu, boleh dong Pak kita juga mengetahui apa sih alasannya pemilihan beliau sebagai brand ambassador dari MHTC ini Pak, Pak Lukman? Ngefans jangan-jangan
2: saya. Bila disebut nama Datuk Sri Siti Nurhaliza, suara yang kedengaran bukan saja di corong-corong radio Malaysia dan Indonesia, tetapi di dapur-dapur ketika memasak dan menendangkan lagu-lagu itu ya. Okey, tapi itu dari sudut selebriti. Kita mengambil kira aspek Datuk Sri Siti Nurhaliza sebagai seorang insan, sebagai manusia biasa yang memahami dua perkara.

0: Satu, pernah mendapat pengalaman menjalani rawatan bersama Malaysia Healthcare. Hmm. Yang kedua, memahami budaya serumpun Malaysia dan Indonesia.
1: Okay.
0: Sosok yang penuh dengan kepercayaan dan credibility.
1: Hmm.
0: Yang akan menampilkan message Malaysia Healthcare. Bukan saja di Malaysia tetapi di Indonesia.
1: Benar sekali.
0: Ya, itu yang kami utamakan. Dalam arti kata lain, seorang yang diperlukan sewajarnya ialah Datuk Seri Trino Hariza yang lebih memahami budaya serumpun dan akan melahirkan seluruh cinta itu.
1: Ya, karena beliau juga mendapatkan hati tersendiri bagi masyarakat Indonesia.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita berbicara tentang banyaknya kunjungan masyarakat Indonesia untuk wisata medis di Malaysia, apakah sudah terangkum? Selama ini ada berapa banyak Pak wisatawan Indonesia untuk wisata medis ya yang hadir di Malaysia, dan ini biasanya pengobatan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ini apa Pak Lokman?
0: Okay, dari segi pelancongan kesehatan itu sendiri 65% adalah dari Indonesia.
1: 65%.
0: Dan dari sudut bidang apa yang menjalani rawatan di sini, keseluruhannya terdapat 8 bidang yang khusus.
1: Okay.
0: Tetapi saya lebih tertarik kepada yang pertama, iaitu yang tertinggi sekali, iaitu medical check-up itu sendiri.
1: Medical check-up, okay.
0: Kerana jarak itu lebih dekat, contoh, dari Jakarta ke Kuala Lumpur mengambil masa hanya 1 jam 40 minit saja. Ke Penang daripada Sumatera contohnya 45 minit saja. Ini menyebabkan warga Indonesia mempunyai banyak opsi kedua untuk mengetahui tentang lebih lanjut lagi bidang-bidang kesihatan di Malaysia. Dan yang keduanya ialah kita serumpun. Cara pemakanan kita sama. Masalah pencernaan kita pun sama. Gastro adalah bidang yang kedua. Banyak warga Indonesia datang menjalani rawatan di Malaysia. Dan ini termasuk juga bidang yang lain seperti kardiologi, fertility, kesuburan. Seperti mana yang saya terangkan tadi, fertility atau kesuburan itu terbukti di Malaysia. 80% kadar kejayaannya jika dibandingkan kebanyakan negara lain yang hanya sekitar 50%. So itulah antara perkara yang menyebabkan warga Indonesia datang ke Malaysia, kerana sistem infrastruktur kesihatan dan doktornya lebih memahami budaya Nusantara dan juga pemakanan Nusantara dan keperluan serumpun kita itu.
1: Ya, artinya bahwa di sini bukan hanya Malaysia dikunjungi oleh wisatawan terdekat seperti Kalimantan, Sumatera, artinya dari seluruh wilayah Indonesia.
0: Bergantung kepada di mana itu. Kalau di Sumatera kebanyakannya di Penang. Di Kepulauan Jawa sekitar di Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur dan sebagainya. Begitu juga di Sabah dan Sarawak dari Kalimantan sebetulnya.
1: Termasuk dalam hal turisme ya Pak ya. Tidak hanya dari pulau-pulau terdekat dengan Malaysia ya Pak. Artinya dari seluruh wilayah Indonesia menjadi wisatawan dalam turisme Malaysia.
2: Iya, Dana. Even daripada Makassar juga ya, sekiranya jauh ya. Makassar juga mempunyai konektiviti yang bagus untuk ke Malaysia dan seharusnya mendapatkan rawatan susulan di Malaysia.
1: Iya, artinya bahwa tadi juga ditekankan ini dalam target di tahun ini kurang lebih 47 juta kita juga harapkan akan banyak sekali juga ya masyarakat Indonesia yang juga akan melancong ke sana. Baik, untuk berbagai wisata yang tadi Bapak sebutkan salah satunya adalah wisata medis begitu ya. Baik, kita akan coba lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya dan pemirsa, pembahasan Healing Meets Hospitality ini akan kita lanjutkan promosi wisata medis unggulan Malaysia dalam Malaysia Fair 2026. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
1: Anda masih menyaksikan Insiders, promosi wisata medis unggulan, dan kita masih melanjutkan perbincangan kita di sini. Baik, saya ke Pak Lukman kembali. Pak Lukman, ini bagaimana supaya MHTC ini bisa memastikan kualitas layanannya, kemudian keamanan pasiennya, dan juga pastinya kenyamanan para pendamping pada saat perawatan ini sedang dilakukan di Malaysia, Pak?
0: Di mana Diana yang saya utarakan sebentar tadi ialah 82 hospital swasta di Malaysia ini akan sentiasa di dalam pemantauan badan pemerintah dan juga badan penilaian antarabangsa. Perkara pertama yang kita akan pastikan, audit yang berterusan terhadap doktor dan juga program-program untuk menaik tarafkan kesihatan, pelancongan kesihatan di Malaysia seperti program Flagship Medical Tourism Hospital. Itu salah satunya. Yang kedua kita akan pastikan ialah dari segi kos pembiayaan rawatan itu adalah jelas, transparan dan tuntas.
1: Okay.
0: Kalau di Malaysia, pesakit itu boleh mendapat tahu yang berapa harga konsultansi, berapa harga rawatan katil, berapa harga makanan, semua itu, berapa harga ubat, semua itu akan dipastikan dari masa ke semasa jelas dan tuntas. Ketiga adalah tentang pengalaman pasien itu ketika dia datang di Malaysia. Di setiap hospital, kebanyakannya di 82 hospital ini terdapat kita panggil International Patient Center.
1: Okay.
0: Di situ maklumat tentang sebelum mereka datang boleh diperolehi. Ketika mereka mendapat rawatan di Malaysia, jurubahasa-jurubahasa yang mahir berbahasa mengikut dialek daerah sebenarnya akan ada juga di situ. Dan di situ juga sesiapa yang menemani mereka dapat mengetahui lebih lanjut tempat-tempat menarik di Malaysia yang mana perlu saya lawati, mall yang mana perlu saya diketahui. Jadi ini akan sentiasa diteruskan untuk memastikan yang layanan itu adalah nyaman di Malaysia.
1: Ya, tapi pastinya kita juga perlu untuk berbicara masalah konektivitas penerbangannya, kemudahan aksesnya, bahkan hal-hal budayanya yang tadi Bapak sebutkan ini serumpun. Nah, bagaimana Bapak bisa mengkolaborasikan itu semuanya menjadi satu supaya wisatawan-wisatawan atau pelancong dari Indonesia ini nantinya akan nyaman ketika berada di sana, Pak Hairi?
2: Oke, baik. Tidak dapat dinafikan ya, konektivitas ini adalah merupakan elemen yang penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pelancongan bagi kedua-dua negara ya. Sebelum berlakunya cabaran global ni yang saya nyatakan sebentar tadi, kenaikan harga bahan bakarnya, ketidaktentuan ekonomi dunia, kita tidak, untuk Indonesia ke Malaysia ni kita mendapat sebanyak 700 lebih kurang ya 760 penerbangan seminggu ke Malaysia. Dan menerusi lebih kurang 11 maskapal yang menawarkan penerbangan terus daripada Indonesia ke Malaysia.
1: Oke, okay. Ya artinya bahwa di sini banyak sekali kemudahan dan juga berbagai layanan yang sudah disiapkan oleh Malaysia begitu ya Pak ya, untuk calon-calon pelancong dari Indonesia. Ya. Tapi juga kita di sini ingin juga menagih nih ke Pak Lukman, kalau misalkan nanti ada wisatawan atau pelancong dari Indonesia yang akan wisata di sana, termasuk salah satunya wisata medis, ada tidak kemudahan yang akan Bapak berikan nih kepada calon pelancong dari Indonesia?
0: Wah, tentu ada sekali Diana, dan ini hanya kepada wisata medis ke Malaysia.
1: Seperti apa Pak Lukman?
0: Wisata medis ini sesaat mereka menjejakkan kaki di lapangan terbang, di bandara. Ada satu perkhidmatan yang kita panggil meet and greet service.
1: Apa itu?
0: Yang mana turun dari pesawat tertera nama Ibu Diana. Kemudian akan di escort kepada immigration. Tidak perlu antri. Yang mana melalui surat daripada doktor dan hospital yang terpilih itu, 82 itu, mereka akan segera terus tanpa melalui antri. Kemudian mereka akan duduk sebentar di lounge MHTC yang mana menunggu ketibaan mobil dari hospital untuk membawa mereka ke rumah sakit. Itu semua kami sediakan hanya untuk wisata medis.
1: Artinya kenyamanannya juga sudah dilakukan dari pada saat mereka mendarat ya, di bandara di Malaysia, seperti itu ya Pak ya.
0: Tapi perlu di booking dulu.
1: Perlu di booking, pastinya ya. Tapi artinya itu adalah salah satu kemudian, karena kalau pelancong ini mengalami kesakitan gitu kan, itu tidak mungkin harus mengantri panjang di imigrasi. Ini merupakan salah satu fasilitas yang luar biasa. Baik, menutup perbincangan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa CNN Indonesia. Dari Pak Lukman terlebih dahulu, silakan.
0: Ya, harapan saya sederhana saja. Saya berharap di Gandaria Mall sesaat berlaku Malaysia Fair ini, dan ketika pelawat keluar daripada expo ini mempunyai satu keyakinan.
1: Apa itu?
0: Keyakinan yang mereka boleh mendapat opsi kedua dan mengetahui lebih lanjut melalui perbualan di expo itu, keyakinan bahawa Malaysia menyediakan suatu layanan untuk mereka, teman serumpun yang akan menjaga mereka. Dan insya Allah dengan rawatan yang terbukti berlaku di Malaysia itu, insya Allah kepada siapa yang mempunyai diagnos atau masalah kesihatan, mampu bertanya dengan lebih lanjut lagi dan keluar melangkah daripada expo itu dengan satu keyakinan, datanglah ke Malaysia dan jalanilah pengalaman Malaysia Healthcare where healing meets

0: Hospitality.
1: Tapi kalau misalkan dari pemirsa ini ingin mengetahui lebih jauh tentang EHTC ini bisa diakses kemana Pak?
0: Oh, boleh dilihat di malaysiahealthcare.id.
1: Okay.
0: Dan kami juga di Jakarta ini sendiri mempunyai wakil-wakil kami yang boleh dihubungi nombor yang tertera di bawah selepas ini dan mereka boleh mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana cara untuk mendapat sebelum mereka datang ke Malaysia untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut lagi tentang Malaysia Healthcare.
1: Okay. Jadi sudah jelas informasinya ya Pak ya, bisa diakses di informasi yang tertera di layar kaca. Baik, kalau Pak Heri mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai penutup Pak.
2: Ya, saya berkongsi hasrat dan pandangan daripada Cik Lokman sebentar tadi ya. Itu keyakinan untuk ke Malaysia. Kalau Pak Lokman tadi dibilangnya keyakinan untuk berobat di Malaysia, saya kira itu adalah satu persamaan dengan saya. Saya yakin untuk ke Malaysia. Ya, teman-teman daripada Indonesia, khususnya sempena promosi kami di Malaysia Fair ini, sepanjang 4 hari ini, kita menawarkan dengan harga yang istimewa semua paket-paket pelancongan, rawatan dan juga pendidikan. Jadi kami berharap dapat menawarkan harga yang istimewa dan dapat menarik perhatian serus khususnya penduduk daripada Jakarta untuk terbang ke Malaysia bersama kami. Ya, Malaysia truly Asia.
1: Ya, artinya semoga memang kolaborasi ini bermanfaat ya Pak ya, untuk masyarakat dunia, termasuk salah satunya untuk Indonesia. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Lokman Izam Abdul Aziz dari Malaysia Healthcare Travel Council. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Dan juga Bapak Hairi Muhammad Yakzan dari Tourism Malaysia. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah hadir di CNN Indonesia.
2: Terima kasih kembali.
1: Dan pemirsa, Malaysia terus berupaya menjadi salah satu destinasi pilihan bagi wisatawan Indonesia melalui Malaysia Fair 2026. Dan diharapkan hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia dapat semakin erat terjalin. Beragam layanan kesehatan unggulan, kekayaan budaya, pariwisata, hingga pendidikan semuanya dapat ditemukan di Malaysia Fair 2026 yang diselenggarakan di Gandaria City Mall, Jakarta dari tanggal 4 sampai 7 Juni 2026. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Twika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi warga negara asing sebesar 100 juta rupiah per minggu. Sejumlah wilayah di rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang menderita luka bakar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Jelang gelaran Piala Dunia 2026, bintang timnas Argentina Lionel Messi berlatih secara terpisah karena cedera yang dialaminya. Dan selain 3 informasi tadi, kami akan hadirkan informasi yang menarik dan penting lainnya bersama saya, Ayu Rahmawati, di CNN Indonesia News Hour. Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang menderita luka bakar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Ada ledakan 2 kali. Tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan, kalau masak kan

0: dempet-dempetan. Nah waktu sore pun sama kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
1: Oh, langsung muncul
0: api. Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Skip. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun dulu ke bawah.
1: Sekitar jam berapa, Mbak?
0: 4:30 habis azan subuh itu. Oh.
2: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat dekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Sementara itu di tempat lain, gara-gara menegur saat mengantre BBM di kawasan Kota Palembang, berujung kericuhan hingga korban pun tewas akibat senjata tajam.
3: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim Opsenal Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
4: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
3: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrean di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer Gerungan atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
5: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda Rp200 juta dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar Rp3.435.000. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
6: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
7: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya

0: buat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seto menambahkan WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
3: 200-an sisa.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Bersama-sama kita bersama-sama.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi.
5: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
6: Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
5: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
2: Badan Gizi Nasional BGN menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca ditangkapnya jajaran mantan pimpinan BGN karena dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Dalam konferensi pers ini, Ketua BGN Nanik SD yang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
7: Asal intinya, dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain. Itu banyak loh hibah-hibah ini.

0: sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN.
1: Kejaksaan Agung memastikan tidak melakukan penyitaan terhadap puluhan ribu unit barang pengadaan Badan Gizi Nasional yang diduga terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis. Barang-barang tersebut diketahui telah terdistribusi ke tangan penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan barang yang diduga terkait penggelembungan harga itu merupakan bagian dari perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis periode 2025 hingga 2026. Perkara tersebut yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua wakilnya Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya. Sementara barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu.
2: Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya. Jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.
1: Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus dugaan korupsi tata kelola MBG, kita tergabung dengan Irin Wardani di Kejaksaan Agung. Irin, selamat siang. Berdasarkan pantauan Anda di Kejaksaan Agung, apa update terkini terkait dengan kasus ini?
3: Ya, selamat siang Ayu. Untuk update terkini kegiatan di Kejaksaan Agung sendiri, tadi kami sudah mencoba menghubungi beberapa pihak, salah satunya Kabid Humas Kejaksaan Agung sendiri. Semua rekan-rekan media memang sedang menanti update terbaru dari Kejaksaan Agung pasca penetapan tersangka kepala dan wakil kepala BGN. Nah, dari Kejaksaan Agung sendiri, humasnya mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan. Kita bertanya siapa saja yang akan diperiksa hari ini, namun tidak ada informasi detail siapa lagi yang akan diperiksa. Semua terkait rangkaiannya, pemeriksaannya terkait dengan kasus BGN yang memang masih segar atau masih sangat panas ya, masih kita bahas Ayu. Nah, kalau kita menarik kesimpulan lagi, pasca penetapan tersangka kepala BGN dan juga wakil-wakilnya langsung direspon oleh BGN sendiri yang langsung menunjuk, pemerintah langsung menunjuk pimpinan BGN yang baru yaitu Nani S. Deyang dan juga langsung melakukan semacam kalau kita bisa bilang ini sebuah gebrakan baru Ayu, yaitu melakukan moratorium karena sudah ada 27.000 dapur-dapur yang tersebar di seluruh Indonesia, namun dapur-dapur tersebut juga tata kelolanya sangat berantakan dan itu diakui oleh pimpinan BGN yang baru dan sehingga harus dilakukan moratorium, tidak ada lagi penambahan-penambahan dapur-dapur baru dan juga 27.000 dapur ini akan dievaluasi dan jika ditemukan terjadi pelanggaran SOP atau dalam praktik-praktiknya baik itu dalam pengadaan bahan makanan misalnya dan juga pendistribusian seperti itu akan segera disuspend dan kemudian akan dilakukan evaluasi. Selain itu moratorium juga ini akan melakukan evaluasi di tiap-tiap kecamatan di seluruh Indonesia untuk apakah kebutuhan dapur-dapur ini melebihi ketentuan atau melebihi kapasitas yang yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi memang akan kemungkinan besar ada di tiap kecamatan akan ada penutupan-penutupan dapur-dapur yang dianggap terlalu berlebihan. Kemudian nantinya dari moratorium ini akan dialihkan untuk melakukan refocusing atau fokus ke arah 3T seperti itu. Karena memang biaya yang digelontorkan selama tahun 2026 ini rencananya sekitar lebih dari 258 triliun rupiah. Kalau di tahun 2025 sekitar 85 triliun rupiah. Nah, angka lebih hampir 300 triliun itu kemudian menurut Nani SD yang sendiri akan dievaluasi lagi, kemungkinan besar akan dikurangi agar tidak membebani APBN dan kemudian untuk khusus 3T ada formulasi baru yaitu bukan penambahan dapur tapi keterlibatan dari pihak sekolah yaitu mungkin bisa melibatkan kantin-kantin ataupun jika ada pembangunan dapur itu akan melibatkan melibatkan pihak swasta melalui CSR-nya, seperti itu. Kalau dari Kejaksaan Agung sendiri juga memang dalam proses penggeledahannya, pemeriksaan dari para tersangka dan juga saksi-saksi, tidak menyita barang-barang seperti yang memang kita dengar selama ini, bahwa pengadaan-pengadaan barang yang sangat tidak masuk akal, mulai dari sepatu, kemudian alat elektronik dan juga motor listrik, itu tidak disita oleh Kejaksaan Agung, hanya diambil sampelnya saja. Karena dari pihak Kejaksaan Agung sendiri mengatakan bahwa satu, tidak ada tempat untuk melakukan penyimpanan dari barang-barang yang nilainya sangat banyak sekali. Motor listrik saja nilainya, jumlahnya maksud saya itu ribuan. Dan kemudian motor-motor listrik termasuk juga sepatu itu sudah disebar di tiap-tiap daerah, Ayu, sehingga memang akan menghambat, dinilai akan menghambat pergerakan atau menghambat distribusi kegiatan di SPPG di tiap-tiap daerah seperti itu. Jadi hanya diambil sampel-sampelnya aja. Yang penting kalau dari menurut Kejaksaan Agung kemarin pasca konferensi pers juga mengatakan bahwa yang penting mereka saat ini dalam proses penyidikan sedang mengikuti dalam kasus korupsi tentu saja adalah dengan sistem follow the money. Mereka mengumpulkan bukti-bukti, berkas, dokumen, aliran dana, rekening bank, kemudian juga tanda tangan kontrak dan juga vendor-vendor yang terkait dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan dari kepala BGN dan juga mantan kepala BGN dan juga wakil-wakilnya seperti itu. Ayo.
1: Baik, terima kasih atas update terkini dari Anda langsung dari Kejaksaan Agung. Irin Wardani melaporkan dari Jakarta. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak kepada beberapa aspek kehidupan. Di beberapa money changer, warga mulai menjual dolar untuk mendapat keuntungan dari nilai kurs. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
4: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
5: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4:45 di CNN Indonesia.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah berdampak kepada beberapa aspek kehidupan. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Di beberapa money changer, warga mulai menjual dolar untuk mendapat keuntungan dari nilai kurs. Dari sisi perdagangan, pelemahan rupiah justru menjadi peluang bagi produk ekspor. Tetapi pelemahan nilai rupiah sangat memukul pelaku industri dalam negeri, baik industri besar maupun UMKM.
7: Dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menembus lebih dari Rp18.000 dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk aksi ambil untung. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya, beberapa warga mendatangi money changer untuk menukarkan mata uang asing termasuk dolar Amerika Serikat. Salah satu money changer melaporkan terjadi peningkatan penukaran mata uang asing 30% dibandingkan hari biasa.
8: Peningkatan untuk saat ini dari 20-30%.
9: Cukup tinggi juga ya.
8: Lumayan,
9: rata-rata yang menukarkan lu dari dalam bentuk mata uang apa?
8: Di sini rata-rata yang nuker itu dari dolar, Jepang, Singapura, Malaysia, macam-macam.
7: Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah memberi dampak negatif pada usaha dalam negeri seperti usaha makanan, minuman, dan peternakan. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pelaku industri peternakan menjerit karena naiknya harga pangan ternak mulai dari Rp7.000 per kilo menjadi Rp8.000 per kilogram. Kondisi diperparah dengan turunnya harga telur pasca Idul Adha dari Rp25.000 menjadi Rp21.000.
10: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, dikarenakan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit.
7: Beberapa peternak di Pasuruan dilaporkan sudah gulung tikar karena tak mampu menutupi biaya operasional.
11: Dengan nilai impor sebesar 13.
7: Senada dengan UMKM, pelaku industri makanan minuman juga mengeluhkan tingginya nilai tukar dolar terhadap rupiah. Kenaikan biaya produksi memberi makan ternak kepada margin produk makanan minuman. Meski demikian, pelaku industri tetap berusaha menjaga daya beli masyarakat agar produknya tetap laku terjual.
12: 2026 ini masih ada tantangan global. terkait dengan ekonomi, terkait dengan logistik dan sebagainya, bahkan juga terkait dengan daya beli masyarakat Indonesia sendiri, terutama kelas menengahnya. Nah, ini yang menurut kami bagi Desi ASEAN sangat penting, karena memang konsumen kami banyak yang datang dari konsumen kelas menengah. Ya, sehingga harapan kami tentunya adalah bagaimana pemerintah bisa menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
7: Di tengah gonjang-ganjing nilai tukar, harapan cerah disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Penguatan dolar justru menjadi momentum bagi pelaku usaha ekspor. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia dibandingkan tahun lalu yang meningkat 5,48%.
13: Kalau sekarang ini sebenarnya kesempatan ekspor kita makin bagus. Kita kan surplus 5,48%. Enggak, kita naik 5,8% dibanding tahun lalu. Coba cek data BPS kemarin.
14: Enggak, tapi dari rilis Kemendag surplus kita ya udah Januari sampai April lebih rendah dari tahun lalu.
13: Oh iya, tapi kan kita tetap naik 5,48% Januari April. Artinya sebenarnya kita kondisinya masih bagus.
7: Meski demikian, masyarakat dan pelaku usaha terus berharap pemerintah menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga kestabilan bahan baku bagi pelaku usaha. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo tidak akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat. Mensesnek juga membantah kabar mundurnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dari kabinet.
15: Reshuffle? Belum ada reshuffle. Oke, terima kasih ya.
16: Kabar sebelumnya
15: dari
16: sosial pun
15: banyak apa? Katanya dari mana tuh?
16: Di media sosial ya, sekarang
15: mbak. Enggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau juga. Tidak ada rencana pergantian. Justru yang sekarang kita perlukan adalah koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi. Gitu.
6: Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
17: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
18: Range-nya Bapak berapa sih, Pak, sebenarnya, Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000?
19: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya?
20: 16.000.
19: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
21: Sampai hari ini, Pak, pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
18: Ya, di SBN itu, Pak.
21: Di SBN masuk ke pasar.
19: Sudah masuk terus.
21: Update-nya gimana, Pak?
18: Udah berapa sih, Pak, sampai hari ini?
21: Ya.
18: Dan dampaknya gimana, Pak, ke rupiah?
19: Mungkin 8 triliun lebih. yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
17: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
6: Kabar gembira bagi Anda warga ibu kota dan sekitar yang ingin berburu berbagai macam produk hingga kulineran. Event terbesar se-Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran akan kembali digelar. Ajang pameran dan hiburan terbesar se-Asia Tenggara Jakarta Fair Kemayoran digelar dalam rangka menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499 tahun akan berlangsung selama 32 hari. Dimulai tanggal 11 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang. Berkaca pada tahun sebelumnya yang sukses menyedot 5,9 juta pengunjung dengan meraup transaksi mencapai 7,3 triliun rupiah. Pada tahun ini, pihak penyelenggara menargetkan 6 juta orang pengunjung yang datang dengan nilai transaksi mencapai 8 triliun rupiah.
1: Jakarta Fair Kemayoran 2026 pada hari ini, Kamis 4 Juni 2026.
6: Mereka optimis gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026 dapat menjadi motor penggerak perekonomian di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu.
1: Selamat datang juga kepada Bapak Oki Setiawan. Selaku
20: 2025 kemarin, tadi sudah dikatakan jumlah pengunjung sekitar 5,9, transaksi 7,2 atau 7,3. Itu kita targetkan tahun ini kan, ya itu kan kita selalu bicara target ya, kita kan tidak bisa menentukan. Tapi kalau saya lihat sih dari sisi jumlah pengunjungnya kita akan di atas, yang pasti di atas 6 juta. Persisnya berapa ya kita tunggu aja. Dan yang paling penting menurut saya itulah sebenarnya lebih ke transaksi. Dan saya rasa transaksi tahun ini, seperti saya katakan target kita akan ada di sekitar 8 triliun. Itu kayaknya kok bisa karena dengan hadirnya banyak sekali produk-produk baru ya, khususnya otomotif dan lain-lain yang elektrik dan lain-lain yang sangat ditunggu oleh masyarakat.
6: Pulang dari Tanah Suci dengan penampilan sederhana itu sudah biasa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Seperti apa kilaunya? Jawabannya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit

0: Sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
1: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melepas ekspor ke 150 produk farmasi Indonesia ke pasar Eropa. Industri farmasi nasional yang dapat memenuhi standar mutu internasional tengah didorong menembus pasar Timur Tengah dan Amerika Serikat.
3: Kepala BPOM Taruna Ikrar melepas kontainer ekspor ke 150 produk farmasi PT Veronpar Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat. Produk yang diekspor kali ini adalah metformin sustained release atau obat anti-diabetes dengan tujuan Polandia. Menurut Taruna, keberhasilan menembus pasar Eropa menunjukkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengimpor obat, tetapi juga mampu menjadi penyedia produk farmasi berkualitas bagi pasar internasional. Taruna menyebut kepercayaan tersebut didukung oleh status Who Listed Authority yang berhasil diraih BPOM. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu menempatkan sistem pengawasan obat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Kedepan, BPOM menargetkan produk farmasi nasional dapat menembus pasar global yang lebih luas, termasuk Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat.
4: Nah, oleh karena itu, Badan POM akan mensupport lebih besar lagi ke khususnya ke PT Peron, Dexamedica, dan tentu industri-industri farmasi kita yang cukup andal. Kita memiliki 272 industri. Dan tentu komitmen Badan POM akan mensupport produk-produk yang lain. Bukan hanya metformin, osoprasol, kemudian omeprazol, kemudian berbagai macam kandungan obat-obat yang sebetulnya secara prinsip pun kita juga memiliki keunggulan secara global.
3: Sejak memulai ekspor ke Eropa pada tahun 2008, Veron telah mengirimkan 150 kontainer atau rata-rata 8 hingga 9 kontainer setiap tahun menuju Inggris, Belanda, dan Polandia, atau menyalurkan lebih dari setengah miliar kaplet produksi farmasi ke pasar Eropa. Meski tak merinci nilai ekspornya, Direktur Utama PT Veronpar Pharmaceuticals, Beni Sutisna, menyebut penerimaan hasil ekspor dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan euro memberikan tambahan kekuatan finansial, sekaligus berkontribusi terhadap perolehan devisa negara.
5: Ya, Eropa hanya sebagian kecil, tetapi ke ASEAN, Middle East, Afrika, kita sangat besar. Ya, kita mau merambah ke Eropa, karena nggak mudah masuk ke Eropa, karena multinational company banyak yang masuk ke sana. Tetapi walaupun tidak mudah, kita berhasil bisa kompetitif baik dalam hal harga maupun kualitas, ya. Dan kita mau bukan hanya produk yang saat ini diekspor, tapi kita juga mau merambah produk-produk yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan sertifikasi produk-produk lain itu, baik itu lini-lini injeksinya, ya, maupun lini injeksi onkologi.
3: Kedepan, Veron dan Dexa Group berencana memperluas portofolio produk ekspor, termasuk produk injeksi dan onkologi yang telah memperoleh sertifikasi internasional. Saat ini, sejumlah produk tersebut sedang dalam tahap pendaftaran di berbagai negara tujuan ekspor. Desi Aritonang, Ari Asmoro, Cikarang, Jawa Barat.
2: Kita ke informasi lain, pemirsa, duka menyelimuti kepulangan jemaah haji di Embarkasi Surabaya, Jawa Timur. Dua jemaah haji asal Malang, asal Kloter 12 meninggal dunia saat perjalanan pulang dari Tanah Suci. Satu jemaah wafat di atas pesawat, satu

0: lagi meninggal di dalam bus saat tiba di Asrama Haji Surabaya. Sudarmi, jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi, lantaran sakit pada Kamis pagi waktu Arab Saudi.
1: Jemaah bernama Heri Widianto, usia 70 tahun asal Kota Malang, Jawa Timur ini langsung dibawa mobil jenazah sesaat setelah pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda. Ada juga satu jemaah lain bernama Wayan Rohani Suwasti yang juga meninggal dunia pada hari yang sama. Jemaah berusia 64 tahun ini diketahui meninggal dunia saat berada di dalam bus yang membawa jemaah menuju Asrama Haji Debarkasi, Surabaya. Awalnya, jemaah lain mengira korban tertidur. Namun saat dibangunkan, korban ternyata sudah tidak bernyawa. Berdasarkan identifikasi sementara, kedua jemaah itu diduga meninggal akibat gangguan jantung yang dipicu kelelahan berat setelah menjalani rangkaian ibadah haji, termasuk armuzna dan perjalanan pulang menuju tanah air.
2: Kita kelelahan karena memang masih sangat dekat dengan armuzna, kemudian harus pulang dan sebagainya. Tapi pastinya tetap kita menunggu dari informasi pihak
1: Hingga Kamis 4 Juni 2026, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Surabaya mencatat sebanyak 5.684 jemaah dan petugas telah kembali ke Indonesia melalui Bandara Juanda. Di tengah proses pemulangan, petugas kesehatan menemukan sejumlah jemaah dengan keluhan pernapasan, mulai dari ISPA, sesak napas, hingga penyakit paru kronis. Sudarmi, jemaah haji asal Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi lantaran sakit pada Kamis pagi waktu Arab Saudi. Anak almarhumah, Muhammad Dedi Novianto, yang ditemui di rumah duka pada Kamis siang mengatakan, meski memiliki riwayat sakit pembekakan jantung, sebelum berangkat ke Tanah Suci, ibundanya dalam kondisi sehat. Dedi mengatakan, saat komunikasi terakhir, almarhumah sempat mengatakan berkeinginan meninggal di Tanah Suci.
3: Ya, perasaan terlalu sakit. Sehat pas kondisi berat itu sehat. Masih ini, kemarin itu sakit, nggak sakit ya, masih pengawasan terjatuh. Kalau pesan-pesan itu cuma mungkin bercanda atau apa itu kan nggak tahu kita. Inginnya meninggal di sana itu ya alhamdulillah lah kok. Itu terakhir telepon itu kok kerasan ini kok seneng pulang toh punya rumah kok.
1: Dari informasi petugas haji, almarhumah Sudarmi meninggal dunia di hotel tempat menginap di Mekah. Rencananya, usai disucikan dan dilaksanakan sholat jenazah di Masjidil Haram, jenazah akan dimakamkan di salah satu kompleks pemakaman di kota Mekah, yakni pemakaman Ma'la ataupun pemakaman Asy-Syaraya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pulang dari Tanah Suci dengan penampilan sederhana, itu sepertinya sudah biasa ya pemirsa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Bukan di atas catwalk, melainkan di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Berlenggak-lenggok penuh percaya diri dengan busana multicolor bertabur payet plus kilauan emas yang menyilaukan mata. Eits, jangan salah fokus. Ini bukan ajang fashion show kelas dunia. Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar, sebuah fenomena budaya yang selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Tradisi ini adalah identitas budaya yang sudah menyatu dengan jiwa mereka. Totalitas adalah kunci. Jauh sebelum berangkat ke Tanah Suci, busana ini sudah disiapkan dengan matang. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam. Ya lumayan, lebih 10 juta.
0: Pada akhirnya busana gemerlap ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang muslim.
2: Ini ciri khasnya, ciri khas baju Bugis Makassar. Jadi kalau misalkan kita pulang dari maka itu ya yang seharusnya pakai baju begini.
3: Oh gitu.
2: Iya. Kebesarannya orang Bugis Makassar.
3: Beli di sini?
2: Dari Makassar. Oh, sudah dari dipersiapkan. Makassar. Sudah satu bulan sebelumnya.
0: Di tengah gempuran modernisasi, tradisi ini menjadi bukti nyata bahwa ibadah dan warisan leluhur bisa berjalan seiring sejalan. Menjadi penanda syukur yang tak akan luntur dari generasi ke generasi. Lukman Rozak, Media Center Haji 2026, Jeddah, Arab Saudi.
4: Jelang gelaran Piala Dunia 2026, bintang timnas Argentina Lionel Messi berlatih secara terpisah karena masih mengalami cedera. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: semua.
1: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatnya naya ibu.
2: Ayah, ya udah nggak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
3: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
4: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
5: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
6: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat, diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat makin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darat.
2: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa

0: atas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
1: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां से
0: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
2: Ribuan warga Albania turun ke jalan menuntut Perdana Menteri mundur karena memberi izin proyek resort mewah yang dikelola oleh menantu Donald Trump, Jared Kushner. Sementara di Bolivia, akibat blokade jalan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa anti pemerintah selama berminggu-minggu, distribusi pasokan medis terganggu hingga mengancam bayi-bayi yang baru lahir.
0: Rencana pembangunan resort mewah senilai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat yang digarap oleh Affinity Partners, perusahaan investasi yang dikelola oleh menantu Donald Trump, Jared Kushner, menuai kecaman hingga saat ini. Wacana ini memaksa ribuan warga Albania turun ke jalan di Tirana pada 4 Juni 2026 dan menyerukan Albania tidak untuk dijual. Para aktivis menganggap proyek tersebut akan merusak ratusan hektar pantai yang masih asri, habitat untuk anjing laut, serta tempat bertelurnya penyu. Selain itu, kawasan tersebut dikenal sebagai kawasan flamingo bersarang hingga disinggahi oleh 7.000 flamingo setiap tahunnya. Meski pihak pengembang mengatakan proyek akan dijalankan secara bertanggung jawab, pihak Affinity Partners dan Kushner tidak menanggapi permintaan tersebut. Sebelumnya pada Rabu, aksi Long March di kantor Edi Rama menuntut sang Perdana Menteri Albania mundur dari jabatannya karena dinilai memberikan izin bagi proyek yang merusak lingkungan. Sementara itu, di lapas ibu kota Bolivia, bayi-bayi yang baru lahir di rumah sakit bersalin terancam kekurangan oksigen akibat kelangkaan tabung oksigen. Hal ini dipicu oleh blokade jalan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa anti pemerintah selama berminggu-minggu yang menuntut Presiden Moderat Rodrigo Paz mundur terkait kebijakan penghematan dan meningkatnya biaya hidup. Para dokter memperkirakan oksigen hanya cukup hingga sore hari dan gangguan pasokan bergilir dapat menyebabkan 20 bayi dalam kondisi risiko kritis. Hal yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Del Nino, di mana hanya memiliki stok 2 ekor ayam, sementara total pasien mencapai 150 anak. Gubernur Luis Revilla mengatakan pihaknya masih terus berupaya memasok 2 truk oksigen yang sempat terjebak di dekat Lahua Caca agar masuk ke kota.
2: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Skuad Das Team akan berada di grup J bersama Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria yang dilatih Ralf Rangnick langsung bertolak menuju tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di pesta sepak bola dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 di grup J, Santa Clara, sebelum bertemu juara bertahan Argentina 6 hari berselang.

0: Sementara itu, timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan timnas Kolombia dihadiri langsung oleh Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
1: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones, desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
0: Bintang timnas Brazil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betis. Sementara bintang timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah juga karena masih mengalami cedera.
2: Timnas Brazil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brazil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brazil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani piala dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua pesaing lainnya di grup A, yakni Republik Ceko dan Korea Selatan.
0: Meski sudah tidak aktif bermain sepak bola, dua legenda sepak bola asal Jerman dan Italia, Bastian Schweinsteiger dan Alessandro Nesta, turut menyemarakan Piala Dunia 2026. Schweinsteiger bersama wali kota New York menyambut tur trofi Piala Dunia. Sementara Nesta menghadiri peluncuran stiker Piala Dunia.
2: Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger turut menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Jerman meraih juara dunia 2014 lalu itu bersama wali kota New York City Zohran Mamdani menyambut tur trofi Piala Dunia di American Museum of Natural History. Schweinsteiger yang gantung sepatu pada 2019 lalu sempat merumput di kompetisi sepak bola Amerika Serikat Major League Soccer bersama klub Chicago Fire. Schweinsteiger menyebut tur trofi Piala Dunia ini bisa menjadi pemantik semangat para pemain muda karena bisa melihat secara langsung salah satu piala paling bergengsi di dunia.
3: It's gonna be fantastic. Everyone will get so excited, and I've been living in Chicago for 3 years. I know what it means for the US for to have that kind of sport event, and so the positiveness and the excitement will be huge. And it will be an unbelievable journey, unbelievable tournament, and yeah, looking forward to be part of it.
2: Sementara itu, legenda sepak bola asal Italia Alessandro Nesta juga punya cara lain dalam menyemarakan Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Italia juara dunia pada 2006 itu bersama mantan pemain American Football Eli Manning turut serta dalam peluncuran stiker Piala Dunia 2026 di New York pada Kamis. Meski di tengah euforia Piala Dunia 2026, Desta mengaku ada kesedihan melihat timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
4: For us is a big problem. Football, soccer is inside our culture. This is the third time in a row. My son, 18 years old, they never saw Italy play the World Cup. This is a big problem, but we never fix the problem. We have the problem in Italy, okay?
2: Timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga playoff Gli Azzurri harus takluk dari Bosnia Herzegovina lewat drama adu penalti.
0: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya, Beni Darmawan. Saya, Ayu Rahmawati, pamit undur diri. Selamat siang dan tetaplah bersama kami.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunnisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masyarakat
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
8: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
5: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Selamat siang, anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Beni Dermawan. Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi ini membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid menjadi terganggu. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain.
1: Ramai di sosial media, video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak

0: terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
1: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumah dia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing, dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima.
0: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibda Ahmad Dasuki menyebut, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
2: Memang bilang bahwa ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas. Oke, itu alasan.
0: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu.
3: Kasih dari main, tapi yang gantikan ibu kemarin.
2: Saya tidak mau tahu.
0: Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan, meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
4: Setelah kami melakukan proses di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
0: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Saga pengaku telah meminta kepala desa Rea untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
6: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
7: Tangan kaki dicancang, lancar. Mulut ditutup.
8: Setelah buron selama hampir 1 bulan, 2 tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk 2 tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
9: Lisa dibawa ke Semarang. Ngomong sama saya, bawa apanya keliling Indonesia.
10: Terus ke Semarang.
8: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
11: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama, inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
8: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
7: Langsung tangan kaki dicancam. Tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, bikin topi, kencing sama Ibella, semua pakai rembras seminggu. Ini apa aku bantu ini, tidur haiso.
10: Tidurnya bisa ratu, perangin 2,5 juta.
8: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
10: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya Pak.
7: Kalau lantai 30, dia dipegang baik tolong. Dia pulau-pulau, tolong-tolong. Cuma yang sadiwara, aku tak tahu.
8: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
5: Kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dari 16 terlapor, 15 diantaranya dijatuhi sanksi skorsing.
12: Diri di korban, apa cuma omong doang?
13: Setelah hampir 2 bulan pasca viralnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan belasan mahasiswanya, pihak Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Dari 16 terlapor, 3 mahasiswa dijatuhi sanksi skors selama 3 semester. 7 orang dikenakan skors 2 semester, 4 orang diskors selama 1 semester, dan 1 lainnya dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara 1 terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta tim ahli yang dibentuk Rektor UI. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penetapan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti dalam proses pemeriksaan.
14: Keputusan ini mengatur sanksi atas pelanggaran kekerasan seksual dan psikis terlapor. Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan pengikutan perkuliahan atas skors selama 3 semester kepada 3 orang, skors selama 2 semester kepada 7 orang, skors selama 1 semester kepada 4 orang, serta sanksi administratif ringan kepada 1 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 1 orang terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang tersedia. Selain sanksi tersebut, UI juga menetapkan kewajiban kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.
13: Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Korbannya ada sejumlah mahasiswi hingga dosen. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa, terutama karena pelakunya adalah 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Seorang bocah perempuan menjadi korban penjambretan di jalan dinding lor Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Sementara ditinggal nenek mengambil mangkuk, seorang balita tidak sengaja terkunci di dalam kamar selama 2 jam.
15: Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun menjadi korban penjambretan di jalan kedinding lor Gang Kemuning, Surabaya, Jawa Timur. Dalam video yang viral di media sosial itu, terlihat pelaku sudah mengintai korban yang bermain ponsel sambil membonceng sepeda listrik bersama temannya. Pelaku yang membuntuti dari belakang langsung merampas ponsel hingga korban jatuh tersungkur. Meski sempat berusaha mengejar bersama teman-temannya, pelaku berhasil melarikan diri ke arah jalan Tambak Wedi, Surabaya. Menurut Aspar, ayah korban, wajah pelaku terlihat jelas dalam rekaman CCTV. Namun keluarga dan warga sekitar tidak mengenali sosok tersebut.
16: Atau mengenali, Pak, mungkin, Pak?
17: Enggak tahu ya,
16: orang luar ya?
17: Orang luar. Oh. Orangnya berangkat dulu, terus di depan sudah ditunggu, dianya putar balik.
16: Oh gitu. Ya.
15: Akibat kejadian ini, Kayla menderita luka memar pada kaki kanan. Kasus penjamretan itu kini ditangani Polsek Kenceran, Surabaya.

0: Kepanikan terjadi di rumah kos di Gang 7B Kelurahan Keramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Kamis siang. Fatan, bocah 2 tahun, menangis histeris lantaran tak sengaja terkunci di dalam kamar saat ditinggal sang nenek keluar mengambil mangkuk. Tak kunjung berhasil membuka pintu, sang ibu pun langsung menghubungi pihak damkar setempat. Setelah berjuang selama 1 jam, pintu akhirnya berhasil dibuka dengan cara mencongkel menggunakan besi.
1: Makasih kepada Pemkab Gresik, terutama petugas damkar, sudah membantu menyelamatkan anak saya yang terkunci selama 2 jam di dalam kamar. Saya sangat berterima kasih sekali.
2: Aku lagi mau ambil sesuatu, oke?
3: Sampai enggak?
0: Hendak mengambil bola yang jatuh, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun terperosok ke dalam sumur sedalam 12 meter di kawasan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat pada Minggu. Korban berhasil dievakuasi petugas pemadam kebakaran dalam kondisi selamat meski mengalami luka di bagian kepala. Kepala Bidang Operasional Damkar Kota Depok, Tesi Haryati, mengatakan peristiwa bermula saat korban tak sengaja menginjak penutup sumur berupa lembaran asbes. Petugas memastikan tidak terdapat zat berbahaya di dalam sumur yang dapat membahayakan korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sejumlah peristiwa kebakaran terjadi di 3 wilayah yang berbeda pada Kamis kemarin. Di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, sebuah ruko 4 lantai ludes terbakar pada Kamis malam. Api juga menghanguskan truk tangki Pertamina di Tol Cisumdawu. Sementara di Probolinggo, sebuah mobil sedan hangus terbakar di salah satu SPBU.
0: Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Bangka Raya, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Percikan api yang meletup-letup dari kabel listrik di area gedung sempat membuat warga sekitar panik dan ketakutan. 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir kilatan api. Petugas membutuhkan waktu 2 jam hingga amukan si jago merah benar-benar berhasil dipadamkan. Dugaan sementara, api pertama kali muncul dari lantai dasar yang merupakan gudang logistik sebelum akhirnya menyambar klinik yang berada tepat di sebelahnya.
5: Truk Pertamina, kilometer 207.
0: Di Sumedang, Jawa Barat, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol. Asap hitam pekat membubung tinggi saat satu unit truk tangki Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 Tol Cisumdawu. Saat kebakaran terjadi, truk sedang memuat 24 ribu liter solar dan pertalite menuju Cijalak. Api diduga muncul akibat gesekan rem yang terlalu panas hingga membakar ban dan menyambar area tangki. Saksi mata sempat mendengar satu kali suara ledakan sebelum kobaran api membungkus seluruh badan truk.
6: Kebakaran mobil di pintu keluar POM Semampir.
0: Abu Karapi juga melalap sebuah mobil sedan di area SPBU Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kendaraan milik Muhammad Yusuf ini tiba-tiba mengeluarkan api tepat sesaat setelah melakukan pengisian bahan bakar. Upaya pemadaman awal oleh petugas SPBU menggunakan apar sebelumnya gagal hingga 2 armada damkar Kabupaten Probolinggo diterjunkan ke lokasi. Saat melakukan olah TKP, petugas Inafis Satreskrim Polres Probolinggo menemukan 8 drum berisi bahan bakar di dalam mobil. Sang sopir yang mengalami luka bakar di bagian wajah dan kaki kini harus menjalani perawatan di RSUD Waluyo Jati, Keraksaan.
7: Permasalahan ini masih dalam penyelidikan untuk lanjut kami nanti bisa konfirmasi kembali.
0: Meski tidak ada korban jiwa dalam rentetan insiden ini, namun total kerugian material ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kecelakaan dan dugaan penyaluran BBM secara ilegal tersebut masih dalam pendalaman aparat kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang lebih dari 3 meter menggegerkan penumpang bus antar lintas provinsi karena masuk ke dalam bus. Ular diduga naik melalui kolong bus. Sementara di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, seekor buaya muara sepanjang 3,6 meter ditangkap oleh ayah dan anak lantaran kerap memakan hewan ternak mereka dan mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak yang bermain di tepi sungai.
8: Penumpang bus antar lintas provinsi tujuan Jakarta, Sumatera Barat dibikin geger oleh kehadiran seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter yang ditemukan di antara bagasi barang dengan tempat duduk penumpang pada Kamis. Sebelumnya, bus berhenti mendadak karena melihat ular yang melintas di tengah jalan lintas barat Sumatera. Namun tiba-tiba ular diduga masuk ke dalam kolong mesin dan naik ke dalam bus hingga membuat penumpang bus panik. Beruntung terminal antar kota kabupaten berada tak jauh dari lokasi kejadian, hingga sopir tancap gas masuk ke terminal dan menurunkan penumpang serta meminta bantuan. Petugas rescue damkar Kabupaten Bungo yang mendapatkan laporan petugas terminal Dishub langsung menangkap ular dengan sigap tanpa alat bantu.
9: Alhamdulillah kita sudah tim kawan-kawan dari rescue damkar Kabupaten Bungo telah berhasil dan mengamankan satu ekor ular. Untuk panjang lebih kurang 3 meter.
8: Usai dievakuasi, ular diamankan di kandang dan akan dilepas liarkan ke kawasan habitatnya. Seorang ayah dan anak di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan buaya yang ditangkap ayah dan anaknya itu berukuran lebih dari 3 meter. Buaya ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka. Seekor kukang dievakuasi oleh petugas Disdamkar Mat Kota Samarinda dari permukiman warga Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang pada Kamis dini hari. Kukang Kalimantan ini ditemukan dalam kondisi terluka cukup parah pada bagian perut. Untuk sementara, kukang akan menjalani proses observasi dan karantina medis oleh tim dokter hewan BKSDA. Jika kondisinya sudah pulih dan sifat liarnya kembali, kukang akan dilepas liarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, segala bentuk pemeliharaan satwa lindung secara ilegal adalah tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sektor tunggal putra dan putri Indonesia perpanjang perjuangan sang Garuda di ajang Super 1000 Indonesia Open 2026. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Tetap Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
2: Yeay, ayah sudah sembuh.
3: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
4: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
5: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
6: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
7: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Sektor tunggal putra dan putri Indonesia juga perpanjang nafas di ajang Super 1000 Indonesia Open 2026. Putri Kawit sebagai satu-satunya wakil tunggal putri lolos ke perempat final. Sementara itu Jonathan Christie juga amankan tiket perempat final setelah memenangkan

0: Akan laga All Indonesia melawan Alwi Farhan.
1: Bermain di fase 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Kamis siang, Putri Kusuma Wardani menang lewat rubber game. Berhadapan dengan Michelle Lee asal Kanada yang mengalahkan Putri di Uber Cup April lalu, tunggal putri ranking 6 dunia ini butuh waktu 1 jam 5 menit untuk menuntaskan dendam dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-16.
2: Aku cukup puas hari ini bisa revanche dengan Michelle Lee di rumah sendiri. Untuk game pertama sendiri memang Michelle Lee dari awal menekan aku sih. Dia memang sama seperti hal yang mana aku bilang, dia memang ambil dari depan dan dia mempunyai serangan yang cukup menyulitkan untuk aku. Jadi game pertama memang aku juga cukup banyak buang poin. Untuk game kedua dan ketiga, game kedua tadi memang poin akhir-akhir aku sempat keburu-buru dan memang apa yang banyak mati juga di poin terakhir. Untuk game ketiga lebih ngebatasin bola atasnya dan lebih percaya diri untuk main setengah ke depannya. Untuk besok lawan Chen Yufei, aku pengen siapin mental pikiran yang pasti dan fokus harus lebih dari hari ini.
1: Laga All Indonesian terjadi di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis senior Jonathan Christie berhadapan dengan sang junior Alwi Farhan. Alwi yang performanya tengah menanjak setelah menjuarai Indonesia Master 2026 mendominasi game pertama dengan skor 21-17. Babak selanjutnya berlangsung ketat. Jojo unggul hingga interval kedua. Dua wajah tunggal putra Indonesia ini bermain agresif dan diwarnai beberapa rally panjang. Unggul jam terbang, Jojo memaksa laga hingga rubber game. Di set penentu, Alwi membuat Jojo jatuh bangun. Meski demikian, juara All England 2024 ini bisa menutup laga 16-21.
3: Ya, pertama ya puji Tuhan bisa keluar dari tekanan bermain ya lawan teman sendiri, senegara pastinya nggak mudah. Apalagi Alwi juga pemain muda dan ya minggu lalu juga saya rasa dia sedang mendapatkan confidence-nya, percaya dirinya dengan setelah mengalahkan si Yuki. Dan itu suatu hal yang bagus. Dan ya saya berharap Alwi bisa bermain lebih matang lagi.
4: Saya rasa tadi kita berjuang menunjukkan semangat daya juang yang tinggi, mental pertandingan, betul yang sangat seru. Hari ini, harinya pun curhatan. Semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi dan menjalani partai yang seru.
1: Dari sektor ganda putra, hasil positif juga diraih pasangan Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi Isfahani. Melawan pasangan China, Huang Di dan Liu, pertandingan berlangsung ketat selama 63 menit. Sabar Reza akhirnya menang lewat rubber game 21-15, 15-21, 21-17, sekaligus mengamankan satu tiket ke perempat final. Hasil serupa juga diraih Raymond Indra Nicholas Joachim yang mengalahkan ranking 3 dunia Aaron Jia Sohwoyi. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Timnas Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Jumat malam. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
1: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Hartman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
5: We've had our last practice There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, you know, the fans can turn out to GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make it, make the history books right.
1: Meski begitu, Oman juga datang ke Jakarta dengan persiapan matang setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir sepekan. Tim yang kini ditangani pelatih Tariq Sektiu juga menaruh respek besar kepada timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
6: اللي كيهمني اكثر من هذا الشيء هذا هو التعرف على الفريق ديالي اكثر من الفريق الخصم، لكن هذا ما كيمنعش بانني عندي فكره على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابله غدا ضده ان شاء الله. المنتخب الاندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان، وأقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع، خصوصا في خاصة الوسط الدفاعي. ومرة أخرى المقابلة تكون مقابلة جيدة وممتعة، واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبة، والفارق كيكون في 90 دقيقة على أرض الملعب مو قبل المقابلة.
1: Laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni mendatang ini mempertandingkan 26 nomor individu dan estafet dan terbagi dalam 4 kelompok umur.
7: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
8: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
9: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
7: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
10: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5, 7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
7: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
0: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di Kejuaraan Pencaksilat CNN Indonesia Tingkat Nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

Tap beres. Atau kontak ke Spica to debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega.

pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Setiap tanggal 5 Juni sejak 1973, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik?
1: Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year government spends hundreds of billions.
2: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
3: Nggak tahu. Iya.
4: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan, ya kan? Lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
5: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali, ya kan? Kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup. Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya gitu, terutama dengan alam. Jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
2: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak kelahirnya COP atau Conference of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, Protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui perjanjian Paris. Targetnya menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
6: Makanya progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya, ada juga

0: yang tidak gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa ini ada masalah gitu.
1: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
2: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak dan gas gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi gitu.
1: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
3: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, ya. Ini harus kita tangani bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan kemajuan upaya perlindungan pelanggan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
1: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies sejatinya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi, iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni, ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
4: Seorang pemuda di Cilacap, Jawa Tengah menyulap limbah batang pohon pisang menjadi aneka kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Sementara seorang penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat banjir order jelang Piala Dunia. Namun informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Beni Dermawan pamit, selamat siang, sampai jumpa.
5: Deretan aneka souvenir seperti gantungan kunci, ID card holder, sampul buku, pouch, tas dan dompet ini sekilas terlihat seperti terbuat dari kulit sapi ya. Siapa sangka, kerajinan cantik dan elegan ini terbuat dari limbah batang pisang atau bio leather. Aneka kerajinan ramah lingkungan ini merupakan hasil karya dari Syarifuddin Mustafa, seorang pemuda 34 tahun asal Desa Kaunganten, Cilacap. Berawal dari keprihatinannya melihat banyak limbah batang pohon pisang usai dipanen, ia menyulapnya menjadi ragam kerajinan bernilai ekonomis tinggi. Untuk membuat bio leather, batang pohon pisang yang telah dipanen dicacah lalu direbus hingga lunak. Setelah diblender hingga menjadi bubur, adonan dicampur dengan biopolimer yang terdiri dari rumput laut, lateks, glycerin, pewarna hingga cairan anti jamur. Setelah itu, adonan dicetak dan dikeringkan hingga menjadi lembaran yang siap jahit. Satu batang pohon pisang bisa diolah menjadi 20 lembar bioleather dan dibuat menjadi 100 buah ragam produk kerajinan. Usaha yang digeluti sejak tahun 2021 ini tak hanya laku di pasar lokal saja, namun juga tersebar ke seluruh kota besar di Indonesia. Bahkan produk Mustaf & Co. telah merambah pasar ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Eropa, Inggris, Prancis, hingga Afrika. Tak heran Syarifuddin mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah per bulan.
6: Semuanya saya dapat dari penelitian saya sendiri, yang saya kembangkan dari beberapa jurnal internasional, terus dijadikan sebuah lembaran yang akhirnya dijahit mirip kayak proses pembuatan produk-produk dari kulit sapi.
5: Untuk pemasaran, 95% dilakukan secara daring. Harga yang ditawarkan bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kesulitan desain. Souvenir kecil seperti gantungan kunci dihargai Rp25.000. Ukuran sedang seperti sampul buku seharga Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk produk tas atau pouch dibanderol Rp155.000. Jelang gelaran pesta olahraga Piala Dunia, penjahit bendera di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kebanjiran orderan. Hal ini dirasakan oleh Muhammad Yusuf, warga desa Pambu Suang, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar. Sejak sepekan terakhir, Yusuf sudah mulai mengerjakan pesanan jahit bendera negara peserta Piala Dunia. Untuk memenuhi pesanan, Yusuf pun menjahit dari pagi hingga malam untuk menyelesaikan pesanan bendera yang berdatangan dari sejumlah daerah. Profesi musiman ini mulai ditekuni Yusuf sejak tahun 1990. Dalam setiap musim perhelatan Piala Dunia, Yusuf mengaku bisa mendapatkan cuan puluhan juta rupiah.
7: Tahun lalu Pak, berapa omset yang diperoleh dari hasil jualan bendera ini?
8: Mencapai kapan? 20 juta.
7: Satu bulan itu Pak, atau selama Piala Dunia?
8: Iya, selama Piala Dunia.
7: Berarti biar selama berlangsung itu tetap banyak pemesan bendera, Pak ya?
8: Iya, bahkan saya tidak sempat menonton karena masih banyaknya itu
7: pesanan.
8: Yang pesan.
5: Bendera hasil jahitannya dijual dengan harga bervariasi tergantung ukuran dan tingkat kerumitan proses pembuatannya. Mulai harga Rp50.000 per lembar hingga Rp1.000.000. Selain itu, Yusuf juga menjual jersey negara peserta Piala Dunia untuk anak-anak yang mulai ramai diburu warga. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 5 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Nilai tukar rupiah terus tertekan dan menyentuh Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intervensi di pasar keuangan. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat malam.

0: Viral di media sosial, seorang wanita hamil ditendang oleh sekelompok preman di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya itu, sang suami pun dipukuli berkali-kali hingga babak belur.
1: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap

0: membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian aku ambil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Sementara itu, di tempat lain gara-gara menegur saat mengantri BBM di kawasan kota Palembang berujung kericuhan hingga korban pun tewas akibat senjata tajam.
3: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim Opsnal Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
4: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
3: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrean di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji Kota Palembang berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya sempat viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
5: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari korban. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil CT scan, ponsel yang dibuat merekam, memory card, baju korban, dan baju terdakwa. Dalam persidangan tersebut, terdakwa SH meminta maaf kepada ayah korban karena membanting anaknya. Begitu pula ayah korban yang meminta maaf kepada terdakwa karena anaknya terlalu nakal. Ibu korban dan nenek korban juga menghampiri terdakwa dan saling memaafkan. Ayah korban mengaku menyerahkan proses hukum ke hakim. Menurutnya, sang ustadz salah karena telah membanting anaknya. Namun anaknya juga salah karena nakal selama mengaji.
6: Kami sebagai keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya ke Wafa. Saya juga minta maaf dan untuk proses hukum saya serahkan kepada Pak Hakim.
7: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah jenengan
6: banding, Pak.
7: Banding atau
6: tidak, saya tidak akan menuntut.

0: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun, dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026, namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Kasus pelecehan seksual berbasis elektronik di kampus UI di Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. 15 mahasiswa dijatuhi sanksi skorsing. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
1: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
2: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat memasuki babak akhir. Dari 16 terlapor, 15 diantaranya dijatuhi sanksi skorsing.
1: Setelah hampir 2 bulan pasca viralnya kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dilakukan belasan mahasiswanya, pihak Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi kepada para pelaku. Dari 16 terlapor, 3 mahasiswa dijatuhi sanksi skors selama 3 semester. 7 orang dikenakan skors 2 semester, 4 orang diskors selama 1 semester, dan 1 lainnya dikenakan sanksi administratif ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara 1 terlapor lainnya dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Keputusan ini diambil setelah melalui proses investigasi dan pemeriksaan menyeluruh oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta tim ahli yang dibentuk Rektor UI. Pihak Universitas Indonesia menegaskan penetapan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan mempertimbangkan bentuk pelanggaran, tingkat keberatan, serta derajat keterlibatan masing-masing terlapor yang terbukti dalam proses pemeriksaan.
2: Keputusan ini mengatur sanksi atas pelanggaran kekerasan seksual dan psikis terlapor. Adapun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan pengikutan perkuliahan atas skor selama 3 semester kepada 3 orang, skor selama 2 semester kepada 7 orang, skor selama 1 semester kepada 4 orang, serta sanksi administratif ringan kepada 1 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, 1 orang terlapor dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran.

0: pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang tersedia. Selain sanksi tersebut, UI juga menetapkan kewajiban kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Mereka diwajibkan mengikuti konseling psikologis serta mengikuti mata kuliah bermuatan anti kekerasan seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan.
1: Kasus dugaan pelecehan seksual berbasis digital di lingkungan Universitas Indonesia mencuat dan menjadi sorotan publik setelah sejumlah tangkapan layar grup chat mahasiswa beredar luas dan menunjukkan adanya percakapan yang mengarah pada pelecehan verbal serta objektifikasi perempuan. Korbannya ada sejumlah mahasiswi hingga dosen. Hal ini menuai kecaman warganet dan kalangan mahasiswa, terutama karena pelakunya adalah 16 mahasiswa dari Fakultas Hukum. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan, kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap oleh komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
3: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
4: Tangan, kaki dicancang, manjat, mulut ditutup.
5: Setelah buron selama hampir 1 bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
6: Papa dibawa ke Semarang. Ngomong sama saya, bawa papanya keliling Indonesia.
7: Terus ke Semarang.
5: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya, mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan, korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
8: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama, inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
5: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kilogram juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
4: Langsung tangan kaki dicancang, tidak aku lawan saya. Lancang, mulut ditutup, ditopi, kencing sama Ibella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, itu gaiso.
9: Tidurnya di 100, 100 juta.
5: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
9: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya ini ya.
4: Kalau lantai 30, dia di PKP tolong. Dia puno-puno, tolong-tolong. Dimain sandiwara, aku tak tahu.
5: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
2: Bermodal pistol korek api dan mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Di tempat lain, perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal, ternyata hanya karangan semata.

0: Nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah, bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial, namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
1: Peraturan baru pemerintah membuka peluang anak usia 5 tahun mendaftar ke sekolah dasar negeri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
2: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah.

0: setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar ke sekolah dasar negeri melalui sistem penerimaan murid baru. Pendaftar perlu melampirkan sejumlah persyaratan seperti rekomendasi dari psikolog profesional. Tapi aturan ini dipandang bisa mengganggu perkembangan emosi dan kognitif anak.
3: Kamis 4 Juni 2026 adalah hari kedua sistem penerimaan murid baru SPMB. Masa pendaftaran secara online ini akan berakhir pada 30 Juni 2026. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 3 tahun 2025 membuka peluang bagi anak usia 5 dan 6 tahun untuk mendaftar di sekolah dasar. Dalam peraturan itu, bagi anak umur 5 dan 6 tahun yang akan didaftarkan ke SD harus melampirkan rekomendasi dari psikolog profesional. Ini penting sebagai pertimbangan penerimaan siswa untuk melihat kesiapan psikis anak. Kalau tidak ada psikolog, rekomendasi juga bisa didapat dari Dewan Guru Sekolah. Sesuai aturan itu, Dinas Pendidikan Surabaya tetap fokus pada 3 tahap, yaitu jalur afirmasi, jalur mutasi, dan yang terakhir adalah jalur zonasi atau wilayah tinggal. Febrina Kusumawati, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya mengatakan, meski peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membuka peluang itu, pihaknya tetap akan mendahulukan pendaftar yang berusia 7 atau 8 tahun.
4: Kan kita juga nuluin kalau yang misalkan ada yang usia 7 tahun ke atas atau sudah usia SD ya harus kita proporsi lebih tinggi. Bobot pertama, bobot kedua rumahnya ternyata agak jauh. Nah, udah itu kita mainkan dengan tambahan bobot kedua. Bobot-bobot itu kita kumpulin jadi satu, yang paling besar itulah yang memang akan menjadi hak untuk bisa duduk di situ.
3: Peluang anak usia 5 dan 6 tahun mendaftar ke SD dipandang malah bisa mengganggu perkembangan kognitif dan mental anak. Menurut Caroline Rista, pengajar di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Surabaya, anak usia 5 dan 6 tahun masih dalam masa bermain. Rentang fokus anak untuk sesi duduk diam di usia 5-6 tahun antara 10-15 menit. Maka ketika anak usia itu harus duduk dan berkonsentrasi dalam jangka waktu lama di tingkat SD, dikhawatirkan malah akan membuat mereka merasa bosan dan ketinggalan pelajaran. Bagi Caroline, perkembangan kognitif yang baik belum tentu diikuti dengan perkembangan mental yang baik pula.
5: Tapi ketika anak-anak itu tidak mampu, apakah kita juga sudah siap untuk memberikan penanganan khusus ketika secara kognitif dia bisa, tapi ketika ia dimasukkan dalam lingkungan yang lebih dewasa, pembicaraan pertemanan yang jauh lebih melampaui emosi dan sosial dia, sudah siapkah kita untuk punya generasi penerus yang seperti itu? Tidak ada salahnya dengan akselerasi, selama betul-betul melihat akselerasi dari berbagai sudut pandang, tidak hanya mengedepankan kognitif. Kita kan tidak mau punya generasi penerus yang secara kognitif baik, tapi secara nilai sosial, karakter, belum berkembang dengan baik.
3: Sejumlah orang tua siswa memandang peluang anak umur 5 dan 6 tahun boleh mendaftar SD rawan menghambat perkembangan anak.
6: Itu memang ada keuntungannya dalam mereka bisa sekolah lulusnya lebih cepat gitu, misalnya umur belasan mereka bisa berkarir gitu ya, artinya bisa masuk kuliah itu pada usia yang relatif lebih muda. Tetapi persoalannya adalah bagaimana dengan psikologi anak-anak itu, yang anak-anak usia 5 tahun kan suka-sukanya main itu, mereka suka melakukan apapun, eksplor apapun, tapi begitu masuk ke pendidikan kan mereka harus didisiplinkan pikirannya kan, begitu mereka harus dengan terstruktur dengan pendidikan segala macam. Persoalannya ada psikologinya itu.
7: Antara 5 sampai 6 itu anak-anak masih fase-fasenya main sambil belajar, dan ketika di SD durasi belajar itu agak lebih lama. Nah, ini kadang menjadi kendala ketika anak-anak itu masih mau main padahal waktunya belajar. Orang tua berpandangan, oh anakku sudah bisa kalistung, gak apa-apa, tak daftarkan SD. Padahal sebenarnya di SD bukan hanya kalistung saja, tetapi emosi sosialnya, fisik motoriknya itu juga perlu diperhatikan.
3: Masyarakat boleh saja setuju atau tidak setuju dengan adanya aturan ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang memiliki anak umur 5 atau 6 tahun dan ingin menyekolahkan anak mereka di sekolah dasar, baik itu negeri maupun swasta, keluarga dan orang tua harus memonitor dengan aktif perkembangan anak. Karena di sekolah, anak tidak hanya berlatih untuk mengembangkan sisi kognisinya saja, juga perkembangan soft skill seperti mengolah rasa, memaintain mental mereka, berkomunikasi dengan sekitar, dan lainnya. Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
2: Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
8: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
9: Range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sama
10: kan
9: 19.000?
10: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya?
11: 16.000.
10: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tak tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
12: Sampai hari ini pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
9: Ya, di SBN itu Pak.
12: Di SBN masuk ke pasar.
10: Sudah masuk terus.
12: Update-nya gimana Pak?
9: Udah berapa sih Pak sampai hari ini?
13: Ya. Dan dampaknya gimana Pak rupiah?
10: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya, 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
8: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Setiap 5 Juni sejak 1973, dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik?
14: Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year government spends hundreds of billions.
11: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
9: Nggak tahu. Iya.
15: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan, ya kan? Lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
16: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali, ya kan? Kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup. Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya, gitu. Terutama dengan alam, jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
11: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak lahirnya COP atau Conference of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, Protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui perjanjian Paris. Targetnya, menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius.
17: Makanya, progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya. Ada juga yang tidak gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa ini ada masalah gitu.
11: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi, dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
18: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak, dan gas, gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi, gitu.
11: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
19: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi, ya. Ini harus kita tangani bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan kemajuan upaya pelindungan perlindungan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
11: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies setiapnya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi, iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni, ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
2: Timnas Indonesia siap hadapi Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
1: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
2: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
3: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
4: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk 109 okay. Menteri kalau ditambah PDIP obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
5: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
6: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hontius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
2: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
3: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Sektor tunggal putra dan putri Indonesia memperpanjang nafas di ajang Super 1000 Indonesia Open 2026. Putri KW sebagai satu-satunya wakil tunggal putri lolos ke perempat final. Sementara itu, Jonathan Christie juga mengamankan tiket perempat final setelah memenangkan laga All Indonesian melawan Alwi Farhan.
1: Bermain di fase 16 besar Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Kamis siang, Putri Kusuma Wardani menang lewat rubber game. Berhadapan dengan Michelle Lee asal Kanada yang mengalahkan Putri di Uber Cup April lalu, tunggal putri ranking 6 dunia ini butuh waktu 1 jam 5 menit untuk menuntaskan dendam dengan skor 12-21, 21-18, dan 21-16.
2: Aku cukup puas hari ini bisa revanche dengan Michelle Lee di rumah sendiri. Untuk game pertama sendiri memang Michelle Lee dari awal menekan aku sih. Dia memang sama seperti hal yang pernah aku bilang, dia memang ambil dari depan dan dia mempunyai serangan yang cukup menyulitkan untuk aku. Jadi game pertama memang aku juga cukup banyak buang poin. Untuk game kedua dan ketiga, game kedua tadi memang poin akhir-akhir aku sempat keburu-buru dan memang apa yang banyak mati juga di poin terakhir. Untuk game ketiga lebih ngebatasin bola atasnya dan lebih percaya diri untuk main setengah ke depannya. Untuk besok lawan Chen Yufei, aku pengen siapin mental pikiran pasti dan fokus harus lebih dari hari ini.
1: Laga All Indonesian terjadi di sektor tunggal putra. Pebulu tangkis senior Jonathan Christie berhadapan dengan sang junior Alwi Farhan. Alwi yang performanya tengah menanjak setelah menjuarai Indonesia Master 2026 mendominasi game pertama dengan skor 21-17. Babak selanjutnya berlangsung ketat. Jojo unggul hingga interval kedua. Dua wajah tunggal putra Indonesia ini bermain agresif dan diwarnai beberapa rally panjang. Unggul jam terbang, Jojo memaksa laga hingga rubber game. Di set penentu, Alwi membuat Jojo jatuh bangun. Meski demikian, juara All England 2024 ini bisa menutup laga 16-21.
3: Ya, pertama ya puji Tuhan bisa keluar dari tekanan, bermain ya lawan teman sendiri, senegara pastinya nggak mudah, apalagi Alwi juga pemain muda dan ya minggu lalu juga saya rasa dia sedang mendapatkan confidence-nya, percaya dirinya dengan setelah mengalahkan Siuki. Dan itu suatu hal yang bagus dan ya saya berharap Alwi bisa bermain lebih matang lagi.
4: Saya rasa tadi kita berjuang menunjukkan semangat daya juang yang tinggi, mental pertandingan betul yang sangat seru. Hari ini harinya Coach Jonathan, semoga di lain kesempatan bisa ketemu lagi dan menjalani partai yang seru.
1: Dari sektor ganda putra, hasil positif juga diraih pasangan Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi Isfahani. Melawan pasangan China, Huang Di dan Liu, pertandingan berlangsung ketat selama 63 menit. Sabar Reza akhirnya menang lewat rubber game 21-15, 15-21, 21-17, sekaligus mengamankan satu tiket ke perempat final. Hasil serupa juga diraih Raymond Indra Nicholas Joakim yang mengalahkan ranking 3 dunia Aaron Jia Sohwei. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
0: Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat malam. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyebut tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan juga bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
1: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Herdman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
5: We've had our last practice.

0: Tim yang kini ditangani pelatih Tarik Sektiu juga menaruh respek besar kepada timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
1: اللي كيهمني اكثر من هذا الشيء هذا هو التعرف على الفريق ديالي اكثر من الفريق الخصم، لكن هذا ما كيمنعش بانني عندي فكره على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابله غدا ضده ان شاء الله. المنتخب الاندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان، واقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع خصوصا في خاصة الوسط الدفاعي. ومره اخرى المقابله تكون مقابله جيده وممتعه، واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبه، والفارق كيكون في 90 دقيقه على ارض الملعب مو قبل المقابله.
0: Laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni mendatang ini mempertandingkan 26 nomor individu dan estafet dan terbagi dalam 4 kelompok umur.
3: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
4: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
5: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
3: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
6: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5, 7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
3: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
2: Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Ajang ini digelar pada tanggal 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026, prestasi untuk Indonesia. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Korea Selatan. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: tim utama Timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
2: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya mengikuti kompetisi tidur siang bersama di Seoul Forest, Korea Selatan. Tak hanya itu, ada juga ratusan lumba-lumba yang berenang bersama dan membentuk kawanan raksasa di Valparaiso, Chile.
1: Ada cara unik untuk menikmati akhir pekan di Korea Selatan. Puluhan anjing peliharaan dan pemiliknya berkumpul di Seoul Forest untuk mengikuti kompetisi tidur siang bersama. Berbagai jenis anjing hadir dalam acara ini, mulai dari Maltese, Corgi hingga Golden Retriever. Mereka berbaring nyaman di bawah rindangnya pohon. Suasana yang awalnya ramai perlahan berubah menjadi tenang. Para anjing bersama pemiliknya itu menikmati semilir angin sambil mendengarkan suara burung di hutan kota.
2: 새소리 듣고 이렇게 누워있을 수 있는 경험이 흔치가 않으니까 그래서 얘도 좀 좋은 날이었었던 것 같아요. 날씨도 좋아가지고 좋았던 것 같아요.
1: Menariknya, pemenang ditentukan oleh gelang pintar berbasis kecerdasan buatan yang mengukur tingkat relaksasi dan kualitas tidur. Nantinya, anjing dan pemilik yang tidur paling nyenyak akan keluar sebagai juara. Menarik ya? Momen langka dan mengagumkan tertangkap di perairan Valparaiso, Chile saat ratusan lumba-lumba terlihat berenang bersama dalam satu kawanan besar. Rekaman drone memperlihatkan mamalia laut itu bergerak serempak, membentuk pola yang memanjakan mata di permukaan Samudra Pasifik. Menurut pengamat laut, kumpulan lumba-lumba dalam jumlah besar seperti ini biasanya berkaitan dengan aktivitas mencari makan, proses migrasi, atau kondisi laut yang sedang mendukung.
0: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Rizky Arisnanda, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Ayu Rahmawati. Akibat blokade oleh pengunjuk rasa, pasokan oksigen dan makanan di rumah sakit di La Paz, Bolivia terhambat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, Meksiko. 2.000 orang dievakuasi. Bintang timnas Brazil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betis yang dialaminya. Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu, peringatan wafatnya Ayatollah Khomeini dihadiri ribuan warga di Teheran.
1: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4 truk tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025. Dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat, diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
1: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya

0: mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
1: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरख धंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
0: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
2: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun dan langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah. Laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
4: They want to reject me. They didn't reject. Look, they're looking. I think Hezbollah. I will tell you, they called us and they said, "How about stopping?" And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
3: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
2: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
3: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen

0: pertanian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
1: Negeri Mabaid بعد الساعة 2 ملك الليل تخبط وقع علي انا حيطه كامله حيطه كامله والحيطان الثانيين وبعرفش ايش صار يعني صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت النار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاسعاف بيقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
0: Salah satu warga, Ibrahim Labat, mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
2: الحيطان علي والرمل والكل انقلب بينا قال بصات الشقه مش مبين فيها حاجه الا النار اجت النار وهدمت وتقربت علينا مش باب المطلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعه يا جيران يا ضرب بالاخير فزعوا الناس وسحبونا فزعوا شويه هيك زاويه.
0: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
3: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit.
4: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
5: Hoy es la tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés que todavía se encuentran, ¿no? Entonces, el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
4: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.
3: Bintang Brazil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis yang dialaminya. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
6: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
7: Halo, good morning.
6: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
6: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masalahnya
9: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya bicara.
6: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka.
10: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
11: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
10: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Skuad das Team akan berada di grup J bersama Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria yang dilatih Ralf Rangnick langsung bertolak menuju tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di pesta sepak bola dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 grup J di Santa Clara sebelum bertemu juara bertahan Argentina 6 hari berselang. Sementara itu, Timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan Timnas Kolombia dihadiri langsung Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
12: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol algo especial.
3: Bintang Timnas Brazil Neymar tidak itu tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betis. Sementara bintang Timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah juga karena masih mengalami cedera.
4: Timnas Brazil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brazil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brazil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani piala dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua pesaing lainnya di grup A, yakni Republik Ceko dan Korea Selatan.
3: Persiapan terus dilakukan seiring mendekatnya gelaran Piala Dunia di Mexico City. Dari jalur sepeda baru hingga peningkatan transportasi umum, Mexico City kini bersiap untuk menjadi tuan rumah bagi jutaan pecinta bola dunia. Valeria Leon, reporter CNN Indonesia, melaporkan langsung dari Meksiko.
13: Traffic jams are a part of daily life in Mexico City. Now, with millions of World Cup fans expected to arrive, officials are racing to keep one of the world's busiest capital moving. New bike lanes, improved sidewalks, upgrades to public transport. Among the biggest projects is a new 34-kilometer bike lane that stretches south toward Estadio Ciudad de México, the venue set to host 5 of the 13 matches played in the country. But underground, we found more than a few snacks.
14: This is a new bike lane in Mexico City, but as you can see here, pedestrians and also public transportation crossing through, cyclists are taking risks at this point.
13: Ana Gonzalez uses this route frequently. To get through, she often has to dodge buses, cars, and people walking across the bike path.
15: Pedestrians still need to adapt, especially when buses drop off passengers who cross without paying attention. A lot of pedestrians also walk along the bike lane instead of the sidewalk.
13: Mobility experts say the project is a step forward, but only a first step.
16: The Tlalpan bike lane is really isolated. We now need to build lanes perpendicular to it.
13: But the city's mobility plan goes far beyond cycling. Officials say they're also ramping up the city's metro system, which has been plagued in recent years with interruptions of service.
17: Rain can affect service, so we're increasing the fleet from 28 to 32 trains to reduce wait times, even during the rainy season.
13: Public transport will be critical to meeting the spike in demand from the World Cup. According to the research group Mexico Como Vamos, the metro already moves around 6 million passengers every day. But its director warns the system is already overwhelmed.
18: Mexico City sees an enormous number of trips every day. In a city of 9 million people, the demand for transportation is already extremely high.
13: For Mexico City, the World Cup will be more than a global celebration of soccer. It will be a test of whether millions of people can move effectively through the city and not miss a match.
3: Dan untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitabola.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.
10: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alopay Letter, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
19: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diperdakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
10: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni, jam 10:30 siang, di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
10: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Setelah sempat absen, Jennifer Lopez atau J.Lo kembali menyapa penggemarnya lewat film komedi romantis terbaru berjudul Office Romance. Film ini resmi menggelar premier di London dan langsung menyita perhatian para pecinta film. Sementara itu, film petualangan fantasi He-Man siap membawa suasana dan nuansa nostalgia bagi para penggemar.
20: Have you met Miss Cruz?
21: She's tough.
22: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to, try to take a quick gasp through the side of your mouth like this.
23: Dalam film produksi salah satu platform berbayar, J.Lo beradu akting dengan Brad Goldstein yang juga menjadi penulis skenario film tersebut. Menariknya, Goldstein mengaku sejak awal hanya membayangkan J.Lo untuk memerankan tokoh utama perempuan. Film Office Romance mengisahkan hubungan asmara rahasia antara dua rekan kerja di sebuah maskapai penerbangan yang memicu berbagai konflik dan kejadian lucu.
24: I'm not just a CEO, Veracruz, I'm also a pilot.
25: I've never called her Jackie before.
23: Jennifer Lopez memerankan Jackie Cruz, seorang CEO sekaligus presiden maskapai penerbangan Air Cruz yang dikenal perfeksionis dan sangat disiplin. Jackie bahkan menerapkan aturan ketat yang melarang hubungan asmara antar karyawan di perusahaannya.
25: Then fire me.
26: I think I fucked up her whole life. Not sure I can do anything now.
27: It seems the prodigal prince has returned.
28: I am a devil, but I mean to be a god.
23: Sementara itu, dari dunia film fantasi, karakter ikonik He-Man kembali hadir lewat film Master of the Universe. Aktor Nicholas Galitzine didapuk memerankan Pangeran Adam yang berubah menjadi He-Man untuk melindungi planet Eternia dari ancaman Skeletor. Meski tidak tumbuh besar dengan serial He-Man, Galitzine mengaku semakin jatuh cinta pada karakter tersebut setelah mempelajari kisah dan pengaruhnya bagi para penggemar.
25: Mechanic.
23: Film ini juga dibintangi oleh Idris Elba dan Camila Mendes. Keduanya meyakini kisah He-Man masih relevan dan mampu menarik perhatian generasi baru. Kedua film akan mulai tayang pada 5 Juni dan siap memperebutkan perhatian pecinta film di seluruh dunia.
3: Time for talk is over. Seekor anak jaguar betina bernama Shiva akhirnya menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia resmi dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Dan setelah 4 tahun membersamai perjalanan informasi Anda di CNN Indonesia, saya Ayu Rahmawati pamit dari layar kaca. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.
4: Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat.
0: Estos estudios que se hicieron nos derivaron a un procedimiento quirúrgico en el cual mediante un equipo

0: Kesal kerap memakan ternak, seorang ayah dan anak di Kepulauan Riau nekat menangkap buaya muara sepanjang 3,6 meter. Naik turun harga bahan pangan dikeluhkan pedagang dan pembeli. Harga telur anjlok dikeluhkan peternak, sementara harga cabai meroket dikeluhkan kaum ibu. Pedagang kaki lima selalu menjadi masalah perkotaan besar, namun di balik masalah penertiban ada cerita ironi, yaitu perjuangan pedagang kaki lima untuk menghidupi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawa, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan lima orang menderita luka bakar parah hingga dievakuasi ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan lima warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Terus ada ledakan dua kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan kalau masak kan apa kompornya dapat tempetan. Nah, waktu sore pun sama kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul
1: api. Langsung ngapain tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Skip. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Pak?
1: Setengah lima, habis azan subuh itu.
0: Seekor ular berbisa jenis King Cobra sepanjang lebih dari 3 meter menggegerkan penumpang bus antar lintas provinsi karena masuk ke dalam bus. Ular diduga naik melalui kolong. Sementara di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, buaya muara sepanjang 3,6 meter ditangkap oleh ayah dan anak karena kerap memakan ternak mereka dan mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak yang bermain di tepi sungai.
3: Penumpang bus antar lintas provinsi tujuan Jakarta, Sumatera Barat dibikin geger oleh kehadiran seekor ular berbisa jenis King Cobra sepanjang 3 meter yang ditemukan di antara bagasi barang dengan tempat duduk penumpang pada Kamis. Sebelumnya bus berhenti mendadak karena melihat ular yang melintas di tengah jalan lintas barat Sumatera. Namun tiba-tiba ular diduga masuk ke dalam kolong mesin dan naik ke dalam bus hingga membuat penumpang bus panik. Beruntung terminal antar kota kabupaten berada tak jauh dari lokasi kejadian, hingga sopir tancap gas masuk ke terminal dan menurunkan penumpang serta meminta bantuan. Petugas rescue damkar Kabupaten Bungo yang mendapatkan laporan petugas terminal Dishub langsung menangkap ular dengan sigap tanpa alat bantu.
4: Alhamdulillah kita sudah tim kawan-kawan dari rescue damkar Kabupaten Bungo telah berhasil dan mengamankan satu ekor ular. Untuk panjang lebih kurang 3 meter.
3: Usai dievakuasi, ular diamankan di kandang dan akan dilepasliarkan ke kawasan habitatnya. Seorang ayah dan anak di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan buaya yang ditangkap ayah dan anaknya itu berukuran lebih dari 3 meter. Buaya ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka.

0: Seekor kukang dievakuasi oleh petugas Disdam Karmat Kota Samarinda dari permukiman warga Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang pada Kamis dini hari. Kukang Kalimantan ini ditemukan dalam kondisi terluka cukup parah pada bagian perut. Untuk sementara, kukang akan menjalani proses observasi dan karantina medis oleh tim dokter hewan BKSDA. Jika kondisinya sudah pulih dan sifat liarnya kembali, kukang akan dilepas liarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, segala bentuk pemeliharaan satwa lindung secara ilegal adalah tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi Jumat pagi. Abu yang tebal kini menyelimuti kawasan permukiman warga di dua kabupaten serta mengganggu arus lalu lintas. Gunung Lewotobi Laki-Laki mengeluarkan abu vulkanik mencapai kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu tebal berwarna kelabu ini teramati condong bergerak ke arah barat dan barat laut. Dampak erupsi hujan abu vulkanik ini menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, serta Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika. Abu vulkanik juga menyelimuti jalan Trans Pulau Flores dan mengakibatkan jarak pandang terbatas. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita bergeser ke Banten, viral di media sosial seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang kerap menyiramkan air kotor ke jalan di depan permukiman selama 4 tahun. Aksi ini membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat terganggu. Ramai di media sosial video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Basuki menyebut, petugas mendalami motif penyiraman sekaligus menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami pelaku. Berikutnya kita ke Jakarta, ratusan pencari kerja rela antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja di Gor Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan menyediakan 2.000 lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan ternama. Ratusan pencari kerja antre panjang demi mencari keberuntungan dalam bursa kerja yang digelar di Gor Senen, Jakarta Pusat. Job fair yang digelar selama 2 hari ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja. Terdapat 2.000 lowongan pekerjaan yang disediakan 37 perusahaan ternama. Kemudahan akses dan banyaknya pilihan posisi jadi alasan utama para pelamar kerja untuk datang. Selain menyediakan ratusan lowongan, beberapa perusahaan juga mengadakan wawancara di tempat. Job fair tahap 1 di Jakarta Pusat ini juga membuka peluang besar bagi para penyandang disabilitas. Para disabilitas juga dibekali pelatihan dan sertifikasi resmi sehingga peluang mendapat kerja menjadi lebih besar. Harga kebutuhan pokok jenis cabai merah terpantau mengalami kenaikan di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi ini pun dikeluhkan mama yang belanja di pasar karena terpaksa mengurangi belanja. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan di saat harga pakan ternak mengalami kenaikan 4 kali dalam sebulan terakhir.
0: Harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan di Pasar Induk Keramat Jati pada Kamis. Seperti cabai merah keriting yang semula dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram.

0: Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi jumlah belanjaan.
1: Gitu Pak, ya harus ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini, nanti masaknya juga harus berbagi ngirit lah semuanya. Ya dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya, seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
0: Masyarakat berharap adanya langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai agar kembali normal. Tak seperti harga cabai yang terus naik, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pada hari raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam. Saat ini harga pakan naik dari sebelumnya di kisaran Rp7.000 per kilogram menjadi sekitar Rp8.500 per kilogram.
2: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar setoran usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan para tersangka.
4: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani S. Deyang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
5: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
4: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
6: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
4: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan pengelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Program makan bergizi gratis MBG kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, tiga pimpinan Badan Gizi Nasional terlibat hingga dijadikan tersangka. Usai peristiwa ini, publik tentu berharap program yang menelan anggaran fantastis ini tidak lagi dicoreng oleh perilaku korup. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

0: 265 triliun rupiah untuk 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Program MBG memang bukanlah program yang mudah, mengelola ratusan triliun rupiah untuk melayani puluhan juta porsi MBG di seluruh penjuru tanah air. Untuk mendukung program ini, setidaknya ada 21 ribu dapur MBG atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia di awal Januari 2026. Dapur MBG merupakan mitra dari pemerintah yang menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke penerima manfaat. Namun, tanggal 3 Juni, program ini justru tercoreng oleh ulah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga melakukan markup sekaligus menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Publik pun dibuat kecewa. Mereka berharap ke depan program ini bersih dari perilaku korup, terlebih anggaran yang digunakan cukup besar.
1: Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti di janji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu loh. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Penjabat Kepala Badan Gizi Nasional Neni Sdeyeng dalam konferensi pers Kamis sore 4 Juni mengungkapkan, untuk pembukaan dapur MBG atau SPPG baru akan dihentikan sementara. Nani juga menyebut distribusi makan bergizi gratis difokuskan pada daerah tertinggal.
3: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan dua mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi pers Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Soleman Nahdi, mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, penertiban pedagang kaki lima di Bandung antara keadilan sosial bagi manusia atau penegakan aturan. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu.
1: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
3: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan

0: terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport. Live di CNN Indonesia.
6: Penertiban pedagang kaki lima atau PKL dilakukan di Kota Bandung. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta meningkatkan kenyamanan masyarakat. Di sisi lain, penertiban ini membuat sejumlah pedagang terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Inilah penelusuran Sisi Kota.

0: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
1: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang.

0: yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.
1: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
2: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, tampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
3: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
2: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja, gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae Cina buat bekal barudak gitu, buat bekal anak-anak gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
1: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
2: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja saya mah. Pengen buat bekal anak saya lima. Tanpa suami, saya nggak punya suami. Cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini. Bisa anak saya sekolah di sini. Dari sini, dari sehari-hari, dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah. Gitu, saya dicukup-cukupin.
1: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
4: Ada nggak buat makan gimana? Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat ya pingin tempat lagi, ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada ya kompensasi.
3: Maunya gitu ya, Bu.
1: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Pemkot Bandung memastikan bahwa penataan dilakukan secara humanis, berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai dinas terkait.
5: Nanti kita akan koordinasi dengan dinas KUKM. Kira-kira tempat-tempat mana yang bisa diperbolehkan atau zona aman yang mana yang merupakan yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan. Tapi yang jelas kami di sini akan sangat tegas untuk mengembalikan fungsi trotoar ini kepada kepentingan publik ataupun masyarakat.
1: Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
6: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semrawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
1: Keberadaan PKL sebenarnya bisa membantu perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga berpotensi mengganggu ketertiban. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa merangkul dan memberdayakan para PKL ini, sehingga keberadaan mereka bisa memberikan kontribusi pada daerah.
7: Hak itu juga sudah kewajiban, ya. Apa kewajibannya? Pasti kan menjaga.

0: menjaga kebersihan lingkungan, ya, menjaga ketertiban, ya, jangan sampai hak dia melanggar hak-hak warga negara yang lain.
1: Salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah dengan menyiapkan lokasi dan waktu khusus untuk perjualan agar keberadaan PKL bisa terpusat dan bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kota Kembang. Dengan demikian, PKL tidak lagi disikapi sebagai musuh, tetapi menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
2: Usai jeda komersial berikut, 4 harimau asal Rusia dihibahkan ke Kazakhstan, tetaplah di redaksi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
3: Nggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
4: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
7: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sedikitnya 4 orang terluka akibat diserang seekor beruang di kawasan bisnis di Fukushima, Jepang pada Selasa. Dan hingga Rabu, beruang masih belum berhasil ditangkap dan membuat seluruh sekolah dan pabrik di sekitar lokasi kejadian harus ditutup. Rekaman kamera pengawas dari Fukushima Steelworks memperlihatkan seekor beruang mengejar seorang pekerja di pintu masuk pabrik dan menyerangnya. Beruang itu kemudian berlari masuk ke dalam pabrik ketika sebuah mobil Jeep masuk dan mengejarnya. Menurut laporan media lokal setempat, sebelum masuk ke dalam pabrik, beruang menyerang dua lansia berusia 60 dan 80 tahun. Dan selama berada di kawasan pabrik, beruang menyerang dua karyawan pabrik yang juga lansia. Hingga Rabu, beruang dilaporkan masih berada dalam pabrik. Demi alasan keamanan, polisi menyatakan keadaan darurat yang memungkinkan beruang bisa ditembak. Akibat peristiwa ini, seluruh sekolah di sekitar pabrik terpaksa diliburkan dan pabrik yang jadi tempat pelarian beruang juga harus ditutup sementara. Anak jaguar betina bernama Shiva menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Operasi tertunda akibat blokade jalan dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut.
3: Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat. Meski kondisinya terus membaik, para dokter menyatakan Shiva tidak akan pernah bisa kembali hidup di alam liar. Cedera pada kaki dan kerusakan gigi membuatnya kehilangan kemampuan untuk berburu dan bertahan hidup secara mandiri.
5: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Bin Germang pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

0: penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian ibu hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Bermodal pistol korek api dan mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi. Dan di tempat lainnya, ada perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal. Ternyata hanya karangan semata. Karena motor yang dibeli orang tuanya sudah ia jual seharga 1,5 juta rupiah.
1: Beginilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah. Bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial. Namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
0: Kita ke informasi lainnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah.
2: Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat.
3: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 22.38 waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Pada Kamis pagi, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim pun keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi pukul 8:30 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Silmi langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Hasil gelar perkara memutuskan penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian naik ke tahap penyidikan.
4: Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
3: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapatkan jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 hingga 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 ini kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal

0: imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: KPK juga mengungkap bahwa Silmi dan komplotannya menggunakan kode-kode untuk menyamarkan pemberian uang seperti istilah malaikat untuk pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Impas, serta ala konser musik seperti vokalis hingga gitaris untuk menyamarkan jatah pembagian uang.
0: Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser. Gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian gitu ya, backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
2: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Ini apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
2: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
1: Sementara hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Dan KPK pun kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Tibanya di lokasi, penyidik langsung memasuki area rumah dan melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan, termasuk di area garasi. Penggeledahan ini dilakukan satu hari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. KPK pun menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di lokasi kediaman dari mantan Wakil Menteri Imipas. Kita langsung tergabung bersama Irin. Irin, apakah penggeledahan masih berlangsung? Silakan Irin dengan laporan Anda.
5: Selamat siang, Mevri. Penggeledahan memang sampai saat ini masih terus berlangsung sejak pukul 1:30 siang. Dan di belakang saya ini adalah rumah dari Silmi Karim, mantan Dirjen Imigrasi, yang masih dijaga ketat oleh Brimob dari kepolisian sendiri sejak siang tadi. Dan tadi saat penggeledahan ada sekitar 6 mobil dari KPK yang masuk, dari penyidik KPK yang masuk, dan satu diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun ketika mobil itu keluar, apakah membawa barang bukti berupa apakah dokumen atau barang bukti yang lainnya seperti itu, termasuk juga mungkin ada uang mata uang asing atau uang rupiah dan juga emas batangan karena atau logam mulia. Karena dari konferensi pers KPK sendiri mengatakan mereka masih terus mendalami berkas-berkas, dokumentasi, aliran dana, kemudian buku rekening, termasuk juga alat-alat bukti lainnya, logam mulia seperti itu, Mevri. sebagai alat
6: Dan pada saat tadi
5: berita sebelumnya mengatakan bahwa memang kasus ini dimulai diselidiki sejak sejak Silmi menjadi Dirjen Imigrasi, dan kemudian ketika menjadi Wamen Imipas sendiri, Wakil Menteri sendiri, itu juga proses penyelidikannya masih terus berlangsung, Mevri. Dan juga kalau dari pihak PPATK sendiri mengatakan ada aliran-aliran dana yang, kalau kita bisa lihat, bilang dari pemerasan ya, tadi dari konvers KPK sendiri bilang ada aliran-aliran dana sebesar hampir lebih dari 360 miliar. Seperti itu dana-dana yang dikumpulkan dari pemerasan izin tinggal warga negara asing dan juga warga negara asing atau tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Seperti itu. Dan juga pemerasan dari warga negara asing juga ada sekitar 145,5 miliar selama itu, Mevri. Sehingga, dan yang menariknya, ini hari Jumat, dan tadi kami rekan-rekan media juga menganalisis kasus-kasus yang menimpa Silmi. Setiap hari Jumat, dari berdasarkan penyidikan KPK, pihak penyidik KPK sendiri mengatakan, setiap hari Jumat Silmi mendapatkan setoran sebesar 100 juta rupiah yang dikumpulkan dengan berbagai kode, seperti tadi Anda bilang, ada kode malaikat dan juga kode grup band atau musik tertentu, seperti itu dikumpulkan dan disetorkan setiap hari Jumat kepada Silmi. Jadi kami tadi juga menganalisa bahwa setiap Jumat Silmi mendapatkan setoran selama dia menjadi Dirjen Imigrasi, sampai kemudian kemungkinan besar ini menjadi tantangan buat KPK sendiri, apakah ini adalah praktek-praktek turun-temurun, Mevri. Ini yang harus diselidiki oleh pihak KPK. Setelah Silmi, apakah ada dirjen-dirjen lainnya juga, karena ini setiap terstruktur dan sistematis ini, dan itu juga terungkap di pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media pada saat konferensi pers KPK dalam kasus Silmi ini, bahwa Dirjen Imigrasi, apakah Dirjen Imigrasi sebelumnya juga melakukan praktek-praktek yang sama seperti itu, karena yang kita tahu Indonesia juga menyerap tenaga kerja asing yang cukup banyak di beberapa industri seperti itu, dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga cukup banyak, dan praktek-prakteknya mereka menghambat tenaga kerja asing di Indonesia, juga warga negara asing yang ingin mengajukan urus tinggal dan juga melakukan praktek-praktek pemerasan. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah hanya Silmi saja yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, dan juga Dirjen Imigrasi yang saat ini juga ikut tertangkap di periode ketika menjabat di periode 2024 maksud saya sampai 2025 seperti itu, apakah ini juga praktek-praktek turun-temurun? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang juga belum bisa dijawab oleh tim KPK. Dari tim KPK sendiri masih mendalami siapa-siapa orang di balik ini, karena masih ada 36 orang lain yang di lingkup Dirjen Imigrasi sendiri yang akan masih terus diperiksa dan dimintai keterangannya, karena yang seperti tadi saya bilang bahwa pihak KPK sendiri mengakui ini adalah sistem pemerasan yang sangat terstruktur dan sistematis, dan mereka masih mendalami apakah ini juga akan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari setiap dirjen pendahulunya seperti itu. Jadi tidak hanya Silmi dan juga dirjen yang sudah yang saat ini menjabat sebagai mantan dirjen seperti itu di periode 2024-2025. Penggeledahan masih terus berlangsung, ini total berarti 3 jam. Sudah 3 jam berlangsung sejak pukul 1:30. Tim KPK dan 5 mobil masih ada di dalamnya, dan kami belum bisa mendekat untuk mengetahui bahkan mengintip apa saja yang sedang dilakukan oleh tim penyidik di balik rumah, di dalam rumah mewah ini yang dihuni sebagai milik dari Silmi sendiri. Jadi kita masih menunggu hasil-hasil penggeledahan, kemudian apakah setelah penggeledahan ini KPK akan mengadakan konferensi pers mungkin, atau pernyataan publik ke publik bahwa apa-apa yang sudah mereka sita. Seperti yang kita tahu, sudah banyak sekali barang-barang sitaan yang disita oleh pihak KPK sendiri dari semua pihak yang terkait. Jadi sudah ada sebelumnya pada tanggal 3 Juni ada 14 orang yang sudah diperiksa oleh KPK dan sudah disita. Barangnya seperti mobil mewah, termasuk mobil listrik, kemudian sepeda motor mewah, dan juga sepeda gunung, sepeda merek mewah juga, merek Brompton seperti itu, dan juga logam mulia, dan juga kendaraan towing yang diduga adalah bagian dari praktek-praktek pencucian uang yang digunakan oleh Silmi dan rekan-rekan yang melakukan, rekan-rekannya atau para kolega-koleganya yang juga melakukan praktik-praktik pemerasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari KPK sendiri memberikan sinyal masih banyak sekali aliran-aliran dana dan juga benda-benda lain, benda-benda mewah, logam mulia yang mereka masih kumpulkan sebagai bukti-bukti, karena ada 96 rekening bank yang digunakan dalam pengumpulan uang pemerasan terhadap pengurusan izin tinggal warga negara asing dan juga izin kerja bagi tenaga kerja asing. Jadi bisa dibayangkan Mevri, uang yang dilaporkan atau nilai nominal yang dilaporkan oleh PPATK kemungkinan besar juga akan bertambah nilainya seperti itu, dan juga kerugian negara juga kemungkinan besar kemudian masih akan terus didalami apakah nilainya akan bertambah lebih besar lagi, karena praktek-prakteknya bisa dibayangkan. Setoran saja tiap hari Jumat 100 juta, dan itu sudah berlangsung sejak Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dan sekarang terbongkar ketika dia menjabat sebagai Wakil Menteri. Ya, kita masih menunggu lagi hasil-hasil perkembangan atau update dari tim KPK, penyidik KPK yang masih berada di dalam rumah mewah milik Silmi ini. Mevri.
4: Baik. Penggeledahan masih berlangsung di rumah milik Silmi Karim, tempat Irin Wardani berada saat ini. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa, apa hasil penggeledahan, dan apa saja yang ditemukan oleh pihak penyidik KPK. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
3: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
2: Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi ini pun membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid menjadi terganggu. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lainnya.
4: Ramai di sosial media, video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
5: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumahnya dia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima.
4: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Dasuki menyebut, petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
6: Memang bilang bahwa ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas. Oke, itu alasannya.
4: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa Rea, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu.
7: Kasih dari main, tapi yang gantikan ibu kemarin.
8: Saya tidak mau tahu.
4: Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan, meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
8: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
4: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Saga mengaku telah meminta Kepala Desa Ria untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada Ibu Desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
9: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda Rp200 juta dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar Rp3.435.000. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
10: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9: Sementara itu, Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
11: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
9: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Usai mantan pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada mitra dan pengelola dapur agar tidak melakukan penyimpangan. Sementara itu, tim Jampitsus masih terus melakukan penggeledahan untuk mengumpulkan alat bukti, termasuk dokumen bukti digital, serta penelusuran aliran dana yang diduga terkait dengan perkara ini.
12: Kejagung menetapkan status tersangka terhadap 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN pada Rabu. Satu persatu mantan pimpinan Badan Gizi Nasional keluar dari gedung bundar Jampitsus Kejagung pada Rabu petang dengan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, keluar dan langsung digelandang masuk ke mobil tahanan Kejaksaan Agung. Mantan wakil kepala BGN, Ludwig Pusung, menjadi tersangka kedua yang keluar dari gedung Jampitsus. Dan terakhir, mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya, keluar dari gedung Jampitsus mengenakan rompi tahanan. Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan, ketiga tersangka melakukan markup terhadap pengadaan barang di program makan bergizi gratis. Syarif menyebut pengadaan barang-barang yang di markup juga tidak mendukung operasional pelaksanaan makan bergizi gratis.
13: Jika dalam penyusunan KAK, pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai kebutuhan real di lapangan dan adanya markup harga pengadaan, sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG, diantaranya 1. pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar 1 triliun rupiah. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup. Dan pengadaan televisi 75 inci sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup harga.
12: Dirdik Jampitsus Syarif Sulaiman menjelaskan, total kerugian negara dalam markup anggaran pengadaan barang masih dalam proses penghitungan. Ketiga tersangka pun menggunakan sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa. Merespons kasus yang menjerat petinggi Badan Gizi Nasional, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa program makan bergizi gratis adalah investasi vital bagi masa depan bangsa. Namun Prabowo memberikan peringatan keras kepada mitra dan pengelola dapur agar tidak melakukan penyimpangan. Momen itu terjadi saat Prabowo berpidato di hadapan 12.000 penggerak dan mitra MBG di Sentul, Bogor pada Rabu 3 Juni 2026.
14: Saudara-saudara, kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
12: Sementara, Badan Gizi Nasional menggelar konferensi pers pertama Kamis sore pasca ditangkapnya jajaran mantan pimpinan BGN karena dugaan kasus korupsi tata kelola BGN. Ketua BGN Nani SD yang mengatakan akan melakukan refocusing pengelolaan program makan bergizi gratis ke daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T. Selain refocusing, BGN juga akan melakukan moratorium atau penghentian sementara pengadaan dapur SPPG baru. Selain itu, akan ada perhitungan kembali anggaran untuk program MBG yang harapannya tidak akan membebani anggaran negara.
15: Intinya, dulu kan formalisinya menggunakan dibangun dengan pakai seluruhnya anggaran negara. Yang sekarang itu kita coba ada alternatif-alternatif lain. Misalnya ada CSR BUMN, ada hibah dari negara lain, itu banyak loh hibah-hibah ini. Bahkan sekarang sudah ada juga beberapa yayasan yang menerima hibah untuk membangun dapur, ya. Kemudian ada juga misalnya kalau ada pengusaha dia berinvestasi di tempat yang terpencil, kemudian ada sekolah, ada lain-lain, mereka juga punya CSR kan. Nah, itu untuk bisa membangun. Jadi ada beberapa alternatif. Intinya untuk mengurangi beban anggaran APBN yang dulu kan full 100% mau dibiayai oleh APBN.
12: Di tempat lain, Kejaksaan Agung memastikan tidak melakukan penyitaan terhadap puluhan ribu unit barang pengadaan Badan Gizi Nasional yang diduga terkait kasus korupsi program makan bergizi gratis. Barang-barang tersebut diketahui telah terdistribusi ke tangan penerima manfaat di berbagai daerah di Indonesia.
16: Kalau barang itu sudah sampai di daerah, sudah digunakan, itu tentu tidak akan kita lakukan penyitaan. Ya. Karena penyitaan

0: Itu adalah untuk digunakan mungkin sebagai sampel, hanya sampel saja. Ya, jadi tidak perlu semuanya disita, semuanya adalah bisa digunakan di daerah masing-masing. Yang kita teliti adalah jejak-jejaknya pengadaan itu.
1: Meski tidak melakukan penyitaan, Kejaksaan Agung menegaskan penyidikan terus berlanjut. Tim Jampitsus masih melakukan penggeledahan dan pengumpulan alat bukti, termasuk dokumen, bukti digital, serta penelusuran aliran dana yang diduga terkait perkara ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
4: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka. Di tempat lain, gara-gara menegur saat mengantre BBM di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, berujung kericuhan hingga korban pun tewas akibat senjata tajam.
5: Diduga terbakar api cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim opsional Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
6: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
5: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrean di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang, berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga

0: 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut, terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
2: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari korban. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil CT scan, ponsel yang dibuat merekam, memory card, baju korban, dan baju terdakwa. Dalam persidangan tersebut, terdakwa SH meminta maaf kepada ayah korban karena membanting anaknya. Begitu pula ayah korban yang meminta maaf kepada terdakwa karena anaknya terlalu nakal. Ibu korban dan nenek korban juga menghampiri terdakwa dan saling memaafkan. Ayah korban mengaku menyerahkan proses hukum ke hakim. Menurutnya, sang ustadz salah karena telah membanting anaknya. Namun anaknya juga salah karena nakal selama mengaji.
3: Kami sebagai keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya ke wafat. Saya juga minta maaf. Dan untuk proses hukum, saya serahkan kepada Pak Hakim.
4: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah dengan
3: banding, Pak.
4: Banding atau
3: tidak, saya tidak akan menuntut lagi.
2: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun, dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026, namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
1: Seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah pun raib. Dibawa kabur orang tak dikenal. Informasinya kami hadirkan usai jeda.
5: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
6: Tapi intinya saya tahu.
7: Tapi masalahnya
6: dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
7: Enggak kan giliran saya bicara.
5: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
5: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
10: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
5: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah pun raib dibawa kabur orang tak dikenal. Sementara itu ada tiga orang santri di sebuah pondok

0: pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh rekannya sendiri.
1: Seorang nenek renta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret dan videonya viral di media sosial. Korban kehilangan kalung emas 15 gram senilai puluhan juta rupiah. Nenek Gim menjadi korban aksi jambret yang dilakukan orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko pada Rabu siang. Korban awalnya berjalan sendirian hendak menjual kayu bakar. Namun korban dihentikan pelaku yang berpura-pura tanya alamat dan arah jalan. Namun pelaku langsung merampas kalung emas milik korban. Dari keterangan nenek Gim pada Kamis siang, dirinya sempat berusaha melawan namun tenaganya tak mampu menghentikan pelaku. Korban pun hanya berteriak minta tolong hingga mengundang warga sekitar berdatangan. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Seorang santri tewas dan dua orang lainnya mengalami luka bakar parah. Kejadian bermula saat salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dibuli pelaku berinisial R yang merupakan kakak kelasnya. Pelaku kemudian dimarahi oleh pimpinan ponpes. Lantaran kesal dengan laporan itu, pelaku kemudian mengancam akan membakar ketiga korban. Selang beberapa hari, pelaku diketahui membawa cairan diduga bensin dan langsung menyiram bensin. Pasca kejadian ini, pihak keluarga pun meminta pertanggungjawaban orang tua pelaku. Dan hingga Kamis, polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan informasi baik dari orang tua korban maupun pimpinan pondok pesantren. Aksi begal pencurian mobil dengan cara menyetrum korban terjadi Minggu sore di tempat parkir sebuah toko kacamata di Jalan Tukat Barito Denpasar. Tersangka AF asal Probolinggo, Jawa Timur ini awalnya ingin mencuri mobil dengan membawa dua buah tang dari rumahnya. Tersangka juga membawa sebuah alat strum portable berkapasitas 980.000 volt yang dibeli dari sebuah toko online. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, tersangka mengaku nekat melakukan aksi begal karena terlilit utang ratusan juta rupiah setelah usaha interiornya bangkrut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup. Modus penyeludupan yaitu dengan cara memodifikasi lambung kapal untuk mengelabui petugas.
2: Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup. Kapal yang ditangkap merupakan kapal penampung ikan berbendera sebuah negara Afrika Tengah. Kapal MV Silver Island ditergap di Laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong. Modus penyeludupannya yaitu dengan cara memodifikasi lambung kapal. Saat diperiksa, kapal ini seolah membawa ikan kerapu hidup. Namun, kapal ini memiliki palka rahasia yang hanya bisa diakses dari gudang kapal. Di tempat inilah, ikan Napoleon sebanyak 1,2 ton disimpan.
3: Nah, tadi kita lihat ya ketika kita masuk, memang ketika kita datang ke geladaknya, dibuka, kerapu.
4: Itu yang di ini semua, yang di palkah umumnya, di manifest. Nah, ketika yang barang terlarang tadi, di mana coba?
3: Gudang.
4: Pintu gudang. Terus kemudian pintunya
3: ada pintu palkah, gitu
4: ya, itu ditutupi barang-barang kemudian.
3: Oh.
4: Sehingga ketika kita lakukan pengawasan awal, kita nggak menyangka kalau itu tuh palkah, ya. Artinya apa? Ini kapal didesain memang untuk penyeludupan. Nah, makanya saya pastikan bahwa kapalnya akan kami proses hukum, karena ada unsur sengaja mereka menyeludupkan itu.
3: Dan kalau bukan cuma yang kita khawatirkan kan bukan cuma yang Napoleon ya, kalau tempat rahasia seperti itu bisa aja,
4: ya. Betul. Artinya ada kemungkinan barang yang terlarang lain pun suatu saat akan seperti itu dia bawa. Kita nggak tahu nih, dia dari Hong Kong, entah bawa ke sini, ya kan? Tapi sini mungkin ada perdagangan lain.
3: Ya,
4: nah, itu yang harus kita antisipasi.
3: Berarti untuk kedepannya, petugas-petugas bapak juga akan harus lebih teliti ya?
4: Pasti. Ini pengalaman ini menjadi guru besar kami. Artinya apa? Dengan kejadian ini, SOP kami pasti akan kami perubah bahwa ada palka-palka yang tersembunyi di situ. Dan itu harus dilakukan pengawasan.
2: Proses penyergapannya pun cukup rumit. Sebab kapal tersebut sempat mematikan sistem pengawasan otomatis atau automatic identification system. Namun akhirnya, kapal itu bisa disergap di

0: perairan Sulawesi.
1: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang ice-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada ice di tengah kumpulan kapal yang ada ice. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita membuka di radar, ternyata dia baru aktifkan ice-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan ini.
0: Dan ini kan total ada 8 ABK yang ditahan pihak PTKP. Potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai 16 miliar rupiah. Kapal tersebut kini dibawa ke pangkalan PTKP Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
2: Sejumlah mahasiswa asal Papua terlibat keributan dengan debt collector di sebuah kantor leasing di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini dipicu penarikan satu unit sepeda motor yang telah dibeli oleh salah satu mahasiswa dari seorang debitur yang menunggak cicilan selama 4 tahun. Sementara itu di Jawa Barat, ada pula aksi unjuk rasa dari ratusan penggarap di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor yang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN serta menyebar puluhan tikus putih.
3: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan satu unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
4: Tanpa dilengkapi dengan dokumen resminya, sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima. Sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
5: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
4: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tepatnya daerah.
3: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
6: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
7: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatuskuokan permohonan-permohonan yang dimohon oleh BSS. Itu. Ya, terhadap tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
3: Sebelumnya, menurut Yusuf,

0: negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Seorang satpam ditangkap polisi setelah terlibat pertikaian dengan sesama satpam di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di mana di tempat lainnya ada pelaku perampasan tas milik wanita pedagang siomay di Makassar, Sulawesi Selatan yang diringkus polisi. Dan kedua aksi ini pun terekam kamera CCTV.

Seorang petugas keamanan atau Satpam JM mengalami luka senjata tajam setelah terlibat pertikaian dengan rekan kerjanya sesama Satpam berinisial AP di rumah makan kawasan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 malam itu sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika keduanya bermain voli hingga terjadi salah paham dan saling tersinggung hingga pertikaian pun tak terhindari. Usai mendapat laporan, polisi menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan motor menepi lalu merampas tas milik wanita pedagang siomay yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun, di rumahnya pada Selasa malam. Hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan, sedangkan rekan pelaku lain bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku.

0: Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku berhasil menggasak uang tunai yang disimpan dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku RPK. Pemuda 24 tahun itu di hadapan penyidik mengakui nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berobat. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 19 juta lebih dari dalam toko korban. Kini polisi mengamankan barang bukti pakaian, kardus hingga sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Kita awali informasi sore hari ini dari pencurian emas yang menjadi viral di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ada kalung emas seorang mama dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
1: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
2: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
1: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
2: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan di permukiman selama 4 tahun. Aksi ini membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat menjadi terganggu.
3: Ramai di media sosial video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air diduga kotoran tersebut ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2020 ini memancing amarah warga sehingga sempat terjadi keributan. Keributan terjadi lantaran pelaku tetap melakukan perbuatannya tersebut meski sebelumnya sudah beberapa kali melakukan musyawarah dengan warga. Pada Kamis sore, Ketua RT 06 Perumahan Pondok

0: Makmur mengatakan, penyiraman air diduga kotoran itu diawali adanya konflik pelaku dengan tetangga depan rumahnya.
1: Mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumah Sofia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi sama depan rumahnya.
0: Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis Ibda Ahmad Dasuki menyebut petugas masih melakukan pendalaman untuk mengetahui motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
2: Kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Yang pertama ada viral keributan di gerbong khusus wanita. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung, Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lainnya. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Felixia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan melerai. Ya, KCI menyayangkan adanya insiden ini sebagai moda transportasi publik. KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Berikutnya ada kepanikan kebakaran di Gambir yang membuat seorang lansia tewas. Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda sejumlah rumah yang berdiri di bantaran rel kereta Jalan Citarum Gambir pada Jumat pagi. Menurut salah seorang warga, kebakaran diduga terjadi saat tetangga rumahnya sedang memasak usai azan subuh berkumandang. Api tiba-tiba membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, seorang pria lansia dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya mengalami luka bakar hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Selanjutnya yang juga membuat panik ada ular king cobra masuk ke bus lintas Sumatera. Penumpang bus antar lintas provinsi tujuan Jakarta Sumatera Barat dibuat geger oleh kehadiran seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter yang ditemukan di antara bagasi barang dengan tempat duduk penumpang pada Kamis. Sebelumnya bus berhenti mendadak karena melihat ular yang melintas di tengah jalan lintas barat Sumatera. Namun tiba-tiba ular diduga masuk ke dalam kolong mesin dan naik ke dalam bus sehingga membuat penumpang bus panik. Petugas rescue damkar Kabupaten Bungo yang mendapat laporan petugas terminal di Sub langsung menangkap ular dengan sigap tanpa alat bantu. Kita beralih ke informasi harga kebutuhan pokok. Sepekan lebih usai Lebaran Haji, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi, seperti yang terlihat di Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya, harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
3: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
4: Mirip-mirip ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
5: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir 2 kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Kramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
4: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit.
5: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
3: Ya pengaruh, yang tadinya beli sekilo beli setengah. Tetap pengaruh, ya. Apalagi kalau kayak warung.
5: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
6: Ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
5: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pulang dari Tanah Suci dengan penampilan sederhana itu sudah biasa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di News Update.
7: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
8: Di Boyolali, ada seorang perempuan yang membuktikan keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk memberi. Sri Setyaningsih, penyandang polio dan tunadaksa, mengubah pengalaman hidupnya menjadi kekuatan. Ia melatih ratusan penyandang disabilitas agar siap kerja.
9: Kita memang berbeda, tapi tidak untuk diberdayakan. Bukan belas kasihan kita harapkan, tapi kesempatan yang kami inginkan.
8: Saksikan CNN Indonesia Heroes, menjahit harapan, merajut kemandirian disabilitas. Minggu 7 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu.
6: Tapi masa
5: dulu saya bicara. Masyarakat waktu sipil, bicara saya diam. Enggak. Sekarang you diam.
6: Enggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
7: Kepercayaan seorang lansia berujung petaka. Selama 7 bulan kakek berusia 80 tahun di Surabaya disekap komplotan yang dikendalikan pacar anaknya sendiri. Tidak hanya kehilangan kebebasan, uang tabungan hingga 2 miliar rupiah dan emas 1 kilogram pun raib dikuras pelaku.
8: Umur 85 tahun, kamu sekap setahun lebih itu.
9: Tangan kaki dicancang, lancar, mulut ditutup.
10: Setelah buron selama hampir satu bulan, dua tersangka berinisial AJS dan UMT DPO kasus penculikan dan penyekapan terhadap Kusnadi Chandra, lansia 80 tahun warga Tambak, Surabaya, akhirnya berhasil ditangkap. Sebelumnya pada awal Mei lalu, polisi telah lebih dulu membekuk dua tersangka lain, yakni Lisa Adriana, 31 tahun, yang tak lain adalah kekasih anak korban sekaligus otak kejahatan itu, serta seorang asisten rumah tangga berinisial DW. Korban dilaporkan hilang sejak Oktober 2025. Keluarga sempat menerima foto dan pesan suara dari nomor tak dikenal yang meminta uang tebusan.
11: Lisa dibawa ke Semarang. Ngomong sama saya, bawa apanya keliling Indonesia.
12: Terus ke Semarang.
10: Hasil pelacakan polisi lantas mengarah ke sebuah apartemen di kawasan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dari rekaman CCTV, polisi mengetahui korban tinggal di apartemen yang sama dengan tersangka Lisa, namun berbeda unit. Dalam penculikan itu, tersangka AJS dan UMT berperan menjemput dan menyekap korban atas perintah Lisa, pacar anak korban. Modusnya mereka mengaku sebagai penagih utang. Korban sempat dibawa ke Jawa Tengah sebelum akhirnya dikurung berpindah-pindah hotel dan apartemen. Selama 7 bulan korban hidup terisolasi tanpa ponsel dan hanya menerima makanan dari orang suruhan pelaku. Parahnya, selama masa penyekapan, ATM dan PIN milik korban dikuasai oleh pacar anak korban untuk menguras tabungan korban hingga mencapai 2 miliar rupiah.
6: Pelaku ini diberikan upah oleh pelaku utama inisial L, yang satu sebesar 120 juta rupiah. Kemudian yang satu yang merupakan suami dari tersangka sebelumnya, ya, yaitu yang menjadi ART-nya tersangka utama L, itu berdua mereka diberi uang atau dijanjikan uang sebesar 280 juta rupiah.
10: Tak hanya itu, emas dan perhiasan korban dengan total berat sekitar 1 kg juga dilaporkan hilang. Seluruh harta tersebut diduga digunakan pelaku untuk membiayai kehidupan mewah dan sewa hotel.
9: Langsung tangan kaki dicancam, tidak aku lawan lah ya. Lancar, mulut ditutup, ditopi, kencing sama Ibella, semua pakai tempas seminggu. Ini apa aku bantu ini, gitu gaiso.
5: Tidurnya bisa ratu, perangkuas juta.
10: Ironisnya, hingga saat diselamatkan polisi, korban masih menganggap Lisa, pacar anaknya itu, juga menjadi korban penyekapan. Korban tidak mengetahui bahwa wanita yang telah dipercayainya itu justru menjadi otak di balik kejahatan tersebut.
5: Jadi pelaku ini awalnya pacaran sama anaknya
9: Pak. Kalau lantai 30, dia dipegang baik loro. Dia penuh-penuh, tolong-tolong. Cuma yang saat ini orang tak tahu.
10: Saat ini polisi masih mendalami adanya keterlibatan pelaku lain dalam kasus penyekapan dan pengurasan harta lansia tersebut. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur.
7: Bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdulaziz Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang Muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah menjadi ladang cuan bagi para perajin buke. Penasaran berapa cuannya? Informasi usai jeda, tetaplah di News Update.

0: Telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang kropos bisa dialami siapa saja.
7: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat
9: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia.
11: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah menjadi ladang cuan bagi para perajin buket. Dalam sehari mereka bisa meraup omset hingga 5 juta rupiah.
12: Momen kelulusan dan perpisahan siswa sekolah dimanfaatkan oleh para pelaku usaha buket di Pandeglang, Banten untuk meraup cuan. Berbagai jenis buket, dari buket bunga segar, makanan ringan, boneka, hingga buket uang, menjadi favorit para siswa dan orang tua sebagai hadiah simbolis kelulusan. Harga buket yang ditawarkan beragam, dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan buket. Pada momen perpisahan siswa seperti ini, pedagang bisa meraup omset antara 1 juta hingga 5 juta rupiah per hari. Jumlah ini naik berkali lipat dibanding omset di hari biasa yang hanya mencapai 500 ribu rupiah per hari.

0: kita jual ya. Jadi tergantung sekolah, tergantung juga tempat. Kalau rate-nya biasanya kalau kita pukul rata aja, kalau sekolahnya sekolah negeri itu bisa sampai 3 juta sampai 5 juta.
1: Itu dalam satu hari?
0: Dalam satu hari sekali ngelapak.
1: Nah kalau untuk hari-hari biasa?
0: Kalau hari-hari biasa mah paling 500 ribu juga udah jago.
2: Kalau omset sehari itu kalau lagi rame gitu ya, ya kisaran 1 juta atau 1 juta setengah kalau rame itu ya. Kalau lagi sepi, saya paling juga dapat 500 atau 400 lah, lumayan aja.
3: Di antara beragamnya produk buket yang ditawarkan, buket uang menjadi yang paling diminati karena menarik secara visual dan memiliki nilai manfaat langsung.
4: Informasi cuan buket tadi sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Beni Dermawan, sampai jumpa.

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini dan di tengah daya beli masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sepekan lebih usai Lebaran Haji, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi di sejumlah daerah. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta, harga cabai mencapai Rp50.000 per kilogram. Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.

0: Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang menderita luka bakar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Terus ada ledakan 2 kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan kalau masak kan apa kompornya dapat dempetan. Nah, waktu sore pun sama kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul
1: api. Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Skip. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Mbak?
1: 4:30 habis azan subuh itu.
0: Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi Jumat pagi. Abunya yang tebal kini menyelimuti kawasan permukiman warga di 2 kabupaten serta mengganggu arus lalu lintas. Gunung Lewotobi laki-laki mengeluarkan abu vulkanik mencapai kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu tebal berwarna kelabu ini teramati condong bergerak ke arah barat dan barat laut. Dampak erupsi hujan abu vulkanik menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik juga menyelimuti jalan Trans Pulau Flores dan mengakibatkan jarak pandang terbatas. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
3: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani S. Deyang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
4: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
3: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
5: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
3: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus lainnya. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Penyidik melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan termasuk area garasi. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya rumah ini telah disegel oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu.

0: 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin, maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Sama-sama kita bersama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
2: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
2: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
0: Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Sorry, lagi flu nih.
9: Minum dong Ultra Flu.
10: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
11: Ultra Flu, flu reda.
12: Lega rasanya.
10: Dengan kemasan baru.
13: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan, tidak tipu-tipu.
14: Siapkan jurus terbaikmu, tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
15: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
16: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
15: Saksikan Gapai

0: kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
2: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
4: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
7: Sepekan lebih usai lebaran haji, harga kebutuhan pokok seperti halnya cabai merah dan juga bawang masih tinggi. Seperti yang terlihat di Jakarta dan juga Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya, harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
8: Ya, pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
9: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.

0: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Kramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
1: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit.
0: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
2: Ya pengaruh, yang tadinya beli sekilo beli setengah. Tetap pengaruh, ya. Apalagi kalau kayak warung.
0: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
3: Ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu pertanyaannya, di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini, tentunya di tengah harga-harga yang juga melonjak tinggi. Saya akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Nasim Khan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nasim?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
4: Sehat, Alhamdulillah ya. Bang Nasim, ini perlu kami sampaikan juga dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghadirkan perwakilan pemerintah dalam hal ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, yakni Pak Iqbal Sofwan, namun sayangnya beliau berhalangan untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja Bang Nasim, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan HET minyak kita dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini bagaimana respon dari Bang Nasim sebagai perwakilan dari suara rakyat begitu melihat dengan kebijakan yang akan segera berlaku ini?
5: Oke. Yang pertama-tama tadi saya sudah kontekan juga mengklarifikasi kepada Kementerian Perdagangan, karena sudah mulai resah di masyarakat, yep. Saya dengar. Dan juga saya sudah berbicara tadi mengklarifikasi dengan Pak Iqbal, ya. Saya sudah komunikasi, saya menanyakan tentang statement dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan minyak kita insya Allah 1-2 minggu ini, ya kan. Nah, setelah itu saya mempunyai kesimpulan yang pertama, ya kan. Kalau saya memandang, saya tidak, bukannya tidak mendukung ya, ya. Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak kita ini harus dijelaskan dulu secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat publik itu paham, ya kan, kebijakan tersebut itu sejauh mana dampaknya terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang pertama dulu. Masyarakat harus dipahamkan dengan sosialisasi Kementerian Perdagangan dari seluruh stakeholder dari atas sampai kepada daerah. Itu yang pasti. Yeah. Apalagi di daerah juga ada disperindak dan lain-lain. Karena apa? Minyak kita ini dihadirkan di masyarakat kita ini kan dengan harga terjangkau itu untuk kebutuhan membantu masyarakat. Yeah. Itu eksistensinya ya. Mm-hmm. Kita harus paham ya. Yep. Jadi program yang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan itu jangan sampai menggeserkan kebutuhan dari masyarakat kecil. Mm-hmm. Itu atau apalagi sampai berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita sangat sayangkan, jangan sampai terjadi. Walaupun Bapak Prabowo juga berharap kita ini penghasil CPO terbesar ya, yeah, di dunia ya. Mm-hmm. Jadi alasan apapun nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Pak Iqbal tadi akan saya sampaikan. Tapi ini jangan keluar dari eksistensi ini dulu, saya mm-hmm. gitu. Yeah. Nah, kami juga di Komisi 6 terus melakukan pengawasan ya. Mm-hmm. Cuma kadang-kadang permasalahannya ini bukan hanya naiknya harga minyak kita. Sekarang saja minyak kita itu dengan HIT 15.700 ya.
4: Ya.
5: Itu di pasaran saja sampai sekarang sudah terjual 20-22.000.
4: Iya, iya.
5: Nah, di mana fungsi pengawasan kita? Di mana satgas kita? Iya kan? Dan itu berjalan sudah sejak lalu gitu loh ya. Ya, jadi ya hal semua hal ya, bukan hanya minyak kita. Jadi apapun yang sudah diaturkan dengan aturan sistem undang-undang, tapi masalahnya di bawah seperti itu. Dan kita tahu distributor produsen saat ini hanya 45 kalau nggak salah. 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Saat ini nanti saya kritik kalau ada kurang lebihnya. Itu sebetulnya kan perlu dimekarkan. Ya kan? Kita, provinsi kita banyak, kabupaten kota kita banyak. Nah harusnya distributor produsen ini selektif kita pilih. Setelah itu ada pantauan di bawah dan semua bersinergi, itu yang penting, pengawasan. Jadi berapapun harganya nanti kenaikan, misalnya saya dengar tadi harganya kenaikannya kurang lebih Pak sekitar 2.000 katanya, ya kan, kenaikan dari HIT yang sekarang. Saya pikir kalau 15.700 berarti kalau naik 2.000 bisa 17.000 lebih ya kan, ya. Anggap saja kalau bisa jangan sampai 17.000 lebih ya, anggap kurang lebih 17.000 misalkan ya. Dengan alasan macam-macam, karena CPO sekarang memang tidak stabil ya, harga CPO sekarang berubah-berubah dalam waktu 2 minggu ini sudah. Ya kan, ada kenaikan baik itu distribusi, baik itu transportasi, situasi global saat ini itu pasti kita tidak bisa pungkirin ya. Nah, tetapi paling tidak pemerintah bisa menekan juga melakukan fungsi pengawasan, seandainya itu dilakukan saat ini, sebelumnya pun dengan HIT yang sudah ada itu Pak, kita sesalkan Mas. Ya kan, harganya pun sudah 20 lebih gitu loh di pasaran.
4: Yep.
5: Ya kan, masyarakat kesulitan, dan sampai hari ini saya cek tadi di daerah pilihan saya di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi, malah kesulitan mencari minyak kita. Ada 20.000 lebih pun sulit. Nah, sudah keluar. Nah, di sini mana fungsi pengawasannya? Mm-hmm. Saya harapkan pemerintah monggo, ayo. Mm-hmm. Ayolah, kebiasaan, tradisi ini dan sudah aturan ini, Pak Prabowo ini kasihan. Dia betul-betul memperhatikan betul pada masyarakat. Ayolah kita semuanya bekerja. Di samping kita sesuatu ini jangan bergeser dari kepentingan ke yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah juga turun dengan satgasnya, dengan pengawasan. Kami sudah lakukan, kami di DPR, di Komisi 6 terus sampai, aduh sudah... Boleh tanya ke Pak Menteri dulu. Pak Menterinya juga pusing ya, sama kita Pak Iqbal juga tahu. Tapi apa entah, ayolah kita sama-sama nabayun, kita menyelesaikan masalah ini ke depan dengan benar. Itu saya kira Mas.
4: Oke, Bang Nasib, ini menarik ketika kita berbicara soal distribusi. Ini kan memang selalu berulang begitu, yang rantainya cukup panjang, lalu juga pengawasan seperti yang tadi Bang Nasib katakan, bahwa pengawasan ini perlu lebih diperhatikan lagi. Tetapi apakah ini kan sudah berulang kali terjadi, apakah memang pengawasan itu memang tidak berjalan? Kalau dari DPR sendiri yang tentunya juga sebagai pengawas, ini bagaimana melihat hal ini? Kenapa bisa terus terjadi sedangkan mungkin saja ini pengawasnya sudah ada begitu, tetapi tidak berjalan?
5: Ya, ya begitu loh Mas. Kita harapkan dengan asal kita Pak Presiden dan saat ini Presiden kan berharap ini semua berubah. Semua lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah membalikkan tangan. Tapi kalau kita mau membuka hati, ayo benar-benar kita ini kepentingannya untuk masyarakat, kasihan masyarakat, ya kan? Semua inginnya mencari untung, betul, ya kan semua. Tapi seharusnya diperhitungkan gitu. Tapi tetap saja ya, dan ini setiap saat, entah sampai kapan, ya kan? Kami selalu mendengar aspirasi dari masyarakat gitu loh. Ayo dong, kita bersama-sama bersinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya. Ayo, hal-hal apa peraturan-peraturan sistem undang-undang kita untuk kepentingan masyarakat ini kita jalankan bersama. Oke, jadi satu hal, jangan hanya memikirkan tentang kenaikan HIT, tapi bagaimana ya kan terjadi saat ini fungsi tugas pengawasan satgas ini. Nah ini yang harus tegas kita, jelas nyata. bila terjadi permasalahan. Kalau kita berbicara HIT dari 15.700 mau dinaikkan 17.000, ya nanti ke depan, orang sekarang saja sudah harga

0: ini udah 20 ke atas, artinya kita boleh umum, semua tahu kok, bisa melihat, ya kan? Nah, kita bisa apa? Melapor kemana masyarakat itu? Saya tanya, ya kan? Ya kalau saya datang, misalnya itu pun bersih. Kita misalnya kunjungan, kita bersih, mana harganya yang ada, sudah tahu-tahu. Tapi masyarakat membeli dengan itu, gitu. Apa mau dikasih garansi, bond bukti, kan tidak mudah. Nah, paling tidak hadir. Ya, mulai dari Satgas, aparatur, dan semuanya pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat harus hadir. Ya, sidak dan efektif sidak ini, ya, bukan hanya sidak pada saat-saat tertentu saja, ya kan, sidak pada saat kunjungan, itulah yang repotnya kita, ya. Maka oleh sebab itu, kalau legislatif, Pak, terus terang hanya 580 kita di seluruh Indonesia, sedangkan eksekutif ini ribuan, mulai dari pusat sampai dengan daerah, ayolah kita bersama-sama, ya kan, kita menyampaikan suara fungsi kita, pengawasan visa, tugas-tugas kita, tapi kita dibantu dengan sinergi dengan suku kita, dengan dewan-dewan kita di provinsi, dengan dewan kita di daerah pun sampai kadang-kadang kebingungan. Nah, oleh sebab itu, ayo bersama-sama pemerintah, apa regulasi dari semua ini bisa berjalan betul-betul, kita jaga betul-betul apa cita-cita kita terhadap masyarakat tidak bergeser dari kepentingan-kepentingan dan juga kebutuhan dari masyarakat kecil kita. Itu, Mas.
1: Oke, Bang Nasim, kalau pengawasan itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan begitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah, ya lagi-lagi kenapa ini bisa tetap begitu, ya, tidak ada perubahan begitu, ya, walaupun pengawasan sudah ada. Celahnya itu ada di mana begitu, yang menjadi pertanyaan publik?
0: Yang pasti oknum, ya, semuanya itu oknum. Ya. Satu lagi tadi saya lupa. Mungkin dengan harga menaiknya HET ini bagi petani kita, ya, petani kita, petani sawit itu mungkin tandon buah segar naik, harga pasti menguntungkan buat petani memang satu sisi, ya, pasti itu, pasti, ya. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga produsen kita kan, masyarakat kita banyak, ya, yang membutuhkan dengan harga itu, ya. Nah, yang kedua tadi pengawasan, ya, kita harus tegas, Mas. Kita harus tegas, makanya saya tadi bilang sinergisitas tegas pengawasan kita dari pusat hingga daerah, lakukan tindakan ini. Kepentingan-kepentingan semua pasti terjadi. Kalau kita mau benar, tegas, semuanya, APH-nya, pemerintahannya, semuanya tegas melihat, meninjau, melakukan, pasti bisa. Pasti selesai. Walaupun tidak mudah membalikkan tangan. Tapi paling tidak itu bisa menekan terjadinya permasalahan itu. Itu saya yakin. Pasti semua hal, bukan hanya minyak kita yang terjadi. Karena bagaimanapun juga negara bisa dilihat berjalan koridor hukum, negara hukum itu bila aturannya, sistemnya itu berjalan dengan benar. Saya yakin, ayo bersama-sama, kita semua juga masyarakat juga paham, seandainya ini harga yang tidak sesuai, diingetin dia dong. Entah itu dari retail pengecer, entah itu dari distributor yang bermain, dia diingetin juga. Bila terbukti terjadi, sampaikan kepada pemerintahan, di situ ada Satgas Kabupaten, ada Satgas Provinsi, dan sampai ke pusat. Tapi selama ini kami juga belum tentu jelas menerima, ya, bukti nyata, harus bertindak bagaimana.
1: Gitu. Nah, Bang Nasim, ini berbicara soal rantai distribusi, lalu yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan HET dari minyak kita ini adalah soal biaya produksi. Tetapi seberapa, kalau menurut Bang Nasim begitu, seberapa pentingnya kenaikan ini di tengah kemampuan masyarakat untuk bisa membeli bahan-bahan pokok yang saat ini sudah mengalami kenaikan di sejumlah sejumlah lapisan begitu, ya?
0: Ya, yang pasti masyarakat dengan kenaikan ini, kan saya tadi sampaikan, ya pasti akan memberatkan kepada masyarakat produsen kita yang kecil, ya. Tapi kan saya sekali lagi tadi bilang, walaupun HET kemarin 15.700, di pasar masih langka, harganya pun dijual mahal 20.000, 22.000. Dan seandainya sekarang HET-nya pun mau naik kurang lebih 17.000 seandainya, ya. Itu akan di pasaran juga seperti itu, ya kan? Nah, itulah. Saya berharap, ya, pemerintah kita ini bersama-sama, ayo kita jangan sampai menggeser, ya kan, sejauh apa peran pemerintah kita ini kepada masyarakat kita, perhatian kita, dampak kita terhadap sehari-hari masalah kita ini jangan terjadi, yaitu tadi, Pak, pengawasannya, Satgasnya harus jelas. Nah, kalau kita juga bisa mengungkiri kenaikan ini memang mungkin harus terjadi, ya, ini tadi saya sudah kontekan sama Pak Iqbal, sama Kementerian Perdagangan. Memang sih kita bilang tidak stabil, ya kan? Orang dari 2024 ini saya cek data, kurang lebih CPO 12 ribuan sudah, Pak. Hari ini naik sudah 15 ribu CPO kita, ya kan? Berarti mau tidak mau, harga di pasar saja yang harga

0: pasar minyak aja sudah 18.000 sampai 22.000 yang kekinian ya, minyak di luar minyak kita, ya kan? Itu didukung oleh produksi kita, distribusi, transportasi, dan lain-lain yang sudah semakin naik otomatis ya. Makanya tadi gambarannya kurang lebih kenaikan itu bisa 2.000 dari 15.700 menjadi kurang lebih 17 sekian ya. Nah, tapi kalau bisa ditekan, saya bilang tekan Pak, masyarakat kasihan loh. Satu, lalu yang kedua, tolong Pak Menteri, tolong Pak Iqbal, bukan hanya itu saja, tapi fungsi pengawasan kita lebih maksimalkan bagaimana? Ya tolong, mereka juga kementerian minta tolong kepada kita juga, bagaimana caranya? Ya semua aparatur pemerintah mungkin insya Allah bisa dengar apa yang kita harapkan masyarakat ini oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, dan juga oleh semua institusi, bagaimana caranya ini menyelesaikan masyarakat ini tidak jadi korban ke depannya. Itu saya kira.
1: Jadi Bang Bang Nasim, apakah bisa ini? Ya, apakah bisa ini dari DPR sendiri meminta kepada pemerintah supaya ya ditahan dulu lah, jangan naik dulu di saat seperti saat ini, di saat harga-harga barang sedang naik begitu. Ya, sebagai perwakilan rakyat kan harusnya bisa begitu ya membantu masyarakat di saat seperti saat ini.
0: Oke, Mas, terus terang kami terus terang jujur ya, tidak menolak perubahan kebijakan yang memang diperlukan ya untuk negara kita ini ya. Tetapi setiap kebijakan itu harus digarisbawahi ya, harus berpihak kepada rakyat. Itu kami harapan kami, ya kan? Padahal pada akhirnya ukurannya itu keberhasilan kan sebuah kebijakan bukan hanya kepada apa ya, aspek ekonomi ya Mas ya, ya. Tetapi angka-angka tapi seberapa jauh kehidupan tersebut, ya kan? Tetap mampu ya kan? Untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah kalau misalkan itu bisa ditekan semaksimal mungkin ya, harga bisa dengan seminimal mungkin ya, tetapi dengan pengawasan yang lebih maksimal, saya yakin kebocoran-kebocoran ini tidak akan terjadi. Permasalahan saya yang terjadi di masyarakat ini menurut saya kami ya semuanya itu saya kira
1: Mas. Bang Nasim, terakhir apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang dalam 1-2 minggu lagi akan dihadapi bersama-sama begitu, terkait dengan kenaikan harga minyak kita yang saat ini justru sudah mulai langka begitu di pasaran.
0: Ya, saya berharap kami-kami kita-kita pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjelaskan semua permasalahan. Menjelaskan apa yang terjadi dengan situasi yang terjadi saat ini khususnya di minyak kita dan kenapa harus mengalami kenaikan. Tetapi tidak lepas lagi, tolong Satgas kita, pemerintah kita juga harus hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, masyarakat kita jangan panik, kondusif, tenang, dan tetap yuk kita berdiskusi, kita menyelesaikan masalah dalam permasalahan yang terjadi di bangsa kita ini dengan baik. Dan saya yakin pemerintah juga harus dapat perhatian yang luar biasa kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga tenang, aman, nyaman, dan sejahtera. Itu yang pastinya.
1: Baik, Bang Nasim, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami, dan tentunya lagi-lagi kita berharap semua di tangan DPR begitu ya, untuk bisa membantu masyarakat supaya
0: tidak hanya DPR, semua institusi, semua stakeholder
1: tentunya.
0: Ingat, DPR 580 orang, sedangkan eksekutif ribuan dari segala halnya. Ayo kita sepakat semua bersama. Kami menerima aspirasi, kita sudah membahas undang-undang, kita membahas legislasinya, ya kan? Otomatis kita membahas anggarannya, kita sekarang sudah melakukan, menyampaikan aspirasi dari fungsi pengawasan kita. Ayo bersama-sama semuanya.
1: Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih Bang Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore Bang.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
2: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi Pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
3: Minyak kitanya Lagi gak ada, Pak.
4: Susah kah stoknya?
3: Ya.
4: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan gitu.
4: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak ya. Oke, Pak. Saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih, Pak.
2: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Gak ada.
4: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya apalagi kan minyak kita tuh kayak ada apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
4: harga. Luar dari harga itu ya.
2: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
4: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar warung buncit. Ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
5: 21.
4: 21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?
5: 19.800.
4: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
5: Susah, jarang.
4: Dari sales udah kayak gitu harganya.
5: Iya, di agen kosong.
4: Ibu pernah enggak jual harga 15.700?
5: Enggak pernah.
4: Gak pernah,
5: iya.
4: Selalu di atas itu.
5: Iya.
4: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
5: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Ya udah berat orang naik.
2: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
6: 21.
4: 21.000 ya?
6: Iya.
4: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
6: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat, soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
7: Ya, mahal nggak mahal kita beli, habis kita butuh.
4: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak,
7: Pak? Ada sih minyak curah, saya bilang.
4: Tapi?
7: Cuman nggak bagus.
2: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pay kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultra Flu.
3: Ultra Flu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultra Flu, flu reda.
2: Lega rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Ke depan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.
5: Meski menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, industri farmasi menilai dampaknya masih dapat dikelola melalui peningkatan ekspor dan efisiensi operasional. Pelaku industri optimistis strategi yang tepat akan membantu menjaga kinerja usaha di tengah ketidakpastian global.
6: Akurasi tinggi sehingga mengurangi resiko kesalahan.
5: Direktur Utama PT Veron Pharmaceuticals, Beni Sutisna, menjelaskan ketergantungan terhadap impor memang masih tinggi untuk bahan aktif obat. Namun sejumlah komponen lain seperti kemasan dan sebagian bahan penunjang sudah dipasok dari dalam negeri. Tak hanya bahan baku, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya operasional industri mulai dari energi, transportasi, hingga logistik. Karena itu perusahaan berupaya meningkatkan ekspor untuk mendapatkan tambahan devisa dan menekan dampak kenaikan biaya. Meski demikian, bagi perusahaan yang memiliki pasar ekspor, pelemahan rupiah juga memberikan keuntungan karena pendapatan ekspor diterima dalam mata uang asing, sehingga menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di tengah kenaikan biaya impor. Terkait harga obat, Beni menilai kenaikan harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari apabila tekanan biaya terus berlanjut.
7: Tidak ada yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Ya, kalau kita ngomongin tentang utility, ya, energi listrik juga naik. Kita menggunakan solar juga udah naik, ya. Jadi tidak ada yang rentan. Tentu saja Veron juga berimpact, ya. Tapi kita tetap bertahan. Tinggal bagaimana strateginya, ya. Kita strateginya gencarkan ekspor dong. Gencarkan ekspor supaya apa? Kita mendapatkan devisa.
5: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melepas ekspor ke 150 produk farmasi Indonesia ke pasar Eropa. Industri farmasi nasional yang dapat memenuhi standar mutu internasional tengah didorong menembus pasar Timur Tengah dan Amerika Serikat.
8: Kepala BPOM Taruna Ikrar melepas kontainer ekspor ke 150 produk farmasi PT Veron Par Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat. Produk yang diekspor kali ini adalah metformin sustained release atau obat anti-diabetes dengan tujuan Polandia. Menurut Taruna, keberhasilan menembus pasar Eropa menunjukkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengimpor obat, tetapi juga mampu menjadi penyedia produk farmasi berkualitas bagi pasar internasional. Taruna menyebut kepercayaan tersebut didukung oleh status WHO Listed Authority yang berhasil diraih BPOM. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu menempatkan sistem pengawasan obat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Kedepan, BPOM menargetkan produk farmasi nasional dapat menembus pasar global yang lebih luas, termasuk Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat.
9: Nah, oleh karena itu, Badan POM akan mensupport lebih besar lagi ke khususnya ke PT Peron, Dexa Medica, dan tentu industri-industri farmasi kita yang cukup andal. Kita memiliki 272 industri, dan tentu komitmen Badan POM akan mensupport produk-produk yang lain, bukan hanya metformin, osoprasol, kemudian omeprazol, kemudian berbagai macam kandungan obat-obat yang sebetulnya secara prinsip kita juga memiliki keunggulan secara global.
8: Sejak memulai ekspor ke Eropa pada tahun 2008, Veron telah mengirimkan 150 kontainer atau rata-rata 8 hingga 9 kontainer setiap tahun menuju Inggris, Belanda, dan Polandia, atau menyalurkan lebih dari 500 miliar kaplet produksi farmasi ke pasar Eropa. Meski tak merinci nilai ekspornya, Direktur Utama PT Veron Parapharmaceuticals, Beni Sutisna, menyebut penerimaan hasil ekspor dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan euro memberikan tambahan kekuatan finansial, sekaligus berkontribusi terhadap perolehan devisa negara.
7: Ya, Eropa hanya sebagian kecil, tetapi ke ASEAN, Middle East, Afrika, kita sangat besar. Ya, kita mau merambah ke Eropa karena nggak mudah masuk ke Eropa, karena multinational company banyak yang masuk ke sana. Tentu walaupun tidak mudah, kita berhasil bisa kompetitif baik dalam hal harga maupun kualitas. Ya. Dan kita mau bukan hanya produk yang saat ini diekspor, tapi kita juga mau merambah produk-produk yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan sertifikasi produk-produk lain itu. Baik itu lini-lini injeksinya, ya, maupun lini injeksi onkologi.
8: Ke depan, Veron dan Dexa Group berencana memperluas portofolio produk ekspor, termasuk produk injeksi dan onkologi yang telah memperoleh sertifikasi internasional. Saat ini, sejumlah produk tersebut sedang dalam tahap pendaftaran di berbagai negara tujuan ekspor. Desi Aritonang, Ari Asmoro, Cikarang, Jawa Barat.

Pulang dari tanah suci dengan penampilan sederhana itu sudah biasa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilau syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang Muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya usai Jeddah.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.

0: Di Bank Mega, bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun, di mana langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi di dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
2: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
3: And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
2: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
1: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
2: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
4: Tegari mabaid pada saat ini, mereka cilai, kekhabat, wujud alaya anak hirta kamla. Hirta kamla, wujud alaya anak hirta kamla. Hirta kamla, wujud alaya صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
2: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
5: الحيطان علي والرمل والكل انكذب الدنيا كان بصات الشقه مش مبين فيها حاجه الا النار اجت النار وهدمت وتقربت علينا مش باب المطلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعه يا جيران يا بطريق. بالاخير فزعوا الناس وسحبون فزعوا شويه هيك زاويه.
2: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
1: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
6: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
7: धुआं उठा आवाज चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरख धंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
6: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
1: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit.
6: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
8: Uy. La tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés que todavía se encuentran, ¿no? Entonces el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
6: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari satu bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.
1: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Mevri Syari. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asli. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan sekitar.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Diam, Mbak, diam. Diam, bisa nggak? Tangan sama kaki diam.
2: Udah. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni menjadi viral di media sosial. Insiden yang diduga dipicu oleh aksi saling senggol berlanjut ke peron saat penumpang turun. Selain informasi tadi, ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya yang siap kami hadirkan kembali untuk Anda. Saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang berlokasi di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Penyidik melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan termasuk di area garasi. Penggeledahan ini pun dilakukan sehari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya rumah ini telah disegel oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. KPK pun menyebut bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti berupa bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Berikutnya ada video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni yang jadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lainnya. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valexia kepada Detikom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lainnya. Keributan pun berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan untuk melerai dan pihak KCI menyayangkan adanya insiden ini. Sebagai moda transportasi publik, KCI pun mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum terus dilakukan. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan.

0: 25 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
1: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
2: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
3: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat membuat Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi galian proyek PAM Jaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur pada Kamis siang. Proyek ini diduga menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan itu.
4: Saat peninjauan, Kakor Lantas menemukan adanya galian proyek PAM Jaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakor Lantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas juga mengumumkan pelaksanaan operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi Patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
5: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu, kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% hilang, barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri. Karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
4: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengoperasikan Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur yang kini telah menjadi Puskesmas Tipe D. Fasilitas kesehatan ini dilengkapi dengan berbagai program unggulan mulai dari pelayanan lansia hingga pendampingan khusus bagi ibu hamil untuk mencegah baby blues. Sebelum peresmian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang meninjau seluruh fasilitas dan berbincang dengan warga yang tengah berobat. Puskesmas Tipe D ini dibangun dengan kapasitas 4,5 lantai dan program pelayanan yang menyeluruh. Tidak hanya penanganan penyakit umum, fasilitas ini juga menyediakan ruang aktivitas bagi lansia, gym dengan pendampingan infrastruktur hingga dokter spesialis bagi ibu hamil. Data Pemprov Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kunjungan di Puskesmas Matraman mencapai 500 pasien setiap harinya. Selain mengembangkan Puskesmas Tipe D, Pemprov Jakarta juga menargetkan renovasi ratusan puskesmas pembantu lainnya agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal.
6: Ini merupakan salah satu puskesmas yang cukup representatif dan besar. Ada 4,5 lantai dan cukup lengkap, yang saya sungguh sangat terkejut dan

0: memberikan apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan saja. Contohnya adalah tadi ada lansia yang beberapa orang yang kemudian mereka secara rutin melakukan kegiatan bersama-sama, ada angkat beban, nge-gym dan sebagainya, ada instrukturnya. Yang membuat saya tadi surprise juga penanganan untuk ibu-ibu yang sedang hamil supaya tidak terjadi baby blue ya. Tidak terjadi baby blue, kemudian mereka lebih yakin dengan kehamilannya, maka dilatih oleh instruktur senam dan juga ada dokternya yang melatih dan dilatih secara profesional.
1: Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
2: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
3: Range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000?
4: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya? 16.000. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
5: Sampai hari ini pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
3: Ya, SBN itu, Pak.
5: Di SBN masuk ke pasar.
4: Sudah masuk terus.
5: Update-nya gimana, Pak?
3: Udah berapa sih, Pak, sampai hari ini?
6: Iya. Dan dampaknya gimana, Pak, rupiah?
4: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kata yang nggak boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya, 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
2: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
1: Ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar, ini tadi kita informasikan bahwa memang coba diupayakan oleh pihak Bank Indonesia. Dan tentu saja ketidakpastian ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah ini jadi tantangan baru ya bagi industri minuman nasional. Kenaikan biaya produksi akibat ketergantungan terhadap bahan baku impor juga membuat pelaku usaha mendorong pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi.
7: Industri makanan dan minuman masih menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di tengah pertumbuhan tersebut, pelaku industri masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. Kementerian Perindustrian menyebut industri minuman ringan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional dengan menyerap puluhan ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan sektor pendukung lainnya.

saat ini tercatat setidaknya 126 unit industri minuman ringan dengan kapasitas produksi mencapai 15,5 miliar liter per tahun. Industri ini menyerap tenaga kerja lebih dari 22 ribu orang serta menghasilkan efek ganda terhadap tumbuhnya sektor produksi.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu,
1: lega rasanya
2: dengan kemasan baru.
3: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
4: Usia sudah lanjut, banyak ubantu rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
5: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
6: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
4: Pernah.
6: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
4: Tensi 150.
6: Kolesterol sempat tinggi?
4: Kolesterol pernah tinggi.
6: Di atas 200?
4: 260.
3: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
7: Yeay, ayah sudah sembuh. Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
8: Ayah, ya udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
9: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
10: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
11: Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Pelatih Timnas Indonesia John Heudman menyebutkan bahwa tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
12: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Heudman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
13: We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, you know, the fans can turn out the GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make it make the history books right.
12: Meski begitu, Oman juga datang ke Jakarta dengan persiapan matang setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir sepekan. Tim yang kini ditangani pelatih Tariq Sektiu juga menaruh respek besar kepada Timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
14: Liki yahmini kathar min hadha ash-shahada huwa at-ta'aruf 'ala al-fariq diyali kathar min al-fariq al-khasm, lakin hadha ma kayminash bi annani 'andi fikra 'ala al-fariq al-khasm li ghadi nkhudu al-muqabala ghadan dhat in sha Allah. المنتخب الإندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان وأقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع خصوصا في خط الوسط الدفاعي ومرة أخرى المقابلة تكون مقابلة جيدة وممتعة واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبة والفارق يكون في 90 دقيقة على أرض الملعب مو قبل المقابلة.
12: Laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi Timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
11: Masih dari dunia olahraga, turnamen badminton Indonesia Open 2026 di Istora Senayan hari ini memasuki babak perempat final. Dan kita akan langsung melihat bagaimana antusiasme badminton lovers yang ada di gelaran Indonesia Open 2026 ini dengan terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Selamat sore Dika. Dika, bagaimana hasil wakil Indonesia dalam pertandingan hari ini?
15: Ya, selamat sore Mevri. Di babak perempat final Indonesia Open 2026, Indonesia alias tuan rumah punya 7 wakil, tapi sayang satu wakil pertama dari sektor tunggal putri yang diwakili oleh Putri Kusuma Wardani atau Putri KW pagi hari tadi harus kandas atau terhenti langkahnya setelah dikalahkan oleh Chen Yufei, ranking 4 dunia asal Cina dalam pertandingan Street Games. Tapi kabar baiknya datang dari sektor ganda putra, di mana dua wakil Indonesia di sektor ganda putra yaitu Sabar Reza dan juga Raymond Indra serta Nicholas Joakin mendapatkan hasil positif, masing-masing mengamankan satu tiket ke partai semifinal, dan besok mereka akan saling berhadapan. Dan itu artinya Mevri akan ada satu wakil Indonesia yang akan tampil di partai final. Tentu ini adalah sebuah catatan yang positif mengingat terakhir kali wakil Indonesia tampil di partai final adalah di tahun 2023. Saat itu Antoni Sinisuka Ginting ada di partai puncak, namun sayang gagal meraih gelar juara karena dikalahkan oleh Axelsen. Dan dengan hasil ini maka sambutan yang cukup positif dan antusias dari badminton lovers di Istora Senayan cukup menggema sore hari tadi, dan saya sudah melihat beberapa di antaranya. Tampaknya nih, saya akan mengajak Anda berbincang dengan komunitas badminton, bunda-bunda badminton nih, Bunminton namanya ya. Dari mana nih Mbak-mbak?
16: Dari Bunminton, kita komunitas.
15: Dari Jakarta, Bekasi?
16: Jakarta Timur.
15: Oke. Indonesia sudah pasti akan ada satu tempat di partai final lewat sektor ganda putra. Tanggapannya gimana?
16: Ya alhamdulillah Indonesia punya harapan lagi di tahun ini bisa punya, siapa tahu ada satu juara di yang bisa naik ke podium dari ganda putra, dari ganda putri juga.
15: Oh, yang ganda udah putri masih ada kesempatan nanti ya.
16: Ya, mudah-mudahan menyusul yang lain juga, mungkin ada apa kita

0: Ganda Putra.
1: Oke, Indonesia kan udah lama banget nih gak juara Indonesia Open, terakhir kali tahun 2021 di Bali ya, waktu itu Dominions. Harapannya gimana nih?
0: Menang dong. Semoga Sabres dengan pace-nya yang sekarang bisa lebih berpacu lagi nanti pas di final ya. Jadi kita berharap banget nanti Sabres atau siapapun nanti satu lagi Jokin dan Raymond bisa menang lah salah satunya.
1: Ngomong-ngomong tadi udah dapat tanda tangan siapa aja nih?
0: Waduh, ada Hendra Setiawan, ada Sabar, ada Reza, ada siapa tadi Omagil ya?
2: Ada pemain dari Taipei, Li siapa ya?
0: yang kembar.
1: Seru banget ya euforianya.
0: Seru banget.
1: Oke, terima kasih. Besok nonton lagi?
2: Belum tahu.
0: Kita insyaallah.
1: Terima kasih dukungannya untuk wakil-wakil Indonesia di ajang Politron Indonesia Open 2026 ya. Yes. Itu tadi Mevri, salah satu antusiasme dari badminton lovers di Istora Senayan. Tapi jangan lupa setelah ini juga masih ada laga lagi di sektor ganda putri, di mana wakil Indonesia yaitu Fadia dan Tiwi akan menghadapi pasangan Jepang ranking 5 dunia, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Kemudian satu tiket di semifinal juga dipastikan milik Indonesia, karena nanti juga akan ada pertandingan antara pasangan Rachel Feby dan juga Anna Melissa. Dan satu pertandingan yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh publik badminton tanah air adalah di sektor tunggal putra, nanti akan ada Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan Yushi Tanaka asal Jepang. Kalau kita melihat head to headnya, Jojo ini unggul 2-1 dan ranking juga terpaut cukup jauh. Jojo ada di ranking 5 dunia, sementara lawannya atau Tanaka berada di ranking 21. Nah, wakil-wakil Indonesia yang akan berlaga,
3: bagaimana dia akan terjadi di Istora, dan itu juga biasanya menjadi salah satu senjata untuk menaklukkan mental lawan. Maka dukungan dari para supporter dibutuhkan, tiket masih tersedia baik secara online ataupun
1: juga offline on the spot. Dan besok harganya dipatok mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp750.000, sementara di partai puncak atau partai final harganya dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Kembali ke Anda, Mevri.
4: Baik, kita akan lihat nanti seperti apa ya aksi dari para wakil Indonesia tentunya ketika kita melihat di partai final, dan dengan harapan tadi ada yang naik podium nantinya. Melihat antusiasme dari para badminton lovers, tentunya doa-doa baik juga kita berikan kepada para atlet-atlet Indonesia. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Mardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Ada lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni ini mempertandingkan ada 26 nomor individu dan estafet yang terbagi dalam 4 kelompok umur.
5: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
6: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
7: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat, ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya, gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
5: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
8: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5-7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
5: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.

sampah yang kita hasilkan setiap hari, kalau tidak dikelola, akan kembali dalam bentuk banjir, bau, dan lingkungan yang kotor. Karena itu pemerintah menghadirkan gerakan Indonesia Asri. Mendorong pengelolaan sampah dari rumah tangga yang bisa dimanfaatkan menjadi energi. Kedepan sampah tidak lagi mencemari lingkungan, tapi memberikan manfaat. Mari mulai bersama dari diri kita dan lingkungan kita.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontak pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap beres. Atau kontak pakai kartu debit. Tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
4: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Squad Das Team akan berada di grup J bersama dengan Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria ini yang dilatih oleh Ralf Rangnick langsung bertolak menuju ke tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di pesta sepak bola dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan bahwa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 grup C di Santa Clara sebelum akhirnya bertemu dengan juara bertahan Argentina 6 hari berselang. Sementara itu, Timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan Timnas Kolombia dihadiri langsung oleh Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia pun dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026 ini, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
5: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
4: Bintang Timnas Brasil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betisnya. Sementara itu bintang Timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah karena masih mengalami cedera.
6: Timnas Brasil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brasil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brasil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan Timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani piala dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua pesaing lainnya di Grup A, yakni Republik Ceko dan Korea Selatan.
4: Meski sudah tidak aktif bermain sepak bola, dua legenda sepak bola asal Jerman dan Italia, Bastian Schweinsteiger dan juga Alessandro Nesta, turut menyemarakkan Piala Dunia 2026. Schweinsteiger bersama dengan wali kota New York menyambut tur trofi Piala Dunia. Sementara itu, Nesta menghadiri peluncuran stiker Piala Dunia.
6: Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger turut menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Jerman meraih juara dunia 2014 lalu itu bersama wali kota New York City Zohran Mamdani menyambut tur trofi Piala Dunia di American Museum of Natural History. Schweinsteiger yang gantung sepatu pada 2019 lalu sempat merumput di kompetisi sepak bola Amerika Serikat Major League Soccer bersama klub Chicago Fire. Schweinsteiger menyebut tur trofi Piala Dunia ini bisa menjadi pemantik semangat para pemain muda karena bisa melihat secara langsung salah satu piala paling bergengsi di dunia.
7: It's gonna be fantastic. Everyone will get so excited, and I've been living in Chicago for 3 years. I know what it means for the US to have that kind of sport event, and so the positiveness and the excitement will be huge. And it will be an unbelievable journey, unbelievable tournament, and yeah, looking forward to be part of it.
6: Sementara itu, legenda sepak bola asal Italia Alessandro Nesta juga punya cara lain dalam menyemarakan Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Italia juara dunia pada 2006 itu bersama mantan pemain American Football Eli Manning turut serta dalam peluncuran stiker Piala Dunia 2026 di New York pada Kamis. Meski di tengah euforia Piala Dunia 2026, Nesta mengaku ada kesedihan melihat timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
8: For us is a big problem. Football, soccer is inside our culture. This is the third time in a row. My son, 18 years old, they never saw Italy play the World Cup. This is a big problem, but we never fix the problem. We have the problem in Italy, okay?
6: Timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga playoff Gli Azzurri harus takluk dari Bosnia Herzegovina lewat drama adu penalti.
4: Gelaran Pesta Sepak Bola 2026 dimeriahkan sejumlah kuliner ikonik di sejumlah negara peserta Piala Dunia. Sementara itu di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa jadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana dari tim nasional Brazil melawan Maroko.
9: Di ibu kota Meksiko, warung-warung taco atau taquera mulai mempersiapkan diri untuk lonjakan pengunjung pada gelaran sepak bola 2026. Makanan jalanan yang sangat populer ini diprediksi akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara yang ingin merasakan sensasi pedas dan gurih yang otentik.
10: Pues ahora viene el mundial y esperemos que tengamos gente, pero yo imagino que sí, porque ya ve que los extranjeros vienen y se van a ver. Bueno, se van allá al mundial, pero imagino que va a haber mucha gente. Extranjeros o normal, me imagino, no sé todavía. Pero esperemos que se tenga.
9: Selain Meksiko, kota-kota tuan rumah lain juga unjuk gigi. Di Philadelphia, Amerika Serikat, kuliner cheese stick menjadi andalan. Sementara di Kansas City, hidangan daging asap atau barbecue siap memanjakan lidah para penggemar bola. Tidak ketinggalan, di Miami, roti lapis atau sandwich yang khas juga akan menjadi menu wajib bagi para turis. Sementara itu, Kanada juga tidak mau kalah dengan menyajikan poutine. Hidangan kentang goreng dengan siraman saus gravy dan keju membuat para koki di Toronto kini memulai persiapan mereka untuk menyambut supporter sepak bola dari seluruh belahan dunia. Seekor hiu betina bernama Ritinha di Aquarium Aquario Rio de Janeiro memprediksi bahwa Brazil akan mengalahkan Maroko dalam laga pembuka mereka di Pesta Sepak Bola 2026. Di hadapan para pengunjung, hiu ini memilih kaleng berlabel bendera Brazil yang dibawa oleh penyelam ketimbang kaleng berlabel bendera Maroko. Aksi ini pun melanjutkan tradisi hewan peramal yang kerap mewarnai turnamen sepak bola besar. Laga melawan Maroko akan menjadi langkah awal bagi tim negeri Samba dalam misi mereka berburu gelar juara dunia untuk yang keenam kalinya.
4: Dan tentunya untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait anak jaguar betina bernama Shiva yang menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Operasi tertunda akibat blokade jalan dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah itu. Dan tentunya informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Ming Frisyari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
6: 2 harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta 2 anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan 2 harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di rumah sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera...

0: Penganiayaan brutal menimpa pasangan suami istri yang hendak melintasi terowongan kereta api di Jalan Baru Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu sore. Preman-preman itu bahkan menendang wanita yang dikabarkan sedang hamil muda. Selain itu, sang suami pun dipukuli oleh sejumlah orang. Peristiwa itu dipicu penolakan pasutri untuk melintas terowongan karena takut jadi korban salah sasaran pelaku tawuran yang terjadi di ujung terowongan. Namun, para preman tetap memaksa pasutri itu untuk melintasi terowongan karena dianggap membuat kemacetan. Selang beberapa jam setelah kejadian, pelaku kemudian ditangkap petugas dari Satreskrim Polrestabes Medan tak jauh dari terowongan tempat pelaku melakukan aksi penganiayaan. Para pelaku sempat melakukan perlawanan saat ditangkap petugas. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita barang bukti satu pucuk softgun dan amunisinya.
1: Telah berhasil diamankan, kemudian ibu hamil di dekat terowongan rel. Wilkom Polsek. Alhamdulillah berhasil.
0: Dua tersangka yang kerap meresahkan para pengguna jalan tersebut hingga kini masih dalam pemeriksaan di Mapolrestabes Medan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.
2: Halo, Lacak Kriminal kembali hadir untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Mayfri Syarif.

0: Bermodal pistol korek api dan mengaku polisi, seorang satpam di Kulon Progo menggasak puluhan bungkus rokok di minimarket. Pelaku akhirnya dibekuk oleh polisi. Dan di tempat lainnya, ada perawat rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur yang sempat mengaku jadi korban begal. Ternyata hanya karangan semata. Karena motor yang dibeli orang tuanya sudah ia jual seharga 1,5 juta rupiah.
1: Beginilah nasib seorang residivis yang telah 3 kali keluar masuk penjara, kembali nekat membobol rumah kosong saat ditinggal oleh pemiliknya pergi hajatan. Pelaku pun nyaris tewas di amuk massa sebelum akhirnya berhasil diselamatkan oleh kepala desa dan diserahkan kepada Polsek Tanara. Insiden penangkapan pelaku pencurian terjadi di Kampung Talang Mas, Serang, Banten pada hari Selasa siang 2 Juni 2026 lalu. Hasil interogasi awal menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan kejahatan serupa sebanyak 7 kali di wilayah yang berbeda dengan modus mengincar rumah kosong saat pemiliknya sedang pergi hajatan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman paling lama 5 tahun penjara. Beginilah aksi seorang pria yang berprofesi sebagai security. Dibekuk Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta lantaran nekat menggasak puluhan bungkus rokok di sebuah minimarket. Untuk melancarkan aksinya, pelaku bermodal pistol korek api dan kaos bertuliskan Resmob tersebut mengaku sebagai anggota polisi. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil membekuk pelaku usai timnya melakukan rangkaian penyelidikan yang berdasarkan dari laporan korban serta rekaman CCTV aksi pencurian yang terjadi pada Sabtu kemarin. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Kulon Progo dan terancam 7 tahun penjara. Mengaku karena kebutuhan ekonomi, seorang perawat rumah sakit umum di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berpura-pura menjadi korban begal oleh kawanan pelaku. Padahal, sepeda motornya dijual seharga 1,5 juta rupiah, bahkan si perawat melukai dirinya sendiri agar ceritanya dramatis dan benar-benar usai terjadi pembegalan. Aksi pura-pura dibegal pun menjadi viral di media sosial, namun saat diselidiki kepolisian setempat, hanyalah akal-akalan semata. Awalnya, polisi mulai menaruh curiga karena korban tidak pernah melaporkan dugaan pembegalan yang diklaim dialaminya. Meski demikian, petugas tetap melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi. Setelah dipanggil, korban akhirnya mengaku seluruh ceritanya merupakan rekayasa yang telah dibuatnya. Dengan adanya pengakuan dan permintaan maaf dari yang bersangkutan, kasus ini pun dinyatakan selesai.
0: Kita ke informasi lainnya, ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya merupakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah.
2: Memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti menggunakan istilah malaikat.
3: Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam. Silmi tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada pukul 22.38 menit waktu Indonesia Barat dengan kawalan sejumlah orang. Kedatangan Silmi diwarnai ketegangan setelah sejumlah ajudannya terlibat aksi dorong dan adu mulut dengan awak media yang menunggu di lokasi. Saat ditanya mengenai keberadaannya sebelum menyerahkan diri, Silmi memilih untuk tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Pada Kamis pagi, KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian. Salah satunya adalah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Silmi Karim pun keluar dari ruang pemeriksaan KPK pada Kamis pagi pukul 8:30 dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan diborgol. Silmi langsung digiring petugas menuju mobil tahanan tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. Hasil gelar perkara memutuskan penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan dokumen keimigrasian naik ke tahap penyidikan.
4: Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK juga telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut. Sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga di

0: dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama.
1: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan KPK, Silmi Karim mendapatkan jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 hingga 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 ini kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: KPK juga mengungkap bahwa Silmi dan komplotannya menggunakan kode-kode untuk menyamarkan pemberian uang seperti istilah malaikat untuk pejabat tinggi di lingkungan Dirjen Impas serta ala konser musik seperti vokalis hingga gitaris untuk menyamarkan jatah pembagian uang.
2: Kemudian untuk menyamarkan pembagian uang para pihak, ini yang bertugas membagikan ini, ya, memberikan atau menggunakan kode-kode distribusi khusus, seperti menggunakan istilah malaikat, yang dimaksud distribusi untuk para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian kode lainnya, ya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini menggunakan istilah pembayaran konser, gitu. Jadi konser grup band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, gitu ya. Backing vokal dapat sekian, koreografer juga tertentu.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut, Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
3: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
4: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
3: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
1: Sementara hingga kini KPK masih mendalami perkara dan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan KPK pun kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di kawasan Brawijaya 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel BRIMOB bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim, di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setibanya di lokasi, penyidik langsung memasuki area rumah dan melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan, termasuk di area garasi. Penggeledahan ini dilakukan satu hari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. KPK pun menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi terkini, kita sudah terhubung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, yang berada di lokasi kediaman dari mantan Wakil Menteri IMIPAS. Kita langsung tergabung bersama Irin. Irin, apakah penggeledahan masih berlangsung? Silakan Irin dengan laporan Anda.
6: Selamat siang, Mevri. Penggeledahan memang sampai saat ini masih terus berlangsung sejak pukul 1:30 siang. Dan di belakang saya ini adalah rumah dari Silmi Karim, mantan Dirjen Imigrasi, yang masih dijaga ketat oleh Brimob dari kepolisian sendiri sejak siang tadi. Dan tadi saat penggeledahan ada sekitar 6 mobil dari KPK yang masuk, dari penyidik KPK yang masuk, dan satu diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun ketika mobil itu keluar, apakah membawa barang bukti berupa apakah dokumen atau barang bukti yang lainnya seperti itu, termasuk juga mungkin ada uang mata uang asing atau uang rupiah dan juga emas batangan karena atau logam mulia. Karena dari konferensi pers KPK sendiri mengatakan mereka masih terus mendalami berkas-berkas, dokumentasi aliran dana, kemudian buku rekening, termasuk juga alat-alat bukti lainnya, logam mulia seperti itu, Mevri, sebagai alat
7: Dan pada saat tadi
6: berita sebelumnya mengatakan bahwa memang kasus ini mulai diselidiki sejak Silmi menjadi Dirjen Imigrasi, dan kemudian ketika menjadi Wamen IMIPAS sendiri, Wakil Menteri sendiri, itu juga proses penyelidikannya masih terus berlangsung, Mevri. Dan juga kalau dari pihak PPATK sendiri mengatakan ada aliran-aliran dana yang kalau kita bisa bilang dari pemerasan, ya tadi dari konvers KPK sendiri bilang ada aliran-aliran dana sebesar hampir lebih dari 360 miliar seperti itu. Itu dana-dana yang dikumpulkan dari pemerasan izin tinggal warga negara asing dan juga warga negara asing atau tenaga kerja asing yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga pemerasan dari warga negara asing juga ada sekitar 145,5 miliar selama itu, Mevri. Sehingga, dan yang menariknya ini hari Jumat, dan tadi kami rekan-rekan media juga menganalisis kasus-kasus yang menimpa Silmi. Setiap hari Jumat, dari berdasarkan penyidikan KPK, pihak penyidik KPK sendiri mengatakan setiap hari Jumat Silmi mendapatkan setoran sebesar 100 juta rupiah yang dikumpulkan dengan berbagai kode seperti tadi Anda bilang, ada kode malaikat dan juga kode grup band atau musik tertentu seperti itu. Itu dikumpulkan dan disetorkan setiap hari Jumat kepada Silmi. Jadi kami tadi juga menganalisa bahwa setiap Jumat Silmi mendapatkan setoran selama dia menjadi Dirjen Imigrasi, sampai kemudian kemungkinan besar ini menjadi tantangan buat KPK sendiri, apakah ini adalah praktek-praktek turun-temurun, Mevri. Ini yang harus diselidiki oleh pihak KPK. Setelah Silmi, apakah ada dirjen-dirjen lainnya juga, karena ini setiap terstruktur dan sistematis ini, dan itu juga terungkap di pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan media pada saat konferensi pers KPK dalam kasus Silmi ini, bahwa Dirjen Imigrasi, apakah Dirjen Imigrasi sebelumnya juga melakukan praktek-praktek yang sama seperti itu. Karena yang kita tahu Indonesia juga menyerap tenaga kerja asing yang cukup banyak di beberapa industri seperti itu, dan juga warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga cukup banyak, dan praktek-prakteknya mereka menghambat tenaga kerja asing di Indonesia, juga warga negara asing yang ingin mengajukan urus tinggal dan juga melakukan praktek-praktek pemerasan. Dan itu menjadi pertanyaan, apakah hanya Silmi saja yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, dan juga Dirjen Imigrasi yang saat ini juga ikut tertangkap di periode ketika menjabat di periode 2024 maksud saya sampai 2025 seperti itu, apakah ini juga praktek-praktek turun-temurun? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang juga belum bisa dijawab oleh tim KPK. Dari tim KPK sendiri masih mendalami siapa-siapa orang di balik ini, karena masih ada 36 orang lain yang di lingkup Dirjen Imigrasi sendiri yang akan masih terus diperiksa dan dimintai keterangannya. Karena yang seperti tadi saya bilang, bahwa pihak KPK sendiri mengakui ini adalah sistem pemerasan yang sangat terstruktur dan sistematis, dan mereka masih mendalami apakah ini juga akan, ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari setiap dirjen

0: pendahulunya seperti itu. Jadi tidak hanya Silmi dan juga dirjen yang sudah yang saat ini menjabat sebagai mantan dirjen seperti itu di periode 2024-2025. Penggeledahan masih terus berlangsung, ini total berarti 3 jam. Sudah 3 jam berlangsung sejak pukul 1:30. Tim KPK dan 5 mobil masih ada di dalamnya dan kami belum bisa sama sekali belum bisa mendekat untuk mengetahui bahkan mengintip apa saja yang sedang dilakukan oleh tim penyidik di balik rumah, di dalam rumah mewah ini yang dihuni sebagai milik dari Silmi sendiri. Jadi kita masih menunggu hasil-hasil penggeledahan, kemudian apakah setelah penggeledahan ini KPK akan mengadakan konferensi pers mungkin atau pernyataan publik ke publik bahwa apa-apa yang sudah mereka sita. Seperti yang kita tahu sudah banyak sekali barang-barang sitaan yang disita oleh pihak KPK sendiri dari semua pihak yang terkait. Jadi sudah ada sebelumnya pada tanggal 3 Juni ada 14 orang yang sudah diperiksa oleh KPK dan sudah disita. Barangnya seperti mobil mewah, termasuk mobil listrik, kemudian sepeda motor mewah, dan juga sepeda gunung, sepeda merek mewah juga, merek Brompton seperti itu, dan juga logam mulia, dan juga kendaraan towing yang diduga adalah bagian dari praktek-praktek pencucian uang yang digunakan oleh Silmi dan rekan-rekan yang melakukan rekan-rekannya atau para kolega-koleganya yang juga melakukan praktik-praktik pemerasan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari KPK sendiri memberikan sinyal masih banyak sekali aliran-aliran dana dan juga benda-benda lain, benda-benda mewah, logam mulia yang mereka masih kumpulkan sebagai bukti-bukti karena ada 96 rekening bank yang digunakan dalam pengumpulan uang pemerasan terhadap pengurusan izin tinggal warga negara asing dan juga izin kerja bagi tenaga kerja asing. Jadi bisa dibayangkan Mevri, uang yang dilaporkan atau nilai nominal yang dilaporkan oleh PPATK kemungkinan besar juga akan bertambah nilainya seperti itu dan juga kerugian negara juga kemungkinan besar kemudian masih akan terus didalami apakah nilainya akan bertambah lebih besar lagi karena praktek-prakteknya bisa dibayangkan. Setoran saja tiap hari Jumat 100 juta apalagi, dan itu sudah berlangsung sejak Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi dan sekarang terbongkar ketika dia menjabat sebagai Wakil Menteri. Ya, kita masih menunggu lagi hasil-hasil perkembangan atau update dari tim KPK, penyidik KPK yang masih berada di dalam rumah mewah milik Silmi ini. Mevri.
1: Baik, penggeledahan masih berlangsung di rumah milik Silmi Karim, tempat Irin Wardani berada saat ini. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Apa hasil penggeledahan dan apa saja yang ditemukan oleh pihak penyidik KPK. Terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel yang divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
2: Diduga terbakar api cemburu dua

0: Cemburu, dua pria di Jakarta Barat nekat mengeroyok seorang pegawai restoran hingga mengalami luka serius pada bagian kepala. Usai melakukan penganiayaan, pelaku pun kabur meninggalkan korbannya. Pasca kejadian, tim Opsenal Polsek Grogol Petamburan berhasil meringkus dua pria berinisial ADS dan J di lokasi berbeda. Pelaku utama berinisial ADS ditangkap di Bekasi, Jawa Barat, sementara rekannya J dibekuk di Tiga Raksa, Banten. Motif penganiayaan diduga murni masalah asmara, di mana pelaku ADS cemburu curiga adanya hubungan istri dengan korban yang pernah bekerja di tempat yang sama.
1: Kejadiannya pada saat korban sedang istirahat di kosannya, tiba-tiba dua pelaku ini datang dan melakukan pengeroyokan, pembacokan kepada korban. Lalu setelah itu korban sempat melarikan diri, dibantu diamankan oleh tetangganya, lalu dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras.
0: Saat ini kedua pelaku telah ditahan di Mapolsek Grogol Petamburan. Gara-gara masalah antrean di pengisian bahan bakar jenis solar di kawasan SPBU Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang berujung kericuhan pada Selasa malam 2 Juni lalu. Kejadian ini pun sempat terekam CCTV hingga viral di media sosial. Nampak sang sopir truk dikeroyok oleh sejumlah orang, bahkan ditusuk menggunakan senjata tajam. Hingga akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah dengan mengalami luka tusukan di sekujur tubuhnya. Belum diketahui pasti motif aksi pengeroyokan. Dugaan sementara pengeroyokan berujung penusukan ketika korban menegur seorang pengendara mobil lain yang diduga menyerobot antrian BBM. Hingga cekcok mulut dan kericuhan tak terelakkan. Saat ini aparat kepolisian masih memburu 7 terduga pelaku yang diduga terlibat dalam aksi brutal tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kasus guru ngaji membanting santri di Kota Probolinggo, Jawa Timur yang videonya viral memasuki tahap persidangan. Dalam momen tersebut, terdakwa dan keluarga korban justru saling meminta maaf.
3: Kasus guru ngaji membanting santrinya yang masih di bawah umur hanya gara-gara mobil milik kiai tergores pada angin yang dinaiki korban memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, Kamis siang. Sidang kedua itu beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari korban. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil CT scan, ponsel yang dibuat merekam, memory card, baju korban, dan baju terdakwa. Dalam persidangan tersebut, terdakwa SH meminta maaf kepada ayah korban karena membanting anaknya. Begitu pula ayah korban yang meminta maaf kepada terdakwa karena anaknya terlalu nakal. Ibu korban dan nenek korban juga menghampiri terdakwa dan saling memaafkan. Ayah korban mengaku menyerahkan proses hukum ke hakim. Menurutnya sang ustadz salah karena telah membanting anaknya, namun anaknya juga salah karena nakal selama mengaji.
4: Kami sebagai keluarga juga minta maaf atas kenakalan anak saya ke wafat. Saya juga minta maaf dan untuk proses hukum saya serahkan kepada Pak Hakim.
5: Seandainya nanti dihukum ringan, katakanlah dengan
4: banding Pak.
5: Banding atau
4: tidak, saya tidak akan menuntut lagi.
3: Rencananya persidangan akan dilanjutkan pekan depan. Sebelumnya, aksi banting santri tersebut terekam kamera ponsel milik anak kiai dan viral di media sosial. Korban berinisial MRH, usia 9 tahun, dibanting oleh SH guru ngajinya karena mobil kiai sekaligus pemilik musola terkena goresan dari sepeda yang dinaiki korban. Peristiwa ini terjadi pada 9 Maret 2026, namun baru dilaporkan ke Polres Probolinggo Kota pada 19 Maret 2026. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.
2: Seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah pun raib dibawa kabur orang tak dikenal. Informasinya kami hadirkan usai jeda.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup.

0: Hidup dan Ibadah, Sabtu 6 Juni, jam 4 pagi lewat 45 menit, di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat, dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang nenek di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret. Kalung emasnya senilai puluhan juta rupiah pun raib dibawa kabur orang tak dikenal. Sementara itu ada tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh rekannya sendiri.
2: Seorang nenek renta di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur menjadi korban aksi jambret dan videonya viral di media sosial. Korban kehilangan kalung emas 15 gram senilai puluhan juta rupiah. Nenek Gie menjadi korban aksi jambret yang dilakukan orang tak dikenal yang mengendarai sepeda motor di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko pada Rabu siang. Korban awalnya berjalan sendirian hendak menjual kayu bakar. Namun korban dihentikan pelaku yang berpura-pura tanya alamat dan arah jalan. Namun pelaku langsung merampas kalung emas milik korban. Dari keterangan nenek Gie pada Kamis siang, dirinya sempat berusaha melawan namun tenaganya tak mampu menghentikan pelaku. Korban pun hanya berteriak minta tolong hingga mengundang warga sekitar berdatangan. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah NTB diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Seorang santri tewas dan dua orang lainnya mengalami luka bakar parah. Kejadian bermula saat salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dibuli pelaku berinisial R yang merupakan kakak kelasnya. Pelaku kemudian dimarahi oleh pimpinan ponpes. Lantaran kesal dengan laporan itu, pelaku kemudian mengancam akan membakar ketiga korban. Selang beberapa hari, pelaku diketahui membawa cairan diduga bensin dan langsung menyiram bensin. Pasca kejadian ini, pihak keluarga pun meminta pertanggungjawaban orang tua pelaku. Dan hingga Kamis, polisi masih mendalami kasus ini dengan mengumpulkan informasi baik dari orang tua korban maupun pimpinan pondok pesantren. Aksi begal pencurian mobil dengan cara menyetrum korban terjadi Minggu sore di tempat parkir sebuah toko kacamata di Jalan Tukat Barito Denpasar. Tersangka AF asal Probolinggo, Jawa Timur ini awalnya ingin mencuri mobil dengan membawa dua buah tang dari rumahnya. Tersangka juga membawa sebuah alat strum portable berkapasitas 980.000 volt yang dibeli dari sebuah toko online. Dari hasil pemeriksaan pada Kamis, tersangka mengaku nekat melakukan aksi begal karena terlilit utang ratusan juta rupiah setelah usaha interiornya bangkrut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup. Modus penyeludupan yaitu dengan cara memodifikasi lambung kapal untuk mengelabui petugas.
3: Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menggagalkan upaya penyeludupan ikan Napoleon hidup. Kapal yang ditangkap merupakan kapal penampung ikan berbendera sebuah negara Afrika Tengah. Kapal MV Silver Island ditergap di Laut Sulawesi saat dalam pelayaran menuju Hong Kong. Modus penyeludupannya yaitu dengan cara memodifikasi lambung kapal. Saat diperiksa, kapal ini seolah membawa ikan kerapu hidup. Namun, kapal ini memiliki palka rahasia yang hanya bisa diakses dari gudang kapal. Di tempat inilah, ikan Napoleon sebanyak 1,2 ton disimpan.
4: Nah, tadi kita lihat ya ketika kita masuk, memang ketika kita datang ke geladaknya, dibuka, kerapu.
5: Itu yang di ini semua, yang di palkah umumnya, di manifest. Nah, ketika yang barang terlarang tadi, di mana coba?
4: Gudang,
5: pintu gudang, terus kemudian pintunya
4: ada pintu palkah,
5: itu ditutupi barang-barang kemudian. Sehingga ketika kita lakukan pengawasan awal, kita nggak menyangka kalau itu tuh palkah. Artinya apa? Ini kapal didesain memang untuk penyeludupan. Nah, makanya saya pastikan bahwa kapalnya akan kami proses hukum. Karena ada unsur sengaja mereka menyeludupkan itu.
4: Dan kalau

0: bukan cuma yang kita khawatirkan kan bukan cuma yang Napoleon ya, kalau tempat rahasia seperti itu bisa aja
1: ya. Betul artinya ada kemungkinan barang yang terlarang lain pun suatu saat akan seperti itu dia bawa. Kita nggak tahu nih, dia dari Hong Kong entah bawa ke sini ya kan, tapi sini mungkin ada perdagangan lain ya, nah itu yang harus kita antisipasi.
0: Berarti untuk kedepannya petugas-petugas bapak juga akan harus lebih teliti ya?
1: Pasti. Ini pengalaman ini menjadi guru besar kami. Artinya apa? Dengan kejadian ini, SOP kami pasti akan kami perubah bahwa ada falkah-falkah yang tersembunyi di situ. Dan itu harus dilakukan pengawasan.
2: Proses penyergapannya pun cukup rumit. Sebab kapal tersebut sempat mematikan sistem pengawasan otomatis atau automatic identification system. Namun akhirnya, kapal itu bisa disergap di perairan Sulawesi.
3: Jadi kebetulan kita radar bisa nangkap sekitar di 48 nautical mil kemarin. Itu nampak ada kapal-kapal yang menggunakan, yang ice-nya aktif. Tapi ada satu objek yang tidak ada ice di tengah kumpulan kapal yang ada ice. Nah, setelah kita pastikan di jarak 6 mil, tampak teropong masih agak kesulitan, tapi kita sudah punya data, gambar detail kapal. Dan saya pastikan itu adalah kapal yang menjadi target operasi. Dan di 6 nautical mil dengan jaraknya kita buka di radar, ternyata dia baru aktifkan ice-nya. Dan kita pastikan dia langsung kita mendekat untuk melaksanakan ini.
2: Dan ikan total ada 8 ABK yang ditahan pihak PSDKP. Potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai 16 miliar rupiah. Kapal tersebut kini dibawa ke pangkalan PSDKP Bitung, Sulawesi Utara untuk proses penyelidikan. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Bitung, Sulawesi Utara.
4: Sejumlah mahasiswa asal Papua terlibat keributan dengan debt collector di sebuah kantor leasing di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan ini dipicu penarikan satu unit sepeda motor yang telah dibeli oleh salah satu mahasiswa dari seorang debitur yang menunggak cicilan selama 4 tahun. Sementara itu di Jawa Barat, ada pula aksi unjuk rasa dari ratusan penggarap di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor yang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN serta menyebar puluhan tikus putih.
5: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan satu unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
6: Tanpa dilengkapi dengan dokumen resminya, sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima. Sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
7: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
6: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tepatnya daerah.
5: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk

0: menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
1: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021. Dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan. Untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
2: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatus quo-kan permohonan-permohonan yang dimohon oleh BSS. Ya, terhadap tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
0: Sebelumnya, menurut Yusuf, negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
6: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan perlantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
4: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Seorang satpam ditangkap polisi setelah terlibat pertikaian dengan sesama satpam di Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Di mana di tempat lainnya ada pelaku perampasan tas milik wanita pedagang siomay di Makassar, Sulawesi Selatan yang diringkus polisi. Dan kedua aksi ini pun terekam kamera CCTV.

Seorang petugas keamanan atau Satpam JM mengalami luka senjata tajam setelah terlibat pertikaian dengan rekan kerjanya sesama Satpam berinisial AP di rumah makan kawasan Bencongan, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Peristiwa yang terjadi pada Jumat 29 Mei 2026 malam itu sempat terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Peristiwa ini bermula ketika keduanya bermain voli hingga terjadi salah paham dan saling tersinggung hingga pertikaian pun tak terhindari. Usai mendapat laporan, polisi menangkap pelaku di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada Sabtu dini hari tanggal 30 Mei 2026. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Polisi pun menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan. Rekaman CCTV ini memperlihatkan dua orang pria yang berboncengan motor menepi lalu merampas tas milik wanita pedagang siomay yang tersimpan di gerobak jualannya di Jalan Faisal pada Senin 1 Juni. Korban pun sempat berusaha mengejar pelaku namun gagal. Tak butuh waktu lama, tim Jatanras Satreskrim Polrestabes Makassar Sulawesi Selatan menangkap terduga pelaku A, 26 tahun, di rumahnya pada Selasa malam. Hasil interogasi, pelaku diketahui bertugas sebagai joki motor dalam aksi perampasan, sedangkan rekan pelaku lain bertugas sebagai eksekutor masih dalam perburuan polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, namun uang hasil rampasan diketahui sudah habis digunakan oleh para pelaku.

0: Inilah aksi pencurian toko di Tasikmalaya, Jawa Barat yang terekam kamera pengawas. Usai sembunyi berjam-jam, pelaku berhasil menggasak uang tunai yang disimpan dalam kardus. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil menangkap pelaku RPK. Pemuda 24 tahun itu di hadapan penyidik mengakui nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi serta berobat. Dalam aksinya, pelaku mengambil uang 19 juta lebih dari dalam toko korban. Kini polisi mengamankan barang bukti pakaian, kardus hingga sepeda motor. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Dan tuntas sudah CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan satu unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
1: Tanpa dilengkapi dengan dokumen resminya, sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima, sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
2: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
1: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tempatnya daerah.
0: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
3: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
4: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatuskuokan permohonan

0: permohonan yang dimohon oleh BSS. Itu ya terhadap tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
1: Sebelumnya, menurut Yusuf, negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik pemerasan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan 7 pejabat Dirjen Imigrasi. Mereka meraup setidaknya 145,5 miliar rupiah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan ponpes lantaran sering merundung korban.
1: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
2: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya, teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marahlah dia, dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
1: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
3: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di KPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi di keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
4: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, gitu kan. Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
1: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meninjau langsung lokasi galian proyek Pam Jaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Kamis siang. Proyek tersebut diduga jadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
5: Saat peninjauan, Kakorlantas menemukan adanya galian proyek Pam Jaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakorlantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakorlantas juga mengumumkan pelaksanaan operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
6: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% tilang barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri, karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
5: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
0: Sejumlah kasus pencurian emas viral di media sosial. Di Pasar Rebo Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijambret usai mengantarkan anaknya. Sementara itu di lokasi lainnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
7: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
1: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
7: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
1: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi harga kebutuhan pokok sepekan lebih usai Lebaran Haji. Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi seperti yang terlihat di Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
8: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
9: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
1: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Ramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
9: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
1: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca Lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
8: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, apalagi kalau kayak warung.
1: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
10: Ternak kecil ini juga sangat bingung, dikarenakan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit. Karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
1: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid jadi terganggu. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain. Ramai di sosial media video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
11: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumah dia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi.
0: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Dasuki menyebut petugas masih mendalami motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
12: Terus ulang memang bilang bahwa ini ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas.
0: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa area Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu. Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
13: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
0: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Sagap mengaku telah meminta kepala desa area untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lain. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valieksia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan melerai. Pihak KCI menyayangkan adanya insiden itu. Sebagai moda transportasi publik, KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan CNN Indonesia. Dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Selengkapnya sesaat lagi.

0: sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
1: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
3: Yeay, ayah sudah sembuh.
4: Ayah, aku janji aku akan semangat belajar supaya aku bisa jadi dokter dan obatin ayah ibu.
5: Ya, udah gak usah dibawa pusing. Aku udah simulasiin di tabungan Mega Rencana. Ternyata kita mampu kok.
6: Kita bisa bebas tentuin jangka waktu nabungnya.
7: Apapun yang dicita-citakan, biar jadi kenyataan, buka tabungan Mega Rencana.
8: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
9: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
8: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
11: Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi termasuk kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
12: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
11: Dan dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggunya. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen ataupun Ditjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi pun menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
13: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian

0: hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Bersama-sama kita bersama.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen IMIPAS usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
1: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
1: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai wakil menteri.
2: Sandi rahasia seperti vokalis dan malaikat digunakan di pusaran kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini diduga berawal dari instruksi Wamen IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Padahal penerbitan izin tinggal terbatas atau tetap pun sudah menggunakan sistem digital. Lalu bagaimana permainan birokrasi ini berjalan? Kita akan membahasnya dengan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Wana Alamsyah. Selamat malam, Mas Wana.
4: Selamat malam, Mbak Diana.
2: Mas Wana, lagi-lagi kasus korupsi terjadi. Padahal sistem digital yang sudah diberlakukan ini ternyata masih menyimpan celah suap ataupun pemerasan. Bagaimana Anda melihat kasus yang menyeret sekelas nama Wakil Menteri begitu, Silmi Karim?
4: Ya, pertama ICW melihat bahwa ini adalah fenomena bukes terkait dengan korupsi di sektor perlindungan. Sebab kami melihat bahwa ternyata hingga hari ini korupsi di sektor perizinan juga masih menjadi persoalan yang struktural dan sistem. Ternyata struktural dan sistem, paling tidak kalau kita kasus yang saat ini terjadi, itu bukan melibatkan orang politik saja, tapi juga melibatkan wirjen, melibatkan subjek, bahkan melibatkan berdasarkan informasi yang saya sampaikan oleh KPK, telah ditemukan adanya sejumlah rekening nomini begitu ya, untuk penggunaan dana-dana yang patut diduga itu dilakukan atau diambil melalui upaya pemerasan yang dilakukan oleh para pihak begitu. Nah, artinya dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa sistem digital ini pada titik tertentu itu bukan yang bagus, yang nyata begitu, karena pada akhirnya ada sejumlah celah yang bisa digunakan untuk para pihak berkomunikasi di luar sistem.
2: Ini artinya sebenarnya meskipun sistem digital sudah diciptakan, tetapi pengawasan dan juga penindakan begitu ya, untuk bisa mengawasi seperti misalnya tadi yang Mas Wana sampaikan, komunikasi di luar sistem itu begitu ya, ataupun sistem digital itu yang harus diawasi. Nah, sebenarnya kan Menteri IMIPAS Agus Andrianto ini mengklaim telah mereformasi total ya sistem pelayanan kementeriannya. Beberapa waktu lalu disampaikan skema percepatan bayar di luar prosedur ini juga sebenarnya harusnya ditindak seperti apa sih, Mas, dengan adanya kasus Pak Silmi ini?
4: Ya, sebagai contoh. Nah, bayarnya apabila sudah ada sistem yang disediakan, tapi kemudian proses melalui sistem tersebut pada titik tertentu dianggap, maka akhirnya ada upaya atau celah yang digunakan oleh staff atau orang-orang yang patut menggunakan kegiatan di Kementerian Imigrasi dengan para pihak yang notabene sebagai pemohon. Kita akan mengambil contoh. Dalam ini sebenarnya kita bisa menggunakan dalam pentasan dalam birokrasi atau birokrasi extortion begitu ya. Yang mana beberapa pelan di antaranya pertama menghambat atau mempersulit proses pelayanan begitu, atau kemudian menggulir kita hadir atau bahkan memfabrikasi hambatan administrasi agar panik kiri pondoknya itu menggunakan pembayaran yang ilegal. Nah, pada titik ini, rasanya sistem itu tidak dapat dijadikan sebagai basis untuk apa namanya membuat celah-celah yang pada akhirnya bisa digunakan oleh staf-staf yang ada atau para pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau berdasarkan informasi KPK ini sudah diketahui sejak 2019 atas dasar laporan PPATK yang mana adanya dugaan transaksi mencurigakan. Nah, pertemuan dasarnya adalah mengapa tidak segera dulu itu KPK atau paling tidak Inspektorat Jenderal Pemerintahan pada saat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan upaya pengawasan atau pencegahan. Nah, dari sini kami melihat bahwa ada ada pencegahan yang gagal dilakukan pada arsitek Inspektorat Jenderal untuk melakukan pencegahan terkait dengan terjadinya pemerasan yang dialami oleh para pengadilan itu.
2: Oke, Mas Wana, sebelum melanjutkan diskusi, apakah saya boleh minta tolong untuk mendekatkan mikrofonnya ke mulut Anda begitu, karena kadang suaranya hilang dan timbul, karena diskusi ini sangat menarik begitu ya. Terlebih tadi ya. Beberapa fakta menarik begitu ya Mas Wana, pertama KPK ini sudah tahu sejak 2019, tapi kenapa 2026 baru diungkap? Kemudian yang kedua yang juga menarik, yang ketika saya baca dari laporan yang dibacakan oleh Ketua KPK begitu ya Pak Budi, bahwa sebenarnya Silmi Karim ini sudah melakukan dugaan pemerasan ini ketika menjadi Dirjen Imigrasi, bahkan berlanjut ketika menjadi Wakil Menteri begitu. Ini kan artinya korupsi yang terus-menerus begitu, bisa kita katakan sebagai kultur. Sebenarnya menurut Anda, untuk memutus hal-hal seperti ini tuh apa ya yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek? Untuk bisa menjerakan oknum-oknum yang secara simultan, secara terus-menerus ini melakukan pemerasan, mencari celah-celah dari sistem digital yang sudah ada.
4: Ya, bagi kami tadi kalau bicara tentang rencana jangka pendek begitu ya, paling tidak kita sudah memiliki instrumen LHKPN. Kenapa saya mau masuk ke instrumen LHKPN? Kita bisa melihat berapa harta kekayaan Silmi Karim sejak tahun 2023 sampai 2025. Peningkatannya bagi kami tidak masuk akal atau tidak wajar begitu ya, karena misalkan sekelas pada saat itu dirjen, paling tidak pendapatan atau tunjangan yang dia dapatkan itu hanya sekitar 500-600 juta gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun ya kenaikannya? Nah, artinya adalah dalam konteks tersebut instrumen LHKPN ini sudah ada. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah selama ini LHKPN itu dijadikan sebagai basis analisis subjektif untuk mendeteksi apakah ada ketidakwajaran dalam kepemilikan harta, karena ini sangat relevan dengan temuan PPATK. PPATK sudah mengetahui tahun 2019, artinya ketika PPATK sudah mengetahui sejak tahun 2019, maka asumsinya adalah perlu adanya alert untuk mengidentifikasi apakah ada kenaikan harta tidak wajar oleh pejabat publik tertentu begitu. Dan bagi kami, mekanisme tersebut yang akhirnya luput untuk dijalankan gitu.
2: Hadirnya PPATK ini bukan hanya sekedar melaporkan begitu ya, harusnya laporan-laporan ataupun analisa awal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bisa melihat sekiranya apa saja potensi-potensi korupsi begitu ya. Tapi Mas Wana, kalau bicara soal 2019 sudah diketahui KPK, ini menurut Anda sebenarnya pejabat sebelum Pak Silmi juga harus dibukakah untuk di... praduga tak bersalah tentu harus dilakukan begitu ya, tapi haruskah dibuka supaya diketahui bahwa modus selama ini dimulai sejak kapan begitu?
4: Ya, ini saya akan masuk ke dalam konteks penegakan hukum. Paling tidak ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama adalah ketika tindakan ini patut juga telah diketahui sejak lama, maka kami mendesak KPK untuk memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat untuk mengetahui bagaimana kemudian modus pola yang terjadi dalam konteks tadi permohonan izin tinggal gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah saat ini KPK baru mendalilkan pasal terkait dengan pemerasan saja, pasal 12 huruf E. Nah, problemnya adalah kalau kita lihat dari statementnya KPK, itu patut diduga ada rekening-rekening yang digunakan, yang rekening tersebut itu milik office boy, satpam dan lain sebagainya. Yang mana bagi kami penting juga KPK untuk mengenakan pasal pencucian uang. Karena ketika Anda patut diduga Anda meminim terlibat dalam menerima transaksi uang tersebut, maka mereka bisa dianggap sebagai pelaku pasif dan bisa masuk ke dalam ranahnya pencucian uang. Gitu. Jadi bagi kami saya sepakat tadi bahwa penting untuk memperkenalkan

0: tindakan praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat sebagai saksi itu adalah hal yang penting untuk tadi membongkar sebenarnya siapa-siapa saja yang patut diduga itu menerima gitu ya. Paling tidak itu, Mbak Diana.
1: Pihak-pihak siapa saja yang sebenarnya penting untuk dimintai keterangan dalam kasus ini untuk bisa menelaah lebih jauh sebenarnya pusaran kasus ini tuh intinya itu dari mana, dari kapan dan lain sebagainya, Mas Wana?
0: Ya tentu yang perlu untuk dipanggil terlebih dahulu adalah menterinya. Apakah menterinya tahu mengetahui peristiwa ini atau tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan upaya pemerasan oleh bawahannya begitu. Karena kalau kita mengetahui misalkan tadi Silvi Karim itu setelah menjabat sebagai dirjen imigrasi sejak tahun 2023 begitu. Artinya adalah menteri Kumham yang pada saat ini menjabat itu patut juga untuk dipanggil sebagai saksi begitu ya, ini penyelidikan keterangan apakah mengetahui hal-hal tersebut atau bahkan wakil menteri. Lalu kemudian yang kedua adalah kepala kantor wilayah yang mungkin juga praktik ini telah terjadi tapi belum dibongkar aja oleh KPK. Oleh sebab itu makanya tadi di awal saya bilang ini adalah tip of iceberg begitu ya, bahwa baru satu wilayah saja, jangan-jangan ini melibatkan seluruh wilayah, yang mana ketika seluruh wilayah ini dibongkar saya berpikir bahwa jangan-jangan ketika ini semua dibongkar maka root cause-nya itu juga akan dapat diperbaiki gitu. Nah terakhir yang mau saya tambahkan adalah seringkali KPK hanya menjadi pemadam kebakaran saja ketika ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dorongan lainnya kepada KPK adalah ini juga perlu dijadikan sebagai momentum oleh KPK untuk melakukan perbaikan atau pemberian rekomendasi terhadap proses perizinan izin tinggal ini begitu ya, agar nanti ke depan itu model-model kayak gini sudah tidak akan terjadi. Dan KPK rasanya juga penting untuk melihat bukan hanya dalam konteks perizinan tinggal saja, tapi jangan-jangan kami menduga bahwa ini terjadi di perizinan-perizinan lainnya. Oleh sebab itu KPK penting juga untuk tadi menggali, mengelaborasi, mencari tahu begitu ya, jangan ini bukan terjadi dalam perizinan tinggal saja, izin-izin lain pun jangan-jangan polanya hampir serupa gitu, Mbak Dian.
1: Ini kesempatan untuk mengevaluasi celah-celah lainnya begitu ya, karena ada momentumnya ya. Sehingga bisa dilakukan evaluasi secara lebih menyeluruh. Mas Wana, saya mau beralih ke kultur ataupun karakter koruptif. Sebenarnya kalau kita lihat ya, rekam jejak Pak Silmi ini kan bisa dikatakan gak kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Pernah jadi tim supervisi transformasi bisnis TNI hingga Dewan Analisis Strategis BIN begitu ya. Kemudian pernah juga bisa dikatakan sebagai dokternya BUMN karena pernah menyembuhkan beberapa perusahaan plat merah. Apa sih sebenarnya penjelasan Anda soal orang yang pintar, bukan orang miskin juga, tapi punya inisiatif untuk melakukan korupsi?
0: Ya artinya kan di sini ada problem tentang integritas, Mbak ya. Jadi kita kalau bicara tentang korupsi pun juga hanya bukan bicara tentang uang saja yang pintar atau uang saja yang dinikmat. Tapi memang ada pola-pola yang kalau dalam konteks saya coba menggunakan konsepnya Robert Lidgard begitu, korupsi itu terjadi bukan hanya karena ada uangnya saja, tapi karena besarnya monopoli, besarnya diskresi begitu, tapi minim akuntabilitas. Jadi ketika formula tersebut ada di dalam satu institusi, maka bukan tidak mungkin korupsi itu dilakukan. Dan kita pun juga jangan hanya melihat secara sempit begitu bahwa korupsi ini hanya berkaitan dengan uang saja. Karena ada faktor-faktor lain, misalkan jabatan, unsur politik begitu, influence dan lain sebagainya, yang mana bisa jadi ini saya tidak berbicara tentang Pak Silmi Karim gitu, tapi dalam konteks yang sangat umum bisa jadi orang melakukan korupsi bukan hanya karena uang saja gitu, tapi karena ada influence atau aspek politik yang juga bisa mereka gunakan untuk meraup keuntungan bukan hanya dalam konteks keuangan tapi juga dalam mempengaruhi kebijakan, begitu Mbak ya.
1: Kalau Mas Wana menggunakan teorinya Robert Clifford, mungkin saya pakai teorinya Bang Napi ya, berarti kejahatan itu juga karena ada karena kesempatan begitu ya Mas ya. Terakhir Mas Wana, sebenarnya ICW punya catatan tidak sih soal kementerian-kementerian mana saja yang memiliki celah korupsi tinggi begitu, adakah rapor-rapor tertentu yang mungkin ICW pernah telaah?
0: Ya, sesungguhnya kami tidak memiliki secara detail begitu. Tapi dalam konteks yang sangat umum adalah ketika kementerian tersebut memiliki apa namanya, kementerian tersebut merupakan kementerian pelaksana teknis begitu dan juga sekaligus menyusun aturan.

0: hubungan ya terjadi. Maksud saya, poin saya adalah dalam konteks tersebut kementerian-kementerian yang memiliki potensi tadi penyalahgunaan orang dan di dalam kontabilitas itu yang rasanya penting untuk dijadikan atensi bukan hanya oleh ICW tapi oleh publik secara umum gitu untuk mengetahui kerja-kerja mereka. Salah satunya kemarin terkait dengan Badan Gizi Nasional begitu loh tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Wana sudah berbagi analisa dan juga perspektif Anda soal dugaan kasus korupsi yang menyangkut Wamen Imipas Silmi Karim. Dan kita harapkan mungkin kasus ini tidak hanya icebergnya saja atau permukaannya saja yang dituntaskan, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya. Terima kasih Mas Wana telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.
0: Terima kasih banyak Mbak.
1: Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggeledah rumah mewah milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik KPK terlihat masuk sejak pukul 1:30 siang dengan 6 mobil. Di lokasi sudah ada produser lapangan Irin Wardadi dan fotojurnalis Sony Sulistyo yang akan melaporkan kondisi di rumah Silmi Karim.
2: Proses penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS atau Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim masih terus berlangsung oleh pihak penyidik KPK sendiri. Dan tadi siang sudah ada 6 mobil yang memasuki rumah mewah ini dan kemudian satu mobil diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mengetahui apakah mobil yang keluar itu berisi dokumen-dokumen atau barang bukti atau alat bukti yang lain yang berhasil dikumpulkan oleh pihak KPK. Dalam kasus ini Silmi Karim diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap izin tinggal warga negara asing dan juga tenaga kerja asing atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. Dan perputaran uang yang sudah berhasil dihimpun oleh PPATK untuk saat ini mencapai angka lebih dari 366,7 miliar seperti itu. Itu perputaran uang haramnya atau perputaran uang hasil dari pemerasan-pemerasan. Sedangkan sampai saat ini KPK juga baru berhasil menghitung sekitar 145,5 miliar uang yang langsung dari praktek-praktek pemerasan ini. Dan ini juga masih terus dihitung oleh pihak KPK sendiri dan juga PPATK sendiri apakah nilai ini akan bertambah besar karena praktek-praktek ini dilakukan Silmi sejak menjadi Dirjen Imigrasi sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS seperti itu. Dan juga KPK beberapa waktu lalu sudah berhasil menyita dan sudah berada di kantor KPK beberapa alat bukti seperti mobil-mobil mewah, kendaraan mewah baik itu roda 4 dan roda 2, kemudian sepeda mewah dan juga tadi KPK juga menyatakan sudah berhasil menyita beberapa logam mulia dari ke-15 tersangka lainnya yang sudah ditangkap sebelum Silmi Karim menyerahkan diri pada tanggal 4 Juni 2026 seperti itu. Dan sampai sekarang Silmi Karim masih terus dimintai keterangannya dan juga beberapa orang yang terlibat karena dari pihak KPK sendiri juga menyatakan ada 96 rekening bank yang sedang saat ini dalam proses pemeriksaan untuk mengetahui aliran-aliran dana dari praktek-praktek dugaan pemerasan itu. Kode-kodenya juga sangat menarik, kode-kode dalam praktek-praktek pemerasan itu kode-kode seperti malaikat, kemudian kode-kode seperti grup band seperti itu atau nonton konser dan juga ada juga tanda-tanda atau ada juga dugaan pencucian uang di beberapa unit usaha, salah satunya unit usaha berupa kendaraan towing seperti itu yang juga dipraktekkan atau juga dilakukan oleh Silmi dan kroni-kroninya seperti itu. Dan kroni-kroninya antara lain pihak swasta dan juga pejabat-pejabat di Dirjen Imigrasi. Proses penggeledahan masih terus berlangsung, proses pemeriksaan dari Silmi dan ke-15 orang lainnya juga terus berlangsung. Kita masih menunggu hasil-hasilnya dari pihak KPK sendiri karena ini memang praktek-prakteknya juga yang menjadi pertanyaan dari publik adalah ketika Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, praktek-praktek pemerasan ini juga sudah dilakukan seperti itu. Apakah praktek-praktek ini juga dilakukan oleh dirjen-dirjen sebelum Silmi dan juga dirjen setelah Silmi seperti itu. Dirjen setelah Silmi pun juga saat ini sudah ditangkap oleh pihak KPK seperti itu. Sehingga juga yang menjadi pertanyaan apakah KPK juga akan membuka penyelidikan atau penyidikan ke pihak-pihak dirjen sebelum Silmi karena dari KPK sendiri konfirmasi bahwa praktek-praktek pemerasan kepada warga negara asing dan juga izin kerja daripada warga negara asing itu dilakukan sudah secara sistematis dan struktur. Dan itu yang menjadi tantangan dan juga harus jadi perhatian dari pihak KPK.
1: Penangkapan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil BGN

0: Tony Sonjaya dan juga Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN mengundang berbagai reaksi publik. Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satunya. Mereka memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan keberlanjutan program MBG ke depannya.
1: Tiga pimpinan BGN Rabu lalu resmi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang terkait program MBG melalui sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Berbagai reaksi mengemuka di tengah masyarakat, tak terkecuali Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gugun El Guyani, ahli hukum tata negara sekaligus ketua program studi hukum tata negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkat bicara. Menurutnya ada dua sudut pandang dalam melihat kasus hukum ini.
2: Kalau ini dibaca dari perspektif rezim Prabowo Gibran, ini mungkin bagian dari pencitraan seolah-olah MBG ini sudah ada perbaikan tata kelola. Ini loh, kepala BG-nya sudah kita ganti. Ditetapkannya dia sebagai tersangka, Kejaksaan Agung bisa masuk. Kejaksaan Agung kan di bawah Presiden. Tapi saya kira itu nggak cukup untuk memberikan satu jawaban soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sipil, kepada publik ya. Yang kedua, kita bisa melihat perspektif masyarakat sipil, sikap kritis, pengawasan dari publik ya. Perspektif ini kita melihat justru ditetapkannya kepala BGN sebagai tersangka ini adalah pintu masuk agar kita publik bisa mengawasi bahwa ternyata kepala BGN aja dia bisa menggunakan abuse of power.
1: Hal senada juga disampaikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti kasus ini.
3: Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini, tidak cukup hanya di reshuffle, kan, tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira.
4: Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya.
1: Gugun mengingatkan bahwa publik jangan berhenti di kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pimpinan BGN saja. Ia mengatakan bahwa inti masalahnya adalah program MBG itu sendiri. Menurutnya MBG didesain dan dijalankan untuk korupsi politik.
2: Ya, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini, kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang, atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenarionya, bukan soal penegakan hukumnya.
1: Satu benang merah yang sama diungkapkan oleh mereka adalah moratorium MBG untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Dari Liwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang mengungkapkan BGN akan melakukan efisiensi anggaran agar tidak terjadi penyelewengan, refocusing penerima manfaat terutama di daerah 3T.
5: Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM, artinya bila dapur itu tidak sesuai.

0: baik, tentu kami akan lakukan suspek. 4. Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
1: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Dan hingga kini, tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
2: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani S. Deyang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
3: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu, siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu, siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
2: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
4: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
2: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
5: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda Rp200 juta dengan subsidi pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar Rp3.435.000. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
6: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5: Sementara itu, Noel mengakui dirinya

0: bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
1: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Selanjutnya, tokoh masyarakat adat Papua Yasinta Moiwen menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan negara terkait eksploitasi dirinya tanpa izin dalam film Pesta Babi. Didampingi tim kuasa hukumnya, Mama Yasinta tiba di gedung LPSK Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat laporan. Ia menyebut pasca membuat laporan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya banyak hal negatif yang dirasakan sehingga dirinya memohon perlindungan kepada negara melalui LPSK. Yasinta mengaku merasa terancam setelah banyak tuduhan serta fitnah yang ditujukan kepadanya, termasuk agenda setting orang yang tak dikenal usai laporan tersebut. Sebelumnya Mama Yasinta melapor ke Polda Metro Jaya pada Jumat 29 Mei lalu. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke Joni Teddy Wakum dan sutradara film Pesta Babi Dandi Dwi Laksono.
3: Saya kesal orang-orang yang melaporkan saya bahwa saya diculik. Saya tidak diculik, saya masih ada sekarang. Orang-orang yang mereka lapor, mereka itu bukan keluarga saya. Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Tetaplah di Prime News.

0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
0: Ultraflu, flu reda.
3: Lega rasanya.
2: Dengan kemasan baru.
4: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap, beres. Atau kontak pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit. Tap, beres. Atau kontak pakai kartu debit. Tap, beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay. One tap ahead.
5: Sabtu ini dalam Shh, Check It Out with Aditya Herpavi.
6: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
7: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
8: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
9: Pernah.
8: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
9: Tensi 150.
8: Kolesterol sempat tinggi?
9: Kolesterol pernah, tinggi.
8: Di atas ya. 200?
9: 260.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Shh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia.
10: Kami menggunakan teknologi presisi tinggi untuk memberikan ketahanan dan kualitas yang sudah teruji. Tepat kualitasnya, pilihan yang terbaik. Kencana, ahlinya baja ringan. Tidak tipu-tipu.
0: Sorry, lagi flu nih.
1: Minum dong Ultraflu.
2: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.

0: Senang lu, Florida.
1: Negara sanya
2: dengan kemasan baru.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
4: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
5: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
6: Susah kah stoknya?
5: Ya.
6: Susah ya?
5: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan. Gitu.
6: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak?
5: Ya.
6: Oke Pak, saya coba cari yang lain dulu ya. Terima kasih Pak.
4: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
5: Enggak ada.
6: Harganya berapa sih Bang sekarang?
5: Kalau untuk harga emang lagi naik ya. Makanya, apalagi kan minyak kita tuh kayak ada, apa sih? Kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
6: harga. Di luar dari harga itu ya?
4: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
6: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya Rp15.700. Tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
7: Rp21.000.
6: Ya. Modelnya berapa, Bu?
7: Rp19.800.
6: Oke, Rp19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
7: Susah, jarang.
6: Dari sales udah kayak gitu harganya?
7: Iya, di agen kosong.
6: Ibu pernah nggak jual harga Rp15.700?
7: Nggak pernah.
6: Nggak pernah?
7: Iya.
6: Selalu di atas itu?
7: Iya.
6: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
7: Kalau bisa jangan naik lagi, tambah sepi jadinya pasarnya. Ya udah berat orang naik.
4: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
8: Rp21.000
6: ya?
8: Iya.
6: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
8: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat, soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
9: Ya, mahal nggak mahal kita beli, habis kita butuh.
6: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak?
9: Ada sih minyak curah, saya bilang.
6: Tapi?
9: Cuman nggak bagus.
4: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan, agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
3: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dinilai jadi salah satu kunci menjaga ketahanan ekonomi. Tak hanya memberikan akses modal, pelaku usaha juga didorong agar mampu naik kelas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar.
10: Di acara Asia Grassroots Forum, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dunia kini memasuki era ketidakpastian yang tidak lagi bersifat sementara. Menurut SBY, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, namun juga oleh kekuatan ekonomi akar rumput yang mampu beradaptasi dan bertahan saat krisis. SBY menilai usaha mikro kecil dan menengah perlu ditempatkan sebagai kekuatan strategis ekonomi karena menjadi penopang aktivitas ekonomi dan sumber ketahanan sosial di berbagai negara Asia.
11: From Indonesia to Vietnam, from the Philippines to Thailand, millions of macro, like I should say, of micro, small and medium enterprises form the backbone of our economies. They are the food vendors, family-owned shops, small manufacturers, farmers, fishermen, logistic operators, digital entrepreneurs, and local businesses. that sustain daily economic life across our region. Too often, however, these grassroots economies are viewed merely as informal sectors or recipient of assistance. I believe this perspective is incomplete because in times of uncertainty, the resilience of nations is ultimately built from below.
10: Sejalan dengan hal tersebut, founder dan CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra menekankan pentingnya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing pelaku UMKM. Menurutnya, teknologi telah memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha mampu naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, mempunyai tabungan, dan tahan saat ada bencana, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
0: Tahun ketiga kita organize multi-stakeholder forums. Kita mengundang bukan cuma pelaku swastanya, dan kita juga di sini mengajak pelaku UMKM-nya juga, serta investors, terutama memang kita mau menunjukkan optimisme UMKM di Indonesia ke global investors, ke development leaders, global leaders di luar sana, bahwa dengan jumlah UMKM kita yang masif, yang besar ini, opportunity buat creating value itu besar gitu.
10: Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, ekonomi akar rumput diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan yang lebih inklusif dan tangguh di masa depan. Andika Marianto, Jakarta.
3: Beralih informasi lainnya, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
2: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
12: Range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih, apakah sampai 19.000?
13: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya?
14: 16.000.
13: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tak tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
15: Sampai hari ini Pak, pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
12: Yang di SBN itu Pak?
15: Di SBN masuk ke pasar.
13: Sudah masuk terus.
15: Update-nya gimana Pak?
12: Udah berapa sih Pak sampai hari ini?
16: Ya. Dan dampaknya gimana Pak per rupiah?
13: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus yield, ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
2: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
3: Selanjutnya, setiap 5 Juni sejak 1973 dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan juga aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Dan lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik? Berikut liputannya untuk Anda.
14: Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions.
17: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
18: Gak tahu. Iya.
19: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan, ya kan? Lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
18: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali, ya kan? Kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup. Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya gitu, terutama dengan alam. Jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
17: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak kelahirnya COP atau Conference of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, Protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui perjanjian Paris. Targetnya menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
20: Makanya progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya. Ada juga yang tidak gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa ini ada masalah gitu.
17: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi, dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
1: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak, dan gas, gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi, gitu.
17: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
21: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi. Ya. Ini harus kita tangani bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan dengan kemajuan upaya perlindungan perlindungan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
17: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies sejatinya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi. Iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni. Ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.

0: pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
1: Sorry, lagi flu nih.
2: Minum dong Ultraflu.
3: Ultraflu dapat meredakan sakit flu yang disertai gejala sakit kepala dan demam.
1: Ultraflu, flu reda.
2: Reda rasanya.
3: Dengan kemasan baru.
4: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
5: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
0: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.
6: Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu peringatan wafatnya Ayatollah Khamenei dihadiri ribuan warga di Teheran.
7: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4

0: Tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil, dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025 dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
1: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat yang diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
2: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
3: Dua utha, awaz uchi chillam chilli hui shuru to log bhage, pata chala ji hotel maang lag gayi hai, aur sabse badi baat ye sare hotel jo hain wo illegal hain. Sab 6-6 manzila bane hain, kisi ke paas fire exit nahi hai. Usi ka karan hai ki koi nikal nahi paya yahan se. Ye is gali mein bhi dekhoge aap camera laga ke to 4-5 hotel to ye ban rahe hain samne. To ye चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
2: penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
1: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Barjayun dan langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan juga Lebanon.
4: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
5: And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
4: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
1: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
4: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
6: Tegari mabaid pada saat ini, mereka telah terkabat wujud alaya anak hirta kamla. Hirta kamla dan hirtan istanin. Wabarab syait sar, yani. Saya nadi ala nas, nadi. وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عنا ابني هو ومرته.
4: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
7: الحيطان علي والرمل والكل انكذب الدنيا قال بصات الشقه مش مبين فيها حاجه إلا النار إجت النار وهدمت وتقربت علينا مش باب المطلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعة يا جيران يا بطل في الأخير فزعوا الناس وصحبون فزعوا شوية هيك زاوية.
4: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
1: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, sampai jumpa. We'll be right back.
0: ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
8: Hoy a la tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés que todavía se encuentran, ¿no? Entonces, el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
0: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.

0: Penghuni kamar apartemen Tower F City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, dikejutkan dengan penemuan mayat warga negara asing asal Nigeria. Polisi menyebut sebelumnya 3 penghuni apartemen ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni lalu. 2 ditemukan tewas, sedangkan seorang lainnya tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Petugas tidak menemukan narkoba dan tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban tewas. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslab for Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni korban.
1: Masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita tentukan juga bahwa itu karena apa.
2: Tapi ada narkobanya di dalam?
1: Sementara tidak ada, dan tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan.
0: 2 peristiwa bunuh diri terjadi di Tasikmalaya pada Kamis kemarin. Seorang pria di Kelurahan Cigantang, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ditemukan tewas tergantung di kusen rumahnya. Meski belum dipastikan penyebabnya, korban diketahui memiliki riwayat sakit. Tugas kepolisian dibantu tim kesehatan mendatangi lokasi, lalu korban dievakuasi menuju RSUD Dr. Sukarjo. Sebelumnya warga desa Pasir Huni, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dibuat gempar. Seorang pria berjubah gantung diri di bawah jembatan rel kereta api Binuang. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena jembatan rel kereta api ini memiliki ketinggian belasan meter. Polisi masih menyelidiki motif aksi bunuh diri korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, kembali bersama saya Victor Pangaribuan. Mengakhiri hidup bukan digariskan sang pencipta, melainkan keputusasaan yang butuh pelukan dan telinga. Saat beban terasa berat, jangan biarkan iman goyah. Bunuh diri bukanlah takdir, melainkan pilihan yang salah. Setidaknya peristiwa gantung diri di Tasikmalaya tadi bisa jadi pengingat bagi kita agar lebih mawas diri. Dan kita akan coba menyampaikan banyak informasi lagi untuk Anda. Kita ada peristiwa terkini khas redaksi malam. Selama setengah jam ke depan, kami akan menemui Anda. Kita simak redaksi malam selengkapnya. Oke, berikutnya kita ke informasi yang berikut. Ada informasi yang akan Anda lihat adalah informasi yang mungkin akan jadi pelajaran juga, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana salah satu peristiwa yang ada, yaitu pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah, dan diantaranya juga di Cilacap, Jawa Tengah. Hanya berselang satu hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
4: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
3: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk bui paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
5: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
3: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia. Next, ada yang viral, video seorang siswa dibully dan disiksa sejumlah pelajar di sebuah gang sempit di Bogor. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Akibatnya seorang santri tewas dan dua lainnya mengalami luka bakar. Cukup parah.
6: Viral video seorang siswa tanpa baju telungkup saat dibully sejumlah pelajar di sebuah gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain ditelanjangi, tubuh korban juga diinjak dan dipukul hingga mengalami luka memar. Berdasarkan penelusuran aparat, para pelaku dan korban diketahui satu sekolah beda angkatan. Jumat siang, 6 pelaku perundungan yang merupakan pelajar diamankan petugas kepolisian. Usai dimediasi, para pelaku dan korban merupakan kawan tongkrongan bersepakat damai. Aksi perundungan diketahui sebagai syarat masuk geng basis sekolah mereka. Hingga kini polisi masih menelusuri maraknya dugaan peloncoan geng STM untuk latihan tawuran antar sekolah. Said Al-Khuri menjadi salah satu korban diduga dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusdiah Sengkol 2, Desa Aik Darek, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban. Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusdiah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar tiga temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Soal video pelajar dibully di Bogor tadi, hari gini masih ada rekrutmen anggota geng pakai kekerasan. Indis ekonomi, yang benar aja adik-adik. Usia sekolah itu memang masa kita bertumbuh bersama teman ya. Tapi kalau sampai mau ditelanjangi, diinjak, dipukul, sebagai syarat jadi anggota geng itu sangat keliru.

0: upaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirende Raya Ciputat Timur Tangerang Selatan Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Buat Bang SR yang gagal nyuri motor di bengkel tadi, selamat balik ke penjara lagi ya Bang. Lagi ya nyuri motor pas lagi rame kayak gitu bengkelnya. Kelar udah. Tapi terima kasih ya Bang, Anda sudah mempermudah kerja polisi menemukan Anda yang ternyata jadi DPO selama ini gitu ya. Oke pemirsa, selanjutnya ada seorang pengedar sabu dan ganja di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang menangis saat ditangkap polisi. Adapun di Makassar, Sulawesi Selatan, motor ditarik leasing sekelompok mahasiswa Papua terlibat bentrokan dengan debt collector. Dan berikut kilas kriminal. Entah karena ketakutan atau air mata buaya, seorang pengedar narkoba berinisial PL terus merengek menangis saat dibekuk polisi di rumahnya di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, petugas menemukan beberapa bungkus sabu seberat 40 gram dan 1 paket ganja kering. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjalankan bisnis haram itu dan memilih lokasi perkebunan agar aksinya tidak terendus polisi dan masyarakat sekitar. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba berinisial I, sementara tersangka PL terancam 20 tahun penjara. Kesal motor rekannya ditarik, sejumlah mahasiswa Papua terlibat keributan dengan debt collector di halaman kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Mahasiswa mengaku motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa seharga 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan sudah menunggak cicilan selama 4 tahun. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan setelah personel Polsek Panakukang turun ke lokasi. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing setuju mengembalikan sepeda motor tersebut ke mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, polisi akan melakukan patroli di sekitar lokasi. 2 maling motor diringkus Satreskrim Polres Purwakarta di 2 lokasi berbeda Kamis malam. Tersangka ET diringkus saat mengantar istrinya kerja di Jalan Raya Cikampek, Karawang. Pelaku lainnya, ES, sebelumnya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Sindang Kasih, Purwakarta. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan kunci letter T yang disembunyikan pelaku di saluran air kamar mandi. Kedua tersangka mengaku telah beraksi di 5 lokasi dengan sasaran kos-kosan, kontrakan, dan halaman masjid. Tuah dari ulahnya, ET dan ES dijerat pasal 477 KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Itu Bang PL yang di Padang Sidimpuan, gimana, kapok gak jadi pengedar narkoba? Giliran dapat untung aja seneng, pas ketangkap polisi nangis. Next time cari kerjaan yang halal aja ya Bang ya. Buat adik-adik mahasiswa yang sempat ribut-ribut di Makassar, ini jadi pelajaran bersama ya pemirsa. Jangan tergiur beli motor dari tangan seseorang meski harganya murah. Sebaiknya dicek dulu, pastiin dulu tuh motornya masih nunggak cicilan atau enggak tuh. Kan gak enak juga tiba-tiba ditarik leasing kayak tadi gitu ya. Oke, berikutnya di Pasar Rebo Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar Sumatera Utara viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
2: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
3: 6 gram kalung emas

0: Nilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali. Penjaga toko emas di Pasar Pajakhoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Berikutnya satu tewas saat sejumlah rumah di wilayah Gambir terbakar pada Jumat dini hari. Dan informasinya akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam Kilas Metropolitan.
2: Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda sejumlah rumah yang berdiri di bantaran rel kereta Jalan Citarum Gambir pada Jumat pagi. Menurut salah seorang warga, kebakaran diduga terjadi saat tetangga rumahnya sedang memasak usai azan subuh berkumandang. Api tiba-tiba membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, seorang pria lansia dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video, terdengar cekcok antara 2 penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lain. Saat ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valixia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlangsung saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung, tugas turun tangan melerai. Pihak KCI menyayangkan adanya insiden itu. Sebagai moda transportasi publik, KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kecelakaan yang melibatkan 7 mobil dan motor terekam kamera CCTV, pemirsa. Seorang penumpang luka kritis akibat tabrakan 2 truk dan sebuah travel. Dan sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol.
2: CCTV merekam detik-detik kecelakaan beruntun di Simpang 3 Bareng di Desa Sumberjo, Kecamatan Pandaan, Pasuruan pada Kamis sore. Sebelumnya sejumlah kendaraan sedang berhenti di Simpang 3 Bareng karena ada dam truk hendak menyeberang. Namun dari arah belakang, sebuah truk tronton yang berjalan di jalur turunan menyeruduk antrean kendaraan di depannya. Truk yang dikemudikan Iskandar, warga Bojonegoro tersebut menabrak 4 mobil dan 2 motor dari belakang. Meski tak menimbulkan korban jiwa, 8 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Unit Laka Lantas Polres Pasuruan menyebut penyebab kecelakaan beruntun ini diduga karena truk tronton mengalami remblong.
3: Kecelakaan, guys.
2: Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak Jangkar Situbondo Jumat sore. Kerasnya tubrukan membuat mobil travel dari Bali tujuan Bondowoso ini ringsek. Kerasnya tabrakan bahkan sampai membuat 1 penumpang travel terlempar keluar ke jalan raya. Kecelakaan bermula saat sopir truk hendak mendahului truk lain di depannya. Namun truk di depan justru tancap gas hingga ia pun tak dapat mendahului dan bertabrakan dengan mobil travel yang melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, jalur Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya pun lumpuh total. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Sementara itu, 1 korban kritis, 1 luka berat, sedangkan 4 penumpang travel selamat namun mengalami shock dalam kecelakaan ini.
4: Sekarang truk Pertamina.
2: Di Sumedang, Jawa Barat, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat 1 unit truk tangki Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 tol Cisumdawu. Saat kebakaran terjadi, truk sedang memuat 24 ribu liter solar dan pertalet menuju Cijelak. Api diduga muncul akibat gesekan rem yang terlalu panas hingga membakar ban dan menyambar area tangki. Saksi mata sempat mendengar 1 kali suara ledakan sebelum kobaran api membungkus seluruh badan truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Yang sedang hangat diperbincangkan pemirsa, kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis MBG tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyat

0: ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah, setiap tahunnya juga terus dikritik.
1: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
2: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak. Namun, tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
3: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah atas keracunan, jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
2: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan 2 wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwik Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata kelola program. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.
4: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
5: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
6: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi ya komplikasi terjadi.
7: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
5: Pernah.
7: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
5: Tensi 150.
7: Kolesterol sempat tinggi?
5: Kolesterol pernah tinggi.
7: Di atas 200?
5: 260.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
8: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
9: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
10: Halo, good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
4: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran. Sementara itu kebakaran hebat dua hotel dan menelan 21 korban jiwa terjadi di New Delhi, India. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
2: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini dan di tengah daya beli masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sepekan lebih usai Lebaran Haji, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi di sejumlah daerah. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta, harga cabai mencapai Rp50.000 per kilogram. Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.

0: Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang menderita luka bakar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Terus ada ledakan 2 kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan kalau masak kan apa kompornya dapat dempetan. Nah, waktu sore pun sama, kayak gitu percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul api.
1: Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun dulu ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Mbak?
1: 4:30 habis azan subuh itu.
0: Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi Jumat pagi. Abunya yang tebal kini menyelimuti kawasan permukiman warga di 2 kabupaten serta mengganggu arus lalu lintas. Gunung Lewotobi laki-laki mengeluarkan abu vulkanik mencapai kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu tebal berwarna kelabu ini teramati condong bergerak ke arah barat dan barat laut. Dampak erupsi hujan abu vulkanik menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik juga menyelimuti jalan Trans Pulau Flores dan mengakibatkan jarak pandang terbatas. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
3: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani S.D. Yang jika diperlukan untuk menambah bukti.
4: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
3: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
5: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
3: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan.

0: harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Kita ke kasus lainnya. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil, penyidik KPK didampingi personel BRIMOB bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3, Kebayoran Baru. Penyidik melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan termasuk area garasi. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya rumah ini telah disegel oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, praktik pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin, maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
2: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya, nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sama-sama kita bersama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
3: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
4: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
3: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
1: Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.

0: Sabtu ini dalam Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi.
1: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
2: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
3: Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
1: Pernah.
3: Masih ingat gak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
1: Tensi 150.
3: Kolesterol sempat tinggi?
1: Kolesterol pernah tinggi.
3: Di atas 200?
1: 260.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
4: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
5: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7-13 Juni 2026, live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside, 7-12 Juni 2026, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat.

0: Sepekan lebih usai Lebaran Haji, harga kebutuhan pokok seperti halnya cabai merah dan juga bawang masih tinggi. Seperti yang terlihat di Jakarta dan juga Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya, harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
1: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
2: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
3: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Ramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
2: Dari pemerintah kayak gitu, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
3: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca Lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
1: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, apalagi kalau kayak warung.
3: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.

0: ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan tidak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
1: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu pertanyaannya, di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini, tentunya di tengah harga-harga yang juga melonjak tinggi. Saya akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Nasim Khan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nasim?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah ya. Bang Nasim, ini perlu kami sampaikan juga dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghadirkan perwakilan pemerintah dalam hal ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, yakni Pak Iqbal Sofwan. Namun sayangnya beliau berhalangan untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja Bang Nasim, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan HET minyak kita dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini bagaimana respon dari Bang Nasim sebagai perwakilan dari suara rakyat begitu melihat dengan kebijakan yang akan segera berlaku ini?
3: Oke. Yang pertama-tama tadi saya sudah kontekan juga mengklarifikasi kepada Kementerian Perdagangan karena sudah mulai resah di masyarakat, saya dengar. Dan juga saya sudah berbicara tadi mengklarifikasi dengan Pak Iqbal, ya. Saya sudah komunikasi, saya menanyakan tentang statement dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan minyak kita insya Allah 1-2 minggu ini, ya kan. Nah, setelah itu saya mempunyai kesimpulan yang pertama, ya kan. Kalau saya memandang, saya tidak mendukung ya. Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak kita ini harus dijelaskan dulu secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat publik itu paham, ya kan, kebijakan tersebut itu sejauh mana dampaknya terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama dulu, masyarakat harus dipahamkan dengan sosialisasi Kementerian Perdagangan dari seluruh stakeholder dari atas sampai kepada daerah. Itu yang pasti, apalagi di daerah juga ada disperindak dan lain-lain. Karena apa? Minyak kita ini dihadirkan di masyarakat kita ini kan dengan harga terjangkau itu untuk kebutuhan membantu masyarakat. Itu eksistensinya ya. Kita harus paham ya. Jadi program yang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan itu jangan sampai menggeserkan kebutuhan dari masyarakat kecil. Itu atau apalagi sampai berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita sangat sayangkan, jangan sampai terjadi. Walaupun Bapak Prabowo juga berharap kita ini penghasil CPO terbesar ya di dunia ya. Jadi alasan apapun nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Pak Iqbal tadi akan saya sampaikan. Tapi ini jangan keluar dari eksistensi ini dulu, saya gitu. Nah, kami juga di Komisi 6 terus melakukan pengawasan ya. Cuma kadang-kadang permasalahannya ini bukan hanya naiknya harga minyak kita. Sekarang saja minyak kita itu dengan HET 15.700 ya. Itu di pasaran saja sampai sekarang sudah terjual 20-22 ribu. Nah, di mana fungsi pengawasan kita? Di mana satgas kita? Ya kan? Dan itu berjalan sudah sejak lalu gitu loh ya. Ya, jadi ya hal semua hal ya, bukan hanya minyak kita. Jadi apapun yang sudah diaturkan dengan aturan sistem undang-undang, tapi masalahnya di bawah seperti itu. Dan kita tahu distributor produsen saat ini hanya 45 kalau nggak salah. 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Saat ini nanti saya kritik kalau ada kurang lebihnya. Itu sebetulnya kan perlu dimekarkan. Ya kan? Kita provinsi kita banyak, kabupaten kota kita banyak. Nah, harusnya distributor produsen ini selektif kita pilih. Setelah itu ada pantauan di bawah dan semua bersinergi, itu yang penting, pengawasan. Jadi berapapun harganya nanti kenaikan, misalnya saya dengar tadi harganya kenaikannya kurang lebih Pak sekitar 2.000 katanya, ya kan, kenaikan dari HIT yang sekarang. Saya pikir kalau 15.700

0: 200, berarti kalau naik 2.000 bisa 17.000 lebih ya kan? Yeah. Ya. Hmm. Anggap saja kalau bisa jangan sampai 17.000 lebih ya. Hmm. Anggap kurang lebih 17.000 misalkan ya. Dengan alasan macam-macam karena CPO sekarang memang tidak stabil ya, harga CPO sekarang berubah-berubah dalam waktu 2 minggu ini sudah. Hmm. Ya kan? Ada kenaikan baik itu distribusi, baik itu transportasi, situasi global saat ini itu pasti kita tidak bisa pungkirin ya. Yeah. Nah, tetapi paling tidak pemerintah bisa menekan juga melakukan fungsi pengawasan seandainya itu dilakukan saat ini sebelumnya pun dengan HIT yang sudah ada itu Pak, kita sesalkan Mas, ya kan harganya pun sudah 20 lebih gitu loh di pasaran, yep. Ya kan, masyarakat kesulitan dan sampai hari ini saya cek tadi di daerah pilihan saya di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi malah kesulitan mencari minyak kita, ada 20.000 lebih pun sulit, nah sudah keluar. Nah, di sini mana fungsi pengawasannya? Mm-hmm. Saya harapkan pemerintah monggo, ayo. Mm-hmm. Ayolah, kebiasaan, tradisi ini dan sudah aturan ini Pak Prabowo ini kasihan. Dia betul-betul memperhatikan betul pada masyarakat. Ayolah kita semuanya bekerja. Di samping kita sesuatu ini jangan bergeser dari kepentingan ke yang diharapkan oleh masyarakat, pemerintah juga turun dengan satgasnya, dengan pengawasan. Kami sudah lakukan, kami di DPR, di Komisi 6 terus sampai, aduh sudah boleh tanya ke Pak Menteri dulu. Pak Menterinya juga pusing ya, sama kita Pak Iqbal juga tahu. Tapi apa entah, ayolah kita sama-sama nabayun, kita menyelesaikan masalah ini ke depan dengan benar. Itu saya kira Mas.
1: Oke, Bang Nasib ini menarik ketika kita berbicara soal distribusi. Ini kan memang selalu berulang begitu, yang rantainya cukup panjang, lalu juga pengawasan seperti yang tadi Bang Nasib katakan bahwa pengawasan ini perlu lebih diperhatikan lagi. Tetapi apakah ini kan sudah berulang kali terjadi, apakah memang pengawasan itu memang tidak berjalan? Kalau dari DPR sendiri yang tentunya juga sebagai pengawas, ini bagaimana melihat hal ini? Kenapa bisa terus terjadi sedangkan mungkin saja ini pengawasnya sudah ada begitu tetapi tidak berjalan?
0: Ya, ya begitulah Mas. Kita harapkan dengan asal kita Pak Presiden dan saat ini Presiden kan berharap ini semua berubah. Hmm. Semua lebih baik. Ya. Tapi memang tidak mudah membalikkan tangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita mau membuka hati, ayo benar-benar kita ini kepentingannya untuk masyarakat, kasihan masyarakat, ya kan? Semua inginnya mencari untung, betul, ya kan semua. Tapi seharusnya diperhitungkan gitu. Tapi tetap saja ya, dan ini setiap saat, entah sampai kapan, ya kan? Kami selalu mendengar aspirasi dari masyarakat gitu loh. Ayo dong, kita bersama-sama bersinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya. Ayo, hal-hal apa peraturan-peraturan sistem undang-undang kita untuk kepentingan masyarakat ini kita jalankan bersama. Oke, jadi satu hal, jangan hanya memikirkan tentang kenaikan HET. Tapi bagaimana ya kan terjadi saat ini fungsi tugas pengawasan satgas ini. Nah ini yang harus tegas kita, jelas nyata. Bila terjadi permasalahan, kalau kita berbicara HET dari 15.700 mau dinaikkan 17.000, ya nanti ke depan, orang sekarang saja sudah harganya sudah 20 ke atas. Minyak kita boleh umum, semua tahu kok bisa melihat, ya kan? Nah kita bisa apa? Mau lapor kemana masyarakat itu? Saya tanya, ya kan? Ya kalau saya datang, misalnya itu pun bersih. Kita misalnya kunjungan, kita bersih mana harganya? Nah, ada, sudah tahu-tahu. Tapi masyarakat membeli dengan itu, gitu. Yeah. Apa mau dikasih kontensi, bon bukti, kan tidak mudah. Nah paling tidak hadir. Ya mulai dari satgas, aparatur, dan semuanya pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat harus hadir. Ya, sidak dan efektif sidak ini ya. Bukan hanya sidak pada saat-saat tertentu saja, ya kan. Sidak pada saat kunjungan, itulah yang repotnya kita ya. Maka oleh sebab itu, kalau legislatif Pak, terus terang hanya 580 kita di seluruh Indonesia. Sedangkan eksekutif ini ribuan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Ayolah kita bersama-sama, ya kan kita menyampaikan suara fungsi kita, pengawasan kita, tugas-tugas kita, tapi kita dibantu dengan sinergi dengan suku kita, dengan dewan-dewan kita di provinsi, dengan dewan kita di daerah pun, sampai kadang-kadang kebingungan. Nah, oleh sebab itu, ayo bersama-sama pemerintah, apa regulasi dari semua ini bisa berjalan betul-betul, kita jaga betul-betul apa cita-cita kita terhadap kemasyarakat tidak bergeser dari kepentingan-kepentingan dan juga kebutuhan dari masyarakat kecil kita. Itu Mas.
1: Oke, Bang Nasib, kalau pengawasan itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan begitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah, ya lagi-lagi kenapa ini bisa tetap begitu ya, tidak ada perubahan begitu ya, walaupun pengawasan sudah ada. Celahnya itu ada di mana begitu yang menjadi pertanyaan publik?
0: Yang pasti oknum ya, semuanya itu oknum. Ya. Satu lagi tadi saya lupa. Mungkin dengan harga naiknya HET ini, bagi petani kita ya, petani kita, petani sawit itu mungkin tandon buah segar naik harga pasti menguntungkan buat petani memang satu sisi ya, pasti itu, pasti ya. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga produsen kita kan, masyarakat kita banyak ya yang membutuhkan dengan harga itu ya. Nah, yang kedua tadi pengawasan. Ya kita harus tegas mas, kita harus tegas. Makanya saya tadi bilang, sinergisitas tegas pengawasan kita dari pusat hingga daerah, lakukan tindakan ini. Kepentingan-kepentingan semua pasti terjadi. Kalau kita mau benar tegas, semuanya, APH-nya, pemerintahannya, semuanya tegas melihat, meninjau, melakukan, pasti bisa. Pasti selesai. Walaupun tidak mudah membalikkan tangan. Tapi paling tidak itu bisa menekan terjadinya permasalahan itu. Itu saya yakin. Pasti semua hal, bukan hanya minyak kita yang terjadi. Karena bagaimanapun juga negara bisa dilihat berjalan koridor hukum negara hukum itu bila peraturannya, aturannya, sistemnya itu berjalan dengan benar. Saya yakin ayo bersama-sama, kita semua juga masyarakat juga paham seandainya ini harga yang tidak sesuai, diingetin dia dong. Entah itu dari retail pengecer, entah itu dari distributor yang bermain, dia diingetin juga. Bila terbukti terjadi, sampaikan kepada pemerintahan, di situ ada satgas kabupaten, ada satgas provinsi, dan sampai ke pusat. Tapi selama ini kami juga belum tentu jelas menerima ya bukti nyata, harus bertindak bagaimana. Gitu.
1: Nah, Bang Nasib, ini berbicara soal rantai distribusi, lalu yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan HET dari minyak kita ini adalah soal biaya produksi. Tetapi seberapa, kalau menurut Bang Nasib begitu, seberapa pentingnya kenaikan ini di tengah kemampuan masyarakat untuk bisa membeli bahan-bahan pokok yang saat ini sudah mengalami kenaikan di sejumlah sejumlah lapisan begitu ya?
0: Ya, yang pasti masyarakat dengan kenaikan ini, kan saya tadi sampaikan, ya pasti akan memberatkan kepada masyarakat produsen kita yang kecil ya. Tapi kan saya sekali lagi tadi bilang, walaupun HET kemarin 15.700, di pasar masih langka, harganya pun dijual mahal 20.000, 22.000. Dan seandainya sekarang HET-nya pun mau naik kurang lebih 17.000 seandainya ya. Itu akan di pasaran juga seperti itu, ya kan? Nah, itulah. Saya berharap ya, pemerintah kita ini bersama-sama ayo kita, jangan sampai menggeser ya kan. Sejauh apa peran pemerintah kita ini kepada masyarakat kita, perhatian kita, dampak kita terhadap sehari-hari masalah kita ini jangan terjadi. Ya itu tadi Pak, pengawasannya, satgasnya harus jelas. Nah kalau kita juga bisa mengungkiri kenaikan ini memang mungkin harus terjadi ya. Ini tadi saya sudah kontekan sama Pak Iqbal, sama Kementerian Perdagangan. Memang sih kita bilang tidak stabil, ya kan? Orang dari 2024 ini saya cek data kurang lebih CPO 12 ribuan sudah Pak. Hari ini naik sudah 15 ribu CPO kita, ya kan? Berarti mau tidak mau harga di pasar saja, yang harga pasar minyak aja sudah 18 ribu sampai 22 ribu yang kekinian ya, minyak di luar minyak kita, ya kan? Itu didukung oleh produksi kita, distribusi, transportasi, dan lain-lain yang sudah semakin naik otomatis ya. Makanya tadi gambarannya kurang lebih kenaikan itu bisa 2.000 dari 15.700 menjadi kurang lebih 17 sekian ya. Nah, tapi kalau bisa ditekan, saya bilang tekan Pak, masyarakat kasihan loh. Satu, lalu yang kedua tolong Pak Menteri, tolong Pak Iqbal, bukan hanya itu saja tapi fungsi pengawasan kita lebih maksimalkan bagaimana, ya tolong. Mereka juga kementerian minta tolong kepada kita juga, bagaimana caranya. Ya semua aparatur pemerintah mungkin insya Allah bisa dengar apa yang kita harapkan masyarakat ini oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, dan juga oleh semua institusi, bagaimana caranya ini menyelesaikan masyarakat ini tidak jadi korban ke depannya.
1: Itu okay. Jadi Bang Bang Nasim, apakah bisa ini? Apakah bisa ini dari DPR sendiri meminta kepada pemerintah supaya ya ditahan dulu lah, jangan naik dulu di saat seperti saat ini, di saat harga-harga barang sedang naik begitu. Ya sebagai perwakilan rakyat kan harusnya bisa begitu ya membantu masyarakat di saat seperti saat ini.
0: Oke, Mas, terus terang kami terus terang jujur ya, tidak menolak perubahan kebijakan yang memang diperlukan ya untuk negara kita ini ya. Tetapi setiap kebijakan itu harus digarisbawahi ya, harus berpihak kepada rakyat. Itu kami harapan kami, ya kan? Padahal pada akhirnya ukurannya itu keberhasilan kan sebuah kebijakan bukan hanya kepada aspek ekonomi ya mas ya, ya. Tetapi angka-angka tapi seberapa jauh kehidupan tersebut, ya kan? Tetap mampu ya kan? untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Mm-hmm. Nah, kalau misalkan itu bisa ditekan semaksimal mungkin, ya, yep, harga bisa dengan seminimal mungkin, mm-hmm, ya, tetapi dengan pengawasan yang lebih maksimal, mm-hmm, saya yakin kebocoran-kebocoran ini tidak akan terjadi. Permasalahan saya, mm-hmm, yang terjadi di masyarakat ini, menurut saya, kami, ya, semuanya, itu, mm-hmm, saya kira,
1: Mas. Baik. Bang Nasim, terakhir, apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang mungkin menengah ke bawah terkait dengan kebijakan pemerintah yang dalam 1-2 minggu lagi akan dihadapi bersama-sama begitu, terkait dengan kenaikan harga minyak kita yang saat ini justru sudah mulai langka begitu di pasaran?
0: Ya, saya berharap kami-kami kita-kita, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjelaskan semua permasalahan. Menjelaskan apa yang terjadi dengan situasi di, yang terjadi saat ini khususnya di minyak kita dan kenapa harus mengalami kenaikan. Tetapi tidak lepas lagi, tolong Satgas kita, pemerintah kita juga harus hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, masyarakat kita jangan panik, kondusif, tenang, dan tetap yuk kita berdiskusi, kita menyelesaikan masalah dalam permasalahan yang terjadi di bangsa kita ini dengan baik, dan saya yakin pemerintah juga harus dapat perhatian yang luar biasa kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga tenang, aman, nyaman, dan sejahtera. Itu yang pastinya.
1: Baik, Bang Nasim, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami, dan tentunya lagi-lagi kita berharap semua di tangan DPR begitu ya, untuk bisa membantu masyarakat supaya...
0: Semua, tidak hanya DPR, ya, semua institusi, semua stakeholder, ya,
1: ya. Ya, tentunya.
0: Ingat, DPR 580 orang, sedangkan eksekutif ribuan dari segala halnya. Ayo, okay, kita sepakat semua bersama. Kami menerima aspirasi, kita sudah membahas undang-undang, kita membahas legislasinya, ya kan, otomatis kita membahas anggarannya, kita sekarang sudah melakukan, menyampaikan aspirasi dari fungsi pengawasan kita. Ayo, baik, bersama-sama semuanya.
1: Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih Bang Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Bang.
0: Selamat sore. Terima kasih.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
2: Langka dan mahal. Begitulah komentar warga tentang minyak kita di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi Pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
3: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
4: Susah kah stoknya?
3: Ya.
4: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan gitu.
4: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak, ya, ya? Oke, Pak, saya coba cari yang lain dulu ya, ya. Makasih, Pak.
2: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Enggak ada.
4: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya apalagi kan minyak kita itu kayak ada, apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
4: harga. Di luar dari harga itu ya.
2: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
4: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di Pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700. Tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
5: 21.
4: 21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?
5: 19.800.
4: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
5: Susah, jarang.
4: Dari sales udah kayak gitu harganya.
5: Iya, di agen kosong.
4: Ibu pernah enggak jual harga 15.700?
5: Enggak pernah.
4: Enggak pernah.
5: Ya.
4: Selalu di atas itu.
5: Iya.
4: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
5: Kalau bisa jangan naik lagi, tambah sepi jadinya pasarnya, ya udah berat orang naik.
2: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana.

0: bencana ini?
1: 21.
2: 21.000 ya?
1: Iya.
2: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
1: Ya mahal bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan. Itu kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
3: Ya, mahal nggak mahal kita beli. Habis kita yang butuh.
2: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak,
3: Pak? Ada sih minyak curah, saya bilang.
2: Tapi?
3: Cuman nggak bagus.
0: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
2: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Meski menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, industri farmasi menilai dampaknya masih dapat dikelola melalui peningkatan ekspor dan efisiensi operasional. Pelaku industri optimistis strategi yang tepat akan membantu menjaga kinerja usaha di tengah ketidakpastian global.
1: Akurasi tinggi sehingga mengurangi resiko kesalahan.
0: Direktur Utama PT Veron Pharmaceuticals, Beni Sutisna, menjelaskan ketergantungan terhadap impor memang masih tinggi untuk bahan aktif obat. Namun sejumlah komponen lain seperti kemasan dan sebagian bahan penunjang sudah dipasok dari dalam negeri. Tak hanya bahan baku, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya operasional industri mulai dari energi, transportasi, hingga logistik. Karena itu perusahaan berupaya meningkatkan ekspor untuk mendapatkan tambahan devisa dan menekan dampak kenaikan biaya. Meski demikian, bagi perusahaan yang memiliki pasar ekspor, pelemahan rupiah juga memberikan keuntungan karena pendapatan ekspor diterima dalam mata uang asing, sehingga menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di tengah kenaikan biaya impor. Terkait harga obat, Beni menilai kenaikan harga menjadi sesuatu yang sulit dihindari apabila tekanan biaya terus berlanjut.
2: Tidak ada yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Ya, kalau kita ngomongin tentang utility, ya energi listrik juga naik. Kita menggunakan solar juga udah naik. Ya, jadi tidak ada yang rentan. Tentu saja Veron juga berimpact. Ya, tapi kita tetap bertahan. Tinggal bagaimana strateginya. Ya, kita strateginya gencarkan ekspor dong. Gencarkan ekspor supaya apa? Kita mendapatkan devisa.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melepas ekspor ke 150 produk farmasi Indonesia ke pasar Eropa. Industri farmasi nasional yang dapat memenuhi standar mutu internasional tengah didorong menembus pasar Timur Tengah dan Amerika Serikat.
3: Kepala BPOM Taruna Ikrar melepas kontainer ekspor ke 150 produk farmasi PT Veron Par Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat. Produk yang diekspor kali ini adalah metformin sustained release atau obat anti diabetes dengan tujuan Poland.

0: Amerika Serikat.
1: Nah, oleh karena itu Badan POM akan mensupport lebih besar lagi ke khususnya ke PT Peron, Dexa Medica, dan tentu industri-industri farmasi kita yang cukup andal. Kita memiliki 272 industri, dan tentu komitmen Badan POM akan mensupport produk-produk yang lain, bukan hanya metformin, osoprasol, kemudian omeprazol, kemudian berbagai macam kandungan obat-obat yang sebetulnya secara prinsip kita juga memiliki keunggulan secara global.
0: Sejak memulai ekspor ke Eropa pada tahun 2008, Veron telah mengirimkan 150 kontainer atau rata-rata 8 hingga 9 kontainer setiap tahun menuju Inggris, Belanda, dan Polandia, atau menyalurkan lebih dari setengah miliar kaplet produksi farmasi ke pasar Eropa. Meski tak merinci nilai ekspornya, Direktur Utama PT Veron Parpharmaceuticals, Beni Sutisna, menyebut penerimaan hasil ekspor dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan euro memberikan tambahan kekuatan finansial, sekaligus berkontribusi terhadap perolehan devisa negara.
2: Ya, Eropa hanya sebagian kecil, tetapi ke ASEAN, Middle East, Afrika, kita sangat besar. Ya, kita mau merambah ke Eropa karena nggak mudah masuk ke Eropa, karena multinational company banyak yang masuk ke sana. Tetapi walaupun tidak mudah, kita berhasil bisa kompetitif, baik dalam hal harga maupun kualitas. Ya, dan kita mau bukan hanya produk yang saat ini diekspor, tapi kita juga mau merambah produk-produk yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan sertifikasi produk-produk lain itu, baik itu lini-lini injeksinya, ya, maupun lini injeksi onkologi.
0: Kedepan, Veron dan Dexa Group berencana memperluas portofolio produk ekspor, termasuk produk injeksi dan onkologi yang telah memperoleh sertifikasi internasional. Saat ini sejumlah produk tersebut sedang dalam tahap pendaftaran di berbagai negara tujuan ekspor. Desi Aritonang, Ari Asmoro, Cikarang, Jawa Barat.

Pulang dari tanah suci dengan penampilan sederhana itu sudah biasa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilo syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama

0: melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang Muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
1: Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
5: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun, di mana langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi di dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
4: They want to reject me. They didn't reject. Look, they're looking. I think Hezbollah. I will tell you, they called us and they said, "How about stopping?" And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
3: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
2: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
3: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
5: Tegari mabaid ba'd sa'atin, malakat Allah tikhabat wa ja'a 'alayya hita kamla. Hita kamla wal hitan al-thaniyin. Wa ba'raf shi sar yani. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
3: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
6: الحيطان علي والرمل والكل انكذب الدنيا قال بصات الشقه مش مبين فيها حاجة إلا النار إجت النار وهبت وتقرمت علينا مش باب المتلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعة يا جيران يا بصري بالأخير فزعوا الناس وصحبوا فتحوا شوية هيك زاوية.
3: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
2: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
7: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
8: धुआं उठा आवाज चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
7: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
2: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit.
7: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
9: Uy. La tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés que todavía se encuentran, ¿no? Entonces el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
7: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari satu bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Mevri Syari. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
5: Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni menjadi viral di media sosial. Insiden yang diduga dipicu oleh aksi saling senggol berlanjut ke peron saat penumpang turun. Selain informasi tadi, ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya yang siap kami hadirkan kembali untuk Anda. Saya Mayfri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel BRIMOB bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang berlokasi di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Penyidik melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan termasuk di area garasi. Penggeledahan ini pun dilakukan sehari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya rumah ini telah disegel oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. KPK pun menyebut bahwa penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan mengamankan barang bukti berupa bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Berikutnya ada video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni yang jadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lainnya. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valexia kepada Detikom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lainnya. Keributan pun berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan untuk melerai dan pihak KCI menyayangkan adanya insiden ini. Sebagai moda transportasi publik, KCI pun mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum terus dilakukan. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
6: Ayo ganti. Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
7: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
6: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
8: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
6: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
5: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat membuat Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi galian proyek PAM Jaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur pada Kamis siang. Proyek ini diduga menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan itu.
9: Saat peninjauan, Kakor Lantas menemukan adanya galian proyek PAM Jaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakor Lantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas juga mengumumkan pelaksanaan operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi Patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
10: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu, kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% hilang, barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri. Karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
9: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengoperasikan Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur yang kini telah menjadi Puskesmas Tipe D. Fasilitas kesehatan ini dilengkapi dengan berbagai program unggulan, mulai dari pelayanan lansia hingga pendampingan khusus bagi ibu hamil untuk mencegah baby blues. Sebelum peresmian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang meninjau seluruh fasilitas dan berbincang dengan warga yang tengah berobat. Puskesmas Tipe D ini dibangun dengan kapasitas 4,5 lantai dan program pelayanan yang menyeluruh. Tidak hanya penanganan penyakit umum, fasilitas ini juga menyediakan ruang aktivitas bagi lansia, gym dengan pendampingan infrastruktur hingga dokter spesialis bagi ibu hamil. Data Pemprov Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kunjungan di Puskesmas Matraman mencapai 500 pasien setiap harinya. Selain mengembangkan Puskesmas tipe D, Pemprov Jakarta juga menargetkan renovasi ratusan puskesmas pembantu lainnya agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal.
11: Ini merupakan salah satu puskesmas yang cukup representatif dan besar. Ada 4,5 lantai dan cukup lengkap, yang saya sungguh sangat terkejut dan memberikan apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan saja. Contohnya adalah

Tadi ada lansia yang beberapa orang yang kemudian mereka secara rutin melakukan kegiatan bersama-sama, ada angkat beban, nge-gym dan sebagainya, ada instrukturnya. Yang membuat saya tadi surprise juga penanganan untuk ibu-ibu yang sedang hamil supaya tidak terjadi baby blue ya. Tidak terjadi baby blue, kemudian mereka lebih yakin dengan kehamilannya, maka dilatih oleh instruktur senam dan juga ada dokternya yang melatih dan dilatih secara profesional.

0: laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Tim Nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Pelatih Timnas Indonesia John Heudman menyebutkan bahwa tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
1: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Heudman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
2: We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, you know, the fans can turn out the GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make the history books right.
1: Meski begitu, Oman juga datang ke Jakarta dengan persiapan matang setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir sepekan. Tim yang kini ditangani pelatih Tariq Sektiu juga menaruh respek besar kepada Timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
3: اللي كيهمني اكثر من هذا الشيء هذا هو التعرف على الفريق ديالي اكثر من الفريق الخصم، لكن هذا ما كيمنعش بانني عندي فكره على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابله غدا ضده ان شاء الله. المنتخب الاندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان، واقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع، خصوصا في خاصة الوسط الدفاعي. ومره اخرى المقابله تكون مقابله جيده وممتعه، واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبه، والفارق كيكون في

0: 90 دقيقة على أرض الملعب مو قبل المقابلة.
1: Laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi Timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
2: Masih dari dunia olahraga, turnamen badminton Indonesia Open 2026 di Istora Senayan hari ini memasuki babak perempat final. Dan kita akan langsung melihat bagaimana antusiasme badminton lovers yang ada di gelaran Indonesia Open 2026 ini. Dengan terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Selamat sore Dika. Dika, bagaimana hasil wakil Indonesia dalam pertandingan hari ini?
3: Ya, selamat sore Mevri. Di babak perempat final Indonesia Open 2026, Indonesia alias tuan rumah punya 7 wakil, tapi sayang satu wakil pertama dari sektor tunggal putri yang diwakili oleh Putri Kusuma Wardani atau Putri KW pagi hari tadi harus kandas atau terhenti langkahnya setelah dikalahkan oleh Chen Yufei ranking 4 dunia asal Cina dalam pertandingan Street Games. Tapi kabar baiknya datang dari sektor ganda putra di mana dua wakil Indonesia di sektor ganda putra yaitu Sabar Reza dan juga Raymond Indra serta Nicholas Joaquin mendapatkan hasil positif masing-masing mengamankan satu tiket ke partai semifinal dan besok mereka akan saling berhadapan dan itu artinya Mevri akan ada satu wakil Indonesia yang akan tampil di partai final. Tentu ini adalah sebuah catatan yang positif mengingat terakhir kali wakil Indonesia tampil di partai final adalah di tahun 2023. Saat itu Anthony Sinisuka Ginting ada di partai puncak namun sayang gagal meraih gelar juara karena dikalahkan oleh Axelsen. Dan dengan hasil ini maka sambutan yang cukup positif dan antusias dari badminton lovers di Istora Senayan cukup menggema sore hari tadi dan saya sudah melihat beberapa di antaranya. Tampaknya nih saya akan mengajak Anda berbincang dengan komunitas badminton, bunda-bunda badminton nih, Bunminton namanya ya. Dari mana nih Mbak-mbak?
4: Dari Bunminton, kita komunitas.
3: Dari Jakarta Bekasi?
4: Jakarta Timur.
3: Oke. Indonesia sudah pasti akan ada satu tempat di partai final lewat sektor ganda putra. Tanggapannya gimana?
4: Ya alhamdulillah Indonesia punya harapan lagi di tahun ini bisa punya siapa tahu ada satu juara di yang bisa naik ke podium dari ganda putra, dari ganda putri juga.
3: Oh, yang ganda udah putri masih ada kesempatan nanti ya.
4: Ya, mudah-mudahan menyusul yang lain juga mungkin ada apa gitu. Ganda putra.
3: Oke, Indonesia kan udah lama banget nih enggak juara Indonesia Open terakhir kali tahun 2021 di Bali ya waktu itu Dominions. Harapannya gimana nih?
4: Menang dong. Semoga Sabres dengan pace-nya yang sekarang bisa lebih berpacu lagi nanti pas di final ya. Jadi kita berharap banget nanti Sabres atau siapapun nanti satu lagi Jokin dan Raymond bisa menang lah salah satunya.
3: Ngomong-ngomong tadi udah dapat tanda tangan siapa aja nih?
4: Waduh, ada Hendra Setiawan, ada Sabar, ada Reza, ada siapa tadi Omagil ya?
5: Ada pemain dari Taipei, Li siapa ya?
4: yang kembar.
3: Seru banget ya euforianya.
4: Seru banget.
3: Oke, terima kasih. Besok nonton lagi?
5: Belum tahu.
4: Kita insyaallah.
3: Terima kasih dukungannya untuk wakil-wakil Indonesia di ajang Politron Indonesia Open 2026 ya. Itu tadi Mevri, salah satu antusiasme dari badminton lovers di Istora Senayan. Tapi jangan lupa setelah ini juga masih ada laga lagi di sektor ganda putri di mana wakil Indonesia yaitu Fadia dan Tiwi akan menghadapi pasangan Jepang ranking 5 dunia Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Kemudian satu tiket di semifinal juga dipastikan milik Indonesia karena nanti juga akan ada pertandingan antara pasangan Rachel Febi dan juga Anna Melissa. Dan satu pertandingan yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh publik badminton tanah air adalah di sektor tunggal putra nanti akan ada Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan Yushi Tanaka asal Jepang. Kalau kita melihat head to headnya, Jojo ini unggul 2-1 dan ranking juga terpaut cukup jauh. Jojo ada di ranking 5 dunia sementara lawannya atau Tanaka berada di ranking 21. Nah, wakil-wakil Indonesia yang akan berlaga
6: bagaimana biasa terjadi di istora, dan itu juga biasanya menjadi salah satu senjata untuk menaklukkan mental lawan. Maka dukungan dari para supporter dibutuhkan, tiket masih tersedia baik secara online ataupun
3: juga offline on the spot, dan besok harganya dipatok mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp750.000, sementara di partai

0: puncak atau partai final, harganya dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Kembali ke Anda, Mevri.
1: Baik, kita akan lihat nanti seperti apa ya aksi dari para wakil Indonesia tentunya ketika kita melihat di partai final, dan dengan harapan tadi ada yang naik podium nantinya, melihat antusiasme dari para badminton lovers, tentunya doa-doa baik juga kita berikan kepada para atlet-atlet Indonesia. Terima kasih banyak atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Mardika Utama melaporkan langsung dari Istora, Senayan, Jakarta. Ada lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni ini mempertandingkan ada 26 nomor individu dan estafet yang terbagi dalam 4 kelompok umur.
2: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
3: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
4: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya, gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
2: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
5: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5, 7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
2: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
1: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
6: Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
6: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap Muslim.
7: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
6: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
8: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
9: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
6: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
10: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
6: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health. Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
1: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Squad Das Team akan berada di grup J bersama dengan Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria ini yang dilatih oleh Ralf Rangnick langsung bertolak menuju ke tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di Pesta Sepak Bola Dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan bahwa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 grup C di Santa Clara sebelum akhirnya bertemu dengan juara bertahan Argentina 6 hari berselang. Sementara itu, Timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan Timnas Kolombia dihadiri langsung oleh Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia pun dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026 ini, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
2: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
1: Bintang Timnas Brasil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betisnya. Sementara itu bintang Timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah karena masih mengalami cedera.
3: Timnas Brasil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brasil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brasil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan Timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani Piala Dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua pesaing lainnya di grup A, yakni Republik Ceko dan Korea Selatan.
1: Meski sudah tidak aktif bermain sepak bola, dua legenda sepak bola asal Jerman dan Italia, Bastian Schweinsteiger dan juga Alessandro Nesta, turut menyemarakkan Piala Dunia 2026. Schweinsteiger bersama dengan wali kota New York menyambut tur trofi Piala Dunia. Sementara itu, Nesta menghadiri peluncuran stiker Piala Dunia.
3: Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger turut menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Jerman meraih juara dunia 2014 lalu itu bersama wali kota New York City Zohran Mamdani menyambut tur trofi Piala Dunia di American Museum of Natural History. Schweinsteiger yang gantung sepatu pada 2019 lalu sempat merumput di kompetisi sepak bola Amerika Serikat Major League Soccer bersama klub Chicago Fire. Schweinsteiger menyebut tur trofi Piala Dunia ini bisa menjadi pemantik semangat para pemain muda karena bisa melihat secara langsung salah satu piala paling bergengsi di dunia.
4: It's gonna be fantastic. Everyone will get so excited, and I've been living in Chicago for 3 years. I know what it means for the US for to have that kind of sport event, and so the positiveness and the excitement will be huge. And it will be an unbelievable journey, unbelievable tournament, and yeah, looking forward to be part of it.
3: Sementara itu, legenda sepak bola asal Italia Alessandro Nesta juga punya cara lain dalam menyemarakan Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Italia juara dunia pada 2006 itu bersama mantan pemain American Football Eli Manning turut serta dalam peluncuran stiker Piala Dunia 2026 di New York pada Kamis. Meski di tengah euforia Piala Dunia 2026, Nesta mengaku ada kesedihan melihat timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
5: For us is a big problem. Football, soccer is inside our culture. This is the third time in a row. My son, 18 years old, they never saw Italy play the World Cup. This is a big problem, but we never fix the problem. We have the problem in Italy, okay?
3: Timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga playoff Gli Azzurri harus takluk dari Bosnia Herzegovina lewat drama adu penalti.
1: Gelaran Pesta Sepak Bola 2026 dimeriahkan sejumlah kuliner ikonik di sejumlah negara peserta Piala Dunia. Sementara itu di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa jadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana dari tim nasional Brazil melawan Maroko.
6: Di ibu kota Meksiko, warung-warung taco atau taquera mulai mempersiapkan diri untuk lonjakan pengunjung pada gelaran sepak bola 2026. Makanan jalanan yang sangat populer ini diprediksi akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara yang ingin merasakan sensasi pedas dan gurih yang otentik.
7: Pues ahora viene el mundial y esperemos que tengamos gente, pero yo imagino que sí, porque ya ve que los extranjeros vienen y se van a ver. Bueno, se van allá al mundial, pero imagino que va a haber mucha gente. Extranjeros o normal, me imagino, no sé todavía. Pero esperemos que se tenga.
6: Selain Meksiko, kota-kota tuan rumah lain juga unjuk gigi. Di Philadelphia, Amerika Serikat, kuliner cheese stick menjadi andalan. Sementara di Kansas City, hidangan daging asap atau barbecue siap memanjakan lidah para penggemar bola. Tidak ketinggalan, di Miami, roti lapis atau sandwich yang khas juga akan menjadi menu wajib bagi para turis. Sementara itu, Kanada juga tidak mau kalah dengan menyajikan poutine. Hidangan kentang goreng dengan siraman saus gravy dan keju membuat para koki di Toronto kini memulai persiapan mereka untuk menyambut suporter sepak bola dari seluruh belahan dunia. Seekor hiu betina bernama Ritinha di Aquarium Aquario Rio de Janeiro memprediksi bahwa Brazil akan mengalahkan Maroko dalam laga pembuka mereka di Pesta Sepak Bola 2026. Di hadapan para pengunjung, hiu ini memilih kaleng berlabel bendera Brazil yang dibawa oleh penyelam ketimbang kaleng berlabel bendera Maroko. Aksi ini pun melanjutkan tradisi hewan peramal yang kerap mewarnai turnamen sepak bola besar. Laga melawan Maroko akan menjadi langkah awal bagi tim negeri Samba dalam misi mereka berburu gelar juara dunia untuk yang keenam kalinya.
1: Dan tentunya untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait anak jaguar betina bernama Shiva yang menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Operasi tertunda akibat blokade jalan dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah itu. Dan tentunya informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Ming Frisyari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
8: 2 harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta 2 anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan 2 harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera...

0: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan satu unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
1: Tanpa dilengkapi dengan dokumen resminya, sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima, sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
2: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
1: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tepatnya daerah.
0: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
3: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan. Untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
4: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN.

0: diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik pemerasan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan 7 pejabat Dirjen Imigrasi. Mereka meraup setidaknya 145,5 miliar rupiah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes lantaran sering merundung korban.
1: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
2: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya. Teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marah lah dia, dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya, dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu, ada rapat hari Rabu kita pergi, hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
1: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
3: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di KPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi di keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
4: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel. Kan? Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
1: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho meninjau langsung lokasi galian proyek Pam Jaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Kamis siang. Proyek tersebut diduga jadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
5: Saat peninjauan, Kakorlantas menemukan adanya galian proyek Pam Jaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakorlantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan

0: kesehatan. Petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas juga mengumumkan pelaksanaan Operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam Operasi Patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
1: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% hilang, barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri. Karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
0: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
2: Sejumlah kasus pencurian emas viral di media sosial. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara itu di lokasi lainnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
3: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
4: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
3: Harapannya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
4: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi harga kebutuhan pokok sepekan lebih usai Lebaran Haji. Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi seperti yang terlihat di Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
5: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
6: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
4: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Ramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
6: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
4: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca Lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
5: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, ya. Apalagi kalau kayak warung.
4: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga

0: Rp23.000. Padahal sebelum hari raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
1: Ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang, Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid jadi terganggu. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain.
3: Ramai di sosial media video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
4: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumahnya. Dia dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing, dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi.
3: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Dasuki, menyebut petugas masih mendalami motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.
5: Terus pula memang bilang bahwa ini ibu layak digantikan karena sisi ekonominya sudah hampir menengah ke atas.
3: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa area Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu. Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
6: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
3: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Sagap mengaku telah meminta kepala desa area untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lain. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valiexia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan melerai. Pihak KCI menyayangkan adanya insiden itu. Sebagai moda transportasi publik, KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah.

0: Rp. Per minggu. Selengkapnya sesaat lagi.
1: Sabtu ini dalam Check It Out with Aditya Herpavi.
2: Usia sudah lanjut, banyak uban tuh rambut, kulit sudah keriput, tapi ditawari apa-apa masih manggut-manggut.
3: Tensi naik, gula darah naik, kolesterol naik, dan apabila tidak diatasi, ya komplikasi terjadi.
4: Itu. Bapak pernah mengalaminya juga berarti?
5: Pernah.
4: Masih ingat nggak Pak? Tertinggi pernah, tensi lah misalnya.
5: Tensi 150.
4: Kolesterol sempat tinggi?
5: Kolesterol pernah tinggi.
4: Di atas 200?
5: 260.
1: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Aditya Herpavi. Sabtu 6 Juni jam 9 malam di CNN Indonesia. Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
6: Kembali Made Duta on three.
1: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Insight 7 sampai 12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
7: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
8: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
9: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
0: Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi termasuk kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
10: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, dengan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
0: Dan dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar Rp100 juta per minggunya. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai Rp145,5 miliar. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen ataupun Ditjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi pun menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
11: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal IMIPAS, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer.

0: baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Bersama-sama kita bersama.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen IMIPAS usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
1: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
1: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum dan kapasitas jabatannya sebagai wakil menteri.
2: Sandi rahasia seperti vokalis dan malaikat digunakan di pusaran kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini diduga berawal dari instruksi Wamen IMIPAS nonaktif Silmi Karim. Padahal penerbitan izin tinggal terbatas atau tetap pun sudah menggunakan sistem digital. Lalu bagaimana permainan birokrasi ini berjalan? Kita akan membahasnya dengan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Wana Alamsyah. Selamat malam, Mas Wana.
4: Selamat malam, Mbak Diana.
2: Mas Wana, lagi-lagi kasus korupsi terjadi. Padahal sistem digital yang sudah diberlakukan ini ternyata masih menyimpan celah suap ataupun pemerasan. Bagaimana Anda melihat kasus yang menyeret sekelas nama wakil menteri begitu, Silmi Karim?
4: Ya, pertama ICW melihat bahwa ini adalah fenomena bukes terkait dengan korupsi di perkeliruan. Sebab kami melihat bahwa ternyata hingga hari ini korupsi untuk perizinan juga masih menjadi persoalan yang struktural dan sistem. Kenapa struktural dan sistem? Paling tidak berdasarkan kasus yang saat ini terjadi, itu bukan melibatkan waktu saja, tapi juga melibatkan dirjen, melibatkan subjek, bahkan melibatkan istana. Berdasarkan informasi yang saya sampaikan oleh Pak, telah ditemukan adanya sejumlah rekening nomini begitu untuk penggunaan dana-dana yang patut diduga itu dilakukan atau diambil melalui upaya pemerasan yang dilakukan oleh para pihak begitu. Nah, artinya dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa sistem digital ini kepada titik tertentu bukan yang selalu yang nyata begitu, karena pada akhirnya ada sejumlah celah yang bisa digunakan untuk para pihak berkomunikasi di luar sistem.
2: Ini artinya sebenarnya meskipun sistem digital sudah diciptakan, tetapi pengawasan dan juga penindakan begitu ya, untuk bisa mengawasi seperti misalnya tadi yang Mas Wana sampaikan, komunikasi di luar sistem itu begitu ya, ataupun sistem digital itu yang harus diawasi. Nah, sebenarnya kan Menteri IMIPAS Agus Andrianto ini mengklaim telah mereformasi total ya sistem pelayanan kementeriannya. Beberapa waktu lalu disampaikan skema percepatan bayar di luar prosedur ini juga sebenarnya harusnya ditindak seperti apa sih, Mas, dengan adanya kasus Pak Silmi ini?
4: Ya, sebagai contoh, bayarnya apabila sudah hanya sistem yang disediakan, tapi kemudian proses melalui sistem tersebut pada titik tertentu itu dihambat, maka akhirnya ada upaya atau celah yang digunakan oleh staff atau orang-orang yang patut menggunakan kegiatan di Kementerian Imigrasi dengan para pihak yang notabene sebagai pemohon. Kita akan saya ambil contoh. Dalam ini sebenarnya kita bisa menggunakan dalam pentasan dalam birokrasi yang terbukti extortion begitu ya. Yang mana beberapa pola di antaranya pertama menghambat atau mempersulit proses pelayanan begitu, atau kemudian mengulang kita kaget atau bahkan memfabrikasi hambatan administrasi agar panitia pondok itu menggunakan pengembangan yang ilegal. Nah, pada titik ini rasanya sistem itu tidak dapat dijadikan sebagai basis untuk membuat celah-celah yang pada akhirnya bisa digunakan oleh

0: yang ada atau para pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau berdasarkan informasi KPK ini sudah diketahui sejak 2019 atas dasar laporan PPATK yang mana adanya dugaan transaksi mencurigakan. Nah, pertemuan dasarnya adalah mengapa tidak segera terungkap itu KPK atau paling tidak Inspektorat Jenderal Pemerintahan pada saat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan upaya pengawasan atau pencegahan. Nah, dari sini kami melihat bahwa ada ada pencegahan yang gagal dilakukan pada aspek Inspektorat Jenderal untuk melakukan pencegahan terkait dengan terjadinya pemerasan yang dialami oleh orang-orang.
1: Oke, Mas Wana, sebelum melanjutkan diskusi, apakah saya boleh minta tolong untuk mendekatkan mikrofonnya ke mulut Anda begitu, karena kadang suaranya hilang dan timbul, karena diskusi ini sangat menarik begitu ya. Terlebih tadi ya, beberapa fakta menarik begitu ya Mas Wana. Pertama, KPK ini sudah tahu sejak 2019, tapi kenapa 2026 baru diungkap? Kemudian yang kedua yang juga menarik, yang ketika saya baca dari laporan yang dibacakan oleh Ketua KPK begitu ya Pak Budi, bahwa sebenarnya Silmi Karim ini sudah melakukan dugaan pemerasan ini ketika menjadi Dirjen Imigrasi, bahkan berlanjut ketika menjadi Wakil Menteri begitu. Ini kan artinya korupsi yang terus-menerus begitu, bisa kita katakan sebagai kultur. Sebenarnya menurut Anda, untuk memutus hal-hal seperti ini tuh apa ya yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek untuk bisa menjerakan oknum-oknum yang secara simultan, secara terus-menerus ini melakukan pemerasan, mencari celah-celah dari sistem digital yang sudah ada?
0: Ya, bagi kami tadi kalau bicara tentang rencana jangka pendek begitu ya, paling tidak kita sudah memiliki instrumen LHKPN. Kenapa saya mau masuk ke instrumen LHKPN? Kita bisa melihat berapa harta kekayaan sejak tahun 2023 sampai 2025. Peningkatannya bagi kami tidak masuk akal atau tidak wajar begitu ya, karena misalkan sekelas pada saat itu dirjen, paling tidak pendapatan atau tunjangan yang dia dapatkan itu hanya sekitar 500-600 juta gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa mencapai miliaran rupiah per tahun ya kenaikannya? Nah, artinya adalah dalam konteks tersebut instrumen LHKPN ini sudah ada. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah selama ini LHKPN itu dijadikan sebagai basis analisis subjektif untuk mendeteksi apakah ada ketidakwajaran dalam kepemilikan harta, karena ini sangat relevan dengan temuan PPATK. PPATK sudah mengetahui tahun 2019, artinya ketika PPATK sudah mengetahui sejak tahun 2019, maka asumsinya adalah perlu adanya alert untuk mengidentifikasi apakah ada kenaikan harta tidak wajar oleh pejabat publik tertentu begitu. Dan bagi kami, mekanisme tersebut yang akhirnya luput untuk dijalankan gitu.
1: Hadirnya PPATK ini bukan hanya sekedar melaporkan begitu ya, harusnya laporan-laporan ataupun analisa awal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bisa melihat sekiranya apa saja potensi-potensi korupsi begitu ya. Tapi Mas Wana, kalau bicara soal 2019 sudah diketahui KPK, ini menurut Anda sebenarnya pejabat sebelum Pak Silmi juga harus dibukakah untuk di praduga tak bersalah? Tentu harus dilakukan begitu ya, tapi haruskah dibuka supaya diketahui bahwa modus selama ini dimulai sejak kapan begitu?
0: Ya, ini saya akan masuk ke dalam konteks penegakan hukum. Paling tidak ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama adalah ketika tindakan ini patut diduga telah diketahui sejak lama, maka kami mendesak KPK untuk memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat untuk mengetahui bagaimana kemudian modus atau pola yang terjadi dalam konteks tadi permohonan izin tinggal gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah saat ini KPK baru mendalilkan pasal terkait dengan pemerasan saja, pasal 12 huruf E. Nah, problemnya adalah kalau kita lihat dari statementnya KPK, itu patut diduga ada rekening-rekening yang meninggalkan, yang rekening tersebut itu milik office boy, satpam dan lain sebagainya. Yang mana bagi kami penting juga KPK untuk mengenakan pasal pencucian uang. Karena ketika Anda patut diduga ada nomini yang terlibat dalam menerima transaksi uang tersebut, maka mereka bisa dianggap sebagai pelaku pasif dan bisa masuk ke dalam ranahnya pencucian uang gitu. Jadi bagi kami, saya sepakat tadi bahwa Pak penting untuk mempertimbangkan praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, memanggil para pihak yang pada saat itu

0: buat sebagai saksi itu adalah hal yang penting untuk tadi membongkar sebenarnya siapa-siapa saja yang patut diduga itu menerima gitu ya. Paling tidak itu, Mbak Diana.
1: Pihak-pihak siapa saja yang sebenarnya penting untuk dimintai keterangan dalam kasus ini untuk bisa menelaah lebih jauh sebenarnya pusaran kasus ini tuh intinya tuh dari mana, dari kapan dan lain sebagainya, Mas Wana?
0: Ya tentu yang perlu untuk dipanggil terlebih dahulu adalah menterinya. Apakah menterinya tahu mengetahui peristiwa ini atau tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan upaya pemerasan oleh bawahannya begitu. Karena kalau kita mengetahui misalkan tadi Silvi Karim itu setelah menjabat sebagai dirjen imigrasi sejak tahun 2023. Ya 2023 begitu. Artinya adalah menteri Kumham yang pada saat ini menjabat itu patut juga untuk dipanggil sebagai saksi begitu ya, untuk dimintai keterangan apakah mengetahui hal-hal tersebut atau bahkan wakil menteri. Lalu kemudian yang kedua adalah kepala kantor wilayah yang mungkin juga praktik ini telah terjadi tapi belum dijelaskan aja oleh KPK. Oleh sebab itu makanya tadi di awal saya bilang ini adalah tip of iceberg begitu ya, bahwa baru satu wilayah saja, jangan-jangan ini melibatkan seluruh wilayah, yang mana ketika seluruh wilayah ini dibongkar saya berpikir bahwa jangan-jangan ketika ini semua dibongkar maka root cause-nya itu juga akan dapat diperbaiki gitu. Nah terakhir yang mau saya tambahkan adalah seringkali KPK hanya menjadi pemadam kebakaran saja ketika ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu dorongan lainnya kepada KPK adalah ini juga perlu dijadikan sebagai momentum oleh KPK untuk melakukan perbaikan atau pemberian rekomendasi terhadap proses perizinan izin tinggal ini begitu ya, agar nanti ke depan itu model-model kayak gini sudah tidak akan terjadi. Dan KPK rasanya juga penting untuk melihat bukan hanya dalam konteks perizinan tinggal saja, tapi jangan-jangan kami menduga bahwa ini terjadi di perizinan-perizinan lainnya. Oleh sebab itu KPK penting juga untuk tadi menggali, mengelaborasi, mencari tahu begitu ya, jangan ini bukan terjadi dalam perizinan tinggal saja, begitu. Izin-izin lain pun jangan-jangan polanya hampir serupa gitu, Mbak Dian.
1: Ini kesempatan untuk mengevaluasi celah-celah lainnya begitu ya, karena ada momentumnya ya. Sehingga bisa dilakukan evaluasi secara lebih menyeluruh. Mas Wana, saya mau beralih ke kultur ataupun karakter koruptif. Sebenarnya kalau kita lihat ya rekam jejak Pak Silmi ini kan bisa dikatakan gak kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Pernah jadi tim supervisi transformasi bisnis TNI hingga Dewan Analisis Strategis BIN begitu ya. Kemudian pernah juga bisa dikatakan sebagai dokternya BUMN karena pernah menyembuhkan beberapa perusahaan plat merah. Apa sih sebenarnya penjelasan Anda soal orang yang pintar, bukan orang miskin juga, tapi punya inisiatif untuk melakukan korupsi?
0: Ya artinya kan di sini ada problem tentang integritas, Mbak ya. Jadi kita kalau bicara tentang korupsi pun juga hanya bukan bicara tentang uang saja yang pintar atau uang saja yang dinikmati. Tapi memang ada pola-pola yang kalau dalam konteks saya coba menggunakan konsep Robert Lidgard begitu, korupsi itu terjadi bukan hanya karena ada uangnya saja, tapi karena besarnya monopoli, besarnya diskresi begitu, tapi minim akuntabilitas. Jadi ketika formula tersebut ada di dalam satu institusi, maka bukan tidak mungkin korupsi itu dilakukan. Dan kita pun juga jangan hanya melihat secara sempit begitu bahwa korupsi ini hanya berkaitan dengan uang saja. Karena ada faktor-faktor lain, misalkan jabatan, unsur politik begitu, influence dan lain sebagainya, yang mana bisa jadi ini saya tidak berbicara tentang Pak Silmi Karim gitu, tapi dalam konteks yang sangat umum bisa jadi orang melakukan korupsi bukan hanya karena uang saja gitu, tapi karena ada influence atau aspek politik yang juga bisa mereka gunakan untuk meraup keuntungan bukan hanya dalam konteks keuangan tapi juga dalam mempengaruhi kebijakan begitu, Mbak. Ya.
1: Kalau Mas Wana menggunakan teorinya Robert Clifford, mungkin saya pakai teorinya Bang Napi ya. Berarti kejahatan itu juga karena kesempatan begitu ya, Mas ya. Oke, okay, terakhir Mas Wana, sebenarnya ICW punya catatan tidak sih soal kementerian-kementerian mana saja yang memiliki celah korupsi tinggi begitu? Adakah rapor-rapor tertentu yang mungkin ICW pernah telaah?
0: Ya, sesungguhnya kami tidak memiliki secara detail begitu. Tapi dalam konteks yang sangat umum adalah ketika kementerian tersebut memiliki kementerian tersebut merupakan kementerian pelaksana teknis begitu dan juga

0: sekaligus menyusun aturan, maka potensi untuk melakukan atau menciptakan perilaku korupsi itu akan semakin tinggi. Saya tidak bilang tentang tindakan korupsinya ya, bukan tindakan pidana korupsinya, tapi perilaku koruptifnya akan sangat tinggi begitu. Karena tadi kita cukup sering melihat bahwa kementerian X atau institusi X memiliki kewenangan untuk membuat satu aturan yang mana sebenarnya itu bisa jadi bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, tapi atas kepentingan elit gitu ya. Mana pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran negara saja yang dirampok, tetapi kemudian ada kerusakan lingkungan yang terjadi. Maksud saya, poin saya adalah dalam konteks tersebut, kementerian-kementerian yang memiliki potensi tadi penyalahgunaan kewenangan di dalam akuntabilitas itu yang rasanya penting untuk dijadikan atensi bukan hanya oleh ICW tapi oleh publik secara umum gitu, untuk menyoroti kerja-kerja mereka. Salah satunya kemarin terkait dengan Badan Gizi Nasional begitu tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Owana sudah berbagi analisa dan juga perspektif Anda soal dugaan kasus korupsi yang menyangkut Wamen IMIPAS Silmi Karim. Dan kita harapkan mungkin kasus ini tidak hanya icebergnya saja atau permukaannya saja yang dituntaskan, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya. Terima kasih Mas Owana telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.
0: Terima kasih banyak, Mbak.
1: Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggeledah rumah mewah milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik KPK terlihat masuk sejak pukul 1:30 siang dengan 6 mobil. Di lokasi sudah ada produser lapangan Irin Wardadi dan fotojurnalis Sony Sulistyo yang akan melaporkan kondisi di rumah Silmi Karim.
2: Proses penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS atau Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim masih terus berlangsung oleh pihak penyidik KPK sendiri. Dan tadi siang sudah ada 6 mobil yang memasuki rumah mewah ini dan kemudian satu mobil diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mengetahui apakah mobil yang keluar itu berisi dokumen-dokumen atau barang bukti atau alat bukti yang lain yang berhasil dikumpulkan oleh pihak KPK. Dalam kasus ini Silmi Karim diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap izin tinggal warga negara asing dan juga tenaga kerja asing atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. Dan perputaran uang yang sudah berhasil dihimpun oleh PPATK untuk saat ini mencapai angka lebih dari 366,7 miliar seperti itu. Itu perputaran uang haramnya atau perputaran uang hasil dari pemerasan-pemerasan. Sedangkan sampai saat ini KPK juga baru berhasil menghitung sekitar 145,5 miliar uang langsung dari praktek-praktek pemerasan ini. Dan ini juga masih terus dihitung oleh pihak KPK sendiri dan juga PPATK sendiri apakah nilai ini akan bertambah besar karena praktek-praktek ini dilakukan Silmi sejak menjadi Dirjen Imigrasi sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS seperti itu. Dan juga KPK beberapa waktu lalu sudah berhasil menyita dan sudah berada di kantor KPK beberapa alat bukti seperti mobil-mobil mewah, kendaraan mewah baik itu roda 4 dan roda 2, kemudian sepeda mewah dan juga tadi KPK juga menyatakan sudah berhasil menyita beberapa logam mulia dari ke-15 tersangka lainnya yang sudah ditangkap sebelum Silmi Karim menyerahkan diri pada tanggal 4 Juni 2026 seperti itu. Dan sampai sekarang Silmi Karim masih terus dimintai keterangannya dan juga beberapa orang yang terlibat karena dari pihak KPK sendiri juga menyatakan ada 96 rekening bank yang sedang saat ini dalam proses pemeriksaan untuk mengetahui aliran-aliran dana dari praktek-praktek dugaan pemerasan itu. Kode-kodenya juga sangat menarik, kode-kode dalam praktek-praktek pemerasan itu kode-kode seperti malaikat, kemudian kode-kode seperti grup band seperti itu atau nonton konser dan juga ada juga tanda-tanda atau ada juga dugaan pencucian uang di beberapa unit usaha, salah satunya unit usaha berupa kendaraan towing seperti itu yang juga dipraktekkan atau juga dilakukan oleh Silmi dan kroni-kroninya seperti itu. Dan kroni-kroninya antara lain pihak swasta dan juga pejabat-pejabat di Dirjen Imigrasi. Proses penggeledahan masih terus berlangsung, proses pemeriksaan dari Silmi dan ke-15 orang lainnya juga terus berlangsung. Kita masih menunggu hasil-hasilnya dari pihak KPK sendiri karena ini memang praktek-prakteknya juga yang menjadi pertanyaan dari publik adalah ketika Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi praktek-praktek pemerasan ini juga sudah dilakukan seperti itu, apakah praktek-praktek ini juga dilakukan oleh dirjen-dirjen sebelum Silmi dan juga dirjen setelah Silmi seperti itu. Dirjen setelah Silmi pun juga saat ini sudah ditangkap oleh pihak KPK seperti itu, sehingga juga yang menjadi pertanyaan apakah KPK juga akan membuka penyelidikan atau penyidikan ke pihak-pihak dirjen sebelum Silmi, karena dari KPK sendiri konfirmasi bahwa praktek-praktek pemerasan kepada warga negara asing dan juga izin kerja daripada warga negara asing itu dilakukan sudah secara sistematis dan struktur, dan itu yang menjadi tantangan dan juga harus jadi perhatian dari pihak KPK.
1: Penangkapan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil BGN Sony Sonjaya dan juga Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN mengundang berbagai reaksi publik. Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satunya. Mereka memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan keberlanjutan program MBG ke depannya.
3: Tiga pimpinan BGN Rabu lalu resmi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang terkait program MBG melalui sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Berbagai reaksi mengemuka di tengah masyarakat, tak terkecuali Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gugun El Guyani, ahli hukum tata negara sekaligus ketua program studi hukum tata negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkat bicara. Menurutnya ada dua sudut pandang dalam melihat kasus hukum ini.
4: Kalau ini dibaca dari perspektif rezim Prabowo Gibran, ini mungkin bagian dari pencitraan seolah-olah MBG ini sudah ada perbaikan tata kelola. Ini loh, kepala BG-nya sudah kita ganti. Ditetapkannya dia sebagai tersangka, Kejaksaan Agung bisa masuk. Kejaksaan Agung kan di bawah Presiden. Tapi saya kira itu nggak cukup untuk memberikan satu jawaban soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sipil, kepada publik ya. Yang kedua, kita bisa melihat perspektif masyarakat sipil, sikap kritis, pengawasan dari publik ya. Perspektif ini kita melihat justru ditetapkannya kepala BGN sebagai tersangka ini adalah pintu masuk agar kita publik bisa mengawasi bahwa ternyata kepala BGN aja dia bisa menggunakan abuse of power.
3: Hal senada juga disampaikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti kasus ini.
5: Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini, tidak cukup hanya di reshuffle, kan, tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira.
6: Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya.
3: Gugun mengingatkan bahwa publik jangan berhenti di kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pimpinan BGN saja. Ia mengatakan bahwa inti masalahnya adalah program MBG itu sendiri. Menurutnya MBG didesain dan dijalankan untuk korupsi politik.
4: Ya, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini, kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang, atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya MBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenarionya, bukan soal penegakan hukumnya.
3: Satu benang merah yang sama diungkapkan oleh mereka adalah moratorium MBG untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Dadil Yuwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang mengungkapkan BGN akan melakukan efisiensi anggaran agar tidak terjadi penyelewengan, refocusing penerima manfaat terutama di daerah 3T.
7: Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspek. Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
1: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Dan hingga kini, tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka. Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
8: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu, siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu, siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
1: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
9: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
1: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan pengelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia. Keinformasi lainnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
10: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda Rp200 juta dengan subsidi pidana 90 hari kurungan. Selain itu, hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas.

0: dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
1: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
2: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
3: Selanjutnya, tokoh masyarakat adat Papua Yasinta Moiwen menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan negara terkait eksploitasi dirinya tanpa izin dalam film Pesta Babi. Didampingi tim kuasa hukumnya, Mama Yasinta tiba di gedung LPSK Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat laporan. Ia menyebut pasca membuat laporan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya banyak hal negatif yang dirasakan sehingga dirinya memohon perlindungan kepada negara melalui LPSK. Yasinta mengaku merasa terancam setelah banyak tuduhan serta fitnah yang ditujukan kepadanya, termasuk agenda setting orang yang tak dikenal usai laporan tersebut. Sebelumnya Mama Yasinta melapor ke Polda Metro Jaya pada Jumat 29 Mei lalu. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke Joni Teddy Wakum dan sutradara film Pesta Babi Dandi Dwi Laksono.
4: Saya kesal orang-orang yang melaporkan saya bahwa saya diculik. Saya tidak diculik, saya masih ada sekarang. Orang-orang yang mereka lapor, mereka itu bukan keluarga saya. Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Tetaplah di Prime News.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik dan pemerintah ini sudah gemuk 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
1: Langka dan mahal. Begitulah komentar warga tentang minyak kita di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi Pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
2: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
3: Susah kah stoknya?
2: Ya.
3: Susah ya?
2: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan. Gitu.
3: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih, Pak. Ya.
1: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
2: Enggak ada.
3: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
2: Kalau untuk harga emang lagi naik ya. Makanya, apalagi kan minyak kita tuh kayak ada, apa sih? Kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
3: harga. Di luar dari harga itu ya.
1: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
3: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di Pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya Rp15.700. Tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
4: 21.
3: Rp21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?
4: Rp19.800.
3: Oke, Rp19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
4: Susah, jarang.
3: Dari sales udah kayak gitu harganya?
4: Iya, di agen kosong.
3: Ibu pernah nggak jual harga Rp15.700?
4: Nggak pernah.
3: Nggak pernah?
4: Iya.
3: Selalu di atas itu?
4: Iya.
3: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
4: Kalau bisa jangan naik lagi, tambah sepi jadinya pasarnya. Udah berat orang naik.
1: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
5: 21.
3: Rp21.000 ya?
5: Iya.
3: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
5: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil. Dagang gorengan pinggir jalan, itu kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
6: Ya, mahal nggak mahal kita beli, habis kita yang butuh.
3: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak, Pak?
6: Ada sih minyak curah, saya bilang.
3: Tapi?
6: Cuman nggak bagus.
1: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar

0: puput yang mampu beradaptasi dan bertahan saat krisis. SBY menilai usaha mikro kecil dan menengah perlu ditempatkan sebagai kekuatan strategis ekonomi karena menjadi penopang aktivitas ekonomi dan sumber ketahanan sosial di berbagai negara Asia.
1: From Indonesia to Vietnam, from the Philippines to Thailand, millions of macro, like I should say, of micro, small and medium enterprises form the backbone of our economies. They are the food vendors, family-owned shops, small manufacturers, farmers, fishermen, logistic operators, digital entrepreneurs, and local businesses that sustain daily economic life across our region. Too often, however, these grassroots economies are viewed merely as informal sectors or recipients of assistance. I believe this perspective is incomplete because in times of uncertainty, the resilience of nations is ultimately built from below.
0: Sejalan dengan hal tersebut, founder dan CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra menekankan pentingnya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya memberikan akses modal, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing pelaku UMKM. Menurutnya, teknologi telah memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha mampu naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, mempunyai tabungan, dan tahan saat ada bencana, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
2: Tahun ketiga kita organize multi-stakeholder forums. Kita mengundang bukan cuma pelaku swastanya, dan kita juga di sini mengajak pelaku UMKM-nya juga, serta investors, terutama memang kita mau menunjukkan optimisme UMKM di Indonesia ke global investors, ke development leaders, global leaders di luar sana, bahwa dengan jumlah UMKM kita yang masif, yang besar ini, opportunity buat creating value itu besar gitu.
0: Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, ekonomi akar rumput diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan yang lebih inklusif dan tangguh di masa depan. Andika Marianto, Jakarta.
3: Beralih ke informasi lainnya, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
4: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
5: Range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih, apakah sampai 19.000?

0: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa? 16.500 ya?
1: 16.000.
0: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tak tinggi kan? Ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan kan, dan nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
2: Sampai hari ini pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin.
3: Di SBN itu Pak.
2: Di SBN masuk ke pasar.
0: Sudah masuk terus.
2: Update-nya gimana Pak?
3: Udah berapa sih Pak sampai hari ini?
4: Iya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah?
0: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang nggak boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya, 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
5: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
6: Selanjutnya, setiap 5 Juni sejak 1973 dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan juga aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Dan lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik? Berikut liputannya untuk Anda.
7: Going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct in 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions.
8: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
9: Nggak tahu. Iya.
10: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan, ya kan? Lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
9: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali, ya kan? Kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup. Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya, gitu. Terutama dengan alam, jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
8: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak lahirnya COP atau Conference of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, Protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui perjanjian Paris. Targetnya, menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
11: Makanya, progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya. Ada juga yang tidak gitu ya, jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa

0: ada masalah gitu.
1: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
2: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak dan gas gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi gitu.
1: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
3: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi. Ya. Ini harus kita tangin bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan kemajuan upaya pelindungan perlindungan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
1: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies sejatinya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi. Iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni. Ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
4: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
6: Pada habbatu sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
5: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
5: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
4: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian.

0: dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
1: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
1: Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu peringatan wafatnya Ayatollah Khamenei dihadiri ribuan warga di Teheran.
2: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4 truk tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran.

0: Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025. Dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
1: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat yang diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
0: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
2: Dua utha, awaz uchil chillam chilli hui shuru to log bhage, pata chala ji hotel maang lag gayi hai, aur sabse badi baat ye sare hotel jo hain wo illegal hain. Sab 6 manzila bane hain, kisi ke paas fire exit nahi hai. Usi ka karan hai ki koi nikal nahi paya yahan se. Ye is gali mein bhi dekhoge aap camera laga ke to 4-5 hotel to ye ban rahe hain samne. To ye चल रहा है गोरखधंधा, एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं, जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप। अभी बिल्डिंग गिरी, उसमें भी कोई वो नहीं था, कंप्लेंट भी हो रखी थी, सब कुछ था, सेम हालत यहाँ पे।
0: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
1: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Barjayun dan langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan juga Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel

0: PL berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
1: They want to reject me. They didn't reject. Look, they're looking. I think Hezbollah. I will tell you, they called us and they said, "How about stopping?" And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
0: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
2: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
0: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
3: Tegari mabaid pada saat 2, mereka cilai kekhabat wujud alaya anak hirta kamla, wujudan tanin. Wabarab syait sar, yani. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
0: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
4: الحيطان علي والرمل والكل انكذب بينا قال بصات الشقه مش مبين فيها حاجة إلا النار إجت النار وهبت وتقربت علينا مش باب المطلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعة يا جيران يا ضرب بالأخير فزعوا الناس وصحبون فزعوا شوية هيك زاوية.
0: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
2: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, sampai jumpa.
5: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
6: Hoy es la tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés por el cual ya se encuentran, ¿no? Entonces el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
5: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.

0: Penghuni kamar apartemen Tower F City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, dikejutkan dengan penemuan mayat warga negara asing asal Nigeria. Polisi menyebut sebelumnya 3 penghuni apartemen ini ditemukan pada hari Senin malam 1 Juni lalu. 2 ditemukan tewas, sedangkan seorang lainnya tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Petugas tidak menemukan narkoba dan tanda kekerasan fisik terhadap tubuh kedua korban tewas. Polisi masih menunggu hasil otopsi dan hasil laboratorium Puslap for Polri terkait adanya makanan yang berada di dalam kamar apartemen yang dihuni korban.
1: Masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita tentukan juga bahwa itu karena apa.
2: Tapi ada narkobanya di dalam?
1: Sementara tidak ada, dan tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan.
0: 2 peristiwa bunuh diri terjadi di Tasikmalaya pada Kamis kemarin. Seorang pria di Kelurahan Cigantang, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, ditemukan tewas tergantung di kusen rumahnya. Meski belum dipastikan penyebabnya, korban diketahui memiliki riwayat sakit. Petugas kepolisian dibantu tim kesehatan mendatangi lokasi, lalu korban dievakuasi menuju RSUD Dr. Sukarjo. Sebelumnya warga desa Pasir Huni, Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya dibuat gempar. Seorang pria berjubah gantung diri di bawah jembatan rel kereta api Binuang. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jasad korban karena jembatan rel kereta api ini memiliki ketinggian belasan meter. Polisi masih menyelidiki motif aksi bunuh diri korban. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Selamat malam, kembali bersama saya Victor Pangaribuan. Mengakhiri hidup bukan digariskan

0: pencipta, melainkan keputusasaan yang butuh pelukan dan telinga. Saat beban terasa berat, jangan biarkan iman goyah. Bunuh diri bukanlah takdir, melainkan pilihan yang salah. Setidaknya peristiwa gantung diri di Tasikmalaya tadi bisa jadi pengingat bagi kita agar lebih mawas diri. Masih ada peristiwa terkini khas redaksi malam lain yang kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Dan inilah redaksi malam selengkapnya. Pemirsa, pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, hanya berselang satu hari usai menjamret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
1: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
2: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk bui paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
3: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
2: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Itu yang ngejamret kalung emas 10 gram, Mas Aye bener-bener deh ya. Kan kasihan Mbah Giem jadi syok sampai lehernya lecet gitu. Kemagetan Anda, Mas. Gak bosen masuk penjara apa? Tapi saya salut sama tim Resmo Polda Sulsel. Makasih Pak, polisi udah nangkep jamret handphone yang korbannya siswi SMP dan videonya viral April lalu. Mantap memang ya, CCTV jadi saksi. Next, pemirsa, viral video seorang siswa dibully dan disiksa sejumlah pelajar di sebuah gang sempit di Bogor. Tiga orang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah diduga dibakar oleh rekannya sendiri. Akibatnya seorang santri tewas dan dua lainnya mengalami luka bakar cukup parah.
4: Viral video seorang siswa tanpa baju telungkup saat dibully sejumlah pelajar di sebuah gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain ditelanjangi, tubuh korban juga diinjak dan dipukul hingga mengalami luka memar. Berdasarkan penelusuran aparat, para pelaku dan korban diketahui satu sekolah beda angkatan. Jumat siang, 6 pelaku perundungan yang merupakan pelajar diamankan petugas kepolisian. Usai dimediasi, para pelaku dan korban merupakan kawan tongkrongan bersepakat damai. Aksi perundungan diketahui sebagai syarat masuk geng basis sekolah mereka. Hingga kini polisi masih menelusuri maraknya dugaan peloncoan geng STM untuk latihan tawuran antar sekolah. Said Al-Khuri menjadi salah satu korban diduga dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusdiah Sengkol 2, Desa Aik Darek, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban. Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026. Sementara itu, pimpinan pondok pesantren Rusdiah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar tiga temannya. Menurut informasi yang diterima pihak ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Soal video pelajar dibully di Bogor tadi, hari gini masih ada rekrutmen anggota geng pakai kekerasan. Indis ekonomi, yang benar aja adik-adik. Usia sekolah itu memang masa kita bertumbuh bersama teman ya. Tapi kalau sampai mau ditelanjangi, diinjak, dipukul sebagai syarat jadi anggota geng itu sangat keliru. Itu bullying namanya dek, ya nggak pemirsa? Berikutnya seorang perampok minimarket berhasil dikepung dan menjadi bulan-bulanan masa. Pelaku pencurian sepeda motor di bengkel berhasil ditangkap warga dan diamankan polisi.
5: Untuk nomor Babinsa atau nomor polisi, Alfamart Mandala Herang.
4: Seorang karyawati minimarket, kawasan Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Sumedang, mengalami luka sabetan pisau di tangan usai ponselnya dirampas seorang pelaku perampokan. Tak sampai di situ, pelaku juga langsung masuk ke gudang dan berupaya membongkar brankas minimarket. Warga yang mengetahui kejadian tersebut mengepung pelaku yang tersudut di gudang. Karena pelaku menolak menyerahkan diri, warga akhirnya meringkus pelaku dan menghakiminya. Beruntung petugas polisi dari Polsek Cimalaka segera datang dan mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Menurut warga sekitar, pelaku awalnya berpura-pura membeli rokok, lalu mengancam menggunakan pisau dapur. Usai diringkus, pelaku yang bernama Fadil langsung dibawa ke Mapolsek Cimalaka untuk diamankan dan menjalani pemeriksaan. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa ponsel korban serta pisau yang digunakan pelaku. Polisi kini masih melakukan penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan tersebut. Aksi nekat seorang pemuda yang mencuri sepeda motor di tengah keramaian bengkel berakhir apes. Pelaku babak belur dihajar massa usai kepergok saat berusaha menggondol sepeda motor milik pelanggan bengkel di Jalan Cirende Raya Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kamis siang. Sebelumnya pelaku yang diketahui berada dalam pengaruh minuman keras berusaha mencuri sepeda motor yang parkir di depan bengkel yang tengah ramai. Seorang mekanik yang memergoki perbuatan pelaku langsung berteriak hingga memancing perhatian warga dan pengendara yang melintas. Beruntung kepolisian segera tiba di lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari hasil pendalaman polisi, pelaku diketahui telah 3 kali melakukan aksi curanmor dan masuk daftar pencarian orang kepolisian. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Ciputat Timur. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Buat Bang SR yang gagal nyuri motor di bengkel tadi, selamat balik ke penjara lagi ya Bang. Lagi ya nyuri motor pas lagi rame kayak gitu bengkelnya. Kelar udah. Tapi terima kasih ya Bang, Anda sudah mempermudah kerja polisi menemukan Anda yang ternyata jadi DPO selama ini gitu ya. Oke pemirsa, selanjutnya ada seorang pengedar sabu dan ganja di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara yang menangis saat ditangkap polisi. Adapun di Makassar, Sulawesi Selatan, motor ditarik leasing sekelompok mahasiswa Papua terlibat bentrokan dengan debt collector. Dan berikut kilas kriminal.
6: Ini ya. Mana yang lain lagi nih?
2: Entah karena ketakutan atau air mata buaya, seorang pengedar narkoba berinisial PL terus merengek menangis saat dibekuk polisi di rumahnya di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam penggeledahan di rumah pelaku, petugas menemukan beberapa bungkus sabu seberat 40 gram dan 1 paket ganja kering. Pelaku mengaku baru 2 bulan menjalankan bisnis haram itu dan memilih lokasi perkebunan agar aksinya tidak terendus polisi dan masyarakat sekitar. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba berinisial I, sementara tersangka PL terancam 20 tahun penjara. Kesal motor rekannya ditarik, sejumlah mahasiswa Papua terlibat keributan dengan debt collector di halaman kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu malam. Mahasiswa mengaku motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili Kabupaten Goa seharga 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan sudah menunggak cicilan selama 4 tahun. Situasi akhirnya berhasil dikendalikan setelah personel Polsek Panakukang turun ke lokasi. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing setuju mengembalikan sepeda motor tersebut ke mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, polisi akan melakukan patroli di sekitar lokasi. Dua maling motor diringkus Satreskrim Polres Purwakarta di dua lokasi berbeda Kamis malam. Tersangka ET diringkus saat mengantar istrinya kerja di Jalan Raya Cikampek Karawang. Pelaku lainnya, ES, sebelumnya ditangkap di rumahnya di Kelurahan Sindang Kasih Purwakarta. Dari penggeledahan di rumah tersangka, polisi menemukan kunci letter T yang disembunyikan pelaku di saluran air kamar mandi. Kedua tersangka mengaku telah beraksi di 5 lokasi dengan sasaran kos-kosan, kontrakan, dan halaman masjid. Tuah dari ulahnya, ET dan ES dijerat pasal 477 KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Itu Bang PL yang di Padang Sidimpuan, gimana kapok gak jadi pengedar narkoba? Giliran dapat untung aja seneng, pas ketangkap polisi nangis. Next time cari kerjaan yang halal aja ya Bang ya. Buat adik-adik mahasiswa yang sempat ribut-ribut di Makassar, ini jadi pelajaran bersama ya pemirsa. Jangan tergiur beli motor dari tangan seseorang meski harganya murah. Sebaiknya dicek dulu, pastiin dulu tuh motornya masih nunggak cicilan atau enggak tuh. Kan gak enak juga tiba-tiba ditarik leasing kayak tadi gitu ya. Oke, berikutnya di Pasar Rebo Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar Sumatera Utara viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
7: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
8: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali. Penjaga toko emas di Pasar Pajak Horas, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Berikutnya satu tewas saat sejumlah rumah di wilayah Gambir terbakar pada Jumat dini hari. Dan informasinya akan kami rangkum dengan peristiwa lain dalam Kilas Metropolitan.
9: Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda sejumlah rumah yang berdiri di bantaran rel kereta Jalan Citarum Gambir pada Jumat pagi. Menurut salah seorang warga, kebakaran diduga terjadi saat tetangga rumahnya sedang memasak usai azan subuh berkumandang. Api tiba-tiba membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, seorang pria lansia dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video, terdengar cekcok antara 2 penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lain. Saat ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valixia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlangsung saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung, tugas turun tangan melerai. Pihak KCI menyayangkan adanya insiden itu. Sebagai moda transportasi publik, KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kecelakaan yang melibatkan 7 mobil dan motor terekam kamera CCTV, pemirsa. Seorang penumpang luka kritis akibat tabrakan 2 truk dan sebuah travel. Dan sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol.
9: CCTV merekam detik-detik kecelakaan beruntun di Simpang 3 Bareng di Desa Sumberejo, Kecamatan Pandaan, Pasuruan pada Kamis sore.

0: Sebelumnya sejumlah kendaraan sedang berhenti di simpang 3 Bareng karena ada dam truk hendak menyeberang. Namun dari arah belakang, sebuah truk tronton yang berjalan di jalur turunan menyeruduk antrean kendaraan di depannya. Truk yang dikemudikan Iskandar, warga Bojonegoro tersebut menabrak 4 mobil dan 2 motor dari belakang. Meski tak menimbulkan korban jiwa, 8 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Unit Laka Lantas Polres Pasuruan menyebut penyebab kecelakaan beruntun ini diduga karena truk tronton mengalami remblong.
1: Kecelakaan, guys.
0: Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak Jangkar Situbondo Jumat sore. Kerasnya tubrukan membuat mobil travel dari Bali tujuan Bondowoso ini ringsek. Kerasnya tabrakan bahkan sampai membuat 1 penumpang travel terlempar keluar ke jalan raya. Kecelakaan bermula saat sopir truk hendak mendahului truk lain di depannya. Namun truk di depan justru tancap gas hingga ia pun tak dapat mendahului dan bertabrakan dengan mobil travel yang melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, jalur Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya pun lumpuh total. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Sementara itu, 1 korban kritis, 1 luka berat, sedangkan 4 penumpang travel selamat namun mengalami shock dalam kecelakaan ini.
2: Sekarang truk Pertamina.
0: Di Sumedang, Jawa Barat, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat satu unit truk tangki Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 tol Cisumdawu. Saat kebakaran terjadi, truk sedang memuat 24.000 liter solar dan pertalet menuju Cijelak. Api diduga muncul akibat gesekan rem yang terlalu panas hingga membakar ban dan menyambar area tangki. Saksi mata sempat mendengar 1 kali suara ledakan sebelum kobaran api membungkus seluruh badan truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Yang sedang hangat diperbincangkan, pemirsa, kasus korupsi di Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan bergizi gratis MBG tentu mengejutkan publik. Niat baik pemerintah memenuhi gizi rakyatnya ternyata tidaklah mudah. Selain potensi korupsi dan kasus dugaan keracunan, anggarannya yang tembus ratusan triliun rupiah setiap tahunnya juga terus dikritik.
4: Kalaupun saudara mitra yang brengsek tapi tidak mau ngaku, saya beri kesempatan, kembalilah ke jalan yang benar.
5: Raut wajah sejumlah anak di sekolah ini terlihat senang menerima makanan bergizi gratis. Sejumlah murid mengaku dengan kehadiran MBG tidak lagi harus membawa bekal. Sementara kaum ibu mengaku senang bisa mengurangi pengeluaran uang jajan atau memasak bekal anak-anak. Namun, tidak semuanya menerima MBG dengan bahagia. Beberapa kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis juga sempat terjadi. Kasus dugaan keracunan ini pun tidak dibantah Badan Gizi Nasional. Meski disebut jumlah dugaan keracunan hanya sedikit dari total jutaan porsi yang dibagikan. Pada 2025, jumlah kasus keracunan MBG pada Januari hingga November tercatat 11.640 kasus.
6: Karena yang ramai sekarang adalah kasus dugaan, saya sebut dugaan karena belum tentu semua yang bermasalah tentang keracunan. Jadi saya akan membentuk tim investigasi untuk masalah kalau yang diduga keracunan dan juga tim investigasi di bidang menu makanan.
5: Selain kasus dugaan keracunan, niat pemerintah memenuhi gizi nasional kembali melalui jalan terjal. Selang 1 tahun 5 bulan program MBG berjalan, masyarakat pun dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dandan Hindayana dan 2 wakilnya yakni Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung. Kejaksaan Agung yang menangani kasus dugaan korupsi ini menyebut, ketiga pimpinan Badan Gizi Nasional itu diduga melakukan markup sejumlah pengadaan barang. Tidak hanya itu, mereka juga diduga menerima uang miliaran rupiah setiap hari dari Yayasan Dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka. Pada 2026, pemerintah memangkas anggaran MBG dari semula 335 triliun rupiah menjadi 265 triliun rupiah setiap hari. Pemotongan anggaran 67 triliun rupiah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan efisiensi dan perbaikan tata

0: kelola program. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports live di CNN Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah.
3: Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
4: Bila kalian melakukan hitam piutang, ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
5: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
8: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
9: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
1: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
10: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini.
11: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
1: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran. Sementara itu kebakaran hebat dua hotel dan menelan 21 korban jiwa terjadi di New Delhi, India. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
1: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan

0: Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
1: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00:15 waktu Indonesia Barat. Saya Victor Pangaribuan, pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini dan di tengah daya beli masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Kita akan membahasnya nanti. Saya Iqbal Kurniadi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sepekan lebih usai Lebaran Haji, harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi di sejumlah daerah. Di Pasar Keramat Jati, Jakarta, harga cabai mencapai Rp50.000 per kilogram. Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.

0: Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar pada Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan 5 orang menderita luka bakar parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Terus ada ledakan 2 kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan kalau masak kan apa kompornya dapat dempetan. Nah, waktu sore pun sama kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul api.
1: Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Skip. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Mbak?
1: 4:30 habis azan subuh itu.
0: Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi Jumat pagi. Abunya yang tebal kini menyelimuti kawasan permukiman warga di 2 kabupaten serta mengganggu arus lalu lintas. Gunung Lewotobi laki-laki mengeluarkan abu vulkanik.

0: mencapai kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu tebal berwarna kelabu ini teramati condong bergerak ke arah barat dan barat laut. Dampak erupsi hujan abu vulkanik menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik juga menyelimuti jalan Trans Pulau Flores dan mengakibatkan jarak pandang terbatas. Dan saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
1: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
2: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
1: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
3: Nanti semuanya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
1: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Kita ke kasus lainnya. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel Brimob bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Jalan Brawijaya 3 Kebayoran Baru. Penyidik melakukan penggeledahan pada sejumlah ruangan termasuk area garasi. Penggeledahan ini dilakukan sehari setelah KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan imigrasi Jakarta Barat. Sebelumnya rumah ini telah disegel oleh KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan. KPK menyebut penggeledahan dilakukan untuk mencari dan mengamankan bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan penyidik guna membuat konstruksi perkara semakin terang. Sementara itu dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100.

0: juta rupiah per minggu. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, dari hasil penyelidikan sementara, praktik pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga negara asing di lingkungan Dirjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Setio menambahkan, WNA yang tidak memberikan uang pelicin, maka proses pengurusan izin keimigrasiannya akan dipersulit dan tidak disetujui.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
0: Sama-sama kita bersama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
2: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
2: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut, karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
0: Usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
4: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
5: Tapi intinya saya tahu. Tapi masa dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Nggak. Sekarang you diam.
4: Nggak, kan giliran saya bicara. Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
0: Sepekan lebih usai lebaran haji, harga kebutuhan pokok seperti halnya cabai merah dan juga bawang masih tinggi. Seperti yang terlihat di Jakarta dan juga Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya, harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
6: Ya, pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
7: Mirip-mirip ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.

0: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Ramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
1: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit.
0: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
2: Ya pengaruh, yang tadinya beli sekilo beli setengah, tetap pengaruh ya. Apalagi kalau kayak warung.
0: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
3: Ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia. Namun di negara penghasil sawit ini, harga minyak goreng rakyat justru dianggap perlu dinaikkan oleh pemerintah. Padahal sejak awal, minyak kita hadir sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari gejolak harga minyak goreng. Lalu pertanyaannya, di mana posisi keberpihakan negara kepada masyarakat kecil dalam kebijakan ini? Tentunya di tengah harga-harga yang juga melonjak tinggi. Saya akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, Nasim Khan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Bang Nasim?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
4: Sehat, Alhamdulillah ya. Bang Nasim, ini perlu kami sampaikan juga dan juga kepada pemirsa bahwa kami juga telah berusaha untuk menghadirkan perwakilan pemerintah dalam hal ini, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, yakni Pak Iqbal Sofwan. Namun sayangnya beliau berhalangan untuk bisa bergabung bersama kita di sore hari ini. Dan langsung saja Bang Nasim, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada rencana pemerintah untuk menaikkan HET minyak kita dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Nah, ini bagaimana respon dari Bang Nasim sebagai perwakilan dari suara rakyat begitu melihat dengan kebijakan yang akan segera berlaku ini?
5: Oke. Yang pertama-tama tadi saya sudah kontekan juga mengklarifikasi kepada Kementerian Perdagangan karena sudah mulai resah di masyarakat, saya dengar. Dan juga saya sudah berbicara tadi mengklarifikasi dengan Pak Iqbal, ya. Saya sudah komunikasi, saya menanyakan tentang statement dari Kementerian Perdagangan akan menaikkan minyak kita insya Allah 1-2 minggu ini, ya kan. Nah, setelah itu saya mempunyai kesimpulan yang pertama, ya kan. Kalau saya memandang, saya tidak, bukannya tidak mendukung ya, ya. Saya memandang bahwa kenaikan harga minyak kita ini harus dijelaskan dulu secara transparan kepada masyarakat, agar masyarakat publik itu paham, ya kan. Kebijakan tersebut itu sejauh mana dampaknya terhadap aspek kehidupan kita sehari-hari, ya. Itu yang pertama dulu. Masyarakat harus dipahamkan dengan sosialisasi Kementerian Perdagangan dari seluruh stakeholder dari atas sampai kepada daerah. Itu yang pasti. Yep. Apalagi di daerah juga ada disperindak dan lain-lain. Nah, karena apa? Minyak kita ini dihadirkan di masyarakat kita ini kan dengan harga terjangkau itu untuk kebutuhan membantu masyarakat. Yeah. Itu eksistensi.

0: Ya, kita harus paham ya. Jadi program yang apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, kebijakan itu jangan sampai menggeserkan kebutuhan dari masyarakat kecil itu, atau apalagi sampai berdampak kepada masyarakat. Itu yang kita sangat sayangkan, jangan sampai terjadi. Walaupun Bapak Prabowo juga berharap kita ini penghasil CPO terbesar ya di dunia ya. Jadi alasan apapun nanti yang sudah tadi disampaikan oleh Kementerian Perdagangan dan Pak Iqbal tadi akan saya sampaikan, tapi ini jangan keluar dari eksistensi ini dulu, saya gitu. Nah, kami juga di Komisi 6 terus melakukan pengawasan, ya. Cuma kadang-kadang permasalahannya ini bukan hanya naiknya harga minyak kita. Sekarang saja minyak kita itu dengan HIT 15.700 ya. Itu di pasaran saja sampai sekarang sudah terjual 20-22.000. Nah, di mana fungsi pengawasan kita? Di mana satgas kita? Ya kan? Dan itu berjalan sudah sejak lalu, gitu loh ya. Ya, jadi ya hal semua hal ya, bukan hanya minyak kita. Jadi apapun yang sudah diaturkan dengan aturan sistem undang-undang, tapi masalahnya di bawah seperti itu. Dan kita tahu distributor produsen saat ini hanya 45 kalau nggak salah. 45 perusahaan kalau nggak salah ya. Saat ini nanti saya kritik kalau ada kurang lebihnya. Itu sebetulnya kan perlu dimekarkan, ya kan? Kita provinsi kita banyak, kabupaten kota kita banyak. Nah harusnya distributor produsen ini selektif kita pilih. Setelah itu ada pantauan di bawah dan semua bersinergi. Itu yang penting, pengawasan. Jadi berapapun harganya nanti kenaikan. Misalnya saya dengar tadi harganya kenaikannya kurang lebih Pak sekitar 2.000 katanya, ya kan? Kenaikan dari HIT yang sekarang. Saya pikir kalau 15.700 berarti kalau naik 2.000 bisa 17.000 lebih ya kan? Ya, anggap saja kalau bisa jangan sampai 17.000 lebih ya. Anggap kurang lebih 17.000 misalkan ya. Dengan alasan macam-macam karena CPO sekarang memang tidak stabil ya. Harga CPO sekarang berubah-berubah dalam waktu 2 minggu ini sudah. Ya kan, ada kenaikan baik itu distribusi, baik itu transportasi, situasi global saat ini itu pasti kita tidak bisa pungkirin ya. Nah, tetapi paling tidak pemerintah bisa menekan juga melakukan fungsi pengawasan seandainya itu dilakukan saat ini sebelumnya pun dengan HIT yang sudah ada itu Pak, kita sesalkan Mas, ya kan, harganya pun sudah 20 lebih gitu loh di pasaran, ya kan, masyarakat kesulitan. Dan sampai hari ini saya cek tadi di daerah pilihan saya di situ Bondo, di Bondowoso, di Banyuwangi malah kesulitan mencari minyak kita, ada 20.000 lebih pun sulit. Nah, sudah keluar, nah di sini mana fungsi pengawasannya? Saya harapkan pemerintah monggo, ayo, ayolah kebiasaan, tradisi ini dan sudah aturan ini Pak Prabowo ini kasihan, dia betul-betul memperhatikan betul kepada masyarakat, ayolah kita semuanya bekerja di samping kita, sesuatu ini jangan bergeser dari kepentingan ke yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintah juga turun dengan satgasnya, dengan pengawasan, kami sudah lakukan, kami di DPR, di Komisi 6 terus sampai, aduh sudah. Boleh tanya ke Pak Menteri dulu. Pak Menterinya juga pusing ya, sama kita Pak Iqbal juga tahu. Tapi apa entah, ayolah kita sama-sama tabayun, kita menyelesaikan masalah ini ke depan dengan benar. Itu saya kira Mas.
1: Oke, Bang Nasib, ini menarik ketika kita berbicara soal distribusi. Ini kan memang selalu berulang begitu, yang rantainya cukup panjang, lalu juga pengawasan seperti yang tadi Bang Nasib katakan bahwa pengawasan ini perlu lebih diperhatikan lagi. Tetapi apakah ini kan sudah berulang kali terjadi, apakah memang pengawasan itu memang tidak berjalan? Kalau dari DPR sendiri yang tentunya juga sebagai pengawas, ini bagaimana melihat hal ini? Kenapa bisa terus terjadi sedangkan mungkin saja ini pengawasnya sudah ada begitu, tetapi tidak berjalan?
0: Ya, ya begitu loh Mas. Kita harapkan dengan asal kita Pak Presiden dan saat ini Presiden kan berharap ini semua berubah. Semua lebih baik ya. Tapi memang tidak mudah membalikkan tangan. Tapi kalau kita mau membuka hati, ayo benar-benar kita ini kepentingannya untuk masyarakat, kasihan masyarakat, ya kan? Semua inginnya mencari untung, betul, ya kan semua. Tapi seharusnya sudah diperhitungkan gitu. Tapi tetap saja ya, dan ini setiap saat, entah sampai kapan, ya kan? Kami selalu mendengar aspirasi dari masyarakat gitu loh. Ayo dong, kita bersama-sama bersinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya. Ayo, hal-hal apa peraturan-peraturan sistem undang-undang kita untuk kepentingan masyarakat ini kita jalankan bersama. Oke, jadi satu hal, jangan hanya memikirkan tentang kenaikan HIT, tapi bagaimana ya kan terjadi saat ini fungsi tugas pengawasan satgas ini. Nah ini yang harus tegas kita, jelas nyata. bila terjadi permasalahan. Kalau kita berbicara HIT dari 15.700 mau dinaikkan 17.000, ya

0: nanti ke depan. Orang sekarang saja sudah harganya sudah 20 ke atas. Minyak kita boleh umum, semua tahu kok bisa melihat, ya kan? Nah, kita bisa apa? Mau lapor ke mana masyarakat itu? Saya tanya, ya kan? Ya kalau saya datang, misalnya itu pun bersih. Kita misalnya kunjungan, kita bersih mana harganya? Tidak ada, sudah tahu-tahu. Tapi masyarakat membeli dengan itu, gitu. Apa mau dikasih garansi, bon bukti, kan tidak mudah. Nah, paling tidak hadir. Ya, mulai dari Satgas, aparatur, dan semuanya pemerintahan, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat harus hadir. Ya, sidak dan efektif sidak ini ya. Bukan hanya sidak pada saat-saat tertentu saja, ya kan? Sidak pada saat kunjungan, itulah yang repotnya kita ya. Maka oleh sebab itu, kalau legislatif, Pak, terus terang hanya 580 kita di seluruh Indonesia. Sedangkan eksekutif ini ribuan, mulai dari pusat sampai dengan daerah. Ayolah kita bersama-sama, ya kan, kita menyampaikan suara fungsi kita, pengawasan visa, tugas-tugas kita, tapi kita dibantu dengan sinergi, dengan eksekutif kita, dengan dewan-dewan kita di provinsi, dengan dewan kita di daerah pun, sampai kadang-kadang kebingungan. Nah, oleh sebab itu, ayo bersama-sama pemerintah, apa regulasi dari semua ini bisa berjalan betul-betul, kita jaga betul-betul apa cita-cita kita terhadap kemasyarakat tidak bergeser dari kepentingan-kepentingan dan juga kebutuhan dari masyarakat kecil kita. Itu, Mas.
1: Oke, Bang Nasim, kalau pengawasan itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah dijalankan begitu. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah, ya lagi-lagi kenapa ini bisa tetap begitu ya, tidak ada perubahan begitu ya, walaupun pengawasan sudah ada. Celahnya itu ada di mana begitu ya, menjadi pertanyaan publik.
0: Yang pasti oknum ya, semuanya itu oknum. Ya. Satu lagi tadi saya lupa. Mungkin dengan harga menaiknya HET ini bagi petani kita ya, petani kita, petani sawit itu mungkin tandon buah segar naik, harga pasti menguntungkan buat petani memang satu sisi ya, pasti itu, pasti ya. Nah, tetapi kan bagaimanapun juga produsen kita kan, masyarakat kita banyak ya yang membutuhkan dengan harga itu. Nah, yang kedua tadi pengawasan, ya kita harus tegas, Mas. Kita harus tegas, makanya saya tadi bilang sinergisitas tegas pengawasan kita dari pusat hingga daerah, lakukan tindakan ini. Kepentingan-kepentingan semua pasti terjadi. Kalau kita mau benar, tegas, semuanya, APH-nya, pemerintahannya, semuanya tegas melihat, meninjau, melakukan, pasti bisa. Pasti selesai. Walaupun tidak mudah membalikkan tangan. Tapi paling tidak itu bisa menekan terjadinya permasalahan itu. Itu saya yakin. Pasti semua hal, bukan hanya minyak kita yang terjadi. Karena bagaimanapun juga negara bisa dilihat berjalan koridor hukum, negara hukum itu bila peraturannya, aturannya, sistemnya itu berjalan dengan benar. Saya yakin ayo bersama-sama, kita semua juga masyarakat juga paham, seandainya ini harga yang tidak sesuai, diingetin dia dong. Entah itu dari retail pengecer, entah itu dari distributor yang bermain, dia diingetin juga. Bila terbukti terjadi, sampaikan kepada pemerintahan, di situ ada Satgas Kabupaten, ada Satgas Provinsi, dan sampai ke pusat. Tapi selama ini kami juga belum tentu jelas menerima ya, bukti nyata, harus bertindak bagaimana.
1: Gitu. Nah, Bang Nasim, ini berbicara soal rantai distribusi, lalu yang menjadi alasan pemerintah untuk menaikkan HET dari minyak kita ini adalah soal biaya produksi. Tetapi seberapa, kalau menurut Bang Nasim begitu, seberapa pentingnya kenaikan ini di tengah kemampuan masyarakat untuk bisa membeli bahan-bahan pokok yang saat ini sudah mengalami kenaikan di sejumlah sejumlah lapisan begitu ya?
0: Ya, yang pasti masyarakat dengan kenaikan ini, kan saya tadi sampaikan, ya pasti akan memberatkan kepada masyarakat produsen kita yang kecil ya. Tapi kan saya sekali lagi tadi bilang, walaupun HET kemarin 15.700, di pasar masih langka, harganya pun dijual mahal 20.000, 22.000. Dan seandainya sekarang HET-nya pun mau naik kurang lebih 17.000 seandainya ya. Itu akan di pasaran juga seperti itu, ya kan? Nah, itulah. Saya berharap ya, pemerintah kita ini bersama-sama ayo kita, jangan sampai menggeser ya kan, sejauh apa peran pemerintah kita ini kepada masyarakat kita, perhatian kita, dampak kita terhadap sehari-hari masyarakat kita ini jangan terjadi. Yaitu tadi Pak, pengawasannya, satgasnya harus jelas. Nah kalau kita juga bisa mempungkiri kenaikan ini memang mungkin harus terjadi ya, ini tadi saya sudah kontekan sama Pak Iqbal, sama Kementerian Perdagangan. Memang CPP kita memang tidak stabil, ya kan? Orang dari 2024 ini saya cek data, kurang lebih CPP 12 ribuan sudah, Pak. Hari ini naik sudah 15 ribu CPP kita, ya kan? Berarti mau tidak mau, harga di pasar saja, yang harga pasar minyak saja sudah 18.000 sampai 22.000 yang kekinian ya, minyak di luar minyak kita, ya kan? Itu didukung oleh produksi kita, distribusi, transportasi, dan lain-lain yang sudah semakin naik otomatis ya. Makanya tadi gambarannya kurang lebih kenaikan itu bisa 2.000 dari 15.700 menjadi kurang lebih 17 sekian ya. Nah, tapi kalau bisa ditekan, saya bilang, tekan Pak, masyarakat kasihan loh. Satu, lalu yang kedua, tolong Pak Menteri, tolong Pak Iqbal, bukan hanya itu saja, tapi fungsi pengawasan kita lebih maksimalkan bagaimana, ya tolong. Mereka juga kementerian minta tolong kepada kita juga, bagaimana caranya. Ya semua aparatur pemerintah mungkin insya Allah bisa dengar apa yang kita harapkan masyarakat ini oleh Bapak Presiden Prabowo, ya, dan juga oleh semua institusi, bagaimana caranya ini menyelesaikan masyarakat ini tidak jadi korban ke depannya.
1: Itu saya kira. Jadi Bang Nisam, Bang Nasim, apakah bisa apakah bisa ini dari DPR sendiri meminta kepada pemerintah supaya ya ditahan dulu lah, jangan naik dulu di saat seperti saat ini, di saat harga-harga barang sedang naik begitu. Ya sebagai perwakilan rakyat kan harusnya bisa begitu ya membantu masyarakat di saat seperti saat ini.
0: Oke, Mas, terus terang kami terus terang jujur ya, tidak menolak perubahan kebijakan yang memang diperlukan ya untuk negara kita ini ya. Tetapi setiap kebijakan itu harus digarisbawahi ya, harus berpihak kepada rakyat. Itu kami harapan kami, ya kan? Padahal pada akhirnya ukurannya itu keberhasilan kan sebuah kebijakan bukan hanya kepada apa ya, aspek ekonomi ya Mas ya, ya. Tetapi angka-angka tapi seberapa jauh kehidupan tersebut, ya kan? Tetap mampu ya kan? Untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Nah kalau misalkan itu bisa ditekan semaksimal mungkin ya, harga bisa dengan seminimal mungkin ya, tetapi dengan pengawasan yang lebih maksimal, saya yakin kebocoran-kebocoran ini tidak akan terjadi. Permasalahan saya yang terjadi di masyarakat ini menurut saya, kami ya semuanya, itu saya kira.
1: Bang Nasim, terakhir apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat secara luas, terutama masyarakat yang mungkin menengah ke bawah, terkait dengan kebijakan pemerintah yang dalam 1-2 minggu lagi akan dihadapi bersama-sama begitu, terkait dengan kenaikan harga minyak kita yang saat ini justru sudah mulai langka begitu di pasaran.
0: Ya, saya berharap kami-kami kita-kita, pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk menjelaskan semua permasalahan. Menjelaskan apa yang terjadi dengan situasi di, yang terjadi saat ini khususnya di minyak kita dan kenapa harus mengalami kenaikan. Tetapi tidak lepas lagi, tolong Satgas kita, pemerintah kita juga harus hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan seluruh permasalahan-permasalahan. Dan yang ketiga, masyarakat kita jangan panik, kondusif, tenang, dan tetap yuk kita berdiskusi, kita menyelesaikan masalah dalam permasalahan yang terjadi di bangsa kita ini dengan baik. Dan saya yakin pemerintah juga harus dapat perhatian yang luar biasa kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita juga tenang, aman, nyaman, dan sejahtera. Itu yang pastinya.
1: Baik, Bang Nasim, terima kasih sudah memberikan pencerahannya kepada kami, dan tentunya lagi-lagi kita berharap semua di tangan DPR begitu ya, untuk bisa membantu masyarakat supaya
0: tidak hanya DPR, semua institusi, semua stakeholder
1: tentunya.
0: Ingat, DPR 580 orang, sedangkan eksekutif ribuan dari segala halnya. Ayo kita sepakat semua bersama. Kami menerima aspirasi, kita sudah membahas undang-undang, kita membahas legislasinya, ya kan? Otomatis kita membahas anggarannya, kita sekarang sudah melakukan, menyampaikan aspirasi dari fungsi pengawasan kita. Ayo bersama-sama semuanya.
1: Baik, kita tunggu sama-sama bagaimana hasilnya nanti. Terima kasih Bang Nasim Khan, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PKB, sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, Bang.
0: Selamat sore, terima kasih.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
2: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
3: kitanya lagi gak ada, Pak.
4: Susah kah stoknya?
3: Ya.
4: Susah ya?
3: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan gitu.
4: Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak ya. Oke, Pak. Saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih, Pak.
2: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
3: Enggak ada.
4: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
3: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya apalagi kan minyak kita tuh kayak ada apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
4: harga. Luar dari harga itu ya.
2: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
4: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar warung buncit. Ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
5: 21.
4: 21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?
5: 19.800.
4: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari sananya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
5: Susah, jarang.
4: Dari sales udah kayak gitu harganya.
5: Iya, di agen kosong.
4: Ibu pernah enggak jual harga 15.700?
5: Enggak pernah.
4: Gak pernah,
5: iya.
4: Selalu di atas itu.
5: Iya.
4: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
5: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Ya, udah berat orang naik.
2: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
6: 21.
4: 21.000 ya?
6: Iya.
4: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
6: Ya mahal bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan. Gitu. Kalau bagi saya berat. Soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
7: Ya, mahal nggak mahal kita beli. Habis kita yang butuh.
4: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain masih ada minyak yang lebih murah nggak,
7: Pak? Ada sih minyak curah saya bilang.
4: Tapi
7: cuman nggak bagus.
2: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
8: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
9: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
8: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
1: Meski menghadapi tekanan akibat pelemahan rupiah, industri farmasi menilai dampaknya masih dapat dikelola melalui peningkatan ekspor dan efisiensi operasional. Pelaku industri optimistis strategi yang tepat akan membantu menjaga kinerja usaha di tengah ketidakpastian global.
11: Akurasi tinggi sehingga mengurangi resiko kesalahan.
1: Direktur Utama PT Veron Pharmaceuticals, Beni Sutisna, menjelaskan ketergantungan terhadap impor memang masih tinggi untuk bahan aktif obat. Namun sejumlah komponen lain seperti kemasan dan sebagian bahan penunjang sudah dipasok dari dalam negeri. Tak hanya bahan baku, pelemahan rupiah juga berpotensi meningkatkan biaya operasional industri mulai dari energi, transportasi, hingga logistik. Karena itu perusahaan berupaya meningkatkan ekspor untuk mendapatkan tambahan devisa dan menekan dampak kenaikan biaya. Meski demikian, bagi perusahaan yang memiliki pasar ekspor, pelemahan rupiah juga memberikan keuntungan karena pendapatan ekspor diterima dalam mata uang asing, sehingga menjaga keseimbangan keuangan perusahaan di tengah kenaikan biaya impor. Terkait harga obat, Beni menilai kenaikan harga menjadi sesuatu.

0: sesuatu yang sulit dihindari apabila tekanan biaya terus berlanjut.
1: Tidak ada yang rentan terhadap pelemahan rupiah. Ya, kalau kita ngomongin tentang utility, ya energi listrik juga naik. Kita menggunakan solar juga udah naik. Ya, jadi tidak ada yang rentan. Tentu saja ferron juga berimpact. Ya, tapi kita tetap bertahan. Tinggal bagaimana strateginya. Ya, kita strateginya gencarkan ekspor dong. Gencarkan ekspor supaya apa? Kita mendapatkan devisa.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melepas ekspor ke 150 produk farmasi Indonesia ke pasar Eropa. Industri farmasi nasional yang dapat memenuhi standar mutu internasional tengah didorong menembus pasar Timur Tengah dan Amerika Serikat.
2: Kepala BPOM Taruna Ikrar melepas kontainer ekspor ke 150 produk farmasi PT Veron Par Pharmaceuticals di Cikarang, Jawa Barat. Produk yang diekspor kali ini adalah metformin sustained release atau obat anti-diabetes dengan tujuan Polandia. Menurut Taruna, keberhasilan menembus pasar Eropa menunjukkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi negara pengimpor obat, tetapi juga mampu menjadi penyedia produk farmasi berkualitas bagi pasar internasional. Taruna menyebut kepercayaan tersebut didukung oleh status WHO Listed Authority yang berhasil diraih BPOM. Pengakuan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu menempatkan sistem pengawasan obat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Kedepan, BPOM menargetkan produk farmasi nasional dapat menembus pasar global yang lebih luas, termasuk Timur Tengah, Amerika Selatan, dan Amerika Serikat.
3: Nah, oleh karena itu, Badan POM akan mensupport lebih besar lagi ke khususnya ke PT Peron, Dexamedica, dan tentu industri-industri farmasi kita yang cukup andal. Kita memiliki 272 industri. Dan tentu komitmen Badan POM akan mensupport produk-produk yang lain. Bukan hanya metformin, osoprasol, kemudian omeprazol, kemudian berbagai macam kandungan obat-obat yang sebetulnya secara prinsip kita juga memiliki keunggulan secara global.
2: Sejak memulai ekspor ke Eropa pada tahun 2008, Veron telah mengirimkan 150 kontainer atau rata-rata 8 hingga 9 kontainer setiap tahun menuju Inggris, Belanda, dan Polandia, atau menyalurkan lebih dari setengah miliar kaplet produksi farmasi ke pasar Eropa. Meski tak merinci nilai ekspornya, Direktur Utama PT Veron Par Pharmaceuticals, Beni Sutisna, menyebut penerimaan hasil ekspor dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan euro memberikan tambahan kekuatan finansial, sekaligus berkontribusi terhadap perolehan devisa negara.
1: Ya, Eropa hanya sebagian kecil, tetapi ke ASEAN, Middle East, Afrika, kita sangat besar. Ya, kita mau merambah ke Eropa karena nggak mudah masuk ke Eropa, karena multinational company banyak yang masuk ke sana. Tetapi walaupun tidak mudah, kita berhasil bisa kompetitif baik dalam hal harga maupun kualitas, ya. Dan kita mau bukan hanya produk yang saat ini diekspor, tapi kita juga mau merambah produk-produk yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan sertifikasi produk-produk lain itu, baik itu lini-lini injeksinya, ya, maupun lini injeksi onkologi.
2: Kedepan, Veron dan Dexa Group berencana memperluas portofolio produk ekspor, termasuk produk injeksi dan onkologi yang telah memperoleh sertifikasi internasional. Saat ini sejumlah produk tersebut sedang dalam tahap pendaftaran di berbagai negara tujuan ekspor. Desi Aritonang, Ari Asmoro, Cikarang, Jawa Barat.

Pulang dari tanah suci dengan penampilan sederhana itu sudah biasa. Tapi bagi sebagian jemaah haji asal Makassar, momen kepulangan adalah waktunya memancarkan kilo syukur. Di area debarkasi Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, mereka menyelipkan tradisi di setiap manik-manik busana dan gemerlap emas yang dikenakan.

0: Inilah gaya bling-bling khas jemaah haji Bugis Makassar saat hendak pulang ke tanah air. Fenomena budaya ini selalu mencuri perhatian setiap musim haji tiba. Bagi masyarakat Bugis Makassar, kilau ini sama sekali bukan untuk pamer kemewahan atau ria. Di balik gemerlapnya, ada simbol rasa syukur yang mendalam karena telah berhasil menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Busana yang mereka kenakan ini sudah disiapkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, satu set baju bling-bling ini bisa merogoh kocek 10 hingga 20 juta rupiah.
1: Kalau bajunya dibawa dari Makassar, terus ada juga yang dibeli di sini. Kayak ini, saya beli di Samsam.
2: Beli di mana itu?
1: Di Kakia.
2: Kakia.
1: Kakia.
2: Berapa, Bu? Ini habisnya berapa nih, Bu?
1: Ya, lumayan. Lebih 10 juta.
0: Selain tampil dengan busana yang gemerlap, sebagian jemaah juga tampak mengenakan berbagai perhiasan serba keemasan yang mencolok. Aneka perhiasan berwarna emas memang jadi salah satu oleh-oleh favorit bagi jemaah Bugis Makassar. Tak hanya untuk koleksi pribadi, banyak dari mereka yang memborong perhiasan untuk oleh-oleh keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman.
3: Ini ada gelang. Cincin belum dipakai, habis nggak muat tangannya. Kebanyakan beli cincin.
4: Banyak ya?
3: Iya.
4: Biasanya itu tradisinya gimana sih, Bu? Dibagikan ke saudara atau seperti
3: apa? Ya, dibagikan ke saudara, ke tetangga, ke teman-teman kantor.
0: Tradisi membawa pulang perhiasan dari Tanah Suci ini sudah lama melekat di kalangan sebagian jemaah haji asal Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, busana gemerlap dan perhiasan serba kemasan ini adalah ekspresi kebahagiaan yang paripurna. Sebuah perayaan atas keberhasilan menyelesaikan perjalanan spiritual terbesar dalam hidup seorang Muslim. Lukman Rozak, Jeddah, Arab Saudi.
5: Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya usai jeda.
6: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
6: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: sama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun, di mana langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi di dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
2: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu,

0: Seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
1: They want to reject me. They didn't reject. Look, they're looking. I think Hezbollah. I will tell you, they called us and they said, "How about stopping?" And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog, and it would be really nice if it could end.
0: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
2: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
0: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
3: Dari mabaid pada saat ini, mereka telah terkabat, wujud alaya anak hita kamla. Hita kamla dan hitan التانيين. وبعرف شيء صار يعني. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاسعاف يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
0: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
4: الحيطان علي والرمل والكل انقلب الدنيا قال بصات الشقه مش مبين فيها حاجة إلا النار إجت النار وهبت وتقرمت علينا مش باب المتلق مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعة يا جيران يا بصري في الأخير فزعوا الناس وصحبون فزعوا شوية هيك زاوية.
0: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
2: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
5: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara, diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas.

0: menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
1: धुआं उठा, आवाज उठी, चिल्लम चिल्ली हुई शुरू, तो लोग भागे, पता चला जी होटल में आग लग गई है, और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं, सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं, किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है, उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहाँ से, ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने, तो ये चल रहा है गोरख धंधा, MCD डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं, जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप, अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था, कंप्लेंट भी हो रखी थी, सब कुछ था, सेम हालत यहाँ पे।
0: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
2: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit.
0: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
3: Uy. Hasta la tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés por el cual ya se encuentran, ¿no? Entonces el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
0: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.
2: CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama Mevri Syari. Saya Iqbal Kurniadi, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
6: Diam, bisa nggak tangan sama kaki diam?
7: Udah. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni menjadi viral di media sosial. Insiden yang diduga dipicu oleh aksi saling senggol berlanjut ke peron saat penumpang turun. Selain informasi tadi, ada sejumlah informasi terkini dan menarik lainnya yang siap kami hadirkan kembali untuk Anda. Saya Mevri Syari, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. KPK kembali menyisir kediaman Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan yang dilakukan untuk kedua kalinya ini merupakan bagian dari pengusutan kasus korupsi di kantor imigrasi Jakarta Barat. Sebanyak 6 mobil penyidik KPK didampingi personel BRIMOB bersenjata lengkap mendatangi kediaman Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim.

0: semakin terang. Berikutnya ada video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni yang jadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lainnya. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valexia kepada Detikom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lainnya. Keributan pun berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan untuk melerai dan pihak KCI menyayangkan adanya insiden ini. Sebagai moda transportasi publik, KCI pun mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum terus dilakukan. Berikutnya ada mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
1: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
2: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
1: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
3: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
0: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat membuat Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi galian proyek PAM Jaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur pada Kamis siang. Proyek ini diduga menjadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan itu.
4: Saat peninjauan, Kakor Lantas menemukan adanya galian proyek PAM Jaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakor Lantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas juga mengumumkan pelaksanaan operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi Patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
5: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu, kami juga harus

0: tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% hilang, barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri, karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
1: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengoperasikan Puskesmas Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, yang kini telah menjadi Puskesmas Tipe D. Fasilitas kesehatan ini dilengkapi dengan berbagai program unggulan, mulai dari pelayanan lansia hingga pendampingan khusus bagi ibu hamil untuk mencegah baby blues. Sebelum peresmian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Jumat siang meninjau seluruh fasilitas dan berbincang dengan warga yang tengah berobat. Puskesmas Tipe D ini dibangun dengan kapasitas 4,5 lantai dan program pelayanan yang menyeluruh. Tidak hanya penanganan penyakit umum, fasilitas ini juga menyediakan ruang aktivitas bagi lansia, gym dengan pendampingan infrastruktur, hingga dokter spesialis bagi ibu hamil. Data Pemprov Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kunjungan di Puskesmas Matraman mencapai 500 pasien setiap harinya. Selain mengembangkan Puskesmas Tipe D, Pemprov Jakarta juga menargetkan renovasi ratusan puskesmas pembantu lainnya agar pelayanan masyarakat dapat lebih maksimal.
3: Ini merupakan salah satu puskesmas yang cukup representatif dan besar. Ada 4,5 lantai dan cukup lengkap, yang saya sungguh sangat terkejut dan memberikan apresiasi adalah pendekatan yang dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya hal yang berkaitan dengan kesehatan saja. Contohnya adalah tadi ada lansia yang beberapa orang yang kemudian mereka secara rutin melakukan kegiatan bersama-sama, ada angkat beban, nge-gym dan sebagainya, ada instrukturnya. Yang membuat saya tadi surprise juga penanganan untuk ibu-ibu yang sedang hamil supaya tidak terjadi baby blue ya. Tidak terjadi baby blue, kemudian mereka lebih yakin dengan kehamilannya, maka dilatih oleh instruktur senam dan juga ada dokternya yang melatih dan dilatih secara profesional.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tim nasional Indonesia siap menjamu Oman dalam laga persahabatan internasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat malam. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan bahwa tim Garuda dalam kondisi siap bertanding dan bertekad memutus rekor buruk atas Oman yang telah bertahan selama 38 tahun.
4: Timnas Indonesia menyelesaikan persiapan terakhir menjelang pertandingan melawan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selama 5 hari terakhir, skuad Garuda menjalani pemusatan latihan untuk membangun kekompakan dan mematangkan taktik permainan. Meski beberapa pemain sempat terkendala kondisi kesehatan, pelatih John Hartman menilai seluruh pemain kini sudah berada dalam kondisi yang siap untuk bertanding. Pertandingan melawan Oman menjadi momen penting bagi tim Garuda untuk menunjukkan perkembangan sekaligus mengakhiri catatan

0: panjang tanpa kemenangan atas tim asal Timur Tengah tersebut.
1: We've had our last practice. There's a good energy, good mood, and we're excited to play for you as always. We hope, you know, the fans can turn out the GBK tomorrow night and really get behind their team. We haven't beaten Oman in 38 years, and that's our challenge. And with your support, we'll do everything we can to make it make the history books right.
0: Meski begitu, Oman juga datang ke Jakarta dengan persiapan matang setelah menjalani pemusatan latihan selama hampir sepekan. Tim yang kini ditangani pelatih Tariq Sektiu juga menaruh respek besar kepada timnas Indonesia. Pelatih Oman menilai tim Garuda memiliki kekuatan merata di setiap lini. Menurutnya, kombinasi pemain lokal dan pemain keturunan membuat Indonesia menjadi tim yang berkualitas dan layak diwaspadai.
2: اللي كيهمني اكثر من هذا الشيء هذا هو التعرف على الفريق ديالي اكثر من الفريق الخصم، لكن هذا ما كيمنعش بانني عندي فكره على الفريق الخصم اللي غادي نخوضوا المقابله غدا ضده ان شاء الله. المنتخب الاندونيسي كيضم لاعبين جيدين في الهجوم، عندهم سرعات وعندهم كذلك لاعبين جيدين في الهجوم في الوسط الميدان، وأقوياء خصوصا من الجانب البدني في الدفاع، خصوصا في خاصة الوسط الدفاعي. ومرة أخرى المقابلة تكون مقابلة جيدة وممتعة، واللي كيدير الفارق هو التحضير الذهني والرغبة، والفارق كيكون في 90 دقيقة على أرض الملعب مو قبل المقابلة.
0: Laga FIFA Match Day antara Indonesia dan Oman diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama menjadikan laga ini sebagai bagian penting dari persiapan menuju kompetisi resmi yang akan datang. Bagi timnas Indonesia, dukungan penuh supporter di Gelora Bung Karno diharapkan mampu menjadi energi tambahan untuk meraih hasil positif dan mengakhiri penantian panjang atas kemenangan melawan Oman. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
3: Masih dari dunia olahraga, turnamen badminton Indonesia Open 2026 di Istora Senayan hari ini memasuki babak perempat final. Dan kita akan langsung melihat bagaimana antusiasme badminton lovers yang ada di gelaran Indonesia Open 2026 ini dengan terhubung bersama dengan koresponden CNN Indonesia, Mahardika Utama. Selamat sore Dika. Dika, bagaimana hasil wakil Indonesia dalam pertandingan hari ini?
4: Ya, selamat sore Mevri. Di babak perempat final Indonesia Open 2026, Indonesia alias tuan rumah punya 7 wakil, tapi sayang satu wakil pertama dari sektor tunggal putri yang diwakili oleh Putri Kusuma Wardani atau Putri KW pagi hari tadi harus kandas atau terhenti langkahnya setelah dikalahkan oleh Chen Yufei, ranking 4 dunia asal Cina dalam pertandingan Street Games. Tapi kabar baiknya datang dari sektor ganda putra, di mana dua wakil Indonesia di sektor ganda putra yaitu Sabar Reza dan juga Raymond Indra serta Nicholas Joaquin mendapatkan hasil positif, masing-masing mengamankan satu tiket ke partai semifinal, dan besok mereka akan saling berhadapan. Dan itu artinya Mevri akan ada satu wakil Indonesia yang akan tampil di partai final. Tentu ini adalah sebuah catatan yang positif mengingat terakhir kali wakil Indonesia tampil di partai final adalah di tahun 2023. Saat itu Anthony Sinisuka Ginting ada di partai puncak, namun sayang gagal meraih gelar juara karena dikalahkan oleh Axelsen. Dan dengan hasil ini maka sambutan yang cukup positif dan antusias dari badminton lovers di Istora Senayan cukup menggema sore hari tadi, dan saya sudah melihat beberapa di antaranya. Tampaknya nih saya akan mengajak Anda berbincang dengan komunitas badminton, bunda-bunda badminton nih, Bunminton namanya ya. Dari mana nih Mbak-mbak?
5: Dari Bunminton, kita komunitas.
4: Dari Jakarta, Bekasi?
5: Jakarta Timur.
4: Oke. Indonesia sudah pasti akan ada satu tempat di partai final lewat sektor ganda putra. Tanggapannya gimana?
5: Ya alhamdulillah Indonesia punya harapan lagi di tahun ini bisa punya, siapa tahu ada satu juara di yang bisa naik ke podium dari ganda putra, dari ganda putri juga.
4: Oh, yang ganda putri masih ada kesempatan nanti ya.
5: Ya, mudah-mudahan menyusul yang lain juga, mungkin ada apa gitu, ganda putra.
4: Oke, Indonesia kan udah lama banget nih gak juara Indonesia Open, terakhir kali tahun 2021 di Bali ya, waktu itu Dominions. Harapannya gimana nih?
5: Menang dong.
6: Semoga Sabres dengan pace-nya yang sekarang bisa lebih berpacu lagi nanti pas di final ya. Jadi kita berharap banget nanti Sabres atau siapapun nanti satu lagi Jokin dan Raymond bisa menang lah salah satunya.
4: Ngomong-ngomong tadi udah dapat tanda tangan siapa aja nih?
6: Waduh, ada Hendra Setiawan, ada Sabar, ada Reza, ada siapa tadi Omagil ya?
7: Ada pemain dari Taipei, Li siapa ya?
6: yang kembar.
4: Seru banget ya euforianya ya.
6: Seru banget.
4: Oke, terima kasih. Besok nonton lagi?
7: Belum tahu.
6: Kita insyaallah.
4: Terima kasih dukungannya untuk wakil-wakil Indonesia di ajang Politron Indonesia Open 2026 ya. Yeay. Itu tadi Mevri, salah satu antusiasme dari badminton lovers di Istora Senayan. Tapi jangan lupa setelah ini juga masih ada laga lagi di sektor ganda putri, di mana wakil Indonesia yaitu Fadia dan Tiwi akan menghadapi pasangan Jepang ranking 5 dunia, Yuki Fukushima dan juga Mayu Matsumoto. Kemudian satu tiket di semifinal juga dipastikan milik Indonesia, karena nanti juga akan ada pertandingan antara pasangan Rachel Febi dan juga Anna Melissa. Dan satu pertandingan yang mungkin juga ditunggu-tunggu oleh publik badminton tanah air adalah di sektor tunggal putra. Nanti akan ada Jonathan Christie yang akan berhadapan dengan Yushi Tanaka asal Jepang. Kalau kita melihat head-to-headnya, Jojo ini unggul 2-1 dan ranking juga terpaut cukup jauh. Jojo ada di ranking 5 dunia, sementara lawannya atau Tanaka berada di ranking 21. Nah, wakil-wakil Indonesia yang akan berlaga,
8: bagaimana dia akan terjadi di Istora, dan itu juga biasanya menjadi salah satu senjata untuk menaklukkan mental lawan. Maka dukungan dari para supporter dibutuhkan, tiket masih tersedia baik secara online ataupun
4: juga offline on the spot. Dan besok harganya dipatok mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp750.000, sementara di partai puncak atau partai final harganya dari Rp350.000 sampai dengan Rp850.000. Kembali ke Anda, Mevri.
3: Baik, kita akan lihat nanti seperti apa ya aksi dari para wakil Indonesia. Tentunya ketika kita melihat di partai final dan dengan harapan tadi ada yang naik podium, nantinya melihat antusiasme dari para badminton lovers, tentunya doa-doa baik juga kita berikan kepada para atlet-atlet Indonesia. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Koresponden CNN Indonesia Mardika Utama melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Ada lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia dari 24 klub tampil di Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Kompetisi yang berlangsung hingga Sabtu 6 Juni ini mempertandingkan ada 26 nomor individu dan estafet yang terbagi dalam 4 kelompok umur.
9: Kompetisi renang Indonesia Short Course Emerging Series 2026 secara resmi dibuka pada Kamis sore di Aquatic Stadium Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang bagi lebih dari 300 atlet muda renang Indonesia yang berasal dari 24 klub untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. DKI Jakarta menjadi penyumbang peserta terbanyak dengan 200 atlet yang berasal dari 19 klub.
10: Event ini emang jarang sih di Indonesia. Mungkin short course ini emang ngelatih buat pembalikan, underwater.
11: Yang pasti kita di sini mencari bakat. Kita lihat ini bukan hanya sekedar kolam renang, tapi ini mimpi para atlet-atlet kita ke depannya, gimana bisa mengibarkan bendera Indonesia di dunia.
9: Mempertandingkan 4 kelompok umur, kompetisi ini juga bertujuan untuk memberikan lebih banyak kesempatan bertanding bagi perenang-perenang muda Indonesia.
12: Renang adalah nomor olimpik. Kita tidak akan bisa mengejar ranking kita di SEA Games saja kalau renang kita cuma dapat 5-7. Padahal jumlah medali yang direbut ada 41 lebih.
9: Harapannya dengan semakin banyaknya kompetisi seperti ini akan dapat lahir bibit baru perenang Indonesia yang dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Jakarta.
3: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Pastikan Anda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom.
13: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
14: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
13: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
13: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
3: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Squad Das Team akan berada di grup J bersama dengan Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria ini yang dilatih oleh Ralf Rangnick langsung bertolak menuju ke tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di pesta sepak bola dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan bahwa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 grup C di Santa Clara sebelum akhirnya bertemu dengan juara bertahan Argentina 6 hari berselang. Sementara itu, Timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan Timnas Kolombia dihadiri langsung oleh Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia pun dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026 ini, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
16: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
3: Bintang Timnas Brasil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betisnya. Sementara itu bintang Timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah karena masih mengalami cedera.
17: Timnas Brasil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brasil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brasil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan Timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani Piala Dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua pesaing lainnya di grup A, yakni Republik Ceko dan Korea Selatan.
3: Meski sudah tidak aktif bermain sepak bola, dua legenda sepak bola asal Jerman dan Italia, Bastian Schweinsteiger dan juga Alessandro Nesta, turut menyemarakan Piala Dunia 2026. Schweinsteiger bersama dengan wali kota New York menyambut tur trofi Piala Dunia. Sementara itu, Nesta menghadiri peluncuran stiker Piala Dunia.
17: Legenda sepak bola Jerman Bastian Schweinsteiger turut menyemarakan gelaran Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Jerman meraih juara dunia 2014 lalu itu bersama wali kota New York City Zohran Mamdani menyambut tur trofi Piala Dunia di American Museum of Natural History. Schweinsteiger yang gantung sepatu pada 2019 lalu sempat merumput di kompetisi sepak bola Amerika Serikat Major League Soccer bersama klub Chicago Fire. Schweinsteiger menyebut tur trofi Piala Dunia ini bisa menjadi pemantik semangat para pemain muda karena bisa melihat secara langsung salah satu piala paling bergengsi di dunia.
18: It's gonna be fantastic. Everyone will get so excited, and I've been living in Chicago for 3 years. I know what it means for the US for to have that kind of sport event, and so the positiveness and the excitement will be huge. And it will be an unbelievable journey, unbelievable tournament, and yeah, looking forward to be part of it.
17: Sementara itu, legenda sepak bola asal Italia Alessandro Nesta juga punya cara lain dalam menyemarakan Piala Dunia 2026. Mantan pemain yang membawa Italia juara dunia pada 2006 itu bersama mantan pemain American Football Eli Manning turut serta dalam peluncuran stiker Piala Dunia 2026 di New York pada Kamis. Meski di tengah euforia Piala Dunia 2026, Nesta mengaku ada kesedihan melihat timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.
19: For us is a big problem. Football, soccer is inside our culture. This is the third time in a row. My son, 18 years old, they never saw Italy play the World Cup. This is a big problem, but we never fix a problem. We have a problem in Italy, okay?
17: Timnas Italia gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah pada laga playoff Gli Azzurri harus takluk dari Bosnia Herzegovina lewat drama adu penalti.
3: Gelaran Pesta Sepak Bola 2026 dimeriahkan sejumlah kuliner ikonik di sejumlah negara peserta Piala Dunia. Sementara itu di Rio de Janeiro, Brazil, seekor hiu di akuarium raksasa jadi pusat perhatian setelah melakukan prediksi untuk laga perdana dari tim nasional Brazil melawan Maroko.
20: Di ibu kota Meksiko, warung-warung taco atau taquera mulai mempersiapkan diri untuk lonjakan pengunjung pada gelaran sepak bola 2026. Makanan jalanan yang sangat populer ini diprediksi akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan mancanegara yang ingin merasakan sensasi pedas dan gurih yang otentik.
21: Pues ahora viene el mundial y esperemos que tengamos gente, pero yo imagino que sí, porque ya ve que los extranjeros vienen y se van a abrir. Bueno, se van allá al mundial, pero imagino que va a haber mucha gente. Extranjeros o normal, me imagino, no sé todavía. Pero esperemos que se tenga.
20: Selain Meksiko, kota-kota tuan rumah lain juga unjuk gigi. Di Philadelphia, Amerika Serikat, kuliner cheese stick menjadi andalan. Sementara di Kansas City, hidangan daging asap atau barbecue siap memanjakan lidah para penggemar bola. Tidak ketinggalan, di Miami, roti lapis atau sandwich yang khas juga akan menjadi menu wajib bagi para turis. Sementara itu, Kanada juga tidak mau kalah dengan menyajikan poutine. Hidangan kentang goreng dengan siraman saus gravy dan keju membuat para koki di Toronto kini memulai persiapan mereka untuk menyambut supporter sepak bola dari seluruh belahan dunia. Seekor hiu betina bernama Ritinha di Aquarium Aquario Rio de Janeiro memprediksi bahwa Brazil akan mengalahkan Maroko dalam laga pembuka mereka di Pesta Sepak Bola 2026. Di hadapan para pengunjung, hiu ini memilih kaleng berlabel bendera Brazil yang dibawa oleh penyelam ketimbang kaleng berlabel bendera Maroko. Aksi ini pun melanjutkan tradisi hewan peramal yang kerap mewarnai turnamen sepak bola besar. Laga melawan Maroko akan menjadi langkah awal bagi tim negeri Samba dalam misi mereka berburu gelar juara dunia untuk yang keenam kalinya.
3: Dan tentunya untuk mengetahui informasi terkini hingga serba-serbi yang berkaitan dengan gelaran Piala Dunia 2026, Anda bisa mengakses gempitaboladunia.cnnindonesia.com sebagai halaman khusus dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait anak jaguar betina bernama Shiva yang menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Operasi tertunda akibat blokade jalan dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah itu. Dan tentunya informasi ini akan sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Newsroom edisi hari ini. Saya Mayfri Syari pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
1: 2 harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta 2 anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan 2 harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera...

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Ayu Rahmawati. Akibat blokade oleh pengunjuk rasa, pasokan oksigen dan makanan di rumah sakit di La Paz, Bolivia terhambat. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lain di antaranya. Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, Meksiko. 2.000 orang dievakuasi. Bintang timnas Brazil Neymar tidak ikut tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betis yang dialaminya. Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu, peringatan wafatnya Ayatollah Khomeini dihadiri ribuan warga di Teheran.
1: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4 truk tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025 dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
0: Rekaman baru yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat, diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu, kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
1: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
2: धुआं उठा आवाज उठी चिल्लम चिल्ली हुई शुरू तो लोग भागे पता चला जी होटल में आग लग गई है और सबसे बड़ी बात ये सारे होटल जो हैं वो इल्लीगल हैं सब 6-6 मंजिला बने हुए हैं किसी के पास फायर एग्जिट नहीं है उसी का कारण है कि कोई निकल नहीं पाया यहां से ये इस गली में भी देखोगे आप कैमरा लगा के तो 4-5 होटल तो ये बन रहे हैं सामने तो ये चल रहा है गोरख धंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
1: Penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
0: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Marjayun dan langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah. Laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
4: What does reject mean? They didn't reject. Look, they're looking. I think Hezbollah, I will tell you, they called us and they said, how about stopping? And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
3: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
0: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
3: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
5: Tegari mabaid pada saat 2, mereka cilai, kekhabat, wujud alaya anak hirta kamla. Hirta kamla, wujudan tanin. Wabarab syek sar, yani. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت النار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر صار سمعت الاسعاف يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته
3: Salah satu warga, Ibrahim Labat, mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
6: الحيطان علي والرمل والكل انكذب الدنيا كان بصات الشقه مش مبين فيها حاجه الا النار، اجت النار وهدمت وتغرمت علينا، مش باب المتلوك مش راضي يفتح، ونصرخ يا جماعه يا جيران يا ضري. بالاخير فزعوا الناس وسحبونا، فزعوا شويه هيك زاويه.
3: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
0: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit.
1: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
7: Hoy es la tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés en el cual ya se encuentran, ¿no? Entonces, el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
1: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.
0: Bintang Brazil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis yang dialaminya. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.
8: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
9: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
8: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
0: Timnas Austria tiba di Bandara Internasional Los Angeles jelang Piala Dunia 2026 pada Kamis. Skuad Dutch Team akan berada di Grup J bersama Argentina, Aljazair, dan Yordania. Setibanya di Bandara Internasional Los Angeles, Timnas Austria yang dilatih Ralf Rangnick langsung bertolak menuju tempat mereka menginap di Hotel Santa Barbara, California. Timnas Austria kembali tampil di pesta sepak bola dunia setelah absen sejak 1998. David Alaba dan kawan-kawan memastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah menjadi yang terbaik di grup H babak kualifikasi zona Eropa. Austria akan melawan Yordania pada laga pertama Piala Dunia 2026 grup J di Santa Clara sebelum bertemu juara bertahan Argentina 6 hari berselang. Sementara itu, Timnas Kolombia secara resmi dilepas menuju Piala Dunia 2026. Pelepasan Timnas Kolombia dihadiri langsung Presiden Kolombia, Gustavo Petro, di Bandara El Dorado, Bogota pada Kamis. Pada acara pelepasan ini, Presiden Kolombia turut memberikan kata-kata penyemangat untuk Luis Diaz dan kawan-kawan. Sebelum memulai laga di Piala Dunia 2026, Kolombia dijadwalkan akan melakukan uji coba terakhir melawan Yordania. Di Piala Dunia 2026, Kolombia berada di grup K bersama Portugal, Republik Demokrasi Kongo, dan Uzbekistan.
10: Representan este país en todos sus rincones, en todos sus deseos, sueños, aspiraciones. Desean ustedes y todas y todos los colombianos el mejor transcurrir de este que será un mundial de fútbol, algo especial.
0: Bintang Timnas Brazil Neymar tidak itu tim menjalani pemusatan latihan di Cleveland, Amerika Serikat karena masih berkutat dengan cedera betis. Sementara bintang Timnas Argentina Lionel Messi masih berlatih secara terpisah juga karena masih mengalami cedera.
1: Timnas Brazil yang telah tiba di Amerika Serikat langsung mempersiapkan tim dengan menggelar latihan di Cleveland. Vinicius Junior dan kolega akan menjalani laga uji coba melawan Mesir pada Sabtu mendatang. Namun bintang Brazil Neymar tidak ikut rombongan tim berangkat ke Cleveland. Mantan pemain Barcelona itu masih harus mendapatkan perawatan karena cedera betis. Diharapkan cedera Neymar bisa pulih saat Brazil menghadapi Maroko pada laga pertama di Piala Dunia 2026 13 Juni mendatang. Kondisi serupa juga dialami mantan rekan Neymar di Barcelona, Lionel Messi. La Pulga terlihat masih menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya di pemusatan latihan Timnas Argentina di Kansas City. Messi yang kini berusia 38 tahun akan menjalani piala dunianya yang ke-6. Pelatih Argentina Lionel Scaloni tetap membawa Messi yang merupakan bagian dari skuad La Albiceleste saat menjadi juara dunia 2022. Timnas Argentina akan memulai perjuangan mereka di Piala Dunia 2026 dengan melawan Aljazair pada 16 Juni mendatang. Persiapan juga terus dilakukan oleh Timnas Afrika Selatan. Tim berjuluk Bafana-Bafana itu akan melakoni duel melawan Meksiko pada laga pembuka Piala Dunia 2026 pada 11 Juni mendatang di Stadion Azteca. Timnas Afrika Selatan sendiri sudah tiba di Pachuca, Meksiko pada Selasa lalu disambut dengan musik tradisional Meksiko Mariachi. Selain akan bertemu Meksiko, Afrika Selatan juga akan menghadapi dua

0: secara premier di London dan langsung menyita perhatian para pecinta film. Sementara itu, film petualangan fantasi He-Man siap membawa suasana dan nuansa nostalgia bagi para penggemar.
1: Have you met Miss Cruz?
2: She's tough.
3: She hates the sound of breathing. Don't breathe. But if you have to, try to take a quick gasp through the side of your mouth like this.
4: Dalam film produksi salah satu platform berbayar, Jello beradu akting dengan Brad Goldstein yang juga menjadi penulis skenario film tersebut. Menariknya, Goldstein mengaku sejak awal hanya membayangkan Jello untuk memerankan tokoh utama perempuan. Film Office Romance mengisahkan hubungan asmara rahasia antara dua rekan kerja di sebuah maskapai penerbangan yang memicu berbagai konflik dan kejadian lucu.
5: I'm not just a CEO, Veracruz, I'm also a pilot.
6: I've never called her Jackie before.
4: Jennifer Lopez memerankan Jackie Cruz, seorang CEO sekaligus presiden maskapai penerbangan Air Cruz yang dikenal perfeksionis dan sangat disiplin. Jackie bahkan menerapkan aturan ketat yang melarang hubungan asmara antar karyawan di perusahaannya.
7: Then fire me.
8: I think I fucked up her whole life. Not sure I can do anything now.
9: It seems the prodigal prince has returned.
10: I am a devil, but I mean to be a god.
4: Sementara itu, dari dunia film fantasi, karakter ikonik He-Man kembali hadir lewat film Master of the Universe. Aktor Nicholas Galitzine didapuk memerankan Pangeran Adam yang berubah menjadi He-Man untuk melindungi planet Eternia dari ancaman Skeletor. Meski tidak tumbuh besar dengan serial He-Man, Galitzine mengaku semakin jatuh cinta pada karakter tersebut setelah mempelajari kisah dan pengaruhnya bagi para penggemar.
11: Mechanic.
4: Film ini juga dibintangi oleh Idris Elba dan Camila Mendes. Keduanya meyakini kisah He-Man masih relevan dan mampu menarik perhatian generasi baru. Kedua film akan mulai tayang pada 5 Juni dan siap memperebutkan perhatian pecinta film di seluruh dunia.
12: Time for talk is over.
0: Seekor anak jaguar betina bernama Shiva akhirnya menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia resmi dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Dan setelah 4 tahun membersamai perjalanan informasi Anda di CNN Indonesia, saya Ayu Rahmawati pamit dari layar kaca. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.
13: Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat.
14: Estos estudios que se hicieron nos derivaron a un procedimiento quirúrgico en el cual mediante un equipo

Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan satu unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah.

Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai.

0: Selanjutnya, saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima. Sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
1: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
0: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tempatnya daerah.
2: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
3: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
4: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatus quo-kan permohonan-permohonan yang dimohon oleh BSS. Terhadap tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, menurut Yusuf, negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik pemerasan izin tinggal warga negara asing yang melibatkan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim dan 7 pejabat Dirjen Imigrasi. Mereka meraup setidaknya 145,5 miliar rupiah. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Diana Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes lantaran sering merundung korban.
1: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
2: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya, teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marahlah dia dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu ada rapat hari Rabu kita pergi. Hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
1: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadian.

0: kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
1: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi di keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
0: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
2: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, gitu kan. Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Nah, terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
0: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
3: Sering menerima aduan kemacetan dari masyarakat, Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau langsung lokasi galian proyek Pamjaya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Timur, Kamis siang. Proyek tersebut diduga jadi salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
4: Saat peninjauan, Kakor Lantas menemukan adanya galian proyek Pamjaya di sekitar pertigaan arah Rumah Sakit Cijantung yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kepadatan kendaraan. Kakor Lantas bahkan masuk ke area proyek untuk melihat langsung proses pekerjaan galian yang dikerjakan oleh perusahaan asal Korea Selatan. Untuk mengurai kepadatan, petugas akan melakukan pengaturan dan penjagaan lalu lintas di sekitar lokasi proyek agar arus kendaraan tetap berjalan lancar. Pada kesempatan itu, Kakor Lantas juga mengumumkan pelaksanaan operasi Patu Jaya 2026 yang akan berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni mendatang. Dalam operasi Patu tahun ini, Polri akan meningkatkan penegakan hukum dengan komposisi tilang manual sekitar 30% di samping pengawasan melalui sistem tilang elektronik atau ETLE.
5: Prinsip kegiatan kita adalah mengutamakan humanis, preventif, edukasi, tetapi pada pelanggaran-pelanggaran tertentu kami juga harus tegas. Salah satu contohnya adalah melawan arus, tidak pakai helm, menggunakan handphone, dan lain sebagainya. Jadi porsi 30% hilang, barangkali ini bisa menjadi atensi agar supaya masyarakat patuh dengan dirinya sendiri. Karena ini untuk kepentingan keselamatan kita semuanya.
4: Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama dan terciptanya kelancaran arus lalu lintas. F. Rizal, Jakarta.
3: Sejumlah kasus pencurian emas viral di media sosial. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijambret usai mengantarkan anaknya. Sementara itu di lokasi lainnya di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
6: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
0: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
6: Harapannya Allah Tuhan kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
0: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut. Namun sayang, pelaku berhasil melarikan diri. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan.

0: CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi harga kebutuhan pokok sepekan lebih usai Lebaran Haji. Harga kebutuhan pokok seperti cabai merah dan bawang masih tinggi seperti yang terlihat di Jakarta dan Parepare, Sulawesi Selatan. Namun sebaliknya harga telur di tingkat peternak mengalami penurunan.
2: Pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh.
3: Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini.
0: Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir dua kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Kramat Jati pada Kamis, cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai.
3: Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit.
0: Hal serupa terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Jumat pagi. Lebih dari sepekan pasca Lebaran, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp50.000 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Tak hanya cabai, harga bawang merah kini menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram.
2: Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo, beli setengah. Tetap pengaruh, ya. Apalagi kalau kayak warung.
0: Sebaliknya, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar antara Rp21.000 hingga Rp23.000. Padahal sebelum Hari Raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam.
4: Ternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
0: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar sektor usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Viral di media sosial, seorang wanita di Kabupaten Tangerang Banten kerap menyiramkan air kotor ke jalan permukiman selama 4 tahun. Aksi itu membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid jadi terganggu. Sementara itu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, seorang istri kepala desa terlibat adu mulut dengan warga karena persoalan bantuan sosial. Warga tidak terima karena haknya sebagai penerima bantuan sosial tiba-tiba dialihkan ke warga lain.
5: Ramai di sosial media video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, namun emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan.
6: Awal mulanya itu dari daun dulu tuh, sama depan rumahnya. Yang depan rumahnya kan punya pohon mangga, daunnya itu sering ke jalan pekarangan depan rumahnya dia. Dia nggak suka, cekcok lah tuh masalah daun. Nah terus baru-baru tinggal di situ kan dia bawa anjing dan anjingnya lumayan banyak dan berisik, mengganggu ketenangan. Nah itu sempat dikomplain juga dan dia nggak terima, ribut lagi.
5: Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Dasuki menyebut petugas masih mendalami motif penyiraman tersebut dan juga menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami oleh pelaku.

0: Aksi adu mulut ini terjadi antara istri kepala desa bernama Irma Yanti dengan Nurlina, salah seorang warga di kantor desa area Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Selasa lalu. Keributan bermula ketika Nurlina melayangkan protes karena tidak diberi bantuan meski tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Emosi Nurlina tidak terbendung setelah mendapat penjelasan bantuan untuk keluarganya dialihkan ke warga lain yang lebih layak menerima.
1: Setelah kami melakukan cross-check di lapangan, ditemukan bahwa Pak Desa tidak memberikan undangan kepada Saudara Naharudin. Dan dengan alasan mau melakukan penggantian, tapi belum dilaksanakan penggantian.
0: Agar persoalan ini tidak semakin memanas, Sagap mengaku telah meminta kepala desa area untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdaftar sebagai penerima dan telah memberikan teguran lisan maupun tertulis kepada ibu desa agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Video keributan di gerbong khusus wanita KRL Relasi Rangkas Bitung Tanah Abang pada Kamis 4 Juni ini menjadi viral di media sosial. Dalam video terdengar cekcok antara dua penumpang yang memancing reaksi dari penumpang perempuan lain. Setelah ditelusuri, menurut pengakuan salah satu penumpang bernama Valiexia kepada Detikcom, dirinya diinjak hingga ditusuk-tusuk badannya oleh penumpang lain. Keributan berlanjut saat korban keluar dari KRL di stasiun Tanah Abang hingga rambut korban dijambak. Beruntung petugas turun tangan melerai. Pihak KCI menyayangkan adanya insiden itu. Sebagai moda transportasi publik, KCI mengimbau etika saat menggunakan transportasi umum. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Migrasi dan Permasyarakatan Nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggu. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dalam setiap sunnah Nabi, terdapat hikmah untuk menjaga tubuh, hati, dan ibadah setiap muslim.
1: Pada habbatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit dengan cara mengikuti metodenya.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, rahasia sunnah Nabi dalam menjaga hidup dan ibadah. Sabtu 6 Juni jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
2: Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan berdasarkan informasi yang diterima dari KPK, dugaan korupsi di lingkungan imigrasi yang kini ditangani berlangsung sejak Silmi Karim menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada 2023 hingga 2024 dan berlanjut sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Kasus ini juga diduga melibatkan sejumlah pejabat dan aparatur di lingkungan imigrasi termasuk kantor imigrasi Jakarta Barat dan pejabat kantor wilayah pada masa sebelumnya. Yusril juga mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan dan pungli dalam pelayanan imigrasi di berbagai daerah.
3: Memerintahkan kepada seluruh jajaran imigrasi untuk kooperatif dengan KPK, membuka semua data, memberikan semua informasi, jangan ada yang ditutup-tutupi, dan saya kira ini juga harus melibatkan seluruh jajaran.
2: Dan dari hasil pemeriksaan KPK, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan nonaktif Silmi Karim mendapat jatah dari hasil pemerasan izin imigrasi WNA sebesar 100 juta rupiah per minggunya. Total hasil uang pemerasan terkait izin WNA di Dirjen Imigrasi mencapai 145,5 miliar rupiah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan dari hasil penyelidikan sementara praktek pemerasan pengurusan izin imigrasi bagi warga

0: negara asing. Di lingkungan Dirjen ataupun Ditjen Imigrasi terjadi pada periode 2022 sampai 2026. Silmi Karim yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023 kemudian meminta jatah dari pengurusan izin tinggal para WNA. Permintaan jatah tersebut disampaikan Silmi kepada Jaya Saputra yang menjabat sebagai Direktur Izin Tinggal Direktorat Jenderal Imigrasi. Silmi pun menerima jatah tersebut dari tahun 2023 hingga menjabat sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
1: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
2: Bersama-sama kita bersama.
0: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo telah menandatangani surat pengunduran diri Silmi Karim sebagai Wamen Imipas usai terjerat kasus korupsi berupa pengurusan dokumen serta izin tinggal warga negara asing. Selain itu, Pras menyebut saat ini belum ada wacana pengganti Silmi Karim.
2: Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut.
3: Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana, Mas?
2: Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri, ya. Karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri.
0: Sandi rahasia seperti vokalis dan malaikat digunakan di pusaran kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing di Direktorat Jenderal Imigrasi. Kasus ini diduga berawal dari instruksi Wamen Imipas nonaktif Silmi Karim. Padahal penerbitan izin tinggal terbatas atau tetap pun sudah menggunakan sistem digital. Lalu bagaimana permainan birokrasi ini berjalan? Kita akan membahasnya dengan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mas Wana Alamsyah. Selamat malam, Mas Wana.
4: Selamat malam, Mbak Diana.
0: Mas Wana, lagi-lagi kasus korupsi terjadi. Padahal sistem digital yang sudah diberlakukan ini ternyata masih menyimpan celah suap ataupun pemerasan. Bagaimana Anda melihat kasus yang menyeret sekelas nama Wakil Menteri begitu, Silmi Karim?
4: Ya, pertama ICW melihat bahwa ini adalah fenomena bukes terkait dengan korupsi di sektor perlindungan. Sebab kami melihat bahwa ternyata hingga hari ini korupsi di sektor perizinan juga masih menjadi persoalan yang struktural dan sistem. Kenapa struktural dan sistem? Paling tidak berkaitan kasus yang saat ini terjadi itu bukan melibatkan waktu saja, tapi juga melibatkan dirjen, melibatkan subdit, bahkan melibatkan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh KPK. Telah ditemukan adanya sejumlah rekening nomini begitu untuk penggunaan dana-dana yang patut diduga itu dilakukan atau diambil melalui upaya pemerasan yang dilakukan oleh para pihak begitu. Nah, artinya dalam konteks tersebut, kami melihat bahwa sistem digital ini kepada titik tertentu itu bukan yang bagus, yang nyata begitu, karena pada akhirnya ada sejumlah celah yang bisa digunakan untuk para pihak berkomunikasi di luar sistem, begitu.
0: Ini artinya sebenarnya meskipun sistem digital sudah diciptakan, tetapi pengawasan dan juga penindakan begitu ya untuk bisa mengawasi seperti misalnya tadi yang Mas Wana sampaikan, komunikasi di luar sistem itu begitu ya, ataupun sistem digital itu yang harus diawasi. Nah, sebenarnya kan Menteri Imipas Agus Andrianto ini mengklaim telah mereformasi total ya sistem pelayanan kementeriannya. Beberapa waktu lalu disampaikan skema percepatan bayar di luar prosedur ini juga sebenarnya harusnya ditindak seperti apa sih, Mas, dengan adanya kasus Pak Silmi ini?
4: Ya, sebagai contoh, Bayangnya, apabila hanya sudah hanya sistem yang bisa dilakukan, tapi kemudian proses melalui sistem tersebut pada titik tertentu itu dilanggar, maka akhirnya ada upaya atau celah yang digunakan oleh staff atau orang-orang yang patuh dan menerima kegiatan di Kementerian Imigrasi dengan para pihak yang notabene sebagai pemohon. Misalkan saya ambil contoh, dalam ini sebenarnya kita bisa menggunakan dalam pentasan dalam demokrasi atau demokrasi extortion begitu ya. Yang mana beberapa pola di antaranya pertama menghambat atau mempersulit proses pelayanan begitu, atau kemudian menggunakan kita hadir atau bahkan memfabrikasi hambatan administrasi agar panitia ini pondok itu menggunakan pembayaran yang ilegal. Nah, pada titik ini, rasanya sistem itu tidak dapat dijadikan sebagai basis untuk apa namanya membuat celah-celah yang pada akhirnya bisa digunakan oleh staf-staf yang ada atau para pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Nah, sebenarnya yang menarik adalah kalau berdasarkan informasi KPK ini sudah terjadi sejak 2019 atas dasar laporan PPATK yang mana adanya dugaan transaksi mencurigakan. Nah, pertanyaan dasarnya adalah mengapa tidak segera dulu itu KPK atau paling tidak Inspektorat Jenderal Pemilihan pada saat itu adalah Kementerian Hukum dan HAM itu melakukan upaya pengawasan atau pencegahan. Nah, dari sini kami melihat bahwa ada ada pencegahan yang gagal dilakukan pada aspek Inspektorat Jenderal untuk melakukan pencegahan terkait dengan terjadinya pemerasan yang dialami oleh orang-orang
0: itu. Oke, Mas Wana, sebelum melanjutkan diskusi, apakah saya boleh minta tolong untuk mendekatkan mikrofonnya ke mulut Anda begitu, karena kadang suaranya hilang dan timbul, karena diskusi ini sangat menarik begitu ya. Terlebih tadi ya, beberapa fakta menarik begitu ya Mas Wana. Pertama, KPK ini sudah tahu sejak 2019, tapi kenapa 2026 baru diungkap? Kemudian yang kedua yang juga menarik, yang ketika saya baca dari laporan yang dibacakan oleh Ketua KPK begitu ya Pak Budi, bahwa sebenarnya Silmi Karim ini sudah melakukan dugaan pemerasan ini ketika menjadi Dirjen Imigrasi, bahkan berlanjut ketika menjadi Wakil Menteri begitu. Ini kan artinya korupsi yang terus-menerus begitu, bisa kita katakan sebagai kultur. Sebenarnya menurut Anda, untuk memutus hal-hal seperti ini tuh apa ya yang bisa kita lakukan dalam jangka pendek untuk bisa menjerakan oknum-oknum yang secara simultan, secara terus-menerus ini melakukan pemerasan, mencari celah-celah dari sistem digital yang sudah ada?
4: Ya, bagi kami tadi kalau bicara tentang rencana jangka pendek begitu ya, paling tidak kita sudah memiliki instrumen LHKPN. Kenapa saya mau masuk ke instrumen LHKPN? Kita bisa melihat berapa harta kekayaan selikaring sejak tahun 2023 sampai 2025. Peningkatannya bagi kami tidak masuk akal atau tidak wajar begitu ya, karena misalkan sekelas pada saat itu dirjen, paling tidak pendapatan atau tunjangan yang dia dapatkan itu hanya sekitar 500-600 juta gitu. Tapi kenapa pada akhirnya bisa mencapai miliaran rupiah per tahunnya kenaikannya? Nah, artinya adalah dalam konteks tersebut instrumen LHKPN ini sudah ada. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah selama ini LHKPN itu dijadikan sebagai basis analisis subjektif untuk mendeteksi apakah ada ketidakwajaran dalam kepemilikan harta, karena ini sangat relevan dengan temuan PPATK. PPATK sudah mengetahui tahun 2019, artinya ketika PPATK sudah mengetahui sejak tahun 2019, maka asumsinya adalah perlu adanya alert untuk mengidentifikasi apakah ada kenaikan harta tidak wajar oleh pejabat publik tertentu begitu. Dan bagi kami, mekanisme tersebut yang akhirnya luput untuk dijalankan gitu.
0: Hadirnya PPATK ini bukan hanya sekedar melaporkan begitu ya, harusnya laporan-laporan ataupun analisa awal itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk bisa melihat sekiranya apa saja potensi-potensi korupsi begitu ya. Tapi Mas Wana, kalau bicara soal 2019 sudah diketahui KPK, ini menurut Anda sebenarnya pejabat sebelum Pak Silmi juga harus dibukakah untuk di praduga tak bersalah? Tentu harus dilakukan begitu ya, tapi haruskah dibuka supaya diketahui bahwa modus selama ini dimulai sejak kapan begitu?
4: Ya, ini saya akan masuk ke dalam konteks penegakan hukum. Paling tidak ada dua hal yang perlu disoroti. Pertama adalah ketika tindakan ini patut diduga telah diketahui sejak lama, maka kami mendesak KPK untuk memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat untuk mengetahui bagaimana kemudian modus pola yang terjadi dalam konteks tadi permohonan izin tinggal gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah

0: Saat ini KPK baru mendalilkan pasal terkait dengan pemerasan saja, pasal 12 huruf E. Nah, problemnya adalah kalau kita lihat dari statementnya KPK, itu patut diduga ada rekening-rekening yang meninggalkan, yang rekening tersebut itu milik office boy, satpam, dan lain sebagainya. Yang mana bagi kami penting juga KPK untuk mengenakan pasal pencucian uang. Karena ketika ada patut diduga ada nomini yang terlibat dalam menerima transaksi uang tersebut, maka mereka bisa dianggap sebagai pelaku pasif dan bisa masuk ke dalam ranahnya pencucian uang gitu. Jadi bagi kami, saya sepakat tadi bahwa Pak penting untuk mempertimbangkan praduga tidak bersalah. Oleh sebab itu, memanggil para pihak yang pada saat itu menjabat sebagai saksi itu adalah hal yang penting untuk tadi membongkar sebenarnya siapa-siapa saja yang patut diduga itu menerima gitu ya. Paling tidak itu, Mbak Diana.
1: Pihak-pihak siapa saja yang sebenarnya penting untuk dimintai keterangan dalam kasus ini untuk bisa menelaah lebih jauh sebenarnya pusaran kasus ini tuh intinya tuh dari mana, dari kapan dan lain sebagainya, Mas Wana?
0: Ya tentu yang perlu untuk dipanggil terlebih dahulu adalah menterinya. Apakah menterinya tahu mengetahui peristiwa ini atau tindakan-tindakan yang dilakukan terkait dengan upaya pemerasan oleh bawahannya begitu. Karena kalau kita mengetahui misalkan tadi Silvi Karim itu setelah menjabat sebagai dirjen imigrasi sejak tahun 2023. Ya 2023 begitu. Artinya adalah menteri Kumham yang pada saat itu menjabat itu patut juga untuk dipanggil sebagai saksi begitu ya, untuk dimintai keterangan apakah mengetahui hal-hal tersebut atau bahkan wakil menteri. Lalu kemudian yang kedua adalah kepala kantor wilayah yang mungkin juga praktik ini telah terjadi tapi belum dijelaskan oleh KPK. Oleh sebab itu makanya tadi di awal saya bilang ini adalah tip of iceberg begitu ya, bahwa baru satu wilayah saja, jangan-jangan ini melibatkan seluruh wilayah, yang mana ketika seluruh wilayah ini dibongkar, saya berpikir bahwa jangan-jangan ketika ini semua dibongkar, maka root cause-nya itu juga akan dapat diperbaiki. Gitu. Nah, terakhir yang mau saya tambahkan adalah seringkali KPK hanya menjadi pemadam kebakaran saja ketika ada dugaan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dorongan lainnya kepada KPK adalah ini juga perlu dijadikan sebagai momentum oleh KPK untuk melakukan perbaikan atau pemberian rekomendasi terhadap proses perizinan izin tinggal ini begitu ya, agar nanti ke depan itu model-model kayak gini sudah tidak akan terjadi. Dan KPK rasanya juga penting untuk melihat bukan hanya dalam konteks perizinan tinggal saja, tapi jangan-jangan kami menduga bahwa ini terjadi di perizinan-perizinan lainnya. Oleh sebab itu KPK penting juga untuk tadi menggali, mengelaborasi, mencari tahu begitu ya, jangan ini bukan terjadi dalam perizinan tinggal saja, izin-izin lain pun jangan-jangan polanya hampir serupa gitu, Mbak Dian.
1: Ini kesempatan untuk mengevaluasi celah-celah lainnya begitu ya, karena ada momentumnya ya. Sehingga bisa dilakukan evaluasi secara lebih menyeluruh. Mas Wana, saya mau beralih ke kultur ataupun karakter koruptif. Sebenarnya kalau kita lihat ya rekam jejak Pak Silmi ini kan bisa dikatakan gak kaleng-kaleng kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Pernah jadi tim supervisi transformasi bisnis TNI hingga Dewan Analisis Strategis BIN begitu ya. Kemudian pernah juga bisa dikatakan sebagai dokternya BUMN karena pernah menyembuhkan beberapa perusahaan plat merah. Apa sih sebenarnya penjelasan Anda soal orang yang pintar, bukan orang miskin juga, tapi punya inisiatif untuk melakukan korupsi?
0: Ya, artinya kan di sini ada problem tentang integritas, Mbak ya. Jadi kita kalau bicara tentang korupsi pun juga hanya bukan bicara tentang uang saja yang pintar atau uang saja yang dinikmati. Tapi memang ada pola-pola yang kalau dalam konteks saya coba menggunakan konsepnya Robert Lidgard begitu, korupsi itu terjadi bukan hanya karena ada uangnya saja, tapi karena besarnya monopoli, besarnya diskresi begitu, tapi minim akuntabilitas. Jadi ketika formula tersebut ada di dalam satu institusi, maka bukan tidak mungkin korupsi itu dilakukan. Dan kita pun juga jangan hanya melihat secara sempit begitu bahwa korupsi ini hanya berkaitan dengan uang saja. Karena ada faktor-faktor lain, misalkan jabatan, unsur politik begitu, influence dan lain sebagainya, yang mana bisa jadi ini saya tidak berbicara tentang Pak Silmi Karim gitu, tapi dalam konteks yang sangat umum bisa jadi orang melakukan korupsi bukan hanya karena uang saja gitu, tapi karena ada influence atau aspek politik yang juga bisa mereka gunakan untuk meraup keuntungan, bukan hanya dalam konteks keuangan tapi juga dalam mempengaruhi kebijakan, begitu Mbak Dian.
1: Kalau Mas Wana menggunakan teorinya Robert Klipgaard, mungkin saya pakai teorinya Bang Napi ya, berarti kejahatan itu juga karena kesempatan begitu ya Mas ya. Terakhir Mas Wana, sebenarnya ICW punya catatan tidak sih soal kementerian-kementerian mana saja yang memiliki celah korupsi tinggi begitu, adakah rapor-rapor tertentu yang mungkin ICW pernah telaah?
0: Ya, sesungguhnya kami tidak memiliki secara detail begitu. Tapi dalam konteks yang sangat umum adalah ketika kementerian tersebut memiliki kementerian tersebut merupakan kementerian pelaksana teknis begitu dan juga sekaligus menyusun aturan, maka potensi untuk melakukan atau menciptakan perilaku korupsi itu akan semakin tinggi. Saya tidak bilang tentang tindakan korupsinya ya, bukan tindakan pidana korupsinya, tapi perilaku koruptifnya akan sangat tinggi begitu. Karena tadi kita cukup sering melihat bahwa kementerian X atau institusi X memiliki kewenangan untuk membuat satu aturan yang mana sebenarnya itu bisa jadi bukan atas dasar kebutuhan masyarakat, tapi atas kepentingan elit begitu ya. Mana pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran negara saja yang dirampok, tetapi kemudian ada kerusakan lingkungan yang terjadi. Maksud saya, poin saya adalah dalam konteks tersebut, kementerian-kementerian yang memiliki potensi tadi penyalahgunaan kewenangan dan di dalam akuntabilitas itu yang rasanya penting untuk dijadikan atensi bukan hanya oleh ICW tapi oleh publik secara umum gitu, untuk mengetahui kerja-kerja mereka. Salah satunya kemarin terkait dengan Badan Gizi Nasional begitu tertangkap oleh Kejaksaan Agung. Jadi itu Mbak.
1: Baik. Terima kasih Mas Wana sudah berbagi analisa dan juga perspektif Anda soal dugaan kasus korupsi yang menyangkut Wamen Imipas Silmi Karim. Dan kita harapkan mungkin kasus ini tidak hanya icebergnya saja atau permukaannya saja yang dituntaskan, tapi juga sampai ke bawah-bawahnya. Terima kasih Mas Wana telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini.
0: Terima kasih banyak, Mbak.
1: Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menggeledah rumah mewah milik mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Silmi Karim di wilayah Jakarta Selatan. Penyidik KPK terlihat masuk sejak pukul 1:30 siang dengan 6 mobil. Di lokasi sudah ada produser lapangan Irin Wardadi dan fotojurnalis Sony Sulistyo yang akan melaporkan kondisi di rumah Silmi Karim.
2: Proses penggeledahan rumah mantan Wakil Menteri IMIPAS atau Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim masih terus berlangsung oleh pihak penyidik KPK sendiri. Dan tadi siang sudah ada 6 mobil yang memasuki rumah mewah ini dan kemudian satu mobil diantaranya sudah keluar. Namun kita tidak bisa mengetahui apakah mobil yang keluar itu berisi dokumen-dokumen atau barang bukti atau alat bukti yang lain yang berhasil dikumpulkan oleh pihak KPK. Dalam kasus ini Silmi Karim diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap izin tinggal warga negara asing dan juga tenaga kerja asing atau izin bekerja bagi tenaga kerja asing. Dan perputaran uang yang sudah berhasil dihimpun oleh PPATK untuk saat ini mencapai angka lebih dari 366,7 miliar seperti itu. Itu perputaran uang haramnya atau perputaran uang hasil dari pemerasan-pemerasan. Sedangkan sampai saat ini KPK juga baru berhasil menghitung sekitar 145,5 miliar uang langsung dari praktek-praktek pemerasan ini. Dan ini juga masih terus dihitung oleh pihak KPK sendiri dan juga PPATK sendiri apakah nilai ini akan bertambah besar karena praktek-praktek ini dilakukan Silmi sejak menjadi Dirjen Imigrasi sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri IMIPAS seperti itu. Dan juga KPK beberapa waktu lalu sudah berhasil menyita dan sudah berada di kantor KPK beberapa alat bukti seperti mobil-mobil mewah, kendaraan mewah baik itu roda 4 dan roda 2, kemudian sepeda mewah dan juga tadi KPK juga menyatakan sudah berhasil menyita beberapa logam mulia dari ke-15 tersangka lainnya yang sudah ditangkap sebelum Silmi Karim menyerahkan diri pada tanggal 4 Juni 2026 seperti itu. Dan sampai sekarang Silmi Karim masih terus dimintai keterangannya dan juga beberapa orang yang terlibat karena dari pihak KPK sendiri juga menyatakan ada 96 rekening bank yang yang sedang saat ini dalam proses pemeriksaan untuk mengetahui aliran-aliran dana dari praktek-praktek dugaan pemerasan itu. Kode-kodenya juga sangat menarik, kode-kode dalam praktek-praktek pemerasan itu kode-kode seperti malaikat, kemudian kode-kode seperti grup band seperti itu atau nonton konser, dan juga ada juga tanda-tanda atau ada juga dugaan pencucian uang di beberapa unit usaha, salah satunya unit usaha berupa kendaraan towing seperti itu yang juga dipraktekkan atau juga dilakukan oleh Silmi dan kroni-kroninya seperti itu, dan kroni-kroninya antara lain pihak swasta dan juga pejabat-pejabat di Dirjen Imigrasi. Proses penggeledahan masih terus berlangsung, proses pemeriksaan dari Silmi dan ke-15 orang lainnya juga terus berlangsung. Kita masih menunggu hasil-hasilnya dari pihak KPK sendiri, karena ini memang praktek-prakteknya juga yang menjadi pertanyaan dari publik adalah ketika Silmi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, praktek-praktek pemerasan ini juga sudah dilakukan seperti itu. Apakah praktek-praktek ini juga dilakukan oleh Dirjen-Dirjen sebelum Silmi dan juga Dirjen setelah Silmi seperti itu. Dirjen setelah Silmi pun juga saat ini sudah ditangkap oleh pihak KPK seperti itu. Sehingga juga yang menjadi pertanyaan apakah KPK juga akan membuka penyelidikan atau penyidikan ke pihak-pihak Dirjen sebelum Silmi, karena dari KPK sendiri konfirmasi bahwa praktek-praktek pemerasan kepada warga negara asing dan juga izin kerja daripada warga negara asing itu dilakukan sudah secara sistematis dan struktur. Dan itu yang menjadi tantangan dan juga harus jadi perhatian dari pihak KPK.
1: Penangkapan dan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung RI terhadap mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan Wakil BGN Sony Sonjaya dan juga Lodwik Pusung dalam pusaran kasus korupsi di BGN mengundang berbagai reaksi publik. Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta salah satunya. Mereka memberi tanggapan sekaligus mempertanyakan keberlanjutan program MBG ke depannya.
3: Tiga pimpinan BGN Rabu lalu resmi ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan barang terkait program MBG melalui sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Berbagai reaksi mengemuka di tengah masyarakat, tak terkecuali Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gugun El Guyani, ahli hukum tata negara sekaligus ketua program studi hukum tata negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkat bicara. Menurutnya ada dua sudut pandang dalam melihat kasus hukum ini.
4: Kalau ini dibaca dari perspektif rezim Prabowo Gibran, ini mungkin bagian dari pencitraan seolah-olah MBG ini sudah ada perbaikan tata kelola. Ini loh, kepala BG-nya sudah kita ganti. Ditetapkannya dia sebagai tersangka, Kejaksaan Agung bisa masuk. Kejaksaan Agung kan di bawah Presiden. Tapi saya kira itu nggak cukup untuk memberikan satu jawaban soal transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sipil, kepada publik ya. Yang kedua, kita bisa melihat perspektif masyarakat sipil, sikap kritis, pengawasan dari publik ya. Perspektif ini kita melihat justru ditetapkannya kepala BGN sebagai tersangka ini adalah pintu masuk agar kita publik bisa mengawasi bahwa ternyata kepala BGN aja dia bisa menggunakan abuse of power.
3: Hal senada juga disampaikan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengikuti kasus ini.
5: Tidak cukup daripada ditangkapnya kepala BGN ini, tidak cukup hanya di reshuffle, kan, tapi bahkan dievaluasi besar-besaran, dan jika memang semisalkan evaluasi besar-besaran ini tidak cukup, bahkan hentikan proyek strategis nasional ini kira-kira.
6: Ini bisa jadi pengalihan isu juga, karena memang di satu sisi ketika kita hanya mencopot kepala itu belum tentu memperbaiki sistemnya ya. Ini hanya ganti aktor, tapi aturan mainnya masih sama. Seperti itu. Jadi ini tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Bisa jadi ini hanya isu kontroversi yang diangkat untuk menutup isu-isu lainnya.
3: Gugun mengingatkan bahwa publik jangan berhenti di kasus hukum yang menjerat ketiga mantan pimpinan BGN saja. Ia mengatakan bahwa inti masalahnya adalah program MBG itu sendiri. Menurutnya MBG didesain dan dijalankan untuk korupsi politik.
4: Ya, jangan sampai kita terjebak pada cabang dan ranting dari MBG ini, kita menyerang soal kepala BGN-nya, kita menyerang soal menunya, kita menyerang soal tata kelola SPBG-nya, dapurnya, atau pengadaan barang dan jasa. Itu hanya semuanya sifatnya ranting dan cabang, atau bahkan daun. Akarnya adalah korupsi politik tadi. Ini yang mungkin publik harus kita berikan pencerahan bahwa di balik MBG ini ada desain, ada skenario, ada misi untuk pemenangan elektoral. Yang itu artinya

0: Artinya EBG harus segera dihentikan, bukan hanya bicara soal penegakan hukum, tapi yang keliru adalah desain dan skenario-nya, bukan soal penegakan hukumnya.
1: Satu benang merah yang sama diungkapkan oleh mereka adalah moratorium EBG untuk kepentingan yang lebih luas bagi bangsa dan negara. Dari Liwantoro, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Nanik SD, yang mengungkapkan BGN akan melakukan efisiensi anggaran agar tidak terjadi penyelewengan, refocusing penerima manfaat terutama di daerah 3T.
3: Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi, kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah pertama, refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru. Tiga, pembenahan dapur-dapur yang telah berdiri dan telah beroperasi agar sesuai dengan standar untuk menghasilkan makanan yang berkualitas, termasuk perbaikan dan pelatihan SDM. Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend. Empat, merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
2: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Dan hingga kini, tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
4: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
5: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu, siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu, siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
4: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
6: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
4: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Ke informasi lainnya, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
7: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidi pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
8: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
7: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
9: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
7: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
2: Selanjutnya, tokoh masyarakat adat Papua Yasinta Moiwen menyambangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK untuk meminta perlindungan negara terkait eksploitasi dirinya tanpa izin dalam film Pesta Babi. Didampingi tim kuasa hukumnya, Mama Yasinta tiba di gedung LPSK Jalan Raya Bogor, Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat laporan. Ia menyebut pasca membuat laporan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya banyak hal negatif yang dirasakan sehingga dirinya memohon perlindungan kepada negara melalui LPSK. Yasinta mengaku merasa terancam setelah banyak tuduhan serta fitnah yang ditujukan kepadanya, termasuk agenda setting orang yang tak dikenal usai laporan tersebut. Sebelumnya Mama Yasinta melapor ke Polda Metro Jaya pada Jumat 29 Mei lalu. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Merauke Joni Teddy Wakum dan sutradara film Pesta Babi Dandi Dwi Laksono.
10: Saya kesal orang-orang yang melaporkan saya bahwa saya diculik. Saya tidak diculik, saya masih ada sekarang. Orang-orang yang mereka lapor, mereka itu bukan keluarga saya. Tidak ada hubungan apa-apa dengan mereka.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Tetaplah di Prime News.
11: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
12: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
11: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
13: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026.

0: Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
3: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar Warung Buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
4: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
5: Susahkah stoknya?
4: Ya.
5: Susah ya?
4: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan.
5: Ya. Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak? Ya. Oke Pak, saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih Pak.
3: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
4: Enggak ada.
5: Harganya berapa sih Bang sekarang?
4: Kalau untuk harga emang lagi naik ya. Makanya, apalagi kan minyak kita tuh kayak ada, apa sih? Kayak ada harga tertulis gitu. Padahal, tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
5: harga. Di luar dari harga itu ya.
3: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
5: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar Warung Buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya Rp15.700. Tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke Ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
6: Rp21.000.
5: Ya. Modelnya berapa, Bu?
6: Rp19.800.
5: Oke, Rp19.800. Emang harganya ini dari samanya sudah segitu dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
6: Susah, jarang.
5: Dari sales udah kayak gitu harganya?
6: Iya, di agen kosong.
5: Ibu pernah nggak jual harga Rp15.700?
6: Nggak pernah.
5: Nggak pernah?
6: Iya.
5: Selalu di atas itu?
6: Iya.
5: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
6: Kalau bisa jangan naik lagi, tambah sepi jadinya pasarnya. Ya udah berat orang naik.
3: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
7: Rp21.000
5: ya?
7: Iya.
5: Nah ini mahal atau murah nggak sih Pak?
7: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil. Dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat, soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
8: Ya mahal nggak mahal kita beli, habis kita butuh.
5: Nah tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain masih ada minyak yang lebih murah nggak?
8: Ada sih minyak curah saya bilang,
5: tapi
8: cuman nggak bagus.
3: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
2: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dinilai jadi salah satu kunci menjaga ketahanan ekonomi. Tak hanya memberikan akses modal, pelaku usaha juga didorong agar mampu naik kelas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar.
9: Di acara Asia Grassroots Forum, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dunia kini memasuki era ketidakpastian yang tidak lagi bersifat sementara. Menurut SBY, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, namun juga oleh kekuatan ekonomi akar rumput yang mampu beradaptasi dan bertahan saat krisis. SBY menilai usaha mikro kecil dan menengah perlu ditempatkan sebagai kekuatan strategis ekonomi karena menjadi penopang aktivitas ekonomi dan sumber ketahanan sosial di berbagai negara Asia.
10: From Indonesia to Vietnam, from the Philippines to Thailand, millions of macro, like I should say, of micro, small and medium enterprises form the backbone of our economies. They are the food vendors, family-owned shop,

0: Teknologi telah memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Namun tantangan berikutnya adalah memastikan pelaku usaha mampu naik kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil, mempunyai tabungan dan tahan saat ada bencana, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
1: Tahun ketiga kita organize multi stakeholder forums. Kita mengundang bukan cuma pelaku swastanya, dan kita juga di sini mengajak pelaku UMKM-nya juga serta investors, terutama memang kita mau menunjukkan optimisme UMKM di Indonesia ke global investors, ke development leaders, global leaders di luar sana, bahwa dengan jumlah UMKM kita yang masif, yang besar ini, opportunity buat creating value itu besar gitu.
0: Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, investor, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, ekonomi akar rumput diharapkan dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan yang lebih inklusif dan tangguh di masa depan. Andika Marianto, Jakarta.
2: Beralih informasi lainnya, nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan dan sudah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia menegaskan akan meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
3: Dalam keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menghambat prospek perdamaian sehingga menjaga harga minyak dunia tetap tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko inflasi global dan mendorong arus modal keluar dari negara yang berkembang termasuk Indonesia. Dari dalam negeri, kebutuhan valuta asing juga meningkat seiring repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri. Meski rupiah masih berada dalam tekanan, Bank Indonesia menilai pergerakannya masih sejalan dengan mata uang negara-negara di kawasan. Hingga akhir April 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat tetap kuat di level 146,2 miliar dolar Amerika Serikat sebagai salah satu bantalan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pelemahan rupiah 18.000 per dolar Amerika Serikat masih berada dalam rentang perhitungan pemerintah dan belum menimbulkan risiko yang mengkhawatirkan bagi APBN. Namun, ia mengakui telah berdampak pada kewajiban pembayaran utang luar negeri dalam satuan rupiah. Purbaya menjelaskan, meskipun asumsi dasar nilai tukar dalam APBN berada di level Rp16.500 per dolar Amerika Serikat, pemerintah telah menyiapkan berbagai simulasi dan penyesuaian untuk mengantisipasi pergerakan nilai tukar yang lebih tinggi.
4: Range-nya Bapak berapa sih Pak sebenarnya Pak, range perhitungan Bapak? Karena kan kayak 17.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih, apakah sama
5: kan
4: 19.000?
5: Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya?
6: 16.000.
5: Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustment-nya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan ke Anda, nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang.
7: Sampai hari ini pasar intervensi yang Bapak bilang kemarin,
4: ya, SBN itu, Pak.
7: Di SBN masuk ke pasar.
5: Sudah masuk terus.
7: Update-nya gimana Pak?
4: Udah berapa sih Pak sampai hari ini?
8: Ya. Dan dampaknya gimana Pak ke rupiah?
5: Mungkin 8 triliun lebih yang di obligasi ya. Tapi kita yang nggak boleh diomongin ya, nggak apa-apa biar Anda tahu saya intervensi sedikit. Terus ya 10 tahun kan relatif stabil atau cenderung turun. Jadi dampaknya ada ke surat utang kita.
3: Terkait kemungkinan rapat darurat Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum diperlukan. Menurutnya, Bank Indonesia masih menjalankan kebijakan stabilisasi nilai tukar dengan baik dan kondisi pasar masih terkendali. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Selanjutnya, setiap 5 Juni sejak 1973 dunia memperingati Hari Lingkungan Hidup. Langkah ini dimulai setelah para pemimpin dunia menyadari dampak penggunaan energi fosil dan juga aktivitas industri terhadap ruang hidup manusia. Dan lebih dari 50 tahun diperingati, apakah lantas kualitas lingkungan hidup dunia membaik? Berikut liputannya untuk Anda. Going extinct is a bad

0: thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions.
1: Video ini adalah analogi yang dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menggambarkan betapa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia bisa menjadi ancaman serius, yaitu kepunahan. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan sederhana? Kenapa perlu ada peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia?
2: Nggak tahu. Iya.
3: Untuk pembuangan sampah jangan sembarangan, ya kan? Lebih kepedulian terhadap nanam pohon di sekitaran rumah.
2: Karena lingkungan hidup itu kan penting sekali, ya kan? Kita mau hidup sehat bukan hanya dari makanan, dari lingkungan hidup. Secara sekarang ini lingkungan hidup itu udah nggak sehat ya, gitu. Terutama dengan alam, jadi kita harus memperingati biar lebih sehat, biar orang lebih aware, biar lebih kayak menjaga lingkungan hidup di sekitar kita.
1: Itu menurut warga. Menurut para ahli, data dan juga analisa gejala, manusia dan seluruh makhluk hidup di atas dunia ini sedang dalam bahaya. Mari kita lihat lini masa dan juga penyebabnya. Pada 1972, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggelar konferensi lingkungan pertama di Stockholm, Swedia. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa penggunaan sumber energi fosil pada sektor industri yang tidak terkendali memicu polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan lingkungan dalam skala global. Satu tahun setelahnya, atau pada 1973, dunia menetapkan peringatan Hari Lingkungan Hidup setiap 5 Juni. Pada 1980, dunia mendapati kemunculan lubang ozon di atmosfer. Negara-negara dunia kemudian menyepakati Protokol Montreal pada 1987 untuk menghentikan zat perusak ozon seperti aerosol. Kemudian, pada 1992, Earth Summit yang digelar di Rio de Janeiro, Brazil, menjadi titik penting baru. Dari sinilah lahir Konvensi Perubahan Iklim PBB atau UNFCCC sebagai tonggak lahirnya COP atau Conference of Parties yang menjadi forum tahunan negara-negara dunia untuk membahas krisis iklim dan solusinya. Pada 1997, Protokol Kyoto mendorong negara maju mengurangi emisi gas rumah kaca penyebab global warming. Namun di tengah berbagai kesepakatan global, emisi karbon dunia justru terus meningkat. Tahun 2015, melalui COP21, hampir 200 negara dunia menyetujui Perjanjian Paris. Targetnya, menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
4: Makanya, progresnya itu bermacam-macam ya. Dari mulai energi bersih, dari mulai sampah, ya, dari mulai biodiversity loss, dan setiap negara itu ada progresnya. Ada juga yang tidak gitu ya. Jadi ini yang memang harus diperingati terus bahwa ini ada masalah gitu.
1: Konsentrasi karbon di atmosfer meningkat drastis. Sebelum revolusi industri, konsentrasi CO2 sekitar 280 parts per million. Saat ini, konsentrasi karbon di atmosfer mencapai lebih dari 420 parts per million. Level ini disebut tertinggi dalam jutaan tahun. Peningkatan ini terutama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, juga aktivitas industri. Saat ini dunia mengenalnya sebagai triple planetary crisis atau krisis lingkungan besar yang terjadi bersamaan dan ketiganya saling menguatkan, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, juga polusi, dan limbah. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut 2024 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Hal ini terjadi karena produksi emisi dunia terus meningkat akibat berbagai aktivitas manusia. Di Indonesia, sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar.
5: Penghasil emisi tertinggi itu untuk di Indonesia adalah mereka-mereka yang super kaya, Mas, gitu. Yang mereka ini adalah pemilik industri sawit, kemudian batu bara, nikel, minyak, dan gas gitu. Yang kita tahu sebenarnya industri-industri ini tinggi akan emisi gitu.
1: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup juga menargetkan pengendalian pencemaran dan penurunan emisi untuk menghadapi krisis iklim dengan teknologi monitoring berbasis AI. Selain itu, kolaborasi

0: lintas sektor dan generasi dinilai menjadi kunci utama solusi krisis lingkungan dan iklim di masa mendatang, terutama mengandalkan keterlibatan Gen Z.
1: Kita juga tentu menghadapi perubahan iklim. Kita bisa melihat saat ini terjadi peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi. Ya. Ini harus kita tangani bersama-sama. Kita sangat optimis sebagai bangsa Indonesia berkaitan kemajuan upaya perlindungan perlindungan hidup. Kenapa? Karena kita memiliki Gen Z yang sangat besar, yang di mana tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup jauh lebih baik pada generasi-generasi sebelumnya.
0: Krisis iklim, polusi dan hilangnya spesies sejatinya tidak akan menghancurkan planet ini. Bumi akan memulihkan dirinya sendiri, seperti yang telah ia lakukan selama miliaran tahun. Ekosistem akan berevolusi, iklim akan mencari keseimbangan baru. Yang justru terancam adalah kita, umat manusia, oleh petaka yang diciptakannya sendiri. Pada akhirnya, berbagai upaya mitigasi dan adaptasi untuk menghadapi krisis lingkungan tidak hanya semata untuk menyelamatkan bumi, tapi juga agar manusia dan berbagai kehidupan yang ada di dunia bisa terselamatkan dari ancaman bencana yang sejatinya diciptakan sendiri oleh manusia. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Dunia bukanlah sekedar seremoni. Ini adalah tenggat waktu untuk umat manusia. Yogi Tujuliarto, Pranedia, Jakarta.
2: Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
3: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
3: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
3: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
2: Ledakan besar mengguncang sebuah depot penyimpanan truk tangki gas LPG di kota Tepeaca, negara bagian Puebla, Meksiko pada Kamis pagi waktu setempat. Sementara itu peringatan wafatnya Ayatollah Khamenei dihadiri ribuan warga di Teheran.
7: Ledakan memicu kebakaran hebat yang menyebabkan 4 truk tangki gas meledak di dalam area penyimpanan. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi dan terlihat dari berbagai titik di kawasan tersebut. Petugas pemadam kebakaran, perlindungan sipil dan tim darurat langsung diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api serta mencegah risiko ledakan susulan. Akibat kejadian ini, sekitar 2.000 warga dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan permukiman di sekitar lokasi sebagai langkah pencegahan. Sementara itu, otoritas menyatakan area kejadian telah diamankan dan pemeriksaan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada risiko lanjutan bagi masyarakat. Ribuan pelayat memadati Mausoleum Khomeini sambil mengibarkan bendera Iran dan mengikuti rangkaian acara peringatan. Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam kegiatan tersebut. Cucu Ayatollah Khomeini, Ahmad Khomeini, dalam pidatonya kembali melontarkan kritik keras terhadap Amerika Serikat. Ia menyebut berbagai peristiwa yang menimpa Iran sebagai bukti dari apa yang pernah disebut Khomeini sebagai setan besar. Dalam pesan yang dibacakan perwakilan pemimpin tertinggi Iran, masyarakat diajak untuk menjaga persatuan dan tidak terpengaruh oleh upaya pihak-pihak yang dinilai ingin melemahkan ketahanan nasional Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim telah melancarkan serangan mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan narkoba di Samudra Pasifik Timur. Menurut informasi intelijen tersebut, berlayar melalui rute yang dikenal sebagai jalur perdagangan narkoba di Pasifik Timur dan diduga terlibat dalam aktivitas penyelundupan. Dua pria yang disebut sebagai narkoteroris tewas dalam operasi tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari operasi Southern Spear, sebuah operasi pemberantasan narkoba yang dimulai pada September tahun 2025. Dan jumlah korban tewas dalam operasi tersebut kini telah mencapai setidaknya 207 orang.
2: Rekaman baru

0: Yang dirilis otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik saat Bandara Internasional Kuwait dihantam ledakan dahsyat yang diduga merupakan drone Iran pada Rabu. Sementara itu kebakaran hebat yang menelan 21 korban jiwa di New Delhi pada Rabu waktu setempat semakin parah akibat minimnya fasilitas keselamatan dan tidak adanya jalur evakuasi darurat.
1: Sebuah rekaman baru yang dirilis oleh otoritas Kuwait memperlihatkan detik-detik mencekam saat Bandara Internasional Kuwait dihantam serangan yang diduga berasal dari drone Iran pada Rabu lalu. Video menunjukkan ledakan besar saat objek menghantam area bandara diiringi kepulan asap tebal yang membubung dari sekitar terminal. Rekaman lain juga memperlihatkan kerusakan parah di dalam dan luar terminal, termasuk lubang besar di bangunan serta puing-puing yang berserakan. Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan satu orang dilaporkan tewas, sementara 63 lainnya terluka. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Serangan ini sempat memaksa otoritas menghentikan operasi penerbangan dan mengalihkan pesawat yang akan mendarat. Menanggapi insiden ini, Iran membantah menargetkan bandara tersebut dan menyatakan kerusakan terjadi akibat kegagalan sistem pertahanan Patriot milik Amerika Serikat. Kebakaran hebat melanda dua hotel di kawasan Malviya Nagar, New Delhi, India pada Rabu pagi. Sedikitnya 21 orang tewas akibat terjebak api dan asap tebal di dalam bangunan. Rekaman menunjukkan kondisi hotel fasad yang hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di sekitar bangunan. Kebakaran dilaporkan bermula dari area basement restoran hingga merambat ke hotel di sebelahnya. Saksi mata menyebut sejumlah tamu yang terjebak terpaksa melompat dari lantai atas untuk menyelamatkan diri dari kepungan api dan asap. Sebanyak 37 orang berhasil dievakuasi, namun otoritas menyebut banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri karena bangunan diduga tidak memiliki jalur evakuasi kebakaran yang memadai.
2: Duaan utah, awaz uci cillam cilli, hui shuru tu log bhage, pata chala ji hotel maang lag gayi hai, aur sabse badi baat ye sare hotel jo hain wo illegal hain, sab 6 manzila bane hain, kisi ke paas fire exit nahi hai, usi ka karan hai ki koi nikal nahi paya yahan se. Ye is gali mein bhi dekhoge aap camera lage to 4-5 hotel to ye ban rahe hain samne, to ye चल रहा है गोरखधंधा एमसीडी डिपार्टमेंट कुछ करती है नहीं जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लो आप अभी बिल्डिंग गिरी उसमें भी कोई वो नहीं था कंप्लेंट भी हो रखी थी सब कुछ था सेम हालत यहां पे
1: penyelidikan kini dilakukan setelah otoritas menemukan hotel tersebut tidak memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran dan diduga beroperasi melebihi izin yang dimiliki.
0: Pasukan militer Lebanon mulai memasuki kota Dibin di distrik Barjayun dan langkah ini diambil menyusul laporan penarikan mundur pasukan Israel dari kawasan tersebut. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa kemajuan besar tengah terjadi dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan juga Lebanon.
3: Kendaraan militer Lebanon kini mulai bergerak memasuki kota Dibin di Lebanon Selatan. Pasukan ini berpatroli serta membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup timbunan tanah dan puing-puing. Militer Lebanon juga menerjunkan unit khusus untuk melakukan survei teknik dan penyisiran. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa amunisi yang belum meledak. Warga diimbau untuk sementara waktu menjauhi area tersebut demi keselamatan hingga proses sterilisasi oleh militer selesai. Militer Lebanon menyatakan penempatan pasukan ini dilakukan setelah adanya kesepakatan gencatan senjata dan dilakukan secara bertahap setelah berkoordinasi dengan Komite Pengawas Gencatan Senjata dan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL. Sementara itu, kepulan asap kembali membumbung di atas kota Nabatieh dan kota sekitarnya di Lebanon Selatan. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam beberapa titik strategis, termasuk kawasan Nabatieh Al-Fakwa dan perbukitan Ali Al-Taher pada Kamis waktu setempat. Media setempat melaporkan satu warga sipil tewas dalam serangan drone di lingkungan Bir Al-Kandil. Selain itu, seorang petugas medis dari Komite Kesehatan Islam juga gugur karena ambulans yang membawa korban luka diserang di kota Zabdin. Pihak Israel berdalih serangan ini merupakan respon atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok Hizbullah. Dalam keterangan pers terbarunya di Washington DC, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah laporan media menyebut kelompok Hizbullah telah menolak proposal perdamaian yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Trump mengklaim bahwa pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu maupun dengan pihak Hizbullah demi mengakhiri konflik yang tengah berlangsung.
4: And I think you're going to see things happen over there. That's been like a little bit of a different world, but it's interconnected with Iran. And it would be really nice if Lebanon could have some peace. Lebanon's been under attack for so many years and always like an underdog. And it would be really nice if it could end.
3: Klaim kemajuan diplomasi di Timur Tengah ini kini menjadi sorotan dunia di tengah situasi Lebanon yang masih memanas.
0: Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah wilayah jalur Gaza pada Kamis dini hari. Serangan yang menyasar beberapa titik di kota Gaza ini menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas dan 32 lainnya luka-luka.
3: Kerusakan parah terlihat di sejumlah apartemen yang terkena ledakan di Gaza pada Kamis. Puing-puing bangunan berserakan di lokasi kejadian, sementara warga berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih tersisa dari reruntuhan. Menurut kantor berita Palestina Wafa, serangan menghantam 4 apartemen hunian di wilayah barat dan selatan kota Gaza.
5: Tegari mabaid ba'd sa'atin, malakat Allah tikhabat wa ja'ala yana hita kamla. Hita kamla wal hitan al-thaniyin. Wa ba'raf shi sar yani. صرت انادي على الناس ينادي وفي الاخر تبين انه كانت الدار مولعه في الاخر عرفت انه مولعه وفي الاخر سمعت الاصحاب يقول جيبوا كيس جيبوا كيس عرفت انه في استشهاديين عندنا ابني هو ومرته.
3: Salah satu warga Ibrahim Labat mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Dinding apartemen runtuh dan kebakaran terjadi tak lama setelah ledakan mengguncang kawasan tersebut.
6: الحيطان علي والرمل والكل انقلب الدنيا قلب صارت الشقه مش مبين فيها حاجه الا النار اجت النار وهبت وتغرمت علينا مش باب المتلوك مش راضي يفتح ونصرخ يا جماعه يا جيران يا ضرب بالاخير فزعوا الناس وسحبوا فزعوا شويه هيك زاويه.
3: Suasana duka menyelimuti Gaza saat keluarga dan kerabat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Militer Israel mengkonfirmasi melakukan serangan semalam, namun membantah menargetkan kawasan permukiman. Menurut Israel, operasi tersebut ditujukan ke sebuah kompleks militer.
0: Gelombang protes yang terus berlangsung di Bolivia kini tidak hanya menimbulkan ketegangan politik, tetapi juga mulai mengganggu distribusi pasokan oksigen dan logistik rumah sakit. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Prime News hari ini. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih, sampai jumpa.
1: Di ibu kota La Paz, puluhan bayi yang dirawat di unit perawatan intensif bergantung pada pasokan oksigen yang terus menipis akibat blokade jalan yang menghambat distribusi logistik ke kota tersebut. Pihak rumah sakit memperingatkan cadangan oksigen hanya cukup untuk waktu terbatas. Gangguan pasokan membuat bayi-bayi kritis dan akhirnya ditempatkan di inkubator dalam kondisi kritis.
7: Uy. La tarde con todo lo que nos van a ir haciendo las rotaciones de los cilindros de oxígeno y esperamos que se pueda mantener esto, ¿no? Porque algún inconveniente en la provisión ahí estaríamos, ¿no? En riesgo de poner el estado crítico de los bebés por los cuales ya se encuentran, ¿no? Entonces el oxígeno es fundamental para el manejo ventilatorio, sobre todo en terapia.
1: Sementara itu, polisi Bolivia membubarkan pengunjuk rasa yang menguasai fasilitas minyak Humberto Suarez Roca di wilayah Santa Cruz pada hari Rabu. Petugas menyingkirkan blokade dan mengamankan kembali kawasan tersebut setelah terjadi bentrokan dengan massa. Otoritas menyatakan sedikitnya 4 orang ditangkap dalam operasi ini. Dalam unjuk rasa, massa menuntut Presiden Rodrigo Paz mundur dan membatalkan kebijakan penghematan yang dinilai memperburuk biaya hidup. Gelombang protes yang berlangsung lebih dari 1 bulan itu telah memicu blokade di berbagai wilayah dan melumpuhkan distribusi barang penting.

Kesal kerap memakan ternak, seorang ayah dan anak di Kepulauan Riau nekat menangkap buaya muara sepanjang 3,6 meter. Naik turun harga bahan pangan dikeluhkan pedagang dan pembeli. Harga telur anjlok dikeluhkan peternak, sementara harga cabai merokok.

0: Paket dikeluhkan kaum ibu. Pedagang kaki lima selalu menjadi masalah perkotaan besar, namun di balik masalah penertiban ada cerita ironi yang perjuangan pedagang kaki lima untuk menghidupi keluarga. Halo, jumpa lagi bersama saya Beni Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Sejumlah rumah di wilayah Gambir, Jakarta Pusat terbakar Jumat dini hari. Satu orang dilaporkan tewas dan lima orang menderita luka bakar parah hingga dievakuasi ke rumah sakit. Menurut salah seorang warga, sempat terdengar beberapa kali ledakan di salah satu rumah warga. Api langsung membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, satu orang dilaporkan tewas dan lima warga lainnya menderita luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran.
1: Ada ledakan dua kali, tapi nggak tahu dari rumah yang sebelah atau sebelah. Cuman kata warga-warga sini, ada yang baru datang dari pasar, dia nyalain kompor. Nah, setelah kirain saya yang gulai, biasanya emang yang gulai, Pak. Yang gulai itu kan kalau masak kan apa kompornya dapat tempetan. Nah, waktu sore pun sama kayak gitu, percik-percikan doang. Cuman apinya tuh gede banget, Pak.
2: Oh, langsung muncul
1: langsung, api. Langsung sampai tinggi, apinya langsung berkobar merah itu tinggi. Kita panik semua. Orang yang tidur aja langsung turun ke bawah.
2: Sekitar jam berapa, Mbak?
1: 4:30 habis azan subuh itu.
0: Seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang lebih dari 3 meter menggegerkan penumpang bus antar lintas provinsi karena masuk ke dalam bus. Ular diduga naik melalui kolong. Sementara di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, buaya muara sepanjang 3,6 meter ditangkap oleh ayah dan anak karena kerap memakan ternak mereka dan mengancam keselamatan warga, terutama anak-anak yang bermain di tepi sungai.
3: Penumpang bus antar lintas provinsi tujuan Jakarta, Sumatera Barat dibikin geger oleh kehadiran seekor ular berbisa jenis king cobra sepanjang 3 meter yang ditemukan di antara bagasi barang dengan tempat duduk penumpang pada Kamis. Sebelumnya bus berhenti mendadak karena melihat ular yang melintas di tengah jalan lintas barat Sumatera. Namun tiba-tiba ular diduga masuk ke dalam kolong mesin dan naik ke dalam bus hingga membuat penumpang bus panik. Beruntung terminal antar kota kabupaten berada tak jauh dari lokasi kejadian hingga sopir tancap gas masuk ke terminal dan menurunkan penumpang serta meminta bantuan. Petugas rescue damkar Kabupaten Bungo yang mendapatkan laporan petugas terminal Dishub langsung menangkap ular dengan sigap tanpa alat bantu.
4: Alhamdulillah kita sudah tim kawan-kawan dari rescue damkar Kabupaten Bungo telah berhasil dan mengamankan satu ekor ular kobra untuk panjang lebih kurang 3 meter.
3: Usai dievakuasi, ular diamankan di kandang dan akan dilepasliarkan ke kawasan habitatnya. Seorang ayah dan anak di Desa Panggak Laut, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, menangkap buaya muara yang muncul di permukiman warga pada Rabu malam. Buaya ditangkap lalu digotong dengan bantuan warga lain untuk dibawa ke daratan. Dikonfirmasi pada Kamis, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga, Oktanius Wirsal, mengatakan buaya yang ditangkap ayah dan anaknya itu berukuran lebih dari 3 meter. Buaya ditangkap lantaran meresahkan warga setempat dan kerap memakan ternak mereka. Seekor kukang dievakuasi oleh petugas Disdam Karmat Kota Samarinda dari permukiman warga Jalan Bung Tomo Samarinda Seberang pada Kamis dini hari. Kukang Kalimantan ini ditemukan dalam kondisi terluka cukup parah pada bagian perut. Untuk sementara, kukang akan menjalani proses observasi dan karantina medis oleh tim dokter hewan BKSDA. Jika kondisinya sudah pulih dan sifat liarnya kembali, kukang akan dilepasliarkan ke habitatnya di hutan konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, segala bentuk pemeliharaan satwa lindung secara ilegal adalah tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama, Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi Jumat pagi. Abu yang tebal kini menyelimuti kawasan

0: permukiman warga di dua kabupaten serta mengganggu arus lalu lintas. Gunung Lewotobi laki-laki mengeluarkan abu vulkanik mencapai kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu tebal berwarna kelabu ini teramati condong bergerak ke arah barat dan barat laut. Dampak erupsi hujan abu vulkanik ini menutupi permukiman warga di Kecamatan Wulang Gitang, Kabupaten Flores Timur, serta Kecamatan Talibura di Kabupaten Sika. Abu vulkanik juga menyelimuti jalan Trans Pulau Flores dan mengakibatkan jarak pandang terbatas. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berstatus level 3 atau siaga. Petugas mengimbau masyarakat maupun wisatawan agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Kita bergeser ke Banten, viral di media sosial seorang wanita di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang kerap menyiramkan air kotor ke jalan di depan permukiman selama 4 tahun. Aksi ini membuat sejumlah warga yang melintas menuju masjid untuk melaksanakan sholat terganggu. Ramai di media sosial video CCTV yang memperlihatkan aksi seorang wanita menyiramkan air yang diduga bekas membersihkan kotoran anjing ke jalan di permukiman Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Wanita berinisial YS ini juga tampak sengaja menyiramkan air ketika sejumlah warga melintas menuju masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kejadian yang terus berulang selama kurang lebih 4 tahun sejak tahun 2022 ini memancing amarah warga. Meski sudah dilakukan musyawarah, emosi warga tak terbendung dan sempat terjadi perdebatan. Kanit Reskrim Polsek Pasar Kemis, Ibda Ahmad Basuki menyebut, petugas mendalami motif penyiraman sekaligus menyelidiki dugaan kekerasan yang diklaim dialami pelaku. Berikutnya kita ke Jakarta, ratusan pencari kerja rela antri panjang demi mencari peruntungan dalam bursa kerja di Gor Senen, Jakarta Pusat. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan menyediakan 2.000 lowongan pekerjaan dari 37 perusahaan ternama. Ratusan pencari kerja antre panjang demi mencari keberuntungan dalam bursa kerja yang digelar di Gor Senen, Jakarta Pusat. Job fair yang digelar selama 2 hari ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja. Terdapat 2.000 lowongan pekerjaan yang disediakan 37 perusahaan ternama. Kemudahan akses dan banyaknya pilihan posisi jadi alasan utama para pelamar kerja untuk datang. Selain menyediakan ratusan lowongan, beberapa perusahaan juga mengadakan wawancara di tempat. Job fair tahap 1 di Jakarta Pusat ini juga membuka peluang besar bagi para penyandang disabilitas. Para disabilitas juga dibekali pelatihan dan sertifikasi resmi sehingga peluang mendapat kerja menjadi lebih besar. Harga kebutuhan pokok jenis cabai merah terpantau mengalami kenaikan di pasar Keramat Jati, Jakarta Timur. Kondisi ini pun dikeluhkan emak-emak yang belanja di pasar karena terpaksa mengurangi belanja. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, harga telur di tingkat peternak justru mengalami penurunan di saat harga pakan ternak mengalami kenaikan 4 kali dalam sebulan terakhir.
1: Harga berbagai jenis cabai mengalami kenaikan di Pasar Induk Keramat Jati pada Kamis. Seperti cabai merah keriting yang semula dijual seharga Rp40.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp50.000 per kilogram. Harga cabai rawit dari Rp60.000 per kilogram, kini dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini dijual Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi jumlah belanjaan.
2: Gitu Pak, ya harus ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini, nanti masaknya juga harus berubah ngirit lah semuanya. Ya dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya, seperti jadi ibu-ibu rumah tangga tidak menjerit.
1: Masyarakat berharap adanya langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai agar kembali normal. Tak seperti harga cabai yang terus naik, harga telur di tingkat peternak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur justru turun dalam sebulan terakhir. Saat ini harga telur di tingkat peternak hanya berkisar Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Padahal sebelumnya pada hari raya Idul Adha lalu, harga telur masih berada di atas Rp25.000 per kilogram. Kondisi ini kian diperparah dengan naiknya harga pakan ayam. Saat ini harga pakan naik dari sebelumnya di kisaran Rp7.000 per kilogram menjadi sekitar Rp8.500 per kilogram.
3: Kami juga dari peternak kecil ini juga sangat bingung, karena kan di saat telur ini turun, malah harga pakan ini satu bulan ini naik sampai 4 kali. Nah, makanya dari situ rakyat-rakyat peternak kecil ini sangat menjerit, karena kan nggak nyampe HPP, harga pokok produksinya itu nggak cukup lah, nggak seimbang dengan harga penjualan telur.
1: Para peternak berharap pemerintah dapat menekan dan menstabilkan harga pakan di pasaran agar setoran usaha mereka bisa kembali bertahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Hingga kini tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan para tersangka.
4: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani SD Yang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
5: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
4: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
6: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
4: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan penggelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Program makan bergizi gratis MBG kembali menjadi perbincangan publik. Kali ini bukan soal dugaan keracunan, melainkan dugaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, 3 pimpinan Badan Gizi Nasional terlibat hingga dijadikan tersangka. Usai peristiwa ini, publik tentu berharap program yang menelan anggaran fantastis ini tidak lagi dicoreng oleh perilaku korup. Berikut kita simak laporan khas redaksi.

265 triliun rupiah untuk 82,9 juta penerima manfaat makan bergizi gratis. Program MBG memang bukanlah program yang mudah. Mengelola ratusan triliun rupiah untuk melayani puluhan juta porsi MBG di seluruh penjuru tanah air. Untuk mendukung

0: program ini setidaknya ada 21.000 dapur MBG atau SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia di awal Januari 2026. Dapur MBG merupakan mitra dari pemerintah yang menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke penerima manfaat. Namun, tanggal 3 Juni, program ini justru tercoreng oleh ulah tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Ketiganya ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga melakukan markup sekaligus menerima insentif miliaran rupiah setiap hari dari yayasan yang terafiliasi dengan mereka. Publik pun dibuat kecewa. Mereka berharap ke depan program ini bersih dari perilaku korup, terlebih anggaran yang digunakan cukup besar.
1: Kalau uang yang dikorupsi itu kan seharusnya bisa untuk menambah menu dalam MBG anak-anak.
2: Kalau MBG, kalau seperti dijanji awal harus di daerah 3T, itu malah lebih tepat gitu loh. Tapi kalau sekarang harus dipaksakan untuk semua, itu masih belum.
0: Harapan akan program MBG lebih efisien dan efektif pun direspons Badan Gizi Nasional. Penjabat Kepala Badan Gizi Nasional Neni Sdeyeng dalam konferensi pers Kamis sore 4 Juni mengungkapkan, untuk pembukaan dapur MBG atau SPBG baru akan dihentikan sementara. Nani juga menyebut distribusi makan bergizi gratis difokuskan pada daerah tertinggal.
3: Merealisasikan program MBG untuk daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar dengan beberapa alternatif skema pelaksanaan agar tidak membebani APBN.
0: Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih mendata total jumlah kerugian negara akibat ulah korupsi Dadan Hindayana dan dua mantan pimpinan BGN lainnya. Dalam konferensi pers Kamis sore, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Syarif Soleman Nahdi, mengungkapkan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi MBG. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda, penertiban pedagang kaki lima di Bandung antara keadilan sosial bagi manusia atau penegakan aturan. Redaksi segera kembali.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia.
4: Penertiban pedagang kaki lima atau PKL dilakukan di Kota Bandung. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum serta meningkatkan kenyamanan masyarakat. Di sisi lain, penertiban ini membuat sejumlah pedagang terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Inilah penelusuran Sisi Kota.

0: Pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya.
1: Kawasan Cicadas ini menjadi salah satu titik penertiban PKL yang dilakukan oleh pemerintah. Dulunya di kawasan ini terdapat banyak sekali kios-kios pedagang yang memenuhi area trotoar. Namun saat ini kondisinya kios-kios tersebut sudah banyak yang dibongkar.

0: Pembongkaran kios maupun lapak jualan menyisakan kekhawatiran pada sejumlah pedagang yang terdampak. Lebih dari 20 tahun, perempuan berusia 43 tahun ini berjualan aksesoris telepon genggam di kawasan Cicadas untuk menghidupi kelima anaknya. Ia mengaku bingung jika tidak diperbolehkan berjualan lagi karena akan kehilangan sumber penghasilan untuk hidup sehari-hari.
1: Satu, nggak bisa usaha ya, ngurus anak lima tanpa suami, suami saya meninggal. Gitu doang, tampaknya saya susah usaha buat nyekolahin anak saya lima, gitu.
2: Kemarin tadi sempat nggak jualan dulu pas habis dibongkar atau gimana?
1: Saya nekat minta izin ke toko, mau jualan di depan toko, Pak, izin. Boleh, sok aja, gitu. Ke toko, tapi ke toko saya izinnya. Sok wae Cina buat bekal barudak gitu, buat bekal anak-anak gitu doang. Aku izinnya ke toko, alhamdulillah, tapi diizinin sama toko.
0: Meski mengaku pasrah atas kebijakan pemerintah, Ita berharap dirinya masih bisa berjualan, mengingat ini merupakan satu-satunya mata pencahariannya.
1: Ya mah ya, pengennya mah ditetepin biar bisa usaha sehari-hari buat bekal anak saya. Cuman gitu aja, saya pengen buat bekal anak saya lima tanpa suami. Saya nggak punya suami, cuman gitu doang. Sehari-hari saya bisa makan di sini, bisa anak saya sekolah di sini. Dari sini, dari sehari-hari, dari jualan aksesoris HP gitu. Mau dapat 50, mau dapat 30, alhamdulillah gitu. Kok saya dicukup-cukupin.
0: Kekhawatiran serupa juga dirasakan oleh Nining Komariah yang telah berjualan selama lebih dari 25 tahun. Setelah kiosnya dibongkar, ia sempat tidak berjualan selama 2 minggu. Namun desakan kebutuhan ekonomi membuatnya terpaksa kembali berjualan di pinggir jalan dengan menggunakan gerobak dagangan.
3: Ada nggak buat makan gimana? Buat makan dari mana? Penggantian belum ada. Ya kalau pingin tetap jualan gitu. Kalau nggak ada tempat, ya pingin tempat lagi, ya pingin jualan lagi. Kalau yang nggak ada, ya kompensasi.
2: Maunya gitu ya, Bu.
0: Pemerintah Kota Bandung menyatakan penataan PKL dilakukan untuk mengembalikan fungsi sejumlah fasilitas umum seperti trotoar dan drainase demi kenyamanan masyarakat luas. Selain itu, penataan dilakukan sebagai persiapan pembangunan bus rapid transit atau BRT yang akan melewati sejumlah titik di 12 kecamatan. Pemkot Bandung memastikan bahwa penataan dilakukan secara humanis, berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berbagai dinas terkait.
4: Nanti kita akan koordinasi dengan dinas KUKM. Kira-kira tempat-tempat mana yang bisa diperbolehkan atau zona aman yang mana yang merupakan yang bisa dijadikan tempat untuk berjualan. Tapi yang jelas kami di sini akan sangat tegas untuk mengembalikan fungsi trotoar ini kepada kepentingan publik ataupun masyarakat.
0: Penataan PKL ini pun didukung penuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sebagai ibu kota provinsi, sudah sewajarnya Bandung menjadi contoh utama wajah perkotaan yang tertib, bersih, dan asri.
5: Ya kalau Bandung ingin menjadi kota yang kembali seperti dulu disebutnya berhiber dulu, ya harus bersih jalannya, bersih trotoarnya, bersih drainasenya, turun kabel yang semrawutnya. Itu kan target yang saya tetapkan.
0: Keberadaan PKL sebenarnya bisa membantu perekonomian daerah karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Namun di sisi lain, keberadaan PKL juga berpotensi mengganggu ketertiban. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa merangkul dan memberdayakan para PKL ini, sehingga keberadaan mereka bisa memberikan kontribusi pada daerah.
6: Hak itu juga sudah kewajiban, ya. Apa kewajibannya? Pasti kan menjaga kebersihan lingkungan, ya. Menjaga ketertiban, ya. Jangan sampai hak dia melanggar hak-hak warga negara yang lain.
0: Salah satu solusi yang bisa dilakukan ialah dengan menyiapkan lokasi dan waktu khusus untuk perjualan agar keberadaan PKL bisa terpusat dan bisa dikembangkan menjadi daya tarik wisata di Kota Kembang. Dengan demikian, PKL tidak lagi disikapi sebagai musuh, tetapi menjadi salah satu pendongkrak ekonomi suatu perkotaan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
7: Usai jeda komersial berikut, 4 harimau asal Rusia dihibahkan ke Kazakhstan. Tetaplah di redaksi.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masyarakat
2: sipil. Dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam.
3: Nggak.
2: Sekarang yuk diam.
3: Nggak, kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Sedikitnya 4 orang terluka akibat diserang seekor beruang di kawasan bisnis di Fukushima, Jepang pada Selasa. Dan hingga Rabu, beruang masih belum berhasil ditangkap dan membuat seluruh sekolah dan pabrik di sekitar lokasi kejadian harus ditutup. Rekaman kamera pengawas dari Fukushima Steelworks memperlihatkan seekor beruang mengejar seorang pekerja di pintu masuk pabrik dan menyerangnya. Beruang itu kemudian berlari masuk ke dalam pabrik ketika sebuah mobil Jeep masuk dan mengejarnya. Menurut laporan media lokal setempat, sebelum masuk ke dalam pabrik, beruang menyerang dua lansia berusia 60 dan 80 tahun. Dan selama berada di kawasan pabrik, beruang menyerang dua karyawan pabrik yang juga lansia. Hingga Rabu, beruang dilaporkan masih berada dalam pabrik. Demi alasan keamanan, polisi menyatakan keadaan darurat yang memungkinkan beruang bisa ditembak. Akibat peristiwa ini, seluruh sekolah di sekitar pabrik terpaksa diliburkan dan pabrik yang jadi tempat pelarian beruang juga harus ditutup sementara. Anak jaguar betina bernama Shiva menjalani operasi darurat di La Paz, Bolivia. Operasi tertunda akibat blokade jalan dan kelangkaan bahan bakar. Sementara itu, 4 harimau Amur dari Rusia dipindahkan ke Kazakhstan dalam upaya memulihkan populasi harimau di negara Asia Tengah tersebut.
1: Dua harimau dewasa yang ditangkap dari alam liar di timur jauh Rusia, serta dua anak harimau dari pusat rehabilitasi di Khabarovsk, diangkut menuju cagar alam negara Ilebalkhash yang memiliki luas lebih dari 400 ribu hektar. Proses pemindahan melibatkan tim ahli yang memeriksa kondisi satwa, memasukkan mereka ke dalam kontainer khusus, hingga mengangkutnya dengan pesawat dan helikopter menuju lokasi pelepas liaran. Pemerintah Kazakhstan menyatakan dua harimau dewasa akan menjalani masa karantina selama sekitar 2 bulan sebelum dievaluasi untuk dilepaskan ke alam liar. Pemindahan ini merupakan bagian dari program jangka panjang restorasi populasi harimau di Kazakhstan yang telah dimulai sejak tahun 2017. Sementara itu, tim dokter hewan di Rumah Sakit Zemevet melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh mulai dari CT scan, foto ronsen, ultrasonografi, hingga tes darah sebelum memutuskan untuk segera melakukan tindakan operasi. Shiva ditemukan dalam kondisi terluka parah di wilayah Santa Cruz pada Maret lalu. Pemeriksaan menunjukkan lebih dari 90 butir peluru timah bersarang di berbagai bagian tubuhnya, menyebabkan patah tulang dan infeksi berat. Meski kondisinya terus membaik, para dokter menyatakan Shiva tidak akan pernah bisa kembali hidup di alam liar. Cedera pada kaki dan kerusakan gigi membuatnya kehilangan kemampuan untuk berburu dan bertahan hidup secara mandiri.
0: Dan tuntas sudah seluruh sajian informasi mendalam terpercaya di redaksi hari ini. Saya Benny Germawan pamit, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.

Pemirsa Gapai Kemuliaan ini rahmati Allah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tuntunan dalam ibadah besar semata, namun juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara makan, minum, tidur, hingga dalam menjaga kesehatan dan menyayangi makhluk ciptaan Allah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaan itu terdapat hikmah yang besar bagi kesehatan akhlak, ketenangan.

0: Seger-buger. Hari ini kita pembahasannya berkaitan juga mungkin nanti ada seputar kesehatan juga ya. Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ada seputar bagaimana beliau ini dalam kesehariannya. Kalau kita lihat kayaknya biasa aja, tapi ternyata manfaatnya setelah mungkin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita baru sadar ternyata yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ini sejalan dengan manfaat medis, manfaat kesehatan lainnya. Nah nanti insya Allah kita akan bahas ya. Tapi sebelum itu, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, kita akan mulai pembahasan kita. Kalau boleh kemudian saya membacakan satu buah hadis yang menjadi rujukan tema kita. Yang pertama adalah rahasia pengobatan habatus sauda. Kita bacakan dulu. Hendaklah kalian mengonsumsi al-habatus sauda atau jintan hitam karena di dalamnya terdapat obat untuk segala jenis penyakit kecuali as-sa'am atau kematian. Hadis riwayat Bukhari nomor 5688 dan Muslim nomor 2215, sanadnya sahih. Nah, sebenarnya kan kalau kita kemudian membaca sekedar membaca Pak Kiai, berarti ini kalau minum habatus sauda aman aja dong semua penyakit obatnya minum habatus sauda aja, atau bagaimana memaknai ini secara mungkin letterlek atau secara konteks seperti apa Pak Kiai?
1: Iya, terima kasih. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila, kalau dilihat secara letterlek memang seperti itu. Jadi semua sakit apa saja obatnya ya habatus sauda. Tetapi kalau kita lihat penjelasan dari ulama, khususnya yang menekuni tibun Nabi, pengobatan ala Nabi, ternyata yang dimaksud dengan fiha sifaan likul lida, pada habatus sauda itu ada obat bagi seluruh penyakit. Itu maknanya semua penyakit itu bisa diobati, tetapi ulama mengatakan ya ala tariqati istikhdamihi, dengan cara mengikuti metodenya. Ya, metodenya itu ada yang dibilang aklan dengan cara dimakan. Ya, wasyurban, ada yang dibuat cairan, ada yang su'utan. Su'utan itu dihirup ya, dimasukkan melalui hidung. Ada yang lagi dahanan, dibuat jadi minyak. Nah ini cara-cara yang sudah diteliti sama ulama. Dari sanad yang mereka punya. Kan kalau di dalam sanad keilmuan hadis, itu syaratnya semua cara dan lain sebagainya itu ada dipertanggungjawabkan. Sanadnya muttasil, bersambung gitu. Nah ternyata yang dimaksud bisa pengobatan tapi caranya tidak sama. Umpamanya kita beli sekarang ini habatus sauda itu yang bubuk. Ada lagi yang sudah berupa minyak, sudah jadi minyak. Ada lagi yang masih dalam jintan asli. Nah maka dia cara mengkonsumsinya dilihat dulu. Bahkan dengan cara yang salah maka dia memberikan efek yang bahaya. Contohnya wanita hamil nggak boleh karena mengkonsumsi ini panas. Orang yang punya asam lambung tinggi nggak boleh mengkonsumsi yang sifatnya itu dimakan atau diminum. Maka dia harus menggunakannya dengan suot, dengan cara dihisap. Nah itu semua adalah bagian dari ya perspektif para tabib ya, orang yang mengerti tentang tibun Nabi. Semua bisa terjawab, semua bisa terobati apa manakala kita mengerti caranya. Bukan berarti semua dengan satu barang ini, bukan begitu.
0: Jadi penting juga untuk kita paham sebenarnya dengan cara apa kita lebih aman mengkonsumsinya berarti Pak. Ya belajar dulu berarti ya, tanya kepada
1: memang belajar pada yang, ahlinya.
0: Pada ahlinya gitu ya. Karena sejujurnya kan sekarang modelnya sudah banyak, ada yang dibuat pil, yang isinya sudah minyak, habatus sauda, ada yang kemudian betul seperti Pak Kiai sampaikan masih bentuknya bijian dan segala macam. Tapi kalau untuk kita merujuk pada kebiasaan baginda Rasulullah ini, apakah memang beliau ini rutin mengkonsumsi sehari-hari sebagai suplemen atau pada saat sakit saja, itu seperti apa Pak Kiai sebenarnya?
1: Iya, saya belum mendapati ya hadis yang menjelaskan apakah Nabi mengkonsumsinya itu rutin.

0: rutin setiap pagi atau setiap sore atau pada saat-saat yang apa itu saat-saat sakit saja. Saya mohon maaf belum tidak mendapat ya, ya. Itu. Mm-hmm. Tetapi para tabib mengatakan lebih baik ya kalau dilihat dari ajaran Nabi Muhammad lebih baik ya dia diminumnya secara rutin ketimbang dalam porsi banyak tetapi gradual gitu loh pada waktu-waktu yang tidak ajak. Yang bagus itu kalau pagi-pagi gitu. Walaupun porsinya tidak sebanyak kalau ketika orang sakit umpamanya. Ya, seperti itu.
1: Ketika kita misalnya mengkonsumsi seperti ini Pak Kiai ya, yang kaitannya dengan tibu nabawi misalnya, karena kita ingin mengikuti dan mencontoh apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Boleh gak kita niatkan misalnya, ya Allah saya meminum habatus sauda misalnya, karena saya ingin mencontoh bagaimana kebiasaan baginda Rasulullah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kesehatan bagi saya. Apakah itu juga bisa dilakukan atau ya udah niat untuk menjaga kesehatan aja cukup Pak Kiai? Baiknya ya, bagaimana?
0: Kalau ingin sembuh dan ingin mendapatkan pahala begitu niatnya. Ada sebuah hadis percontohan seorang sahabat yang mengeluh tentang adiknya yang sakit perut. Ketika sakit perut maka Nabi mengatakan isrobil ashar. Ya suruh minum madu gitu. Maka orang itu pulang. Keesokan harinya dia bilang masih sakit ya Rasul. Maka Nabi mengatakan isrobil ashar. Suruh minum madu sampai 3 hari. Pada hari keempat dia bilang masih sakit juga. Maka Nabi mengatakan ya kepada orang ini tadi. Perutnya itu yang berbohong. Oh. Bahwa sebenarnya obatnya ini sudah benar.
1: Oh.
0: Nah,
1: insya Allah.
0: Kemudian dia pulang dan dia menjelaskan kepada adiknya itu perkataan Nabi, perutmu ini yang bermasalah gitu loh. Bahwa obatnya ini sudah benar. Nah, maka dia mencoba memanage rasa.
1: Okay.
0: Mulai dia memperhitungkan ya apa yang ada dalam menerima apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Jadi maksudnya kira-kira begini para pemirsa. Bila tibun nabawi kita jangan melepaskan diri bahwa ini juga punya aspek ubudiyah gitu loh. Yeah. Ketundukan maka ketika dia sudah menundukkan dengan Nabi dia percaya dengan Nabi maka sembuh dia. Nah itu Mbak Mila saya punya kasus. Menarik ini ya mengalaminya sebagai sebuah percontohan. Nabi mengatakan ya bahwa cairan minuman kalau masuk lalat itu celupkan semua kemudian buang dan minum karena dia sudah bersih gitu. Ketika saya melakukan itu perut saya mulek malah mau muntah gitu. Tapi saya bilang gini, ya Allah saya percaya dengan nabimu. Tidak mungkin nabimu salah. Semua yang disampaikannya adalah sebuah kebenaran. Maka pada saat itu juga sedikit-sedikit hilang sakitnya itu. Nah, jadi subhanallah. Jadi ada aspek ubudiyah juga dalam pengobatan itu. Ya.
1: Mindset dan juga keyakinan ya Pak. Ya. Tapi memang betul sih. Berarti variabel sugesti itu juga...
0: Penting
1: ya Pak Kiai.
0: Ya, dalam ikuti saja. Ya. Saya patuh sama Nabi ya okay. Allah.
1: Samina wa atona ya Allah, saya patuh karena Nabi nggak mungkin bohong karena ya. Nabi sudah mencontohkan, insya Allah jadi sembuh. Jadi memang kekuatan keyakinan itu juga penting. Pak Kiai, kita masih akan bahas beberapa hadis yang lain, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Setelah membuktikan diri di regional, 18 tim pemenang akan bertemu di panggung tertinggi, The Nationals. Saatnya membuktikan siapa jawara basket Indonesia. Saksikan aksi terbaik atlet basket mahasiswa di The Nationals Campus League 2026 hanya di CNN Indonesia.
1: Kembali Made Duta on three.
0: Tip off 7 sampai 13 Juni 2026 live pukul 12:00 waktu Indonesia Barat dan siaran tunda pukul 20.

23.00 waktu Indonesia Barat. Dan Hoops Inside 7-12 Juni 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Rahasia Sunnah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kita ke tema kedua terkait memelihara kucing dan kesucian ibadah. Nah, kalau kita bacakan nih salah satu hadis yang berkaitan dengan kucing. Kita bacakan, kucing itu tidaklah najis. Ia adalah hewan yang sering berkeliling di sekitar kalian atau hewan rumahan. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Sanadnya sahih. Bagaimana kita memahami ini Pak Kiai? Maksudnya kan kadang-kadang ya memang sih kita sudah terbiasa karena kita tahu kucing itu hewan rumahan begitu ya. Tapi kadang-kadang kan memang aduh tapi ya itu ada yang masih geli, ada yang masih kadang-kadang takut dengan kucing. Sebenarnya kedudukan kucing berkaitan dengan hadis ini di sekitar kita seperti apa Pak Kiai?
1: Ya ini mudah-mudahan para pemirsa bisa paham tanpa saya banyak memberikan pemahaman karena memang keterbatasan waktu. Maksudnya begini, kasusnya terjadi di zaman Nabi itu kan tidak ada meja, tidak ada kursi. Seperti hamparan seperti ini. Nabi salah satu yang disukai Nabi itu Harisah. Bubur gandum yang dicampur dengan kaki kambing. Ya, jadi kalau kita tidak biasanya kalau bubur kan sama ayam ya,
0: ayam.
1: Kali ini
0: pakai kacang dan sambal.
1: Kaki kambing kaki gitu. Kambing. Ditaruh di bawah. Kemudian Nabi melakukan sholat dan kucing mendekat dan mengambilnya, ya, mencicipinya. Maka setelah selesai sholat itu mau dibuang. Oleh Sayyidah Aisyah, Nabi melarangnya, jangan dibuang. Nah itu kalimatnya, innaha laysat binajisin. Kucing itu tidak najis. Ya, fa innaha minat tawafina wa tawafat. Sesungguhnya kucing itu termasuk binatang yang ada di sekeliling kalian. Jadi makanan kesuciannya itu dekat dengan kalian. Dijamin. Nah, yang dimaksud dengan yang dimaksud pada konteks hadis ini adalah liurnya karena makan kan tuh. Ya, ikut makan
0: dari makanan
1: bubur itu ya tidak. Itu juga termasuk kasus yang sama ya, Ka'ab bin Malik punya adik namanya Kabsyah yang menikah dengan Abu Qatadah. Dia juga punya kasus yang sama ketika diberikan air untuk berwudu. Ketika dia mau berwudu, kucing minum di air itu. Ya, maka oleh Ka'ab bin Malik didiamkan sampai kucing itu kenyang dan pergi. Maka adiknya ini Kabsyah mengatakan, apakah ini barang ini air ini tidak najis gitu. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, apakah kau mengherankan hal yang semacam ini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul fa inna laysat binajisin. Sesungguhnya Nabi yang mengatakan bahwa kucing itu tidak najis. Ya, top. Jadi banyak hadis yang menjelaskan itu tidak najis. Kasusnya sama, dimakan, yang satu diminum. Berarti konteksnya itu liur. Bukan kucingnya yang dimakan.
0: Ya. Betul, beda.
1: Jadi kalau kita punya ya saudara yang di beda apa ini daerah dengan kita, memang kucing yang dijual.

0: kucing yang dikonsumsi, kucing yang dimakan itu hukumnya haram. Nah, ini yang dimaksud dengan liurnya. Mbak Mila, hadis ini kelihatannya berbicara kucing. Tetapi hadis ini adalah berlaku general. Berlaku general. Kalau kita lihat salah satu komoditi ekspor yang punya nilai mahal itu adalah liur burung.
1: Iya, walet.
0: Ah, burung walet. Di zaman Nabi, saya tidak tahu di zaman Nabi burung walet ada apa tidak. Kemudian apakah burung walet dikonsumsi apa tidak di zaman itu? Tidak ada, tetapi dengan kasus, dengan hukum yang Nabi bercerita tentang kucing, maka otomatis sudah bisa terjawab bahwa ya makanan, sayuran yang terbuat dari liur burung itu hukumnya halal, hukumnya suci. Karena nanti kita bisa lihat lagi ketika Nabi melakukan haji wada. Haji wada itu haji perpisahan karena memang di tahun ke-9 Nabi baru melakukan ibadah haji. Di Mina Nabi berkhutbah. Tetapi tidak ada mimbar, tidak ada bagian yang bisa dipakai untuk tinggi sehingga bisa disaksikan. Maka Nabi berkhutbah di atas unta. Sehingga bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Nah, yang memegang unta supaya tidak bergerak itu kena iler dari burung dari unta ini tadi. Maka Nabi tidak memasalahkan, tidak memerintahkan untuk mencucinya. Maka itu menunjukkan bahwa liur binatang makul, hayawanul makul, hewan yang boleh dimakan atau ghairu makul, boleh, tidak najis. Ya, kata Imam Nawawi mengatakan siwal khinzir wal kalb, selain daripada anjing dan babi, walaupun itu binatang itu tidak dimakan, liurnya hukumnya suci.
1: Tapi berarti tidak dibersihkan pun juga tidak masalah berarti Pak Kiai.
0: Iya.
1: Oh, makanya nah ini menjadi ilmu baru sih sebenarnya. Misalnya kalau di rumah nih kita melihara kucing, lagi kita masak ikan nih.
0: Iya. Yeah.
1: Nyaplok lah tuh si kucing dengan ikannya tadi ya. Karena kita, ya lo udah kemakan sama si belang misalnya. Apa
0: jangan
1: perlu
0: dibuang.
1: Makan aja seperti biasa, insya Allah gak masalah berarti Pak Kiai.
0: Iya,
1: ya.
0: Taruh aja, nanti kan suaminya Mbak Mira datang tuh.
1: Bekas si belang nih.
0: Jangan dikasih tahu.
1: Oh, gak boleh dikasih tahu.
0: Sebab kalau dikasih tahu ini jadi mubadi.
1: Iya, makanya.
0: Jadi kalau dia makan Mbak Mira senyum-senyum aja gitu. Kalau kamu senang sekali ya Ma, iya.
1: Enak ya makanannya gitu ya. Padahal tahu suaminya jijian banget misalnya.
0: Nah, sampai hari kiamat jangan disebutkan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nah, kalau seandainya.
1: Beneran gak apa-apa Pak Kiai ya, gak usah disebutin.
0: Ini saya ngomong serius. Ini disaksikan ya oleh banyak orang.
1: Siap salah.
0: Nah, kalau seandainya kita gak tega sama ini. Kan ada tuh kameramen kita yang pengantin tuh. Kita telepon ajak ke rumah, ajak ada makan. Tapi ya, jangan diceritain.
1: Oke, oke, oke.
0: Paham,
1: jadi gak perlu takut juga ya. Semisal ini juga Pak Kiai, saya kan baca hadis juga. Kalau ada makanan jatuh misalnya, udah langsung diambil, dibersihkan, kita masih bisa makan. Itu betul ya ada hadis yang seperti itu ya Pak Kiai?
0: Hadisnya sahih.
1: Sahih,
0: oh, sahih. Ya. Okay. Iza sakoto lukaimatu ahadikum, apabila jatuh suapan makan kalian, ya, falyakhuzha, ambil, falyumitha, bersihkan kotorannya, walyakulha, makan.
1: Makan ya.
0: Kenapa begitu? Ada hadis lain yang memberi petunjuk. Bisa jadi, ya, li'anna la yadri fi aina barokah, karena kita tidak tahu yang sebenarnya makanan yang ada barokah itu yang di piring atau yang jatuh. Nah, jadi salah satu ya, salah satu yang tidak boleh dilakukan, barang jatuh kemudian tidak dimakan, sisa suami nggak dimakan, padahal dulu maunya makannya
1: piring berdua,
0: tapi sudah punya anak nggak mau makan.

0: kan bukan suami, bukan istri, bukan anak. Padahal itu ada hadis mengatakan surul mu'min syifa. Jadi bekasnya orang lain itu bisa jadi obat. Kayak orang makan satu nampan itu, syurul mu'min syifa. Kan kita makan jatuh, diambil dagingnya, digigit, diputer gitu. Kalau anak sekarang menganggap itu tidak steril, yeah. Orang dianggapnya jorok dan sebagainya. Padahal ya dengan cara yang semacam itu dia bisa jadi mengobati.
1: Jadi pas jatuh langsung ambil aja berarti Pak?
0: Ambil, bersihin. Kalau saya suka membahasakan kalau ngambil itu ada anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim, kuman-kuman jadi vitamin. Saya makan lagi ya, gitu.
1: Jadi kalau ada orang lama misalnya mengatakan, ah belum 5 menit nih dibersihkan, iya.
0: Iya boleh. Gitu ya, gitu. Ambil kata Nabi, bersihkan, makan lagi.
1: Baik Pak Kiai, nanti pembahasannya akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita jeda kembali, pemirsa ya, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.

0: Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: masih menyaksikan kami di Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait rahasia sunnah. Pak Kiai, masih soal kucing Pak Kiai yang jadi pertanyaan saya. Sekarang kan memang di, terutama ini curahan hati pribadi ya, di sekitar lingkungan rumah saya ini kan banyak kucing liar sebenarnya Pak Kiai. Yang kadang-kadang ya gitu, buang air kecil, buang air besar itu kan sembarangan. Nah kalau dalam konteks di rumah sebenarnya ini tuh masuk najis juga gak Pak Kiai? Atau misalnya oke, tiba-tiba ada kucing liar masuk ke dalam rumah kemudian buang air kecil di satu lokasi yang sebenarnya kita juga biasa mungkin sholat di situ gitu. Apakah perlu dibersihkan ataukah seperti apa sebenarnya Pak Kiai?
1: Iya, kalau kita lihat pada dunia binatang ini, kucing itu termasuk binatang teritorial.
0: Iya.
1: Jadi kalau dia sudah betah di situ, dia lihat tidak ada orang lain, maka dia memberi tanda. Memberi tandanya itu dengan dikasihnya dengan urin.
0: Ya.
1: Dia mengeluarkan urin, sebenarnya itu tanda ini wilayah gua, gitu loh. Nah, tapi bagi kita itu najis.
0: Iya.
1: Kan sekarang banyak ya, saya lihat di jalan sahabat yang pelihara kucing. Apakah kucing yang dipelihara itu punya karakter sama dengan kucing-kucing liar gitu? Nah ternyata kalau dia sudah dirumahkan, sifat teritorialnya hilang. Ya, jadi dia buang airnya tidak sembarangan. Jadi yang buang air sembarangan, yang masih memberi tanda itu kucing yang liar. Dia najis. Yang kata Imam Nawawi yang tidak la farqa ya bainal araqi waddima wal muhat wal lu'ab, tidak ada bedanya pada binatang-binatang itu liur ya, air matanya, keringatnya.

0: ingusnya itu semuanya suci. Termasuk dari binatang-binatang buas. Itu hukumnya suci kecuali anjing
1: dan babi.
0: Babi. Berarti urinnya najis. Berarti kotoran besarnya najis.
1: Okay.
0: Nah jadi kita jangan memelihara kucing liar untuk dijinakkan gitu. Karena memang karakternya berbeda. Binatang-binatang yang dia maksud tawafin itu maksudnya itu seperti kucing-kucing yang sudah diperanakan. Memang dia diperanakan. Kemudian dijual hanya untuk dipelihara, nah, itu nggak ada masalah sebenarnya. Okay. Tapi kalau yang kucing yang umum itu,
1: yeah,
0: jangan. Dan itu hukumnya najis, harus diguyur.
1: Tetap, yeah, dibersihkan ya Pak Kiai, baik, paham. Nah, bagi mereka yang memang pencinta kucing, yang kemudian memelihara kucing di rumah, memang adakah keistimewaan Pak Kiai? Apakah betul yang disebutkan bahwa barang siapa yang kemudian memelihara kucing di rumah, kemudian merawatnya dengan baik, maka akan dapat mendatangkan rahmat. Itu seperti
0: semua
1: itu
0: kan? Binatang, oh, sebenarnya. Semua binatang. Semua binatang. Tidak ada kekhususan kucing. Kekhususan kucing ini kan kelebihannya sahabat Nabi yang akhirnya masyhur disebut dengan Abu Hurairah. Bapaknya ya, kucing bapaknya gitu kucing. Ya.
1: Nah,
0: itu karena dia memang pencinta binatang gitu loh. Nah kalau kita untuk mengukur kelembutan hati, sebenarnya kita dengan kucing, dengan binatang. Ya termasuk tikus, kalau malam kita kasih makan. Itu adalah orang-orang yang pecinta. Jadi kalau dia sudah bisa lembut kepada binatang, maka kepada manusia dia bisa lebih lembut lagi.
1: Begitu juga sebaliknya Pak Kiai, kalau ya, jahat dengan binatang, maka potensi jahat terhadap
0: pasti ada
1: manusia juga tetap ada.
0: Ya. Dulu orang-orang ya kita lihat ya, saya lupa, mereka itu pergi dari Jawa Tengah pulang ke Jakarta, ternyata ada semut yang terbawa dari Jawa Tengah, dikembalikan lagi semutnya itu ke Jawa Tengah.
1: Itu real bagaimana?
0: Iya, kisah-kisah ulama-ulama dulu itu karena enggak mau dia menyakiti, ya dia terpisah sama istrinya, terpisah sama anaknya. Subhanallah. Sementara kita ibu-ibu kalau sama semut itu dibakar, dimatiinnya sekali tepak itu berapa dari yang kena. Gitu. Padahal yang makan makanannya cuma berapa.
1: Iya, okay, paham. Baik. Mudah-mudahan pembahasan terkait kucing ini, binatang yang juga dicintai oleh baginda Rasulullah ini bisa dipahami. Kita lanjut ke tema berikutnya Pak Kiai, tentang rahasia tidur ala Nabi. Nah kalau kita bicara rahasia tidur ala Nabi, sebenarnya baginda Rasulullah ini punya ritual yang khas ya. Sebelum beliau tidur ini beliau wudhu dulu, kemudian biasanya baca kulhu di usapkan ke bagian tubuh, tidurnya ke miring ke kanan. Nah mohon penjelasannya, sebenarnya ritual ini itu manfaatnya seperti apa dan kenapa Nabi begitu istiqomah dan konsisten untuk melakukannya setiap malam Pak Kiai?
0: Iya, ada yang ibadah yang rutin dilakukan Nabi berkaitan dengan tidur. Bahwa Nabi mengajarkan kepada keluarganya dan para sahabatnya, iza atamadja'aka falyatawaddo wudu as-salatik. Apabila kau ingin baringkan tubuhmu ke tempat tidurmu, maka berwudulah. Ya, berwudu seperti halnya wudu kau mau sholat. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Ritual ini rutin dilakukan. Tapi kalau kita baca hadis lain, Mbak Mila, ternyata bukan cuma wudu doang. Rasul itu selalu sholat di atas tempat tidurnya dua rakaat. Ada riwayat mengatakan mutarabba. Mutarabba itu sholatnya sila. Sila, sholat, kemudian dua rakaat. Walaupun sehat badannya. Nah nanti ketika sudah selesai, maka ketika beliau mau tertidur setelah sholat, beliau membaca kul auzu apa, kul huwallahu ahad, ya tiga kali, kul auzu birabbil falak, kul auzu birabbin nas. Kemudian ditiupkan di tangannya, maka diusap ke seluruh tubuhnya. Ketika nempel di bantal, beliau membaca ayat kursi.

0: Nah, itu adalah ritual yang dilakukan Nabi yang berkaitan dengan tidur. Jadi bukan cuma berwudu. Ini mohon maaf nih Mbak Mila. Kan kalau pengantin baru kan suka ada termin 1, ada termin 2 gitu ya.
1: Lupa, soalnya udah lama gak jadi pengantin baru makanya.
0: Tanya sama.
1: Kita tanya sama kamera kita ya. Kamera wasit.
0: Nah, itu diajarkan sama Nabi itu. Kalau memungkinkan mandi, mandi. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, gak boleh tidur. Wudu. Ya. Itu kalau orang selesai kemudian dia mandi itu lebih bagus. Tapi kalau dia tidak sempat tapi dia berwudu, maka dia merapatkan hal-hal yang sudah tadinya renggang. Nah, jadi disuruhnya begitu. Bahkan ulama-ulama mengatakan kalau dia belum wudu makruh tuh makan, minum kalau selesai melakukan hubungan. Jadi kalau habis itu pengen duduk bercengkerama, pengen ngobrol, ya maka dia wudu dulu sehingga makan, minum tidak makruh. Seperti itu.
1: Oke. Jadi sebenarnya itu tadi Pak Kiai, salah satu keafdolan atau keutamaan ketika melaksanakan wudu sebelum tidur misalnya ya, atau tadi mungkin setelah berhubungan suami istri kemudian sebelum tidur wudu dulu, itu apakah hanya sekedar fisik saja faedahnya atau secara spiritual itu menjadi benteng juga Pak Kiai?
0: Ya, jadi kalau dia nanti bermimpi tidak mungkin mimpinya dipengaruhi setan. Kalau dia wudu. Kemudian ada perbedaan perbandingan antar mazhab itu begini. Bagaimana dalam mazhab Syafi'i kan bersentuhan laki sama perempuan batal. Ya, perempuan batal. Nah, dalam mazhab kita sebenarnya sepanjang itu tidurnya normal, tidak mengapa seandainya dia tidur dan bersentuhan antara istri. Yang penting dia waktu tidurnya berwudu. Jadi tidak diberlakukan seperti halnya ketika sholat gitu loh. Harus wudu lagi. Enggak, yang penting dia berwudu ya, kemudian dia tidur bersama tidak jadi masalah.
1: Baik. Menarik sekali Pak Kiai, tapi sudah ada cue kita harus jeda kembali. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan membahas tentang rahasia sunnah masih akan kembali saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami.

0: Halo, good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports.

0: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait rahasia sunnah. Masih seputar ritual atau rutinitas baginda Rasulullah SAW pada saat sebelum tidur, Pak Kiai. Beliau kan sering sekali miring ke kanan, sebelah kanan. Nah, pertanyaan saya, apakah memang secara mungkin medis begitu ya sudah diketahui memang ada manfaatnya, Pak Kiai, kebiasaan-kebiasaan baginda Rasulullah seperti ini, Pak Kiai?
1: Iya, yang dimaksud dengan apa bijambil aiman dengan lambung kanan, maknanya bukan dari awal sampai akhir.
0: Iya, nah itu.
1: Tetapi dia istirahat sejenak ke kiri kemudian balik lagi. Itu kalau saya pernah membaca jurnal kesehatan tidur dengan menggunakan lambung kanan, karena di lambung kiri itu kan jantung. Jadi tidak bagus kalau dengan lambung kiri karena ada tekanan. Yang kalau berjam-jam itu membawa efek yang tidak bagus. Maka kalau mau lama kanan terus jadi nggak ada masalah. Tapi kalau mau dibikin ada varian karena memang belum ber-AC kan rada panas tuh, enggak apa-apa sebentar kemudian balik lagi. Itu memang Nabi melakukannya seperti itu. Justru yang saya pikirkan dulu belum ada laboratorium. Iya. Nabi belum ada anatomi tubuh yang dibelah, yang dilihat. Tetapi sepertinya dalam semua hal ilmu kesehatan itu sudah terlampaui ya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Subhanallah, luar biasa.
0: Dan semakin bertambahnya dan berkembangnya ilmu pengetahuan ya, Pak Kiai, semakin terbukti bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh baginda Rasulullah 1400 tahun yang lalu ternyata punya manfaat dan faedah yang luar biasa.
1: Benar, padahal belum ada penelitian.
0: Nah, soal tidur ini kan juga menarik, Pak Kiai. Kalau disebutkan juga ketika adab ketika bangun tengah malam tuh baginda Rasulullah juga punya kebiasaan yang khusus juga ya. Cuci tangan dulu misalnya, atau ketika bangun itu baca zikir dulu supaya kemudian bisa seger misalnya untuk lanjut misalnya sholat malam atau sholat tahajud. Seperti itu juga kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, Pak Kiai.
1: Iya, itu kan ada penjelasannya di dalam, kalau pada hadis ahkam ya dikumpulkan itu. Iza staikozo ahadukum min manami falyastansir salasan. Apabila bangun kalian dari tidur, maka hendaknya istinsyar. Istinsyar tentunya cuci tangan dulu ya. Cuci tangan kemudian masukkan air ke lubang hidungnya 3 kali. Kenapa suruh cuci tangan? Karena di situ Nabi mengatakan, liyanahu ya layaklamu fi aina batat yadahu. Karena dia tidak tahu di mana ketika malam tangannya itu bermalam. Tangannya itu nginepnya di mana?
0: Terus saya berpikir dulu, Pak Kiai. Tangannya nginep di mana?
1: Nah,
0: apa maksud dari
1: statement? Kan bisa jadi tangannya nginepnya di daerah-daerah yang kotor gitu loh maksudnya. Nah, maka suruh cuci, membersihkan hidung itu bagian dari sebuah cara sehat Nabi ya. Kemudian Nabi juga berdoa kan ya setiap malam itu Bismillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ini sebenarnya bagian dari zikir yang lazim dibaca gitu.
0: Oh iya, berkaitan dengan tidur, Pak Kiai, saya jadi teringat ketika tidur itu kan ada ini termasuk, saya nggak tahu ini apakah memang ada hadisnya atau anjuran, sekedar anjuran. Kalau kita misalnya mau tidur itu membersihkan tempat tidur dulu. Dengan misalnya kalau kita mungkin punya, ya orang Jawa bilangnya tebah gitu ya, seperti sapu lidi. Memang harus ditepuk-tepuk dulu supaya memang bersih. Apakah ini juga termasuk hadis atau memang hanya sekedar anjuran?
1: Memang hadis Nabi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya bisa jadi. Kan kita bisa lihatnya, Nabi itu kalau minum ditutup.
0: Iya.
1: Kalau tidak ditutup, maka beliau memberi isyarat. Walaupun ulama-ulama mengatakan, walaupun cuma sekedar lidi ditaruhnya, jangan sampai terbuka. Jadi kalau dia ditutup, maka setan tidak mengintervensi. Nah, kita masih ingat makanan yang jatuh tadi itu ya. Kata Nabi gitu, lam ya da'ili syaitan, jangan kau tinggalkan dia untuk setan. Jadi kalau barang yang jatuh kita tidak ambil, kita tidak bersihkan, itu diambil setan. Minuman, makanan yang tidak ditutup bisa jadi kita memberikan ya itu kepada setan. Tapi kalau kita beli isyarat, maka dia tidak mau mengambilnya. Karena dia sudah tahu itu Bu, tidak dihalalkan baginya. Gitu.
0: Oke. Itu berkaitan juga, makanya sangat detail ya dalam keseharian ya, dalam segala aspek kehidupan. Mau tidur, dibersihkan dulu tempat tidurnya, ditepok dulu supaya bersih. Kemudian pada saat mau tidur saja juga ada anjuran ya, untuk berwudu dulu, berbaring kemana gitu, bangunnya seperti apa. Soal urusan makanan dan minuman, minuman juga kan anak saya sekarang suka protes kalau lihat ibunya itu minum sambil berdiri. Bunda kan gak boleh gitu. Rasulullah bilangnya sambil duduk. Nah hal seperti ini juga hadis yang memang sahih ya Pak Kiai.
1: Iya betul. La tasyurabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian

0: ya minum sambil berdiri.
1: Kenapa ya Pak Kiai sebenarnya? Maksudnya mungkin Pak Kiai pernah membaca, saya juga, apa sih sebenarnya mungkin manfaat kenapa kita diharuskan untuk minum sambil duduk sebenarnya?
0: Ah, hadis ini sebenarnya paradoks. Artinya ada hadis sahih yang mengatakan la tashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum sambil berdiri. Tetapi Sayyidina Ali karramallahu wajha pernah minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri dan dia mengatakan kepada yang hadir di situ, ya, apakah kalian menduga bahwa minum itu tidak boleh berdiri? Sesungguhnya wa kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Artinya yashrabu qiyaman. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga diriwayatkan pernah minum sambil berdiri. Nah, dua-duanya hadisnya sahih. Yang melarang sahih, yang Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi minum berdiri juga hadisnya sahih. Maka pada saat ini kita bisa membaca penjelasan dari Imam Nawawi ya sebagai pakar hadis yang menjelaskan bahwa al-afdalu yashrabu qu'udan, bahwa yang bagus yang utama minum itu duduk. Wa yajuzu qiyaman, dan boleh kalau situasi tidak ada kursi maka boleh dia minum sambil berdiri. Jadi kalau ditanya afdoliyah duduk. Nah sekarang kan jadi masalah makan dan minum kalau pesta ya standing. Pesta itu standing party itu memang nggak disediakan kursi ya, tidak disediakan itu. Nah itu ada dalam dua pembahasan itu.
1: Jadi boleh pengecualian?
0: Pengecualian, kan, kalau mau ngomong afdol carilah tempat
1: duduk. Tapi kan kadang-kadang memang kursinya juga terbatas ya Pak Kiai. Ya. Makan pun juga harus dengan berdiri, tidak masalah berarti.
0: Ya sebenarnya itu
1: kondisinya aja. Seperti itu.
0: Memang dua-duanya hadisnya sama-sama sahih.
1: Ya. Nah tapi kalau kita bicara pada kembali pada poin keafdolan memang.
0: Afdolnya duduk. Mungkin dari sisi kesehatan jauh lebih bagus.
1: Ya. Duduk ya, oke. Masya Allah Pak Kiai, ingin rasanya lanjut karena ternyata kan sebenarnya kalau kita bicara tentang rahasia sunnah ini banyak sekali ya dalam keseharian. Insya Allah nanti kita bisa kita lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Kita masih akan bisa membahas banyak keseharian yang saat relate dengan kita yang juga sebenarnya sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah ribuan tahun yang lalu dan ternyata punya manfaat yang luar biasa. Insya Allah kita akan lanjutkan. Tapi untuk hari ini, jazakallah khair.
0: Amin.
1: Ilmunya hari ini Pak Kiai, kita jadi tahu ya ternyata di balik hadis ini bagaimana kemudian penjelasannya dan manfaatnya seperti apa, banyak ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kebersamaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Nadia Rahma bersama gurunda kita Kiai Haji Haris Hakam mohon pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan redaksi pagi Mendalam Terpercaya.
1: Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Dea Kartika.
0: Dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya.
1: Truk box bermuatan mie instan di Mojokerto, Jawa Timur hangus terbakar. Diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Kebakaran pun sempat membuat arus lalu lintas macet.
0: Ya, sementara itu kebakaran juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Sebuah rumah terbakar saat ditinggal penghuninya. Saat berupaya memadamkan

0: Api seorang petugas damkar mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan atap rumah yang terbakar.
1: Sebuah truk box bermuatan mie instan terbakar di Jalan Lingkar Awang-Awang, Kecamatan Moncosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat malam. Kobaran api dengan cepat membakar habis ribuan karton mie instan. Dalam kejadian, sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 1 unit mobil PMK diterjunkan ke lokasi.
2: Berhenti dulu di itu, yang kan lampu merah. Nah, berhenti dulu karena pas udah di sini nih, tiba-tiba lihat belakang ada asap. Keluar asap.
1: Sebelumnya, karton mie instan hendak dikirim ke Bali dari Jakarta. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik pada mesin. Kebakaran juga melanda sebuah rumah di Cirebon, Jawa Barat saat ditinggal penghuninya. Kebakaran ini melanda sebuah rumah di Blok Karang Tengah, Desa Cempaka, Kecamatan Sumber pada Jumat siang. Kobaran api pun membakar hampir seluruh bagian rumah. Saat berupaya memadamkan api, seorang petugas damkar mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan atap rumah yang terbakar. Petugas damkar pun langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.
3: Dugaan sendiri dari kabel listrik yang tidak standar, dan sudah lama.
1: Setelah berjibaku dengan kobaran api selama 1 jam, petugas pun berhasil memadamkannya. Namun hampir seluruh perabotan rumah tak dapat diselamatkan dari amukan api. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Diduga sopir mengantuk, truk tanpa muatan terguling dan menabrak tiang listrik di Jalan Magelang Salatiga pada Jumat siang. Walau tidak ada korban jiwa, proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran sopir maupun kernet truk terjepit kabin kendaraan.
0: Sementara itu, kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Jangkar, Situbondo pada Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka, bahkan terlempar ke jalan raya.
5: Tim SAR gabungan damkar dan Basarnas unit siaga Borobudur melakukan proses evakuasi sopir serta kernet yang terjepit kabin truk di Jalan Raya Magelang Salatiga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Usai 15 menit proses penanganan, tim SAR gabungan akhirnya membebaskan sopir truk Rauf Khoirun Naja dan langsung membawanya ke rumah sakit. Selang 15 menit, kernet truk Eka Putra juga berhasil dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit.
6: Pertama, berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Selang kurang lebih 15 menit, korban kedua juga berhasil kami evakuasi dengan selamat, yang kemudian kedua korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
5: Kecelakaan tunggal tersebut terjadi Jumat siang saat truk tanpa muatan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Magelang menuju ke arah Salatiga. Diduga sopir mengantuk, truk pun oleng ke kanan dan kemudian menabrak tiang listrik di sisi kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sopir maupun kernet truk mengalami patah kaki dan mendapatkan perawatan medis.
7: Kecelakaan, guys.
5: Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak, Jangkar, Situbondo, Jumat sore. Kecelakaan dipicu truk yang gagal menyalip hingga menyebabkan sejumlah penumpang minibus travel terluka. 1 penumpang bahkan terlempar keluar dan terkapar di jalan. Sejumlah warga berusaha menolong korban untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. 1 korban dalam kondisi kritis, sementara 1 lainnya mengalami luka berat. Kecelakaan melibatkan 2 truk fuso dan kontainer dari arah Surabaya dengan mobil travel dari arah Banyuwangi.
8: Dia itu sudah agak pelan, jadi saya mau kelanjutannya lebih ini ya, Pak. Tapi tiba-tiba dia agak ngebut, dan saya refleks, saya buang ke kanan. Kepalanya sudah lolos, ekornya sudah lolos, tapi dia nggak mau buang.
5: Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Polisi harus menurunkan 2 ekskavator untuk membantu mengangkat truk kontainer yang melintang di atas truk. Akibatnya arus lalu lintas di jalur Pantura Situbondo menuju Banyuwangi dan sebaliknya mengalami kemacetan hingga 2 jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Di tengah masa SPMB sekolah, video seorang siswa dianiaya sejumlah pelajar di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat, viral di media sosial. 6 pelaku diamankan polisi pada Jumat siang.
0: Sementara itu

0: Harga bawang merah dan bawang putih yang terus naik semakin memberatkan warga. Selengkapnya dalam ragam peristiwa metropolitan berikut ini.
1: Kepanikan terjadi saat kebakaran melanda sejumlah rumah yang berdiri di bantaran rel kereta Jalan Citarum Gambir pada Jumat pagi. Menurut salah seorang warga, kebakaran diduga terjadi saat tetangga rumahnya sedang memasak usai azan subuh berkumandang. Api tiba-tiba membesar dan menyambar rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, seorang pria lansia dilaporkan tewas dan 5 warga lainnya mengalami luka bakar hingga dilarikan ke rumah sakit. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 22 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Seorang siswa tertelungkup saat dibuli oleh sejumlah pelajar di gang sempit di kawasan Ciheuleut, Kota Bogor, Jawa Barat. Pasca kejadian Jumat siang, 6 pelaku yang masih pelajar SMK langsung diamankan petugas. Para pelaku merupakan senior di sekolah yang sama. Aksi pelaku berlatar perpeloncoan anggota baru geng di SMK tersebut.
2: Ya, kejadian ini memang cukup memalukan kami karena yang di pelaku dan korban itu sebenarnya satu sekolah. Ya, satu sekolah, dan setelah menemukan video viral dan alhamdulillah sangat respon cepat dari pihak kepolisian, kami sangat terbantu untuk lebih membina kembali anak-anak kami. Ternyata bukan geng ya, ini lebih ke basis.
1: Usai dimediasi, para pelaku dan korban sepakat untuk berdamai. Harga kebutuhan pokok pada bawang merah dan bawang putih terus mengalami kenaikan. Kenaikan dirasakan sejak beberapa hari lalu di pasar Induk Kramat Jati. Bawang putih yang semula Rp30.000 per kilogram naik menjadi Rp35.000. Sementara bawang merah dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp55.000.
3: Katanya 55, Pak, udah naik lagi. Ya sebenarnya keberatan ya, Pak, cuman ya di mana lagi? Kita juga butuh. Ya pastinya dibagi-bagi ya. Kalau bisa dipakainya dikit-dikit kali ya.
1: Kenaikan harga menurut pedagang terjadi karena di sejumlah wilayah terjadi gagal panen yang menyebabkan stok persediaan berkurang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selanjutnya ada aksi nekat perampok bersenjata api di siang hari yang menyasar rumah warga.
0: Ya, informasi akan hadir di redaksi pagi akhir pekan sesaat lagi.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pen-

0: pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencak silat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
3: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1:45 live di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
6: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
7: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30, serta Sabtu dan Minggu jam 4:00, live di CNN Indonesia.
3: Tiga pelaku spesialis curi motor milik driver ojek online di Surabaya, Jawa Timur berhasil ditangkap. Para pelaku terpaksa ditembak karena berusaha kabur.
9: Sementara itu di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, aksi perampokan nekat dilakukan empat pelaku yang diduga membawa senjata api. Mereka pun menyasar sebuah rumah mewah. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Kriminal 24 Jam.
10: Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik aksi perampokan di sebuah rumah yang terletak di Desa Ciberung, Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat siang. Total ada 4 pelaku yang terlibat dalam aksi perampokan. Dari rekaman CCTV, para pelaku berbagi peran. Satu pelaku berpura-pura menanyakan tanaman bunga untuk mengalihkan perhatian pembantu, sementara pelaku lain langsung masuk ke dalam rumah. Ia mengobrak-abrik kamar dan menggasak puluhan gram emas, uang tunai 7 juta rupiah, serta BPKB motor. Pemilik rumah yang memergoki aksi pelaku panik

0: kunci T modifikasi. Dalam penangkapan, petugas juga menyita barang bukti berupa kunci T, ponsel, serta helm dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna 2 Polres Padang Sidimpuan. Polisi menyergap pelaku di kawasan perkebunan Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Ditemui pada Jumat sore, Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan AKP Ida Meri mengatakan, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip berisi sabu seberat 40 gram serta 1 paket ganja kering. Tersangka kini ditahan di Mapolres Padang Sidimpuan dan ia dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, hanya berselang 1 hari usai menjamret kalung emas milik nenek yang juga memiliki warung, seorang pria dibekuk polisi.
2: Sementara itu di Palembang, ada pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring yang juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
3: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
4: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang. Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang 1 hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk bui paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
5: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
4: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Akhir pekan, saatnya mengulik kuliner di Teluk Gong, Jakarta Utara.
2: Ya, informasinya akan hadir di segmen Jalan Pagi. Saat lagi, redaksi pagi akhir pekan segera kembali.

0: Rasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Saat pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
5: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi

0: antisipasi bencana hidrometeorologi.
1: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Diduga keracunan, pasangan suami istri ditemukan tak bernyawa di dalam mobilnya oleh warga di Jalan Harapan Pasti, Medan, Sumatera Utara.
1: Sementara itu, teror api misterius di Sleman, Yogyakarta selama 2 pekan muncul di rumah warga. Para peneliti menyelidiki penyebab pasti kemunculan api. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam.
2: Warga Jalan Harapan Pasti, Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan ditemukannya 2 jasad pasangan suami istri di dalam mobil pada Jumat siang. Berawal saat salah seorang keluarga korban mencoba membangunkan kedua korban yang tidur di dalam mobil. Namun saat pintu mobil diketuk, kedua korban tidak merespons. Dibantu warga setempat, keluarga kemudian memecahkan kaca mobil dan terkejut melihat keduanya sudah tidak bernyawa. Kapolsek Medan Area, AKP Ainul Yakin mengatakan diduga keduanya tewas akibat keracunan gas mesin pendingin mobil. Dari hasil penyelidikan sementara, keduanya tertidur di dalam mobil untuk beristirahat karena adanya pemadaman listrik yang terjadi di permukiman rumah orang tuanya. Selama 2 pekan terjadi teror api misterius di kediaman Agus, warga Padukuhan Kasuruan Margomulyo Seyegan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat telah muncul sebanyak 102 kali. Akibat insiden ini, keluarga Agus pun mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tak hanya kerugian dari barang yang terbakar, namun kerugian juga dari tersendatnya usaha pemilik rumah sebagai tempat berjualan ayam potong, lantaran banyak pembeli yang takut kemunculan api secara tiba-tiba. Para ahli dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta menyebut kemunculan api disebabkan adanya gas hidrogen dengan konsentrasi tinggi. Gas ini terbentuk dari limbah yang masuk ke dalam pori-pori tanah, kemudian melakukan pelepasan. Sebelumnya, peneliti Universitas Pembangunan Nasional Veteran UPNV Yogyakarta juga menemukan indikasi kemunculan api akibat konsentrasi gas metana yang berasosiasi pada batuan bawah permukaan. Gas ini bermigrasi melalui retakan tanah yang mengarah ke rumah Agus. Kemunculan api juga terjadi di 2 rumah lain milik warga. Tiga pelajar SD asal Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tenggelam saat bermain di

Nubetok, Desa Radu Gedang pada Jumat siang. Akibat kejadian tersebut, dua siswa meninggal dunia dan satu siswa selamat. Tragedi berawal saat tiga pelajar datang ke kawasan Radu Betok usai pulang sekolah. Dua anak memilih berenang di perairan Radu Betok, sementara satu temannya memilih mancing di tepi danau. Warga sempat mengevakuasi kedua korban ke puskesmas setempat, namun nyawa keduanya tidak tertolong. Polisi pun masih

0: Ya, selanjutnya jalan pagi ke pasar kadang bukan cuma soal berbelanja. Nah, di Teluk Gong, Jakarta Utara, ini ada dua tempat kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi dan juga antri untuk sekadar mencicipi cita rasa yang otentik.
1: Dan dalam segmen Jalan Pagi kali ini, koresponden Roni Satria mengajak Anda jalan-jalan ke Pasar Teluk Gong. Ini dia liputannya.

0: Pagi hari di Pasar Teluk Gong yang berlokasi di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, selalu saja punya cerita sendiri. Di sela-sela gang sempit pasar, ada dua spot kulineran yang membuat orang rela datang pagi-pagi, mengantre, dan pulang dengan membawa cerita.
1: Yang viral memang selalu mengundang banyak orang. Nah ini di Pasar Teluk Gong, siapa sangka ada kue cucur yang viral banget dan orang-orang pengen datang karena rasanya katanya spesial. Ini kue cucur khas Madura. Saya pengen coba deh, kayaknya seru juga ya.
0: Aroma gula aren yang kental menyeruak di antara barisan antrean para pembeli yang datang silih berganti. Sejak dini hari, dapur kecil di gerobak Budian ini sudah mengepul.
2: Enak, terus fresh, gulanya wangi, pokoknya enak aja. Udah. Sering hampir tiap minggu kesini, ngantri begini tiap hari, nggak apa-apa.
3: Pengen mengejar viralnya, pengen nyobain tesnya, ini kan makanan Nusantara ya.
1: Nah biasanya nih kalau apa untungnya buat para penjual kayak gini nih dengan adanya viral kayak gini?
3: Mensejahterakan UMKM ya.
0: Tangan terampil Dian menggoreng adonan di atas wajan berisi minyak panas. Aksi ini seolah menjadi atraksi selama pembeli menunggu.
1: Bu Dian, ini antrian panjang banget setiap hari, emang sepanjang ini antrinya Bu?
4: Iya.
1: Biasanya habis berapa banyak kalau sehari?
4: 3 ember. 3 ember ini yang 40 liter.
1: 40 liter, itu biasanya seember kurang lebih ada ribuan kayak gitu atau gimana?
4: Enggak juga. Enggak, ini bang dari ngembangnya tergantung.
1: Oke. Sejak viral memang udah rame yang beli atau sebelumnya seperti apa Ibu? Dari jam berapa sih biasanya di sini?
4: Dari jam 1 malam.
1: Sampai?
4: Sehabisnya, jam 12 siang.
0: Dengan harga Rp10.000 untuk 3 buah, kue cucur ini jadi camilan pasar yang naik kelas karena cerita, rasa, dan antreannya.
1: Thank you, Mbak. Ini kalau masih panas emang mantep, Bang. Kita langsung coba aja. Katanya yang viral-viral itu pasti mantep. Viral-viral langsung. Oh iya sih. Emang crunchy banget di bagian pinggirnya. Tadi kalau dibilang gula arennya mantep, karena emang pasti nggak terlalu manis, saya suka yang nggak terlalu manis kayak gini, mantep. Jadi nggak yang heboh, pas semuanya. Mantep banget. Nah yang berikutnya ini kuliner rujak. Ini agak keluar sedikit menjorok dari Pasar Teluk Gong, tapi masih di sekitar jalan Teluk Gong ini. Katanya antrian juga banyak. Kita cek dulu ya. Sudah nyampe.
0: Rujak Bagan Yusing sudah dikelola generasi kedua. Kehadiran banyak pelanggan lantaran rujak ini tidak hanya menjual rasa, tapi juga nostalgia.
5: Wah, seenak. Tidak bisa dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan, dikecap. Dari kapan? Dari tahun 80-an lah. Ya.

0: Wah, rasanya tetap sama, nggak berubah.
1: Nanas, timun, tahu. Yang bikin mantep kuahnya ya. Ada gorengan juga. Oh, ini apa ini? Potongan. saya pikir ini kayak makanan-makanan Korea. Oke. Sambal tuh buat dikasih sambal juga buat yang mau pedes. Saya mau deh, Bu. Ini sambal ini ya, berarti ya. Coba lagi. Karena saya suka pedes, jadi kita coba langsung aja. Ini agak unik sih, ada gorengan-gorengan di dalam rujak. Tapi aroma yang paling mantap yang saya coba kecium dari baru masuk itu tuh aroma bumbunya, kuahnya. Coba.
2: Ini sama sama ini.
1: Ini enggak bohong. One of the best. Ini enak banget.
3: Dengan harga Rp25.000 per porsi, rujak ini memberikan pengalaman yang layak mengisi jalan pagi. Jalan pagi ke Teluk Gong bukan cuma soal menemukan makanan viral atau legendaris, tetapi juga melihat ritme pasar yang hidup, pedagang kecil, dan rasa-rasa lama yang masih punya tempat di tengah kota. Roni Satria, Nedi Pranidia, Jakarta.

0: Kenaikan harga sejumlah bahan bakar minyak membuat masyarakat mulai mencari cara untuk berhemat biaya transportasi sehari-hari.
1: Tapi sebenarnya seberapa besar sih bedanya naik kendaraan pribadi dibandingkan dengan transportasi umum? Lebih cepat dan lebih nyaman yang mana? Berikut ini liputannya.
2: Supaya performa mobil tetap prima, isi BBM-nya selalu di SPBU Pertamina. Untuk urusan bahan bakar, mobil ini menggunakan solar non-subsidi berstandar Euro 4 Pertamina DEX.
3: Indeks ekonomi, Pertamina DEX hari ini 1 liter 27.900. Isi 100.000, cuma dapat 3,5 liter aja. Menyala dompetku.
2: Kenaikan harga bahan bakar minyak ini bisa dipahami karena imbas perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran di kawasan Timur Tengah.
4: Situasi geopolitik yang tidak menentu membuat distribusi minyak dunia jadi terganggu. Imbasnya, harga BBM naik secara global. Ditambah lagi, nilai tukar rupiah sedang mengalami tekanan pelemahan hingga menembus lebih dari 17.000 per US dollar. Jadi, makin mahal deh harga BBM-nya.
2: Iya sih, dua hal ini memang menjadi penentu harga BBM. Tapi, sebagian BBM seperti Pertamax, Pertamax Turbo, bahkan Pertalite masih bertahan di harga yang lama. Ini berarti disubsidi sama pemerintah kan? Bisa tahan berapa lama ya?
5: Nah, makanya sekali-sekali pakai transportasi publik dong. Ini kan mumpung kita di Cibubur nih. Naik LRT aja, turunin aku di LRT sekarang.
4: Kita lihat siapa yang lebih cepat dan lebih hemat. Naik LRT atau pakai mobil pribadi?
2: Oke, siapa takut? Dari Cibubur, saya masuk ke jalan tol Jagorawi menuju ke arah Jakarta.
3: Enaknya pakai kendaraan pribadi itu, pertama fleksibel kalau mau mampir-mampir. Kedua, di perjalanan juga nyaman, gak ada tuh drama berdesak-desakan. Tapi minusnya, kalau udah ketemu jalanan macet kayak gini, waktu banyak terbuang dan udah pasti konsumsi BBM juga meningkat. Dan ujung-ujungnya, pengeluaran kita yang semakin banyak.
4: Kasihan deh kejebak macet di jalan.
6: Salah satu kenyamanan kalau misalnya naik public transportasi itu adalah bisa tinggal duduk tenang kayak gini. Dan ini juga sih karena saya berangkatnya siang ya. Tapi kalau pagi itu biasanya memang LRT-nya itu lebih padat kalau di jam-jam kerja. Tapi kalau misalnya di siang-siang seperti ini sih cukup lowong.
4: Itulah kenapa banyak warga Jabodetabek yang sepakat untuk naik transportasi umum.
7: Karena kebetulan rumah kan di Bekasi dan ke Cibubur itu kan jauh dan itu pasti macet ya. Nah makanya kalau naik LRT itu lebih apa ya, ngirit waktu juga gitu. LRT 10.000 dari Cakung ke Cikoko itu cuma 3.000 jadi cuma 13.000. Buat sekali jalan.
8: Secara pribadi dari kalau hemat itu lebih hemat menggunakan transportasi umum. Pribadi kalau bensin itu saya satu kali isi bisa 100.000. Iya belum tolnya dan lain-lain.
2: Lalu apa ya alasan warga yang masih menggunakan kendaraan pribadi dan kiat mereka agar bisa berhemat?
9: Karena lebih simpel aja, nggak usah ngantri seperti itu, langsung set gitu. Misalnya kita dari rumah naik kendaraan sendiri lalu kita naik kereta ataupun LRT seperti itu, lebih menghemat.
4: Kata kuncinya adalah hemat. Jika merujuk pada data Badan Pusat Statistik 2025, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46% dari total biaya hidup. Sementara berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, rata-rata total biaya transportasi yang dikeluarkan warga Jakarta termasuk untuk beli bensin adalah sebesar 1,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 11,82% dari total pengeluaran.
2: Warga Bekasi keluar uang lebih banyak untuk ongkos transportasi, yaitu 1,9 juta per bulan atau sekitar 14,02% dari rata-rata total biaya hidup.
10: Tapi bagi masyarakat yang katakanlah mungkin gajinya UMR ya atau nggak gitu besar, itu bisa penghematan juga ya. Standarnya itu harus di bawah 10%. Nah sekarang itu masih di atas 20% untuk apa biaya transportasinya.
4: Di sisi lain, memilih transportasi umum bukan hanya soal berhemat, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Semakin banyak penumpang dalam satu armada transportasi umum, semakin kecil pula konsumsi energi dan emisi per orang.
2: Pertamina terus berupaya memenuhi kebutuhan energi masyarakat Indonesia dari berbagai sumber. Namun, dengan naiknya harga minyak dunia dan kurs tukar terhadap dolar Amerika Serikat, masyarakat bisa menghemat konsumsi energi, salah satunya menggunakan transportasi publik atau berbagai upaya hemat energi lainnya.
7: Ini dia.
11: Maaf, saya terlambat.
7: Gimana tadi perjalanannya?
11: Oke, tadi saya pakai mobil berbahan bakar diesel dengan jarak 25 km dari Cibubur sampai ke Rasuna Said. Dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini sekitar ya 1 jam lebih dikit lah.
7: Macet juga ya?
11: Macet. Sementara untuk biaya yang dikeluarkan hari ini, pertama tadi saya beli solar Rp100.000, kemudian bayar tol Rp17.500 untuk 2 gerbang tol. Dan dengan jarak 25 km, konsumsi BBM dari mobil diesel saya adalah sekitar 2,5 liter. Jadi kalau dikonversi ke harga solar hari ini, kira-kira berapa tuh gitu?
7: Sekitar Rp70.000, berarti in total kamu menghabiskan Rp87.500 dalam satu kali perjalanan saja.
11: Wah, boros juga ya. Kalau tadi kamu perjalanannya gimana?
7: Kalau saya tadi cuma menempuh 40 menit saja dan hanya bayar Rp10.000. Sudah adem, nggak kena macet, sambil denger musik pula. Nah, tapi itu Rp10.000 karena memang bukan di jam sibuk ya. Kalau jam sibuk tuh biasanya bayarnya sekitar Rp19.700, tetap lebih murah daripada kamu.
11: Kayaknya besok-besok saya udah harus mulai beralih ke transportasi publik.
7: Iya, karena selain hemat tenaga kita, hemat energi juga.
11: Dan yang paling penting, kesehatan mentalnya tetap terjaga ya.
7: Iya, betul. Nah, sekarang udah saatnya kita untuk meeting nih, kita pamit. Tim Liputan CNN Indonesia,
11: Jakarta.
0: Kuliner lidah sapi asap disajikan bersama sambal Aceh yang kaya rempah. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi.
1: Tetaplah bersama kami di Redaksi Pagi akhir pekan.

0: Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang kropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengkroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Siapkan jurus terbaikmu. Tunjukkan semangat juang dan prestasimu di kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Digelar pada 25 hingga 28 Juni 2026 di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kategori pemasalan, tanding, dan seni untuk tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Segera daftarkan perguruan dan kontingen terbaikmu sekarang juga di cnn.digitalsilat.com/pendaftaran. Raih kesempatan emas untuk membawa pulang medali dan sertifikat nasional. Kejuaraan pencaksilat CNN Indonesia tingkat nasional 2026. Prestasi untuk Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Stok pelayaran Marina Bay Cruise di Singapura tetap dipadati aktivitas pada Jumat. Dua warga Singapura yang berada di kapal pesiar MV Hondius kini menjalani karantina.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Nikmati sajian berita akhir pekan yang inspiratif dan penuh warna. Mulai dari bagaimana menyelami sejumlah profesi dalam sehari menjadi, hingga referensi kuliner dan wisata dari dalam dan luar negeri. Saksikan redaksi akhir pekan setiap Sabtu dan Minggu jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang kropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengkroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
6: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
7: dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup

0: sehat.
1: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 7:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
2: Seorang petani di Kabupaten Semarang sukses membudidayakan vanili yang menghasilkan cuan sekitar 100 juta rupiah.
3: Cuan dari emas hijau Indonesia juga datang dari petani di wilayah pelosok Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah petani membudidayakan tanaman nilam yang disuling menjadi minyak atsiri yang punya nilai fantastis hingga jutaan rupiah.
4: Setiap pagi, Hawari berada di ladangnya yang berjarak belasan kilometer dari rumahnya di Bergas, Kabupaten Semarang. Ia harus datang pagi-pagi sebelum matahari terbit karena sekitar 250 tanaman vanili miliknya membutuhkan perawatan setiap hari. Kegiatan ini ia lakukan sejak 5 tahun lalu setelah memulai menanam vanili. Karena vanili baru berbuah saat usia sekitar 3 tahun dan ia pun baru merasakan panen vanili 3 kali. Yang ketiga, tahun lalu ia mendapatkan hasil sampai 67 juta rupiah. Hawari mulai menanam vanili saat mendapat informasi di YouTube betapa tinggi harga bahan perasa makanan ini. Pada 2013 sampai 2017, harga vanili kering di tingkat petani mencapai 4 atau 5 juta rupiah per kilogram. Lewat seorang kerabat, ia mendapat bibit dari eksportir vanili dari Badungan, Kabupaten Semarang. Meski cuannya menggiurkan, namun perawatan vanili butuh kesabaran dan konsistensi.
5: Masalahnya urusan siji sabar, telaten, dan kecermatan. Dicermati tenan, harus cermat. Masalahnya wayahe ngrumat harus dirumat. Terus wayahe napa niku nyiram kudu disiram. Terus wayahe napa niku motong harus dipotong.
4: Untuk proses penjualan vanili, Hawari juga mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi penjualan ekspor. Hawari menuturkan ia mendapat bonus $10 bagi setiap kilogram vanili bersertifikat. Selain itu, sertifikasi membuat vanili dari ladangnya diterima di manapun. Cuan dari emas hijau juga datang dari petani di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, tepatnya di desa Wanuwaru. Tanaman nilam menjadi salah satu komoditas emas hijau yang hasilkan cuan melimpah. Nilam ini diolah menjadi minyak atsiri yang jadi salah satu bahan baku pembuat parfum hingga kosmetik. Setiap 4 bulan, tanaman ini sudah bisa dipanen, lalu dikeringkan selama 1 hari, selanjutnya disuling menjadi minyak nilam yang harga per kilogramnya saat ini mencapai 1 juta rupiah. Imran, salah satu petani milenial di desa ini, mengaku telah bergelut dengan budidaya nilam sejak 5 tahun terakhir. Selain menanam sendiri, ia juga menyiapkan jasa penyulingan agar harga nilam petani bisa lebih tinggi.
6: Pengolahannya panciku ini kurang lebih sudah beroperasi 5 tahunan lah. Kita prosesnya itu kurang lebih 12 jam sampai proses penyulingan nilam selesai. Di panci saya ini prosesnya itu kurang lebih nilam kering itu butuh 300-an kilo nilam kering. Dan itu menghasilkan minyak kurang lebih 10 kilo lah.
4: Dalam sepekan di tempat penyulingan milik Imran mampu memproduksi minyak sebanyak 100 kilogram. Mulai dari nilam miliknya sendiri hingga nilam milik petani lain di desa ini. Jika dirata-rata, omset pembuatan minyak nilam ini mencapai 100 juta rupiah per minggu. Bahkan omset ini bisa lebih tinggi. Seperti setahun lalu, harga minyak nilam tembus di angka 2,3 juta rupiah per kilogramnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Informasi berikutnya, sajian dari sapi memang tidak ada habisnya. Kali ini kita akan meluncur ke Bandung untuk menikmati seporsi iga sapi seberat 1 kilogram.
2: Ya, kalau ingin coba saja.

0: Sajian sapi lainnya ada juga nih, sajian lidah sapi asap yang disajikan bersama dengan sambal Aceh khas yang kaya rempah.
1: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi akhir pekan.
0: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan
1: sampai jumpa.

0: Bagi Anda yang ingin menikmati sajian sapi, namun tak hanya olahan daging, mungkin sajian yang satu ini bisa Anda coba. Sajian lidah sapi yang diolah dengan cara diasap, kemudian dipadukan dengan sambal Aceh, bisa Anda temukan di salah satu kedai di Kota Bandung. Sebelum icip-icip, yuk kita intip proses pembuatan lidah sapi asap ini. Pertama, siapkan lidah sapi yang sudah diasap. Kemudian, untuk sambal Acehnya, haluskan cabai keriting, cabai tanjung, cabai rawit, bawang merah, potongan serai, dan daun jeruk. Tumis cabai yang sudah dihaluskan dengan belimbing wuluh hingga wangi. Kemudian, campurkan lidah asap ke dalam sambal Aceh, lalu lanjut ditumis. Untuk pelengkap sajiannya, ada tumis daun singkong dengan bawang merah yang sederhana.
1: Kaget banget sih ketika lidah asap ini masuk ke dalam mulut tuh bener-bener empuk banget. Ada aroma smoky-nya. Nah, sambal Acehnya juga pedes, gurih, dan ada sedikit manis. Jadi ini nikmat banget. Dan pedesnya tuh bukan yang pedes menyiksa. Ini pedes yang enak untuk dinikmati.
0: Proses pengasapan menghasilkan cita rasa yang smoky di setiap potongan lidah sapi. Untuk menikmatinya, Anda cukup merogoh kocek sebesar Rp79.000. Masih di Kota Kembang, ada nih kuliner daging iga jumbo yang disajikan sebanyak 1 kg. Kuliner iga disajikan dengan dua cara, yaitu dibakar atau dijadikan sup. Untuk daging iga bakar, mulainya daging direbus selama 2,5 jam, lalu dimarinasi dengan bumbu racikan khas restoran, baru kemudian dibakar hingga matang sempurna. Nah, yang menjadikan menu iga sapi istimewa di sini karena iga disajikan dengan siraman sambal sulapis alias sumpah lada pisan yang menggabungkan 3 jenis cabai.
1: Sesuai namanya ya, sambal sulapis sumpah lada pisan, karena emang sepedes itu, tapi ini gurih. Apalagi daging iganya benar-benar empuk, juicy, dan bumbunya tuh meresap ke dalam dagingnya. Ini sih lebih nikmat tuh dimakan sama nasi panas.
0: Meskipun jumbo, harga iga bakar di sini cukup ramah di kantong, mulai dari Rp100.000 dan bisa dinikmati hingga 4 orang. Tak hanya iga, rumah makan ini juga menyajikan buntut bakar hingga sup tunjang yang diburu pencinta kuliner. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Sabtu 6 Juni 2026 dari berita pilihan berikut ini. Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan ponpes. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah. Momen kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci diungkapkan dengan kilau syukur. Jemaah haji asal Makassar tampil dengan kilau

0: Tiga orang santri di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat diduga dibakar oleh temannya sendiri. Insiden ini bermula karena terduga pelaku kesal akibat dilaporkan oleh salah satu korban kepada pimpinan Ponpes lantaran sering merundung korban.
1: Said Al-Huri diduga menjadi salah satu korban yang dibakar oleh teman satu asramanya di Pondok Pesantren Rusyad Sengkol 2 Desa Aikdare, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Remaja berusia 14 tahun ini mengalami luka bakar di bagian kaki dan perutnya. Bibi korban menuturkan, insiden ini terjadi pada November 2025 lalu. Sebelum kejadian, salah satu korban melapor ke pimpinan pondok pesantren karena sering dirundung oleh pelaku yang merupakan kakak kelasnya. Kesal dengan laporan tersebut, pelaku mengancam akan membakar ketiga korban.
2: Jumat itu besoknya kejadian ini, cuman pernah cerita Ina katanya. Teman saya yang itu katanya. Kan kemarin dia telanjangin teman saya katanya ini. Akhirnya marah lah dia dikasih tahu ketua pondok terus ditempeleng katanya dikasih peringatan. Awas gara-gara kalian saya dipukul sama abah katanya. Awas besok lagi-lagi kamu ngasih tahu katanya saya bakar katanya. Nah pas 3 hari kejadian dia ngasih tahu itu ada rapat hari Rabu kita pergi. Hari Jumat Sabtunya kejadian itu.
1: Keluarga terduga pelaku pernah datang menjenguk beberapa kali, namun tidak ada pertanggungjawaban atas kejadiannya. Akhirnya, keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Lombok Tengah pada 4 Juni 2026.
3: Dan laporan ini tentunya kami dari kepolisian sudah menerima laporan ini di SPKT, kemudian kita lanjutkan di PPA untuk minta keterangan dari pelapor. Dengan adanya keterangan ini, tentunya nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi di keterangan-keterangan siapa yang terlibat di dalam permasalahan ini.
1: Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Rusidah Sengkol 2 membantah tuduhan pelaku menyekap dan membakar 3 temannya. Menurut informasi yang diterima pihak Ponpes, terduga pelaku mengajak teman-temannya ke dalam ruangan tersebut untuk membuat ketapel. Namun, karena ada kayu yang bengkok, mereka mencoba meluruskannya dengan menggunakan api sehingga terjadi kebakaran.
4: Yang 5 ini untuk ke dalam itu, mereka bersepakat. Karena mereka ini kan mau bikin ketapel, gitu kan. Nah, jadi di situ ada kayu yang memang mau diluruskan pakai api, jadi tidak ada penyekapan, tidak ada. Terus saya tanya, kenapa harus pilih ruangan yang itu? Karena ruangan yang itu yang tersembunyi, supaya tidak diketahui, itu aja.
1: Kasus ini kini ditangani oleh Polres Lombok Tengah. Polisi akan memanggil pihak-pihak terkait untuk penyelidikan lebih lanjut. Lalu Rahmat Junia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
0: Sejumlah mahasiswa asal Papua terlibat keributan dengan debt collector di sebuah kantor leasing di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keributan dipicu penarikan 1 unit sepeda motor milik mahasiswa. Sementara di Jawa Barat, aksi unjuk rasa ratusan penggarap di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN serta menyebar puluhan tikus putih.
5: Keributan terjadi di halaman sebuah kantor leasing di Jalan Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Peristiwa bermula saat sejumlah mahasiswa asal Papua mendatangi kantor leasing untuk mempertanyakan penarikan 1 unit sepeda motor milik rekan mereka. Mahasiswa menganggap motor tersebut dibeli dari seorang warga di kawasan Bili-Bili, Kabupaten Goa dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Namun belakangan diketahui motor itu masih terikat perjanjian pembiayaan dan menunggak cicilan selama 4 tahun. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut yang memicu protes dari para mahasiswa karena menganggap penarikan dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme. Situasi baru berhasil dikendalikan setelah personel dari Polsek Panakukang turun ke lokasi dan melerai kedua belah pihak. Setelah dilakukan mediasi, pihak leasing akhirnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada mahasiswa pemilik motor. Guna mencegah terjadinya aksi susulan, pihak Polsek Panakukang akan melakukan patroli di sekitar lokasi.
6: Tanpa dilengkapi

0: dengan dokumen resminya. Sehingga didapat oleh pihak leasing dan diambil. Selanjutnya saudara kita ini yang dari Papua mendatangi dan tidak menerima. Sehingga terjadi perdebatan dan terjadi keributan.
1: Kalau ceritanya sampai bisa di tangan pihak ketiga itu motor seperti apa, Bang?
0: Jadi menurut dari saudara kita ini yang Papua, dia membeli dari warga Goa, tempatnya daerah.
2: Aksi unjuk rasa ratusan penggarap yang tergabung ke dalam Himpunan Petani dan Peternak Milenial Indonesia Bogor di halaman kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang berujung ricuh. Massa membakar pintu utama kantor BPN Kabupaten Bogor serta menyebar puluhan tikus putih. Dalam aksinya, massa meminta pihak BPN Kabupaten Bogor 1 agar mencabut perpanjangan sertifikat hak guna bangunan untuk PT Bahana Sukma Sejahtera di atas lahan jutaan hektar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Cijeruk dan Cigombong. Sementara itu, pihak BPN Kabupaten Bogor sepakat untuk menyampaikan aspirasi dari massa kepada Kementerian ATR BPN.
3: Saya berjuang dari terkait lahan ini, terkait konflik ini dari tahun 2021, dari semenjak kepemimpinan kakan-kakan yang lama. Itu kita terus suarakan dan kita perjuangkan untuk para petani, penggarap, dan elemen-elemen lainnya itu bisa tetap bertahan di lokasinya masing-masing.
4: Tadi diterima dengan baik di kantor BPN Bogor 1, di mana tuntutan masyarakat untuk menstatuskuokan permohonan-permohonan yang dimohon oleh BSS. Itu. Ya, terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat itu sudah kami sampaikan ke kementerian. Tadi kita sepakatin bahwa kita menyampaikan notulansi apa yang dituntut oleh masyarakat.
2: Sebelumnya, menurut Yusuf, negara telah memberikan SHGB ke PT BSS pada tahun 1997 untuk dikelola. Tetapi lahan itu diduga ditelantarkan hingga masa SHGB telah berakhir pada tahun 2017. Namun, pada saat lahan sudah dikelola oleh masyarakat untuk bertani ataupun tempat tinggal hingga kehidupan aktivitas masyarakat, PT BSS kembali memohon penerbitan SHGB baru tahun 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sejumlah kasus pencurian emas viral di media sosial. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, kalung emas seorang emak-emak dijamret usai mengantarkan anaknya. Sementara di Pematang Siantar, Sumatera Utara, viral video pencurian emas dengan modus pura-pura membeli.
6: Hampir 10 juta, 6 gram kalung.
7: 6 gram kalung emas senilai hampir 10 juta rupiah milik Evi Hamdani dijamret dua orang pria saat ibu rumah tangga ini berjalan ke rumah usai mengantarkan anaknya ke depan gang. Menurut pengakuan korban, pelaku berpura-pura menanyakan lokasi makam. Saat korban lengah, pelaku langsung menarik paksa kalung emas korban lalu melarikan diri. Mak-mak Malang ini sudah melaporkan kejadian ini ke pihak RT, RW hingga ke kepolisian. Ia berharap kalungnya bisa kembali.
6: Harapan ya Allah Tuhan, kemudahan dengan izin Allah itu kalung bisa kembali lagi.
7: Penjaga toko emas di Pasar Pajakoras, Pematang Siantar ini berteriak saat seorang pria bermasker membawa kabur emas seberat 70 gram pada Rabu 3 Juni lalu. Kejadian itu sontak membuat sejumlah pegawai di toko emas itu mengejar pria tersebut, namun sayang pelaku berhasil melarikan diri. Kasatreskrim Polres Pematang Siantar AKP Sandi kepada Detikom menyebut pemilik toko emas sudah melaporkan peristiwa itu dan kini pelaku sedang diburu polisi. Peristiwa bermula saat pelaku datang bertanya tentang sejumlah perhiasan. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Pelaku kejahatan yang ditangkap berkat rekaman CCTV terjadi di sejumlah daerah. Di Cilacap, Jawa Tengah, hanya berselang satu hari usai menjabret kalung emas nenek pemilik warung, seorang pria dibekuk polisi. Sementara di Palembang, pencuri 8 karung beras di kawasan Jakabaring juga berakhir apes setelah aksinya terekam kamera CCTV.
8: Ini merupakan korbannya, ibu berumur 64 tahun.
9: Syok, itulah yang dirasakan nenek Giem usai menjadi korban penjamretan pada Rabu siang.

0: Penjamretan itu terjadi di jalan sepi Desa Pringapus, Kecamatan Dongko, Rabu siang. Pelaku yang menaiki motor berpura-pura tanya alamat dan arah jalan kepada korban. Tak disangka, ia langsung merampas kalung emas yang dikenakan korban. Selain kehilangan perhiasan kalung emas seberat 10 gram, korban yang berusia 64 tahun ini juga mengalami luka lecet di leher. Hanya berselang satu hari, tim unit reaksi cepat Satreskrim Polresta Cilacap berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di wilayah Cimanggu, Cilacap. Pelaku berinisial AY ini ternyata seorang residivis yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Bahkan dalam kurun waktu bulan Juni ini, pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 6 kali. Kini, pelaku dijerat pasal 479 KUHP baru dan kembali harus masuk bui paling lama 9 tahun. Kamera CCTV merekam aksi pencurian 8 karung beras seberat 20 kg per karung di sebuah gudang di kawasan Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk ke gudang dengan cara membobol lubang exhaust fan. Berbekal rekaman CCTV itu, polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumahnya di kawasan Jakabaring, Palembang, Kamis siang. Pelaku mengaku beras hasil curiannya sudah dijual dengan harga di bawah pasaran berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 per karung. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau ada pihak lain yang turut terlibat dalam pencurian tersebut.
1: Yang dimana adalah seorang anak yang masih di bawah umur. Untuk inisial dari tersangka adalah DS. Sementara kami serahkan ke unit Satreskrim Polrestabes Palembang.
0: Tim Resmo Polsek Tamalate kembali berhasil membekuk satu pelaku baru kasus penjamretan siswi SMP yang kejadiannya sempat viral di media sosial. Tersangka Tri inilah yang diduga berperan sebagai eksekutor atau pemetik telepon genggam milik korban. Tri ternyata juga seorang residivis kasus serupa. Sebelumnya, Resmo Polda Sulsel sudah lebih dulu membekuk pelaku lainnya bernama Ardi, 25 tahun, yang berperan sebagai joki dalam aksi penjamretan tersebut. Berdasarkan hasil interogasi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dengan mencari korban secara acak di jalanan. Kasus penjamretan yang terjadi di Jalan Depa Sawi Luar, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu 22 April lalu itu menyita perhatian warga setelah korban terseret di jalan saat berusaha mempertahankan telepon genggam miliknya. Sayangnya, telepon genggam milik korban hingga kini belum ditemukan karena sudah dijual oleh para pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel divonis 4,5 tahun penjara. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Luxury Hotel Surabaya. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Banyak orang mengira osteoporosis hanya menyerang lansia. Faktanya, tulang keropos bisa dialami siapa saja.
1: Usia saya belum 50, masih aman nih belum tentu. Banyak hal-hal lain mempercepat proses pengeroposan ini.
0: Bagaimana cara menjaga kepadatan tulang tetap optimal hingga tua nanti? Saksikan pembahasannya dalam CNN Indonesia Health, Sabtu 6 Juni jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
2: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau contactless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega tap to pay, one tap ahead.

0: Meski tak menimbulkan korban jiwa, 8 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Unit Laka Lantas Polres Pasuruan menyebut penyebab kecelakaan beruntun ini diduga karena truk tronton mengalami remblong.
1: Kecelakaan, guys.
0: Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 1 minibus travel terjadi di jalur Pantura Curah Kalak Jangkar Situbondo Jumat sore. Kerasnya tubrukan membuat mobil travel dari Bali tujuan Bondowoso ini ringsek. Kerasnya tabrakan bahkan sampai membuat 1 penumpang travel terlempar keluar ke jalan raya. Kecelakaan bermula saat sopir truk hendak mendahului truk lain di depannya. Namun truk di depan justru tancap gas hingga ia pun tak dapat mendahului dan bertabrakan dengan mobil travel yang melaju kencang dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, jalur Surabaya-Banyuwangi dan sebaliknya pun lumpuh total. Proses evakuasi berlangsung lebih dari 2 jam. Sementara itu, 1 korban kritis, 1 luka berat, sedangkan 4 penumpang travel selamat namun mengalami shock dalam kecelakaan ini.
2: Sekarang truk Pertamina.
0: Di Sumedang, Jawa Barat, sebuah truk tangki Pertamina yang mengangkut puluhan ribu liter BBM hangus terbakar di jalan tol. Asap hitam pekat membumbung tinggi saat 1 unit truk tangki Pertamina terbakar hebat di kilometer 207 tol Cisumdawu. Saat kebakaran terjadi, truk sedang memuat 24.000 liter solar dan pertalet menuju Cijelak. Api diduga muncul akibat gesekan rem yang terlalu panas hingga membakar ban dan menyambar area tangki. Saksi mata sempat mendengar 1 kali suara ledakan sebelum kobaran api membungkus seluruh badan truk. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Sejak tanggal 3 Juni, sejumlah lokasi di Jakarta digeledah Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis. Hingga kini, tim penyidik masih menghitung besaran kerugian negara dan nominal penggelembungan dana yang dilakukan oleh para tersangka.
4: Rabu pagi, kantor Badan Gizi Nasional yang berada di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, digeledah oleh Kejaksaan Agung. Nampak sejumlah karyawan menunggu di luar kantor. Pegawai baru tiba di lokasi pun diminta turun dan menunggu di luar gedung sambil menunggu arahan lebih lanjut. Sejumlah awak media yang datang untuk meliput tak diperbolehkan masuk gerbang. Dirdik Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyampaikan sudah lebih dari 6 lokasi di Jakarta digeledah terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun anggaran 2025 hingga tahun 2026. Syarif juga menyebut hingga saat ini proses penyidikan masih terus berlangsung, termasuk mendalami sejumlah barang bukti berupa dokumen maupun alat komunikasi. Terkait pemanggilan sejumlah saksi, Syarif menyebut akan memanggil sejumlah pihak internal BGN maupun keluarga dari 3 tersangka yang sudah diamankan ke Rutan Salemba. Syarif juga menanggapi kemungkinan rencana pemanggilan kepala BGN baru, yakni Nani S. Deyang, jika diperlukan untuk menambah bukti.
5: Jadi gini, kalau yang namanya saksi itu, siapapun yang kita perlukan ya untuk membuat terang tindak pidana itu siapapun bisa untuk diperiksa sebagai saksi. Tapi tidak semua saksi itu adalah terlibat dalam tindak pidana itu. Ya. Tapi siapapun yang mengetahui yang kami anggap perlu untuk diperiksa sebagai saksi, bisa kami lakukan pemeriksaan sebagai saksi.
4: Sementara itu, pada Kamis sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Elza Syarif, pengacara tersangka Sony Sanjaya, telah menyerahkan dokumen berita acara pemeriksaan atau BAP.
6: Nanti semuanya ya kita tahu, tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang karena ini masih BAP dan saya juga belum dapat izin dari klien saya.
4: Hingga kini Kejaksaan Agung tidak menyita aset yang diduga merupakan pengelembungan harga karena seluruh barang sudah berada di tangan penerima manfaat di daerah. Adapun barang penunjang operasional yang telah tersebar di berbagai daerah, antara lain 21.801 unit motor listrik, 31.994 unit tablet, 5.400 unit televisi layar lebar ukuran 75 inci, serta 32.000 pasang sepatu. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp200 juta terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3.
7: Kamis siang, Pengadilan Negeri Tindak Pidana

0: Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana menyampaikan Noel terbukti bersalah. Untuk itu, Hakim menghukum Noel membayar denda 200 juta rupiah dengan subsidiar pidana 90 hari kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Noel membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 435 juta rupiah. Hakim juga mengatakan harta benda Noel dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Adapun bila tidak mencukupi diganti dengan 1 tahun pidana kurungan. Majelis Hakim menyampaikan terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun yang meringankan terdakwa adalah terdakwa memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan berprestasi selama menjabat Wakil Menteri Tenaga Kerja.
1: Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
0: Sementara itu Noel mengakui dirinya bersalah dan menerima keputusan hakim serta tidak akan melakukan banding.
2: Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ya ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Sebelumnya Noel dituntut hukuman 5 tahun penjara. Jaksa penuntut umum meyakini Noel bersalah dalam kasus gratifikasi dan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemnaker. Jimmy Chandra, Jakarta.
3: Jemaah Haji Makassar pulang haji dengan kemilau manik-manik yang gemerlap emas. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: telah hadir Trans Hotel Jakarta dan The Trans Luxury Hotel Surabaya. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat momen terasa istimewa. Terhubung langsung dengan Trans Shopping Mall, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Manfaatkan segera bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Anda masih akan mendapatkan harga spesial hanya sampai 19 Juni. Mulai 20 Juni, harga berubah. Booking segera, jangan lewatkan momen berharga ini.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
0: Jangan lewatkan Good Morning Weekend. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia.
3: Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead. Transaksi lebih mudah dengan kartu kredit dan kartu debit Bank Mega. Bayar dari HP pakai kartu kredit, tap beres. Atau kontakless pakai kartu debit, tap beres. Pakai Bank Mega Tap to Pay, one tap ahead.

0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan adanya rencana kenaikan harga minyak kita. Warga dan pedagang pun kecewa dengan keputusan itu. Pasalnya harga di pasaran saat ini mencapai Rp21.000, jauh dari HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700.
1: Langka dan mahal, begitulah komentar warga tentang minyak kita di pasar Warung Buncit, Jakarta.

0: Selatan. Tim CNN Indonesia mencoba untuk mengelilingi pasar warung buncit di Jakarta Selatan pada Jumat pagi untuk melihat berapa harga minyak kita yang beredar saat ini. Sayangnya, hampir sebagian toko tak memiliki stok minyak kita karena para pedagang mengaku cukup sulit untuk mendapatkannya.
1: Minyak kitanya lagi gak ada, Pak.
2: Susahkah stoknya?
1: Ya.
2: Susah ya?
1: Sekarang lagi susah, kalaupun ada harganya juga lumayan.
2: Ya. Oke, yang ada ini kayak gini aja ya, Pak? Ya. Oke, Pak. Saya coba cari yang lain dulu ya. Ya. Makasih, Pak.
0: Ketika tiba di toko lain, respons pedagang pun sama seperti sebelumnya.
1: Gak ada.
2: Harganya berapa sih, Bang, sekarang?
1: Kalau untuk harga emang lagi naik ya, makanya apalagi kan minyak kita tuh kayak ada apa sih, kayak ada harga tertulis gitu. Padahal tapi kita ngambilnya tuh kayak tinggi banget lah dari
2: harga. Di luar dari harga itu ya.
0: Selain susah, harga yang terlalu mahal menjadi salah satu alasan banyak pedagang tidak memiliki minyak kita di tokonya.
2: Nah, ini dia nih minyak kita. Akhirnya setelah cari-cari di pasar warung buncit, ini tinggal dua, di sini tulisannya 15.700, tapi berapakah dijual? Kita coba tanya ke ibu. Ibu, ini harganya dijual berapa, Bu?
3: 21.
2: 21.000. Ya. Modalnya berapa, Bu?
3: 19.800.
2: Oke, 19.800. Emang harganya ini dari samanya sudah segitu, dan apakah susah dapatnya apa gimana, Bu?
3: Susah, jarang.
2: Dari sales udah kayak gitu harganya?
3: Iya, di agen kosong.
2: Ibu pernah nggak jual harga 15.700?
3: Nggak pernah.
2: Gak pernah,
3: iya.
2: Selalu di atas itu.
3: Iya.
2: Nah, Ibu, ini kan ada rencana pemerintah untuk menaikkan harga lagi, Bu. Tanggapan Ibu gimana sebagai pedagang?
3: Kalau bisa jangan naik lagi. Tambah sepi jadinya pasarnya. Ya, udah berat orang naik.
0: Pada 4 Juni lalu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menaikkan harga minyak kita menyusul kenaikan harga crude palm oil. Meski harga baru belum ditetapkan, masyarakat sudah mengeluhkan rencana ini.
4: 21.
2: 21.000 ya?
4: Iya.
2: Nah, ini mahal atau murah nggak sih, Pak?
4: Ya mahal, bagi kita mah orang kecil, dagang gorengan pinggir jalan, gitu. Kalau bagi saya berat, soalnya saya dagang tuh pinggir jalan tuh yang pakai payung.
5: Ya, mahal nggak mahal kita beli, habis kita butuh.
2: Nah, tapi kalau dibandingkan dengan minyak lain, masih ada minyak yang lebih murah nggak,
5: Pak? Ada sih minyak curah, saya bilang.
2: Tapi?
5: Cuman nggak bagus.
0: Pemerintah menjanjikan akan memperkuat pengawasan distribusi dan menjaga ketersediaan pasokan agar minyak goreng tetap mudah diakses oleh masyarakat. Kita Miningrum, Nabil Haris, Jakarta.
6: Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dinilai menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan ekonomi. Tak hanya memberikan akses modal, pelaku usaha juga didorong agar mampu naik kelas dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar.
7: Di acara Asia Grassroots Forum, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyebut dunia kini memasuki era ketidakpastian yang tidak lagi bersifat sementara. Menurut SBY, ketahanan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makroekonomi, namun juga oleh kekuatan ekonomi akar rumput yang mampu beradaptasi dan bertahan saat krisis. SBY menilai usaha mikro kecil dan menengah perlu ditempatkan sebagai kekuatan strategis ekonomi karena menjadi penopang aktivitas ekonomi dan sumber ketahanan sosial di berbagai negara Asia.
8: From Indonesia to Vietnam, from the Philippines to Thailand, millions of macro, like I should say, of micro, small and medium enterprises form the backbone of our economies. They are the food vendors, family-owned shops, small manufacturers, farmers, fishermen, logistic operators, digital entrepreneurs, and local businesses that sustain daily economic life across our region. Too often, however, these grassroots economies are viewed merely as informal sectors or recipient of assistance. I believe this perspective is incomplete because in times of uncertainty, the resilience of nations is ultimately built from below.
7: Sejalan dengan hal tersebut, founder dan CEO Amarta Andi Taufan Garuda Putra menekankan pentingnya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya memberikan akses